8 Oktober ini mengusung tema kuratorial kebal. Event ini adalah hasil kolaborasi unit pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki, 16 kolektif seni yang tergabung dalam Majelis Jakarta serta Komite Seni Rupa Dewan Kesenian Jakarta. Perwakilan Majelis Jakarta Bagus Purwoadi mengatakan, tema kuratorial kebal dipilih untuk merepresentasikan identitas masyarakat urban, khususnya kelas pekerja. Jakarta Biennale 2026 juga menyelenggarakan ruang tamu, yaitu sebuah platform yang dikelola beberapa kolektif yang tergabung dalam Majelis Jakarta. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Gelaran budaya kolosal Gandrung Sewu 2026 akan hadir dengan konsep yang lebih terintegrasi. Untuk menyukseskan gelaran tersebut, InJourney berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi, memperkuat promosi, konektivitas, dan fasilitas bagi wisatawan, termasuk akses VIP bagi pemegang boarding pass penerbangan. Senior Vice President Corporate Secretary InJourney, Yudhistira Setiawan, mengatakan, wisatawan bisa memperoleh akses VIP dengan menunjukkan boarding pass penerbangan. Kolaborasi tersebut diharapkan meningkatkan kunjungan wisatawan serta menggerakkan ekonomi lokal Banyuwangi. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 8.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Prompat FM, Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Jam 7 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat di studio Prompat FM Jakarta pagi hari ini. Kita update dulu ya informasi lalu lintas pagi hari ini untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.
2: Info lalu lintas.

0: Informasi lalu lintas pagi hari ini, Abang Po, kita awali dari Jakarta Timur karena pagi hari ini sedang berlangsung ya persiapan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Untuk pengguna jalan diimbau untuk menghindari kawasan sekitar Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pagi hari ini karena dari sebelum jam 6 tadi ya, sudah dari jam 5 lah kurang lebih itu sudah mulai padat arus lalu lintasnya, dan sampai dengan pagi ini arus lalu lintasnya juga cukup padat di sekitar Mabes TNI Cilangkap karena ada rangkaian kegiatan peringatan HUT TNI ya yang sedang berlangsung. Dan potensi kepadatan arus lalu lintas ini diperkirakan masih akan terus berlangsung sampai dengan menjelang siang hari nanti ya, karena ada upacara peringatan HUT ke-81 TNI yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Untuk ruas-ruas jalan yang terdampak di sekitar Jalan Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, yaitu di Jalan Raya Setu ya, akses keluar masuk dari Cipayung, Setu, Munjul, Pondok Ranggon maupun juga dari arah Bambu Apus dan juga Taman Mini ya. Untuk rekayasa lalu lintasnya diberlakukan secara situasional mengikuti kondisi di lapangan oleh petugas kepolisian. Dan jalur alternatif lain mungkin yang Abang Po bisa juga pilih adalah melalui Jalan Raya Ceger ya. Kemudian juga bisa melalui ke Jalan Bambu Apus dan di sekitarnya gitu, untuk menghindari kepadatan arus lalu lintas di sekitaran Mabes TNI Cilangkap. Dan patuhi petunjuk dan juga arahan dari petugas kepolisian tentunya yang berjaga di lokasi pengalihan arus lalu lintas itu ya. Dan untuk arus lalu lintas lainnya ya, disampaikan juga pada pagi hari ini dari PT Jasa Marga, di akun X PT Jasa Marga kami menerima informasi ya Bang Po, ada pantauan lalu lintas ya di ruas tol Jagorawi. Untuk kontraflownya ditiadakan ya untuk hari ini karena ada rangkaian perjalanan VVIP akan menuju ke kawasan Cilangkap, Jakarta Timur untuk mengikuti kegiatan HUT TNI ya di Mabes TNI Cilangkap. Ya untuk kontraflownya hari ini ditiadakan untuk ruas tol Jagorawi. Sementara untuk arus lalu lintasnya dari Gunung Putri kilometer 22 sampai dengan kilometer 23.100 arah Bogor padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2. Dan juga di ruas Jagorawi dari Cimanggis kilometer 18 sampai dengan Cibubur kilometer 15 arah Cawang padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Informasi lain dari masih dari ruas Jagorawi di sekitar Taman Mini kilometer 05 sampai dengan Kali Cipinang kilometer 3200 padat, kepadatan karena volume lalu lintas di lajur keluar Uki Kodam. Dari Cililitan kilometer 02 arah Cawang kilometer 00 arah Tebet padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Kemudian di layang MBZ dari Cikunir, Tambun, Cikarang terpantau lancar sampai dengan Karawang di kedua arahnya. Di ruas tol Jakarta Cikampek dari Bekasi Timur kilometer 18 sampai dengan Tambun Cibitung kilometer 23.100 arah Cikampek padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2. Masih di ruas tol Jakarta Cikampek dari Jatibening kilometer 06 sampai dengan Jatiwaringin kilometer 04 padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Jatiwaringin kilometer 03 sampai dengan Halim kilometer 1300 padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Kemudian di ruas tol Jakarta Tangerang, kita bergeser ke Jakarta Tangerang Abang Po. Dari Tomang, Karangtengah, Tangerang, Bitung terpantau lancar. Sebaliknya dari Tangerang kilometer 18 sampai dengan Kunciran kilometer 14 padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Dan juga hati-hati setelah underpass Tomang sampai dengan Kebonjeruk kilometer 3400 ada lajur kontraflow di kanan dari arah Kebonjeruk Abang Po. Ya, dari arah Kebonjeruk kilometer 3400 sampai dengan setelah underpass Tomang ada lajur kontraflow di kanan. Kemudian bergeser kembali kita ke ruas tol dalam kota dari Cawang ke arah Tebet padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Tol dalam kota dari Cawang kilometer 1 sampai dengan kilometer 00 arah Bekasi juga padat, ada saat ini masih dalam pelacakan petugas ya penyebab kepadatannya. Kemudian setelah gerbang tol Halim 3 kilometer 1300 sampai dengan Senayan kilometer 8100 ada lajur kontraflow di kanan, harap tetap tertib di antrian ya Abang Po. Hati-hati yang melintas ya dari arah Senayan ya kilometer 8100 sampai dengan Halim kilometer 1300 ada lajur kontraflow dari arah sebaliknya. Kemudian di ruas tol Jor dari Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji lancar. Dari Pondok Ranji kilometer 05 sampai dengan kilometer 04 arah Ulu Jami padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Bintaro kilometer 02 sampai dengan kilometer 01 arah Ulu Jami padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Kemudian juga di ruas tol Jor tadi juga sudah disampaikan ya. Ya, itu informasi untuk arus lalu lintasnya pada pagi hari ini. Bagaimana dengan pantauan lainnya, Bang Po? Untuk informasi dari Pak Samiri, kami terima informasi arus lalu lintas dari Lebak Bulus mengarah ke Ciputat jelang traffic light terpantau padat mulai dari turunan underpass Lebak Bulus imbas kepadatan volume lalu lintas. Ya, pagi hari ini kami terima informasinya pukul 7:13 waktu Indonesia Barat. Dan untuk pelayanan SIM keliling hari ini dari TMC Polda Metro Jaya menyampaikan juga informasi pelayanan SIM keliling yang berlaku hari Senin tanggal 5 Oktober 2026 ya. Hari Senin, apakah sudah ada informasinya? Kita update terlebih dahulu. Baik, sepertinya belum ada informasi yang disampaikan untuk pelayanan SIM keliling hari ini, Abang Po. Tapi dari TMC Polda Metro Jaya juga menyampaikan pantauan atau rekayasa lalu lintas ini, Abang Po, ya, untuk pagi hari ini sehubungan dengan pelaksanaan upacara perayaan HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur ya. Imbauan dari TMC Polda Metro Jaya untuk Abang Po yang melintas di sekitar kawasan Cipayung, Cilangkap, Setu maupun juga Taman Mini, Bambu Apus dan sekitarnya untuk memperhatikan arahan dari petugas yang ada di lapangan terkait dengan pengalihan arus lalu lintas ya, rekayasa lalu lintas situasional ya, pada saat berlangsungnya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI. Untuk informasi lainnya, Bang Po, yang mungkin pagi hari ini sedang ada di perjalanan ya, di KRL, LRT, MRT, Jaklingko, Transjakarta, yang mau menyampaikan situasi terkini maupun juga pantauan lalu lintas terkini di sekitar Abang Po, silahkan sampaikan informasinya melalui WhatsApp di 0812 1124928.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Leha-leha.
1: Ngapa?
0: Sekarang mah anak-anak gak perlu banyak baca kali ya.
1: Ngapa?
0: Kan semua informasi udah ada di HP.
1: Gini nih, ini nih. Kudu yang dilurusin. Sopi, informasi itu emang bejibun ya, tapi belum tentu semuanya bener.
0: Lah, tinggal cari di internet doang, beres kan?
1: Kagak sesederhana itu, Sopi. Anak kudu bisa baca, ngerti isinya, terus bisa nilai mana informasi yang bisa dipercaya.
0: Ah, jadi bukan cuma bisa baca doang ya?
1: Ya iyalah, baca doang mah gampang. Literasi ngajar anak kita buat berpikir kritis nih ya. Apalagi di zaman digital ini nih, informasi datang dari mana-mana aja.
0: Berarti kalau anak dibiasain baca dari kecil, dia bisa jadi lebih siap belajar ya?
1: Nah iyalah, makanya kita sebagai orang yang lebih dewasa nih, jangan cuma kasih HP, baik. Kasih juga tuh bacaan yang baik. Terus ajak deh anak kita ngobrol. Ngobrol apa kek yang tadi mereka baca?
0: Yeah. Sekarang gue ngerti dah. Baca bukan cuma buat nambah pengetahuan doang, tapi buat bekal anak kita ngadepin masa depannya.
1: Cakep.
2: Mari tumbuhkan budaya membaca sejak dini. Jadikan literasi bekal generasi muda menghadapi tantangan pendidikan di era digital.
3: Dah, pada mau kemana? Udah deh, dimari aja.

0: Bang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Bang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang-cingnya babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
2: Propat FM, suara budaya Jakarta.

0: Suara Budaya Jakarta. Selamat pagi buat Abang Po yang baru gabung di Kabar Jakarta. Pagi hari ini kita buka lagi line teleponnya 0213504510 0812112498. Abang Po, ngomongin soal menjaga dan melindungi, seperti bapak-bapak dan ibu-ibu TNI ya, yang bertugas adalah menjaga dan melindungi keutuhan NKRI. Nah, tapi kalau kali ini Abang Po menjaga dan melindungi orang-orang yang ada di sekitar, apa yang Abang Po bisa lakuin ya? Selamat pagi Kabar Jakarta.
1: Assalamualaikum Bang Ari.
0: Waalaikumsalam Pak Tupar.
1: Iya, gimana kabar Bang Ari?
0: Alhamdulillah baik. Iya ya, Pak Tupar mudah-mudahan sehat juga ya.
1: Alhamdulillah Bang Ari sehat.
0: Pak Tupar, apa yang Pak Tupar lakuin nih buat menjaga dan melindungi orang-orang yang ada di sekitar? Gak mesti keluarga, gak mesti saudara, gak mesti teman, siapapun boleh.
1: Ya, banyak Bang Ari. Banyak sekali. Salah satunya misalkan menyingkirkan kerikil di tengah jalan yang barangkali nanti bisa menghambat laju ban sehingga orangnya bisa terjatuh. Kan itu kita singkirkan, kan itu sama saja melindungi Bang. Terus menyingkirkan kayu juga kan, kalau di desa kan kadang ada batang merintang di tengah jalan, kadang ada suatu benda kawat atau apa di lantai, mungkin nanti kalau terinjak anak kecil nanti jadi luka. Nah itu kita singkirkan, kan itu juga termasuk kan.
0: Nah itu kan hal-hal sederhana yang kita bisa lakukan untuk melindungi orang lain ya Pak ya.
1: Iya, sederhana tapi penuh dengan
0: liku-liku. Bukan ya. Salah dong.
1: Iya. Penuh dengan makna.
0: Nah, itu dia tadi nyari itu susah ya, nyari kata makna. Mencari makna di kata makna itu susah ya.
1: Iya. Salah satu contohnya begini Bang Arif. Kan aku pernah teledor waktu itu ya. Ada kawat itu di dekat kasur. Nah, enggak sengaja anakku kan ini kena gitu, kena bagian kakinya Bang. Aku juga enggak sengaja sih. Terus pagi harinya itu enggak bisa jalan Bang. Terus ya aku lariin aja ke rumah sakit terdekat. Terus vonis dokternya, untung Bapak segera bawa ke sini. Kalau enggak, ini kalau 20 sampai 24 jam berjalan, ini anak Bapak bisa tetanus. Iya, anak Bapak bisa tetanus, bisa lumpuh, enggak bisa jalan.
0: Astagfirullah.
1: Nah, itu makanya dari hal-hal yang sekecil apapun itu kalau kita cari maknanya itu bisa dirasakan Bang Arif.
0: Oke. Ya itulah ya, kan hal-hal sederhana itu sepele banget itu Pak ya. Tapi
1: iya, itu anak saya masih TK itu Bang. Saya nggak sengaja naruh kawat. Ya rencananya sih mau tak pakai untuk ini Bang, ngikat kipas angin biar nanti bisa dibenahin pakai kawat kan. Nggak taunya kena kakinya nggak sengaja, ya nangis juga. Aku nggak sengaja juga itu Bang. Terus di rumah sama rumah sakit dikoret ya, diambil itunya kotorannya yang ada di dalam tuh loh. Disedot sehingga ya alhamdulillah bisa tertolong, nggak jadi lumpuh Bang.
0: Oke, nah ini nih hal-hal semacam ini yang kadang kita tuh bikin kita tuh jadi kayak kita kadang ya kita suka lalai sama hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele yang ini, justru karena punya bahaya yang nggak kelihatan gitu ya Pak.
1: Iya, makanya ini benar-benar cerita yang real, ini enggak saya karang, ini enggak cuman semata-mata untuk ngisi Kabar Jakarta enggak.
0: Nah,
1: ini real nyata ini benar. Oke.
0: Tapi alhamdulillah akhirnya sembuh lah ya dari lukanya.
1: Bisa tertolong. Ya, waktu besarnya Bapak sih teledor. Ya maafkan Bapak.
0: Tapi
1: ya,
0: lukanya membekas masih ada sampai besar.
1: Enggak, Bang.
0: Enggak ya.
1: Cuman kadang sekarang kalau pas kecapean tuh suka linu katanya gitu.
0: Oh iya, mungkin ya itu kali secara nggak langsung itu efeknya mungkin.
1: Iya mungkin iya. Tapi alhamdulillah bisa tertolong lah pokoknya.
0: Oke. Kalau zaman saya kecil dulu umur saya 2 tahun kalau nggak salah, ibu saya cerita. Jadi ibu saya lagi nyetrika, kan orang zaman dulu kalau nyetrika kan pakai meja setrikaan ya Pak ya.
1: Oh
0: ya. Ya kan namanya anak umur 2 tahun lagi merayap-merayap gitu kan.
1: Oh iya.
0: Nah, apalagi itu
1: cowok itu kan iya usil. Kalau istilah Jawa itu namanya glidik.
0: Glidik betul. Glidik lagi. Itu udah lama banget saya dengar kata glidik itu dari mbah saya tuh dulu. Itu
1: glidik sama glidik lain loh, Bang.
0: Iya. Itu glidik.
1: Glidik. Glidik itu orang kita kerja. Ya, kalau di Jogja kan ayo mangkat glidik yuk.
0: Iya.
1: Lah kalau glidik,
0: glidik
1: anak kecil yang
0: nggak bisa diem. Kalau kata orang Betawi mah ini jabrah banget gitu ya kan.
1: Nah,
0: kalau kata orang Betawi itu jabrah dia, itu kagak bisa diem.
1: Iya itu pokoknya
0: itu hampir kabel sama. Kabel setrikaan saya tarik, setrikaannya kena tangan saya. Sampai hari ini umur saya udah kepala 4 masih ngebekas di tangan saya lukanya, Pak. Dari umur saya 2 tahun, dari umur 2 tahun sampai hari ini masih ngebekas lukanya, masih ada. Itulah. Ya, tapi gini, pernah punya momen gini enggak sih? Kalau orang-orang Jawa tuh kan punya apa ya? Istilahnya tuh ndilalah. Ya kan. Ada enggak cerita mau yang momennya ndilalah tuh gitu? Apa punya enggak mau cerita itu, Pak? Tentang apa kayak gitu ya? Ndilalah nih, ya gitu.
1: Ya, oh punya, Bang.
0: Apa coba?
1: Saya keserempet pisau.
0: Oh ya Allah.
1: Keserempet pisau itu ndilalah. Itu keserempetnya enggak dalam, Bang. Kalau dalam ya lama sembuhnya.
0: Nah, itu iya. Orang Jawa tuh pasti selalu punya momen itu. Ndilalah itu pasti ada.
1: Iya, ndilalah ya. Ndilalah keserempetnya ora jero, nek jero ya.
0: Iya.
1: Buntu ya. Untung itu keserempet tuh masih untung padahal sakit itu masih untung.
0: Oke deh. Pak Tupar, terima kasih ya Pak Tupar.
1: Oh iya, buat TNI Indonesia ya, selamat Putri yang ke-81. Semoga kedepannya semakin eksis. Amin. Di tanah air. Amin. Begitu Bang Ari.
0: Oke, terima kasih Pak Tupar.
1: Ya, sama-sama
0: Pak Ari.
1: Ya. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tupar di Yogyakarta. Dari Pak Tupar kita ke pendengar berikutnya. Selamat pagi, kabar Jakarta.
2: Kabarnya gini nih.
0: Iya Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hasan, gimana kabarnya di Jasinga nih? Suasananya pagi hari ini nih.
2: Suasana sejuk, gerah. Malam mau hujan gak jadi, gerah. Sekarang panas. Gak tahu mungkin sore tadi guyur kali.
0: Aduh.
2: Cuman alhamdulillahnya walaupun gak hujan, di belah sononya hujan, jadi tinggal banjirnya cakep. Nah. Jadi kali bersih.
0: Oh, bersih karena pada anyut semua ke bawah air.
2: Iya, sampahnya pada ke bawah anyut.
0: Iya.
2: Kalau kanyut semua itu sampah-sampah apa baik udah.
0: Terus gimana dong kalau kayak gitu?
2: Terus gimana kalau begini ya udah bersih dah. Jadi pada ngebak di air di kali kan pada cakep tuh ntar tuh.
0: Iya. Ya, berarti ada untungnya.
2: Mama kan pas nyuci tuh di kali tuh. Waduh apa baik.
0: Udah kayak di sinetron. Udah kayak film zaman dulu masih ada yang nyuci di kali.
2: Iya. Om pada nyuci di kali apa baik udah ambak-ambakan udah. Udah ribet loh, udah bawa cucian, bawa piring, bawa apa, baru mandi. Ya, udah itu kayak dalam repot lah kalau pagi di sini mama berapa kali. Gitu. Itu apa tadi temanya?
0: Ini soal menjaga dan melindungi. Bang Hasan, apa yang Bang Hasan lakuin buat menjaga dan melindungi orang-orang yang ada di sekitar abang? Apa aja deh? Gak usah yang berat-berat, santai-santai, yang kecil-kecil aja.
2: Ya, emang ya yang kecil-kecil aja yang kita mengingatkan sesuatu. Kita mengingatkan, kalau mau pergi hati-hati, lihat kiri kanan. Kalau mau turun ya kadek. Lihat kiri kanan itu kaki kiri duluan gitu. Kadang-kadang kan kendaraan masih jalan turun kaki kanan gitu buka gitu. Jadi kan mencelakakan itu harus kaki kiri. Siapa tahu itu belum ngerem kita udah loncat baik itu nggak boleh kaki kanan. Harus kaki kiri. Gitu.
0: Nah berarti ya itu ya ngebiasain sesuatu yang soalnya pernah nih, ini pernah kejadian bener ya. Temen saya ya turun dari mana, Mayasari, daerah Rawamangun, dari rambutan ke Rawamangun zaman dulu tuh, zaman saya masih main teater, masih SMA. Kita mau latihan teater di deket UNJ. Dia dibilangin sama abangnya, turun kiri dulu gitu ya kan, turun kiri dulu. Dia iseng, apa iye Emang harus kiri dulu, bukannya kalau apa-apa kanan lebih baik gitu ya kan. Udah dibilangin sama abangnya begitu, sama kondektornya. Zaman dulu kan masih ada kondektor ya gitu ya.
2: Iya,
0: turun kiri dulu gitu ya kan.
2: Kaki kiri, kaki kiri.
0: Iya gitu. Di kaki kanan nyungsep. Udah dibilangin suruh kaki kiri dulu, dia ngeyel. Maunya kaki kanan duluan. Emang ente naik Maya Sari Bakti. Kalau ente naik Maya Sari Baktinya di Inggris, ya yang jalur kanan jadi kiri gitu, enggak apa-apa ente turun kaki kanan duluan. Iya kan? Kalau di Inggris kan gitu, jalur kanan jadi kiri, kiri jadi kanan kan gitu ya kan? Kalau naik Maya Sarinya di Inggris enggak apa-apa turun kanan duluan, enggak bakalan jatuh. Ini kan masalahnya kan turunnya beda. Di kiri, iya kan? Kita kan turun di kiri, kaki kiri dulu udah dibilangin bang dia ngeyel, nyungsep katanya, mampus katanya begitu ya zaman dulu kan gitu ya. Dikatanya juga apa udah dibilang suruh turun kiri dulu, kiri dulu dia kan. Nanti ketawain sama bang kondekturnya.
2: Ya itu, emang satu-satu yang hal kecil, hal kecil biasa aja. Itu untuk melindungi terus. Terus kalau kalau ini tas hati-hati. Kalau sekiranya bawa uang saku itu yang gedenya disimpan yang, tapi kalau jangan di tas, kadang-kadang kan copetnya pada gerayangan, kadang-kadang di dompet, tasnya digunting, kadang disilet, itu zaman-zaman dulu. Soalnya selalu ingetnya begitu.
0: Oke.
2: Okay. Karena pengalaman saya sendiri.
0: Iya.
2: Ingat aja bang, jadi suruh belanja sama seseorang. Glodok, akibatnya saya mau bayar jumlah-jumlah sekian ya nominalnya, dompetnya hilang. Jadi saya telepon, tolong jemput saya pakai taksi ini belanjaan dan ini dompetnya hilang. Karena saya di bis tingkat, waktu itu zaman 70 tuh Blok M Kota tuh. Kayaknya ngirit ongkos juga, agar barang bisa kebeli. Supaya saya dipepet tuh, kiri kanan seorang wanita, rupanya itu copet, itu cewek. Lah, jadi saya nggak berasa, ingat aja, tetap aja yang kerokok di bis. Jadi kelakuan saya begitu. Gak aja loh. Buja keberasa itu ya.
0: Iya.
2: Hilang. Itu jadi pengalaman yang saya sudah-sudah tuh, saya diterapkan ke orang lain supaya jangan sampai kejadian seperti saya. Gitu. Itu harus melindungi semua, kita harus melindungi semua, walaupun bukan keluarganya, teman juga gitu, kita harus melindungi. Itu berkita berbuat baik itu.
0: Betul.
2: Dari ini sendiri gitu.
0: Betul.
2: Bukan
0: betul.
2: Dari berbuat baik siapa aja. Kalau mereka nerima, karena kan mereka nggak nerima. Betul. Dikasih arahan yang baik.
0: Iya. Gitu. Dikasih tahu dia nggak terima. Katanya emang apa? Saya sukanya tempe.
2: Akhirnya gitu. Ya apa yang dikira, apa yang dia alami ya, ya itulah. Kaliannya kan udah ngingetin. Gitu.
0: Oke dah kalau gitu Bang Hasan, terima kasih Bang Hasan.
2: Oke Bang Arif ya, sama tugas ya.
0: Iya.
2: Pagi semuanya Bang Haji Endang, Bang Haji Endang udah monitor ya.
0: Iya kayaknya nih.
2: Di Gunung Raya. Bapak semua ya, semua seluruh kabar kerja Prompat, teman-teman Dirgahayu TNI 81 nih.
0: Oke. Baiklah kalau gitu. Terima kasih ya Bang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kabarnya sih gini nih.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit dah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Nah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babe, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah, kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Betawi.

0: Dinudin.
1: Apaan sih?
0: Gue denger ada makanan Betawi yang namanya ayam sampiok. Apaan dah itu? Baru denger gue.
2: Loh, ayam sampiok itu makanan Betawi yang rasanya gurih manis. Bumbunya, tuh, medok banget. Pokoknya nih makanan, kayak ame rempah-rempah.
0: Kenapa itu namanya ayam sampiok?
2: Nih, gue kasih tau lo ya. Katanya sih dari bahasa Tionghoa, sanpok. Artinya tiga phoenix. Soalnya itu dimasaknya pakai tiga kacang. Ada kacang tanah, kacang mete, ame kacang almond. Tapi ada juga sih versi yang lain yang katanya mirip sama warna burung sampiok. Hitam kecoklatan gitu dah. Ya sama nih kayak warna bumbu ayam nih.
0: Oh gitu. Terus rasanya gimana ya?
2: Rasanya gurih, asin. Bumbunya juga dimasak sampai meresap dua kali. Biasanya nih adanya di hajatan Betawi. Dimakannya bareng-bareng deh tuh.
0: Berarti bukan cuma bumbunya doang yang enak ya, tapi ada maknanya juga.
2: Bener tuh Sophia, sampiok itu juga diartiin sebagai kebersamaan.
0: Wah, jadi makin penasaran gue, kapan-kapan kita cobain yuk ah.
2: Nah, kalau lo mau bikin, sisain buat gue ya.

Abang Po, anak-anak pejuang kanker dari Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia YKAKI mengikuti tur Namu Balai Kota di Gedung Balai Kota Jakarta pada Sabtu 3 Oktober pekan lalu. Kepala Dinas Kominfotik Jakarta Marulina Dewi mengatakan, para peserta diajak mengenal sejumlah ruang bersejarah di Balai Kota dan mencoba menjadi presenter cilik di Studio Berita Jakarta, salah satu kanal berita resmi Pemprov Jakarta. Peserta juga berkesempatan mengikuti pelatihan sebagai kids reporter dan belajar dari para jurnalis. Marulina berharap kegiatan ini bisa menambah wawasan sekaligus memberikan semangat dan inspirasi bagi para pejuang kanker.

Nusa Tenggara Barat pada minggu kemarin. Kepala Disparpora Sumbawa Barat Nurdin Rahman mengatakan kebakaran terjadi bersamaan dengan agenda kunjungan Ustutsan khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani. Pulau Kenawa adalah salah satu destinasi pariwisata unggulan Sumbawa Barat yang berkontribusi terhadap pendapatan daerah dan ekonomi masyarakat lokal. Sementara itu BPBD Sumbawa Barat masih menyelidiki kronologi dan penyebab kebakaran. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 9.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Promoto FM, Suara Budaya Jakarta, jam 8 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Abang Po, kita update dulu informasi cuaca hari ini untuk wilayah Jakarta.
2: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG memprediksi cuaca cerah hingga hujan dengan intensitas ringan bakal terjadi di Jakarta hari ini, Abang Po. Dikutip dari laman resmi BMKG, pagi hari cuaca cerah akan menaungi seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu. Memasuki siang harinya, cuaca cerah berawan akan mendominasi wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu, sementara Jakarta Barat diperkirakan berawan. Menjelang sore hari, cuaca cerah menaungi Kepulauan Seribu, sementara cuaca cerah berawan menaungi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan, serta Jakarta Timur pada sore hari nanti ya. Jakarta Selatan dan Jakarta Timur sore hari nanti berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan. Dan pada malam harinya, BMKG juga memperkirakan cuaca cerah berawan akan menaungi seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Sementara Jakarta Pusat, Selatan, dan Jakarta Timur akan berawan ya. Untuk suhu udara hari ini berkisar antara 24 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya antara 58 sampai dengan 92% ya. Itu dia. Untuk Abang Po yang juga mau update informasi cuaca di kota-kota lain atau di daerah lainnya di Indonesia, bisa akses informasinya di bmkg.go.id.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: cerita dalam lagu.
1: Masih dicerita dalam lagu, masih bareng Bang Zaki yang selalu ngasih informasi tentang musisi-musisi daerah yang sukses viral dengan karya-karyanya. Kali ini ada penyanyi dari Ambon, Freshly Niki Julu. Nah, ini mulai namanya mulai sering kedengeran nih ya. Prestasi dan penghargaan nasional dari Freshly semakin banyak, apalagi setelah lagunya Tamang Pung Pisah. Ini sukses banget, banyak banget yang pakai soundnya di sosial media. Selain itu, nama Freshly juga ikutan ngetop semenjak lagu Ngapain Repot kolaborasinya bersama Toton Karibo dan Wiz Becker menjadi salah satu yang viral beberapa waktu yang lalu kan. Jadinya sekarang Freshly sudah semakin banyak tampil di mana-mana, enggak hanya di Maluku Ambon. Dan ternyata Freshly mewarisi bakat menyanyinya ini dari sang ayah nih Abang Po. Setelah nyelesain pendidikan musiknya di Institut Agama Kristen Negeri Ambon, namanya mulai tuh masuk ke industri musik dengan karya-karya viral pop timur. Pasti Abang Po salah satu fans dari lagu-lagunya Freshly Niki Julu. Kita dengerin yuk salah satunya di Cerita Dalam Lagu.
0: Cerita Dalam Lagu.

0: cerita dalam lagu.
1: Eh, Abang Empo, pada mau kemana sih? Ya Allah, udah dimari aja.
2: Sophia.
3: Apa bang?
2: Eh Sophia, ayo mau nanya nih.
3: Nanya apa tuh?
2: Menurut lo nih ya, kenapa sih sekarang ini banyak orang pada milih kereta?
3: Kayaknya karena dia lebih praktis deh bang. Udah gitu kan kita tinggal naik nih, duduk, terus sampai deh di tempat tujuan. Gak pakai perlu nunggu macet di jalanan.
2: Oh gitu, makanya kereta sekarang banyak dipakai orang buat pergi kerja, sekolah, ame keperluan lain ya.
3: Iya bang, udah gitu kereta tuh bisa bawa banyak penumpang dalam satu kali perjalanan.
2: Oh iya juga ya, jadi kendaraan bisa lumayan agak kurang ya di jalan.
3: Udah gitu kan bisa ngebantu ngurangin kepadatan, apalagi kalau orang banyak memilih transportasi umum bang.
2: Hmm, berarti kereta juga penting banget ya buat kegiatan orang sehari-hari.
3: Iya, orang tuh bisa jadi gampang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ekonomi juga ikut jalan, lantaran orang bisa sampai ke tempat tujuan sama ke tempat usahanya lebih cepet, bang.
2: Oh, iya ya, pantas aja. Sekarang nih, banyak orang yang lebih milih naik kereta. Daripada berangkat kerja satu jam, tapi setengah jamnya cuman bengong doang di tengah macet.
3: Belum sampai kantor udah capek duluan. Kerjanya belum mulai, emosinya udah duluan.
2: Iya juga ya.
4: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
0: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Kampung Luar Batang menyimpan kisah menarik wilayah pesisir Jakarta. Menurut sejarawan Rahmat Ruhiyat, kawasan ini sudah tercatat di peta pada abad ke-17 sebagai tempat singgah para awak perahu yang tertahan di luar pelabuhan Sunda Kelapa karena aturan VOC. Pada masa itu, VOC memberlakukan larangan bagi perahu pribumi untuk masuk atau keluar pelabuhan pada malam hari. Setiap perahu harus melewati pos pemeriksaan di mulut alur pelabuhan, di mana sebatang kayu diletakkan melintang sebagai penghalang sebelum izin diberikan. Seiring waktu, para pendatang yang semula hanya menunggu mulai membangun rumah dan bermukim secara tetap. Kawasan ini juga dikenal dengan Masjid Luar Batang. Masjid yang didirikan pada tahun 1738 ini menjadi saksi penyebaran agama Islam di pesisir utara Jakarta yang dilakukan oleh seorang ulama bernama Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus dari Yaman. Dikisahkan oleh Klokner Bruson, serdadu Hindia Belanda sekaligus wartawan surat kabar bandera Walanda, Masjid Luar Batang memiliki satu atap dengan tiang-tiang penyangga yang dari luar terlihat indah. Pada akhir abad 20, ia melihat betapa masjid ini sangat penting bagi umat Islam. Hingga kini, Masjid Luar Batang menjadi destinasi wisata rohani. Warga Kampung Luar Batang dan sekitarnya menghormati dan meneladani leluhur mereka yang mengajarkan agama Islam.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta masih barengan Abang Arif ya. Terima kasih buat Abang Po yang udah dengerin terus siaran yang Pro4 Jakarta dari pagi tadi ya. Kita ke Pondok Gede aja langsung deh kalau gitu. Ada my brother Aki Adi. Ketawa lagi. Geli amat tawanya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki Adi gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah elok.
1: Alhamdulillah elok nian. Iya. Aki Adi.
2: Oke, siap Bang Rip.
1: Kalau Aki Adi ini punya cerita enggak nih soal melindungi atau menjaga orang-orang yang ada di sekitar, coba ngapain?
2: Punya banyak banget kalau cerita itu.
1: Oh, jangan banyak-banyak, dikit aja.
2: Iya, betul-betul. Kemarin kan waktu ke Jonggol tuh ya. Ada itu di jalanan tuh apa, paku tuh jalanan ya, kesingkirin. Karena itu apa namanya menjelakain orang juga gitu. Langsung ambil, saya kantongin, nggak dibuang di situ. Saya bawa, saya buang di kampung gitu.
1: Oke.
2: Jadi buang di hutan itu hari.
1: Oke. Itu ya, ngambil apa tadi, paku di jalan gitu.
2: Iya, takutnya kan kegeleng motor atau mobil gak pas ban motor orang atau mobil juga gitu.
1: Kalau teman saya kayak gitu juga pernah tuh, Aki Adi, gara-gara ngambil paku nih malah ditangkap polisi, malah dibawa ke polisi. Dia ngambil paku nih sama kusen-kusennya.
2: Oh gitu.
1: Iya, diangkut sama dia, dibawa ke polisi. Kata saya, lah kenapa pak, saya cuma ngambil paku doang pak, bukan apa-apa. Masalahnya nih paku menempel sama kusen, kusen yang situ bawa. Yo, gimana salah.
2: Itu mah sama aja orang, sama aja buka apa namanya, apa besoknya gua mau buka bengkel kayak Inggris.
1: Iya, buka bengkel itu. Bengkel orang dibongkar ya. Buset. Iya, kemarin juga saya ngeliat ada di CCTV, ada orang tuh buka warung. Iya, orang buka warung cuman yang punyanya lagi tidur. Ya, udah. Hilang lah barang-barang.
2: Aduh.
1: Ada-ada aja.
2: Itu menyolong namanya.
1: Iya, makanya. Itu.
2: Ada lagi banget itu.
1: Apa lagi nih?
2: Waktu cucu sekolah TK kan, nganterin pakai motor. Kayak bilang duduk di depan jangan di belakang, gitu. Dia pengen di belakang aja. Pas di belakang mungkin tidur ya Bang Rip ya. Enakan. Itu ada motor juga di belakang. Be, katanya itu anaknya tidur katanya. Lah betul gitu, di belakang motor gitu.
1: Lah benar. Nah, tidur. Itu,
2: iya, keenakan. Untungnya ada bapak-bapak kasih tahu gitu ngeri. Ya alhamdulillah saya bangunin dia, pindah ke depan gitu. Nah di situ ngeri ya, kita sifat toleransi di situ betul.
1: Iya gitu. Dari hal-hal yang sederhana sebenarnya kita bisa ngelakuin kan?
2: Iya betul banget itu. Yang kedua nih, yang ketiga nih. Zaman Gojek, bukan zaman Gojek, ini kan ada. Waktu zaman motor yang 90.
1: Iya.
2: Kalau aku kan pakai motor LSP. Pas di Jonggol ada teman. Kamu mau narik enggak? Beban aku lagi main-main di alun-alun kan, dulu mah ada terminal tuh. Narik kita ya benar.
1: Oke.
2: Sama semua. Dia bawa ceweknya. Gua pengen bawa ceweknya. Iya, silakan bawa cewek. Aku bawa lakinya.
1: Terus akhirnya
2: pas dari situ banyak tanjakan berarti. Iya. Pas ditanjakan kan enggak kuat nanjak dia motornya. Padahal sama-sama motor gigi gitu.
1: Iya, akhirnya nyerosot dah.
2: Iya, dia kan kalau aku kan pertanjakan, gimana tanjakan kan paling enggak pakai gigi 1 atau 2.
1: Iya.
2: Kalau dia tetap pakai gigi 4.
1: Ya berat lah, bagaimana ceritanya sih? Nanjak pakai gigi 4, ada-ada aja lagian.
2: Ya iya itu, saya kasih tahu baratnya ya.
1: Iya, sotoy dia ya.
2: Ya begini, pakai gigi berapa pak itu motor?
1: Iya.
2: Lalu pakai gigi 4 banyak. Lah pakai gigi 4 udah mana kuat, pakai gigi 3 Pak, kalau enggak 2.
1: Iya.
2: Wah, lu ketemu lu anak kemarin dia tahu apa?
1: Usah cari marah. Waduh, so tahu banget, so tahu.
2: Iya itu ya orang udah tua ya kalau kita ya. Ya biarin aja dah. Kata-kata aja nih, kata aja ah sabar lu pengen masih ya.
1: Iya dah.
2: Oke deh. Motor nanjak pakai gigi 4.
1: Iya. Kita setolnya ini. Emang ada-ada aja orang. Orang kayak gitu kadang udah biarin aja dah. Bodo amat udah gua kasih tahu lu kagak nurut sih. Rasain aja dah.
2: Lama-lama satu minggu motor tadi jual banget.
1: Ya gila sih. Dijual. Iya.
2: Gara-gara kuat nanjak pakai 4 dijual motor enggak lama.
1: Iya iya iya. Oke lah kalau gitu Aki Adi, makasih Aki Adi ya buat ceritanya ya.
2: Enggak ini bergaya banget ya.
1: Ulang ucapannya buat TNI apa ya coba?
2: Oke siap. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia yang ke
1: 81.
2: Iya 81 bersama rakyat TNI kuat. Negara berdaulat.
1: Oke. Okay.
2: Grapo TNI, Grapo TNI.
1: Iya. Yeah. Oke. Okay.
2: Mantap ya hasil. Terima kasih
1: sekali. Iya, terima kasih juga Aki Adi. Aki Adi di Pondok Gede. Kita bacain komentar yang udah masuk ya di WhatsApp 0812-1124928. Ibu Tami di Limo Depok. Selamat pagi. Buat ngelindungin orang-orang di sekitar, saya kasih tahu hati-hati ya di jalan, jangan meleng nanti keserempet motor atau mobil. Tidurnya jangan malam-malam biar sehat selalu, itu aja. Nah betul, tidur yang cukup itu juga bisa melindungi orang dari penyakit yang bisa mengancam ya. Macam-macam lah, banyak penyakit kalau orang-orang yang pada kurang tidur tuh. Penyakit jantung salah satunya. Ada Mas Teo di Semarang. Selamat pagi buat Abang Po di Perompat Jakarta. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat dalam menjalani hari ya. Amin, amin, amin. Hari ini Senin, hari yang kelima di bulan Oktober tahun 2026. Saya mendoakan pendengar setia Perompat Jakarta semua Abang Po tambah banyak banget dan yang lagi selalu setia mendengarkan Perompat. Cuaca di Magelang, dia ada lagi di Magelang. Oh, cuaca di Magelang hari ini cerah dan arus lalu lintasnya ramai lancar. Buat informasi cuaca dan arus lalu lintas di Magelang, Jawa Tengah, terima kasih. Tapi dia tidak menjawab tema kita pagi hari ini, gak apa-apa. Terima kasih ya Mas Teo, lagi di Magelang. Ada Pak Komar di Tangerang, selamat pagi. Hal kecil buat melindungi keluarga kita atau tetangga kita, kayak misalnya kita ngelakuin ngebantu tetangga yang lagi ada pesta, kita bisa bantu jadi penerima tamu dan sebagainya. Jadi intinya kita harus berbaur dengan masyarakat, demikian. Oke deh, terima kasih Pak Komar. Lagunya Kota Tangerang Kenangan Lama, sip, terima kasih. Oke, tadi udah diputerin ya. Aki Adi, udah beli kue jalabia belum nih sama ikan selar? Ikan selar mulu, kayak gak ada yang lain. Ih, enak sih emang, cuman ikan selar mulu sih. Ikan apa kayak yang lain? Ngomong-ngomong, Pak Masdi emang udah makan jalabia? Ada di Tangerang yang jualan jalabia.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Eh Jo, wayang tuh udah diakui UNESCO loh ternyata, warisan budaya dunia.
1: Bener tenan, tapi heran sih nopo anak muda saiki rak ngerti wayang yo.
0: Nah iya tuh, kebanyakan taunya anime sama film superhero doang. Padahal kan ye, wayang tuh ceritanya dalam, banyak nilai kehidupan.
1: Betul, padahal seko wayang kuwi iso belajar kejujuran, tanggung jawab, karo cara hormatin wong tuwa.
0: Nah itu dia Jo, makanya nih kita kudu bangga ye. Jangan sampai warisan nenek moyang kita tuh hilang gitu aja.
1: Ah betul, Jos tenan nah, nerak dewe sing ngenalin generasi muda, sopo meneh.
0: Setuju deh Tarjo.
2: Wayang, warisan budaya bangsa. Bangga, kenali, dan lestarikan agar tetap hidup di hati generasi muda.
3: Hai Abang Empon, cangcingnya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari The Freters. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta masih bareng sama Bang Arif, Abang Po. Buat Abang Po yang gak mau ketinggalan ya informasi terkini seputaran Jakarta dan juga dari seluruh Indonesia, Abang Po bisa lihat informasi-informasi terbaru di rri.co.id ya. rri.co.id/Jakarta, Bang Po, yang bisa Abang Po lihat ya dengan beragam informasi yang hadir di situ. Ada informasi salah satunya adalah arus lalu lintas padat ya di Jakarta, beberapa kawasan patut dihindari, kawasan mana saja, informasi selengkapnya ada di rri.co.id. Kemudian ada juga perakhiran cuaca untuk wilayah Jakarta pada hari ini ya Bang Po. Dan Kormi DKI dan juga Dispora sukses gelar For Jakarta 2026 untuk mendorong olahraga menjadi kebiasaan. Dan juga beragam informasi lainnya bisa Abang Po akses secara lengkap ya di rri.co.id/Jakarta.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih ya, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Bukunya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
2: Halo, saya Alfat, sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Perompat, Suara Budaya Jakarta.

0: Berita jam 9.
1: Abang Po, pelaksanaan Karya Raya tahun 2026 menghasilkan lebih dari 2.000 buku yang dibuat oleh anak-anak dari Jakarta dan juga provinsi lain di Indonesia. Kepala Dinas Perpustakaan dan Karsipan Jakarta Nasruddin Joko Suryono mengatakan, sejak pelaksanaan kali pertama di tahun 2023, jumlah peserta yang mengikuti Karya Raya semakin bertambah. Menurutnya, yang terpenting dari seluruh karya yang dihasilkan adalah kemauan dan keberanian anak-anak untuk menulis. Ia mengaku sangat senang karena antusiasme anak-anak yang mengirimkan karya tidak hanya dari Jakarta, tetapi juga ada anak-anak dari provinsi lain seperti Bali, Surabaya, hingga Nusa Tenggara Timur. Dinas Perpustakaan dan Karsipan Jakarta juga membagikan sebanyak 2.000 buku tersebut ke 250 sekolah negeri maupun swasta. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Festival Musik Tradisi Indonesia 2026 resmi dimulai di Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 3 Oktober lalu. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan Bogor dipilih karena memiliki tradisi musik Sunda yang masih hidup di masyarakat. FMTI mengusung tema merajut bayang-bayang musik Nusantara dan akan digelar di 10 kota dan kabupaten di Indonesia. Festival tersebut mendorong pengembangan musik tradisi melalui inovasi dan kreativitas agar memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat dan juga para seniman. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di Kabar Berita pukul 11.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Prompat FM, Suara Budaya Jakarta. Bang Po, udah jam 9 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat ya di Prompat FM Jakarta pagi hari ini. Dan hari ini kita bakal gelar obrolan komunitas ya. Pagi hari ini obrolan komunitas akan hadir bersama dengan narasumber yang sudah datang langsung nih ke studio Prompat FM Jakarta. Ada dari komunitas Perca, masyarakat perkawinan campuran Indonesia, yang sudah hadir ada Ibu Rulita Anggraini, Ketua Umum dari Perca Indonesia, ada Ibu Ade Hartman, Ketua Bidang Event dan Program, dan juga ada Ibu Devianti Farids, Humas dari Perca Indonesia, yang akan kita ajak ngobrol pagi hari ini ya. Dan juga Abang Po bisa ikut obrolannya tentunya lewat WhatsApp di 0812-1124928 ya, 0812-1124928. Setelah yang ini kita akan berbincang bersama dengan narasumber dari Perca Indonesia.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Eh Din, lu bakar sampah asapnya nyebar ke rumah orang, jadi ganggu aja.
1: Eh Pak RT, ngagetin aja Pak RT. Ya abis gimana Pak RT, kalau kagak dibakar sampahnya ntar numpuk dong.
0: Nantu, makanya gini deh, lu bisa bikin kompos gak?
1: Bisa.
0: Hah? Gak usah bakar-bakar, itu sampahnya ya bisa jadi pupuk buat tanaman ini. Gampang kok, lu pisahin ya sampah organik kayak daun, sisa sayur, terus campur sama tanah biar jadi kompos alami. Sampahnya habis, tanaman juga subur.
1: Oh gitu ya Pak RT.
0: Sekalian jadi solusi, sampah berkurang, lingkungan juga lebih sehat.
1: Wah makasih banget ya Pak RT atas sarannya nih. Ntar Udin coba dah bikin kompos ya.
0: Gitu dong, kita jaga bareng-bareng kebersihan lingkungan kita.
2: Propat FM, suara budaya Jakarta.

0: Bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Iya nih, Po. Aye lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang aye ikutin nih, Po.
0: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin? Kita bisa ikut komunitas kayak gitu. Aye kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain. Biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
1: Makanya lu, Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih, Bang, di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lu dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lu.
0: Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9.15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Jalan-jalan ke pasar baru. Jangan lupa beli kue ape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya ape? Nongkrong bareng komunitas kita. Yuk Abang Po, siapin kopi angetnya, kita ngobrol santai, nambah ilmu, dan pastinya bikin happy.
3: 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Kita sampai juga di obrolan komunitas, dan pagi hari ini kita mau ngobrolin soal RUU Kewarganegaraan, Tarik Talenta Asing versus Diskriminasi WNI. Bersama dengan empok-empok yang udah datang langsung nih ke studio Pro 4 FM Jakarta dari Percaya Indonesia. Ada Empok Rulita Anggra ini, Ketua Umum dari Percaya Indonesia. Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
3: Apa kabar Empok Rulita?
4: Alhamdulillah baik-baik.
3: Alhamdulillah baik. Ada Empok Ade Hartman, Ketua Bidang Event dan juga Program dari Percaya Indonesia. Selamat pagi Empok Ade.
4: Selamat pagi.
3: Ih, suaranya halus banget sih. Mulai deket-deket dikira dari mikrofon nih biar kedengaran. Oke.
4: Selamat pagi,
3: Selamat
4: Bang.
3: Selamat pagi. Luar biasa. Gimana kabarnya?
4: Baik Bang, Alhamdulillah.
3: Nah yang terakhir ini, saya gak sangka nih tiba-tiba ada aja nongol gitu di studio. Ternyata teman saya sendiri, ada Mpo Devi Anti Faris. Mpo Devi, humas dari Percaya Indonesia, gimana kabarnya Mpo?
5: Baik Mas Ari.
3: Alhamdulillah ya. Nah Mpo-mpo bertiga ini kan dari Percaya Indonesia. Buat Abang Mpo yang belum pada ngerti, dipikirnya ini apaan sih, perkumpulan apa, urusan KN kali gitu ya kan. Ngomongin Percaya kan gitu biasanya ya. Tapi ini sebenarnya Percaya ini apa sih? Ke Mpo Ruli dulu deh sebagai Ketua Umum Percaya Indonesia.
4: Iya, saya kalau menjelaskan Percaya, karena perjalanan kami tahun ini sudah 18 tahun. Okay. Jadi singkat aja ya. Mm-mm. Abang Arif ya. Mm-mm. Jadi gini, Percaya didirikan oleh kami-kami yang merupakan pelaku atau keluarga dari perkawinan campuran Indonesia. Okay. Percaya ini singkatan dari perkawinan campuran, di mana artinya adalah pernikahan yang sah antara WNI dengan WNA.
3: Okay.
4: Nah, di Percaya, perjuangan kami untuk keluarga itu difokuskan pada perjuangan untuk persamaan atau perbaikan hukum aturan yang memenuhi hak-hak WNI di dalam perkawinan campuran. Okay. Gitu. Kenapa? Karena memang di dalam kehidupan kami sehari-hari itu memang banyak aturan-aturan yang akhirnya menjadi bukan ribet, bukan rumit, tapi berbeda.
3: Okay.
4: Karena kan kita menikah dengan WNA. Mm-hmm. Gitu aja sih. Jadi pada intinya, untuk supaya dalam kehidupan kami ini kami tahu bagaimana supaya hukum itu bisa melindungi kami sebagai satu unit keluarga. Jadi kita harus terus melakukan kegiatan-kegiatan yang tujuannya pada akhirnya untuk memperbaiki merubah aturan-aturan yang lebih baik bagi keluarga perkawinan campuran.
3: Oke, kalau saya lihat nih dari profilnya Percaya Indonesia di Instagram itu kan ada 3 pilar, advokasi, sosialisasi, dan juga konsultasi. Apakah kemudian yang dilakukan oleh Percaya sendiri dalam bentuk apa nih, advokasinya, kemudian sosialisasinya, dan apa yang dikonsultasikan di Percaya Indonesia?
4: Iya. Kelihatannya kata-katanya berat gitu ya. Tapi sebenarnya tujuan kita gini, karena kita itu punya banyak stakeholder dalam hal ini ya. Jadi siapa yang salah satu yang paling utama adalah pembuat kebijakan.
3: Yeah.
4: Ya. Nah, itulah kita gunanya beradvokasi, artinya bahwa kita harus menyampaikan kepada para pembuat kebijakan bahwa kita ini mempunyai kepentingan akan dirubahnya beberapa aturan.
3: Okay.
4: Karena aturan-aturan tersebut mungkin masih diskriminatif, mungkin masih belum memberikan perlindungan penuh dan lain-lain. Itu yang advokasi.
3: Okay.
4: Jadi baik dari sisi kita kepada pemerintah maupun kita pada DPR, wakil rakyat, atau ke organisasi-organisasi lain yang mungkin bisa menjadi apa namanya pihak-pihak yang kemudian kita sama-sama berdiskusi.
3: Okay.
4: Dan kita ajukan apa sih usulan atau masukan kita gitu ya.
3: Okay.
4: Lalu yang kedua, kalau sosialisasi itu kita ke anggota. Karena kita pingin anggota tuh ya jangan cuek-cuek aja gitu ya dengan apa aturan-aturan hukum. Karena itu kan nanti bisa ada konsekuensinya kalau kita tidak paham, apalagi tidak patuh gitu ya. Jadi yang kita kami lakukan adalah memberi semacam edukasi atau informasi. Nah, tujuannya yaitu supaya mereka paham, apalagi kalau ada informasi baru ya.
3: Okay.
4: Nah, yang konsultasi itu kalau ada anggota yang menghadapi kasus, maka kita mencoba mencari mereka bisa bertemu dengan kita, lalu kita bisa mencoba mencarikan jalan atau solusi atau paling tidak arahan apa yang harus mereka lakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku.
3: Oke, baik. Saya ke Mpok Ade nih sebagai bidang event dan juga program ya. Isu kewarganegaraan ini kan juga mungkin akan berdampak gitu ya kepada masa depan dari anak-anak hasil perkawinan campuran yang ada yang bilang katanya terancam kehilangan status WNI-nya ketika dewasa gitu karena regulasi yang ada. Nah, di Percaya Indonesia sendiri bagaimana kemudian mengemas ini, kan isunya kan kayaknya berat banget gitu ya. Tapi dengan bahasa-bahasa anak Gen Z atau Gen Alpha di bentuk program edukasinya atau mungkin ke event publik ya, enggak cuma ke dalam aja tapi ke masyarakat juga, bahwa masyarakat dan juga pemerintah harus juga lebih melek terhadap realita bahwa banyak ternyata anak-anak kita yang punya talenta luar biasa dalam tanda kutip terancam kehilangan status kewarganegaraannya karena aturan tadi. Nah, mungkin ada program-program apa yang dilakukan gitu kalau dari Mpok Ade sendiri?
5: Program-programnya sih lebih ke banyak informasi ke member ya, mengingatkan ke mereka bahwa anak-anak yang sudah mendekati usia 21 harus menentukan, memilih antara memilih WNA atau menjadi WNI. Tapi kebanyakan kan mereka yang sedang melakukan studi di luar negeri, kebanyakan ya mereka memilih menjadi WNA karena ada semacam kemudahan. Kemudahan dari segi fasilitas ya. Biaya lebih murah dibanding dia memakai paspor Indonesia.
3: Oke, bahkan ada sempat sering sekali saya mendengar istilah paspor Indonesia itu termasuk paspor yang dalam tanda kutip lemah gitu kalau dibandingkan dengan paspor dari negara-negara lain begitu ya. Tapi saya juga nggak terlalu paham sih konteksnya lemah itu dalam artian apa. Apakah karena mungkin ya tadi terkait regulasi dan kemudahan-kemudahan tadi yang nggak bisa didapatkan kalau misalnya kita punya paspor yang bukan Indonesia misalnya gitu. Tapi kalau ke Mpok Devi deh misalnya, kan kita kalau ngelihat bicara talenta asing tadi ya di pertanyaan sebelumnya ya, ini kan anak-anak hasil perkawinan campuran ya, ini sebenarnya kan bisa dibilang talenta diaspora kan, yang pada akhirnya nanti harusnya bisa jadi kebanggaan buat Indonesia. Nah, tapi dari Perca sendiri nih menyuarakan kepada masyarakat dan juga mungkin mempertahankan mereka sebagai WNI ini, apakah menguntungkan untuk negara gitu ya kan? Kalau kita bicaranya aset tadi ya, ini aset loh buat Indonesia. Kan kita sering banget mendengar kampanye Indonesia 2045 nanti akan dalam tanda kutip panen talenta gitu ya, secara demografi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tapi kalau dari Perca sendiri bagaimana kemudian melihat anak-anak muda di era sekarang ini jadi aset talenta diaspora gitu, sementara ada ya tadi masalah regulasi dan lain sebagainya gitu.
6: Anak-anak Dari masyarakat perkawinan campur, mereka memiliki keuntungan ya, dari bapaknya, dari ibunya yang berbeda kewarganegaraan, mereka mendapatkan mungkin fasilitas untuk bisa mendapatkan beasiswa di negara asal salah satu orang tuanya mereka. Itu salah satu keuntungan dari segi pendidikan. Dan tapi mereka tinggal di Indonesia, lahir di Indonesia, dekat dengan keluarga di Indonesia, jadi keterikatan darah dan emosionalnya tuh sangat kuat dengan Indonesia. Tapi mereka mendapatkan fasilitas untuk bisa mendapat meraih pendidikan tinggi. Itu kan merupakan aset negara. Nanti pada saat mereka Gen Z saat ini, mereka udah mau masuk ke dalam workforce mereka nanti dalam 20 tahun ke depan mereka yang akan menjadi pemimpin bangsa. Tapi dengan hadirnya anak-anak masyarakat perkawinan campur, kenapa mereka tidak dipertimbangkan untuk diuntungkan dari aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah itu, dalam hal ini yang sedang dibahas ya.
3: Ya, di dunia olahraga kita tahu sendiri ya, bahkan kemarin tim Garuda yang menang itu yang dramatis sekali 9-2 lawan tim Bangladesh, itu kan mostly itu adalah anak-anak hasil perkawinan campuran gitu ya, dan juga anak-anak yang memang ya enggak pure orang Indonesia, ternyata bisa membanggakan Indonesia, dan bahkan mereka dengan sadar memilih, saya pengen jadi warga negara Indonesia, bangga dengan darah Indonesia yang mungkin hanya sepersekian persen gitu ya darah mereka, tapi ternyata bisa loh. Tapi yang terjadi sekarang ini mungkin bahwa justru masyarakat mungkin merasa bahwa anak-anak perkawinan campuran adalah anak-anak, ah lu sih emang enak, udah dari lahir udah kaya gitu ya kan, dari lahir udah ganteng, dari lahir udah cantik, dan pada akhirnya jadi larinya kemana-mana nih, gak ke konteks yang bahwa memang mereka berprestasi, kita harus mengakui itu, tapi lebih kepada privilege-privilege yang sebenarnya gak ada kaitannya dengan ya talenta mereka gitu ya. Nah ini kan kadang saya juga, saya gak tahu apakah mungkin anak-anak dari empok-empok bertiga ini juga mengalami diskriminasi justru di lingkungan anak-anak Indonesia sendiri gitu, karena dianggapnya berbeda. Ya tadi seperti saya bilang, alo mah enak begitu, biasa kan gitu ya, ada kayak semacam crab mentality gitu. Nah dari empok-empok bertiga nih, masing-masing pasti punya pengalaman sendiri-sendiri. Ke empok adek dulu deh, gimana ceritanya nih, pernah ada cerita seperti itu gak sih dari anak-anak?
5: Anak saya yang pertama.
3: Gimana itu?
5: Mungkin karena bentuk fisiknya, penampilannya Indo, jadi dianggapnya berbeda dengan yang lain. Dia harus bekerja keras tentunya untuk menghilangkan stigma, oh lu cantik, modal cantik aja. Dia harus kerja keras, dia harus membuktikan juga ke teman-temannya, ke sekolah, bahwa dia juga anak yang berprestasi di sekolah.
3: Gitu. Itu dia. Kalau dari Mpok Rulita gimana nih?
4: Kalau saya tuh dari dulu ya, waktu sebelum nikah sama suami, saya udah bilang sama suami, kalau kita mau tinggal di Indonesia, maka saya ingin supaya anak-anak dididik dengan nilai ketimuran. Karena di mana langit dijunjung,
3: di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
4: Gitu ya. Nah, dan suami saya sangat setuju. Jadi memang dari kecil kita sudah menyampaikan kepada mereka bahwa walaupun mereka punya dua, tapi bukan berarti mereka tidak bisa menjadi anak Indonesia. Karena memang mereka anak Indonesia gitu ya. Jadi anak-anak saya kebetulan memang bisa lebih melebur dengan teman-teman yang Indonesia, bukan karena mereka apa-apa, tapi karena memang mereka juga secara praktek sehari-hari memang ya temennya orang Indonesia. Saya, keluarga saya keluarga Indonesia, keluarga timur orang Jawa yang kemana-mana hobinya ngumpul-ngumpul,
3: guyup,
4: terus udah gitu saling gotong royong sama keluarga itu mereka merasakan sekali. Sampai akhirnya mereka justru nggak pernah merasa bahwa mereka tuh adalah anak selain anak Indonesia. Ya secara faktual, secara lahiriah tentunya mereka adalah menyadari mereka juga adalah anak dari bapaknya ya, karena dari Amerika, dan mereka tidak punya antipati terhadap itu juga. Cuma karena mereka sadar mereka tuh apa nih, kolamnya tuh di sini gitu ya. Jadi ya harus gaul sama ikan-ikan sini. Kira-kira kayak gitu gitu. Jadi apa namanya, alhamdulillah mereka nggak punya secara ekstrim gitu ya, di misal dibully atau di apa sih kalau diledekin lah sama teman-temannya. Tapi memang saya rasa yang tadi Mas Bang Arief bilang itu benar. Memang kadang-kadang ada persepsi, aduh kamu mah enak udah kawin apa. Tapi gini ya, nomor satu yang saya perlu ingatkan ya, sebagai kita dari sisi organisasi, kami menikah itu pertama bukan karena kita mencari-cari kayak mau ada apa CV biodata gitu, enggak ya, emang dasarnya ketemu aja jodoh gitu kan, Tuhan yang menjodohkan. Allah bilang nih ya suami kamu, ya udah ya kita nikah sama dia. Kedua, ketika nikah kita juga tujuannya sama persis seperti keluarga-keluarga yang lain di Indonesia. Kita ingin keluarga yang samawa, kita ingin anak-anak kita juga berbudi pekerti, kita juga ingin supaya kita bisa menyumbangkan sesuatu yang baik buat masyarakat dan lain-lain. Nah, jadi apa namanya, apa yang dilihat dan persepsi yang terbangun itu saya nggak menyalahkan, tapi memang itu tugas kami sebagai organisasi untuk terus dekat dengan masyarakat gitu. Jadi makanya kita juga dalam program-program kita yang dijalankan Bu Devi, Bu Ade itu ya, kita selalu menanamkan kecintaan terhadap Indonesia gitu. Jadi itu yang saya rasa penting sebagai organisasi. Dan tadi maaf, ada banyak persepsi nih. Oh, kawin campur, oh istri-istri bule. Padahal kita perkawinan campuran warga negara asing. Asing tuh bisa yang
3: Asia,
4: yang Afrika, Asia Timur Tengah, Asia Timur, dari berbagai itu. Dan jangan lupa kalau untuk kita bicara mengenai latar belakang, semua latar belakang keluarga kita sama seperti yang lain. Ada yang kerja korporasi, tapi juga ada juga yang kerja migran.
3: Iya betul.
4: Gitu. Betul. Jadi jangan lupa bahwa kita bukan kelompok eksklusif.
3: Iya.
4: Hanya kebetulan saja kita memang
3: berjodoh dengan warga negara lain. Exactly. Gitu ya. Jadi jangan merasa bahwa yang menikah campuran gitu terus kemudian ibaratnya keluarga sultan gitu. Enggak ya. Kerja mah kerja aja tetap ya, yang jadi pegawai bank lah, apa segala macam gitu. Hanya kebetulan aja warga negaranya beda.
4: Betul.
3: Cai, ini pengalaman pribadi saya sebelum ke Mbak Devi. Karena pengalaman pribadi saya di, saya kan tinggal di Tanah Abang nih, di Petamburan. Itu banyak sekali warga negara Afrika gitu ya, yang menikah dengan warga lokal. Dan kebetulan di sekolah anak saya kan sekolah, anak saya tuh sempat pindah sekolah dari swasta ke negeri. Di swasta dia punya teman yang bapaknya orang Somalia, ibunya orang Betawi asli, kulitnya hitam tapi ngomongnya Betawi. Itu kan lucu jadinya ya. Nah dia pindah sekolah ke sekolah negeri juga sama, punya teman bapaknya orang Afrika, ibunya juga sama orang Betawi yang orang Padang yang udah lama tinggal di Tanah Abang, ngomongnya udah Betawi. Jadi anak itu looks-nya seperti anak Afrika gitu ya, kulitnya hitam, rambutnya keriting, tapi ngomongnya logat Betawi. Itu lucunya luar biasa. Saya pikir ini sesuatu yang sebenarnya harusnya jadi kekayaan budaya kita kan, seharusnya yang kita jadi cerita yang menarik. Nah, kalau Pak Devi ada cerita apa nih?
6: Anak-anak dari perkawinan campur mereka memiliki hak untuk mendapatkan duit kewarganegaraan ganda terbatas. Sampai umur 18 tahun mereka itu pegang paspor bapak asal negara bapak dan ibunya. Sampai umur 18 tahun mereka harus mulai memilih. Mereka dikasih 3 tahun sampai umur 21 untuk memilih mana nih, mau jadi warga negara Indonesia atau asing. Tapi yang menurut saya kasihan, kalau misalnya mereka memilih WNI, yang mereka melanjutkan kehidupannya seakan-akan seperti semua orang. Tapi mereka juga punya hak untuk menjadi warga negara asing. Setelah itu mereka umur 18 tahun, 19 tahun, mereka masih kuliah di luar negeri. Betul. Andai kata mereka terikat dengan beasiswa di universitasnya, bayangin mereka lagi sibuk-sibuknya ujian, tiba-tiba harus memilih keputusan yang sangat besar dan penting, mau jadi warga negara apa. Dan di tengah-tengah kuliah, mereka bisa kehilangan beasiswanya.
3: Iya, betul.
6: Kalau mereka tiba-tiba beralih menjadi warga negara Indonesia, aturannya berbeda kalau di luar negeri.
3: Iya.
6: Harus biaya asing untuk mahasiswa asing yang mungkin berapa kali lipat.
3: Ada yang bahkan harus kena penalti di refund gitu ya, beasiswanya dan sebagainya.
6: Dan mereka kalau misalnya memilih untuk menjadi warga negara asing, pulang ke Indonesia, karena mereka gedenya di Indonesia, lahir di Indonesia, mereka dianggap WNA, harus harus punya kitas, nanti akhirnya menjadi kitab, tapi mereka tidak bisa bekerja seperti WNI. Aturannya tuh ribet sekali, Bang. Jadi kasihan bagi mereka.
3: Ini saya juga soalnya pernah juga melihat sebuah postingan di media sosial begitu ya. Ada seorang anak perkawinan campuran di Bali. Ya kasusnya sama seperti yang Mbak Devi cerita. Dia di usia 18 tahun sudah harus memutuskan untuk memilih warga negara mana. Tapi karena lagi kuliah, dia nggak bisa dengan mudahnya harus bolak-balik. Apalagi waktu itu kondisinya lagi COVID gitu ya. Pada akhirnya dia tuh jadi kehilangan dua-duanya. Dibilang orang Indonesia enggak, warga negara asing juga enggak. Karena secara batas aturan dia sudah melampaui batas, tapi kondisinya membuat dia gak bisa kemana-mana. Ngurus ke Indonesia gak bisa, pulang di negaranya pun, di negara tempat dia kuliah pun, dia dianggap warga negara asing gitu ya. Karena ya dia datangnya dari Indonesia dan sebagainya gitu. Ini jadi sesuatu yang menarik. Nah, kita masuk ke tema yang cukup serius nih, RUU kewarganegaraan. Menarik talenta asing dan juga diskriminasi WNI. Kenapa kemudian Perca menganggap bahwa ini harus lebih banyak disosialisasikan dan juga mungkin perlu dipahami oleh masyarakat nih, Poroli?
4: Ya, jadi gini, kalau untuk undang-undang kewarganegaraan, kami di Perca fokus berjuang untuk anak. Kenapa? Ya karena anak itu adalah titipan yang kami harus berikan perlindungan. Kedua, karena anak adalah keturunan dari kami yang WNI. Dan kita harus mengingat selalu bahwa rohnya atau marwahnya undang-undang kewarganegaraan itu ada di ius sanguinis atau garis keturunan atau pertalian darah. Maka itu menjadi tugas utama dan fokus kami. Khusus untuk undang-undang kewarganegaraan seperti yang tadi Po Devi udah jelasin, kan kita memang punya aturan untuk memilih di usia maksimal 21. Di situ kemudian undang-undang itu kan tahun 2006. Nah, artinya udah 20 tahun. Nah, jadi sekarang nih memang sudah waktunya dan tepat waktunya untuk dirubah. Karena dalam 20 tahun ternyata kita menemukan nomor satu, lalu juga karena peristiwanya kan berjalan dengan berprogresnya si anak menjadi dewasa gitu ya. Menemukan dan kemudian bisa menyampaikan dan kemudian mendiskusikan hal-hal apa yang menjadi permasalahan. Dan itu juga akhirnya menjadi inisiatif pemerintah untuk kemudian merubah undang-undang ini. Nah, ada tiga hal pokok yang perlu kami sampaikan di sini. Yaitu yang menjadi fokus perjuangan organisasi. Pertama, mengenai anak-anak yang tadi Devi sudah sampaikan, Po Devi sampaikan, yaitu di usia 21 harus memilih. Nah, ada kondisi-kondisi di mana anak-anak tersebut karena satu dan lain hal tidak memilih, tidak bisa memilih, tidak tahu harus memilih, atau terlambat memilih. Salah satu extreme result dari itu semua adalah yaitu tadi stateless, menjadi tanpa kewarganegaraan. Karena kesini enggak, kesana enggak gitu. Harus diingat bahwa seorang anak ketika melepaskan kewarganegaraan asingnya, negara asingnya juga enggak semudah itu
3: menerima. Betul.
4: Karena mereka juga mau tahu, kamu udah pasti Indonesia belum?
3: Betul.
4: Kalau kamu belum Indonesia, saya enggak bisa ngeluarin suratnya. Karena buat saya, kamu nanti kalau enggak dapat Indonesia gimana?
3: Betul.
4: Karena mereka ingin melindungi warga negaranya. Nah, dari Indonesia diminta, kamu harus melepaskan dulu.
3: Nah, repot.
4: Akhirnya banyak kasus. Itu yang salah satu yang menjadi poin utama yang harus harus diperbaiki lah ya. Nah, yang kedua adalah ketika anak-anak sudah menjadi WNA, anak-anak yang WNA ini kebutuhannya adalah dua
3: ya.
4: Ketika dia ke Indonesia, nomor satu, apakah dia akan tinggal di Indonesia sebagai WNA atau dia akan kembali menjadi WNI atau melalui perwarganegaraan atau naturalisasi. Nah, dua-duanya ini posisi mereka diposisikan sebagai warga negara asing atau orang asing murni.
3: Ya.
4: Jadi aturan-aturan yang dikenakan kepada mereka itu sangat-sangat tidak seperti tidak mau tidak mengenali keindonesiaannya dia, iya. Padahal dia kan keturunan langsung dari WNI. Jadi contohnya Bang Arief, jadi kalau misalnya anak saya WNA, lalu dia ingin menjadi WNI, itu dia dikenakan 75 juta dari PNBP-nya ya, dari iuran apa yang harus dibayarkan ke negara. Sedangkan kalau suami saya nih WNA ingin menjadi WNI karena alasan perkawinan, dia hanya bayar 25 juta.
3: Kenapa jadi mahalan anaknya?
4: Nah, padahal suami saya yang asing ya.
3: Iya, padahal anak anaknya saya jelas setengah Indonesia kan, gitu ya.
4: Betul.
3: Iya,
4: nah,
3: iya. Oke. Okay.
4: Yang ketiga, ini yang wacana lagi rame nih di mana-mana dibicarakan mengenai kewarganegaraan ganda tertentu yang katanya akan diberikan kepada orang-orang tertentu yang dianggap penting dan berjasa dan dibutuhkan oleh negara. Bagi kami, wacana ini sebenarnya sering beberapa kali ya ada pembicaraan mengenai hal ini, tapi karena kemarin sudah diundangkan langsung oleh Pak Presiden jadi mungkin lebih rame lagi gitu ya. Tapi bagi kami yang utama adalah ketika kewarganegaraan ganda penuh, selama ini kan terbatas untuk anak, kalau yang penuh sudah dibuka untuk orang dewasa, untuk orang asing yang bahkan tidak ada pertalian darah dengan Indonesia, maka pertanyaan kami adalah mengapa anak kami tidak dimasukkan?
3: Betul, seharusnya.
4: Karena dia itu Indonesia loh. Kita lihat lagi marwah undang-undangnya adalah ius sanguinis, asas keturunan.
3: Betul.
4: Yang misalnya Bang Arief jadi WNI karena bapak ibunya WNI kan?
3: Iya betul.
4: Nah, gitu. Jadi ketika ini dibuka untuk orang asing dewasa, mengapa justru anak kita tidak bisa masuk sebagai subjek hukum di dalamnya?
3: Iya.
4: Karena bagi kami, ya inilah cara kita bangsa Indonesia memuliakan, mengedepankan, mengutamakan keindonesiaan dari seseorang. Dia harus dikenali atau diakui keindonesiaannya untuk tetap berada di Indonesia, tetap dirangkul oleh Indonesia, tetap bisa berkontribusi ke Indonesia. Dan Ibu Pertiwi ini kayak apa sih, seorang ibu yang berhati besar, yang sangat mencintai anaknya. Kadang anaknya keluar sebentar, tapi ya udahlah, kamu kembali lagi sini ke pelukan ibu gitu. Atau anaknya udah pindah, tapi dia kan nggak mungkin dong di rumahnya sendiri kemudian nggak diterima.
3: Itu sih.
4: Jadi kira-kira apa kalau kita mau pakai perumpamaan gitu ya. Jadi itu tiga hal yang sedang kami perjuangkan.
3: Buat Abang Pok misalnya ya, yang lagi dengerin kita nih pagi hari ini, ingin berkonsultasi atau mencari advokasi, bagaimana kemudian melihat perkawinan campuran seperti sekarang ini, yang bisa dilakukan oleh Abang Pok yang sedang mendengarkan kita pagi hari ini, kalau mau dapat informasi lebih banyak mengenai perkawinan campuran atau ingin juga ngobrol bersama dengan Perca, bisa melalui apa nih? Media sosial barangkali, Pok Devi?
6: Ya bisa lewat menghubungi kami lewat Instagram, bisa juga lewat WhatsApp. Kita juga banyak melakukan sosialisasi, ketemu langsung ya, outreach dengan masyarakat perkawinan campur. Jadi macam-macam cara.
5: Kita punya website juga.
4: Iya, website yang paling efektif.
3: Boleh disebutkan mungkin akun media sosial dan juga websitenya. Untuk Perca Indonesia.
4: Websitenya di www.percaindonesia.com.
3: Oke.
4: Nah, untuk Instagramnya Perca Indonesia ya.
3: Perca _ Indonesia, betul ya?
4: Iya.
3: Perca _ Indonesia itu dia Abang Po untuk Instagramnya untuk masyarakat perkawinan campuran Indonesia. Abang Po yang mungkin juga mau berkonsultasi, mau tanya, mau sharing lah ya terkait permasalahan keluarganya yang memang ada perkawinan campuran, bisa disampaikan melalui itu ya. WhatsApp-nya juga ada di profil Instagram-nya ya Bang Po ya. Nomor WhatsApp-nya ada di situ. Baik. Dari ini terakhir ya, singkat saja, dari apa yang sudah dilakukan selama ini selama 18 tahun oleh Perca Indonesia, apa yang mau dituju sebenarnya? Ke Mpok Ade dulu mungkin.
5: Yang
3: apa yang mau dicapai?
5: Wah, banyak sekali ya. Banyak banget keinginan dari kami, okay, keluarga perkawinan campuran, terutama misalkan dari segi undang-undang ketenagakerjaan. Oke. Okay. Dari segi undang-undang keimigrasian.
3: Oke.
5: Okay. Catatan administrasi kependudukan. Terus masalah warisan, banyak Mas yang banyak kita masih harapan-harapan yang akan kita pelan-pelan kita
3: perjuangkan
5: gitu ya. Kewarganegaraan bagaimana gitu.
3: Baik. Dari Mbak Devi, nanti terakhir Mbak Rolita nih. Mbak Devi.
6: Salah satu hal yang sedang kita perjuangkan saat ini terkait dengan RUU Ketenagakerjaan. Salah satu hal yang banyak orang tidak memahami bahwa suami ataupun istri kami kalau misalnya harus tinggal di Indonesia, mereka itu harus mendapatkan namanya work permit, izin kerja. Dan itu kalau misalnya mendapatkannya itu susah sekali karena perusahaan harus mensponsori mereka, harus bayar $100 setiap bulannya. Selama setahun berarti kan $1,200 hanya untuk mensponsori suami kita, sedangkan mereka kan sudah menjadi suami ataupun istri sah, mereka tinggal di sini lama. Kenapa mereka tidak dipermudah untuk mendapatkan izin kerja? Kenapa harus perusahaan yang mensponsori mereka itu harus membayar mahal? Jadi itu hal yang perlu kita perjuangkan agar mereka dipermudah, karena mereka merupakan pasangan hidup kita. Jadi itu salah satu hal yang sedang kita perjuangkan untuk keluarga kita lah ke depan.
3: Mbak Rulita sebagai penutup.
4: Ya, kalau saya secara general, secara umum mengharapkan dengan apa yang bisa kita lakukan melalui berbagai kegiatan dan berbagai upaya, kami ingin agar keluarga perkawinan campuran itu bisa benar-benar menjadi bagian dari masyarakat Indonesia dari segala aspek, terutama aspek hukum.
3: Okay.
4: Kenapa? Karena begini, di dalam keluarga kami, contoh saja ya Bang, saya menikah 33 tahun, Bu Ade juga ya
5: 31 tahun,
4: Po Ade 31
6: saya tahun, saya 22 tahun,
4: Po Devi 22 tahun. Kami tuh investasi di sini itu secara lahir, batin, finansial, sosial, semua. Saya nggak pernah tinggal di luar negeri. Suami saya di Indonesia. Suami saya itu justru udah pernah keliling Indonesia semua, bukan semua tapi banyak sekali, naik gunung berapi di sini. Dia hobi bersepeda, udah touring kemana-mana karena dia cinta Indonesia. Lalu kami punya rumah di sini, kalau punya gaji ya gaji dihabiskan di sini. Kami juga mempekerjakan asisten di rumah tangga di rumah, maupun ada kayak yang bantu di kebun dan lain-lain, itu semuanya orang Indonesia. Kami juga kalau punya tabungan ya di Indonesia. Jadi ini investasi kami bukan hanya sifatnya seperti orang asing murni yang datang sini invest lalu untungnya dibawa ke negaranya.
3: Iya, betul.
4: Orang-orang asing yang datang ke sini sebagai ekspatriat, mereka diutus oleh keluarganya di luar sana untuk ke sini kerja, habis itu pulang.
3: Iya.
4: Suami kami enggak ke sini karena kebetulan ketemu kita ini. Tiba-tiba loh kok saya jadi menjadi
3: betah gitu,
4: dan akhirnya jadi bagian dari keluarganya, jadi akhirnya di sini. Jadi ini tolong dilihat dari sisi humanisnya, bahwa kami ini adalah bagian, kita sama kok sama keluarga lain gitu. Dan mudah-mudahan apapun yang dilakukan Perca, baik yang sedikit kecil maupun yang besar, kami percaya seperti contohnya wawancara hari ini, alhamdulillah ini salah satu yang menjadi channel atau platform bagi kita untuk lebih memperkenalkan dan mendekatkan diri dengan masyarakat Indonesia dimanapun. Jadi terima kasih untuk Pro 4 FM.
3: Terima kasih juga buat empok-empok bertiga, Mpok Rulita, Mpok Ade, juga Mpok Devi buat hadir nih ke Pro 4 FM Jakarta. Dan Abang Mpok, itu juga jadi akhir kebersamaan kita di pagi hari ini. Buat Abang Mpok yang pengen tahu lebih banyak lagi atau pengen berkonsultasi seputar perkawinan campur ya, Abang Po bisa langsung aja ke Instagramnya @percaindonesia, perca_indonesia, atau ke percaindonesia.com ya di websitenya. Untuk link WhatsAppnya juga ada di bio Instagramnya Perca Indonesia. Terima kasih buat Mpo-Mpo yang sudah hadir pagi hari ini, dan itu juga jadi akhir kebersamaan kita pagi hari ini. Abang Po di Kabar Jakarta, Bang Arif pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Po. Sampai ketemu lagi.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Setiap kota

0: pada abad ke-17 sebagai tempat singgah para awak perahu yang tertahan di luar pelabuhan Sunda Kelapa karena aturan VOC. Pada masa itu, VOC memberlakukan larangan bagi perahu pribumi untuk masuk atau keluar pelabuhan pada malam hari. Setiap perahu harus melewati pos pemeriksaan di mulut alur pelabuhan, di mana sebatang kayu diletakkan melintang sebagai penghalang sebelum izin diberikan. Seiring waktu, para pendatang yang semula hanya menunggu mulai membangun rumah dan bermukim secara tetap. Kawasan ini juga dikenal dengan Masjid Luar Batang. Masjid yang didirikan pada tahun 1738 ini menjadi saksi penyebaran agama Islam di pesisir utara Jakarta yang dilakukan oleh seorang ulama bernama Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidrus dari Yaman. Dikisahkan oleh Klokner Bruson, serdadu Hindia Belanda sekaligus wartawan surat kabar bandera Walanda, Masjid Luar Batang memiliki satu atap dengan tiang-tiang penyangga yang dari luar terlihat indah. Pada akhir abad 20, ia melihat betapa masjid ini sangat penting bagi umat Islam. Hingga kini, Masjid Luar Batang menjadi destinasi wisata rohani. Warga kampung Luar Batang dan sekitarnya menghormati dan meneladani leluhur mereka yang mengajarkan agama Islam.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

0: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
1: Saya Tirudan.
2: Saya Winaga Cima.
3: Saya Fianti Arfi.
4: Saya Risa Amelia.
5: Saya Sule.
6: Saya Jira Yud.
7: Saya Delita Jeli.
8: Saya Irene Kea.
9: Saya Mala Agata.
10: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Promot FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Cinyak Babe, selamat pagi menjelang siang. Ketemu lagi nih ya bareng Bang Noel. Jangan bosen-bosen Abang Po. Ya gimana ya, tiap hari kita ketemu, gimana gak bosen ya, wajar. Pokoknya kita temenin terus dah buat Abang Po ya, sampai nanti menjelang jam 3 sore tentunya di Kabar Jakarta tadi pagi. Hari ini, siang ini, Jakarta punya cerita. Bisa aja ngelesnya. Nah Abang Po, di hari ini ya Jakarta kayaknya lagi sibuk banget gitu. Banyak agenda yang terjadi di hari ini. Mulai dari demo tuh ntar siang ya di depan gedung DPR RI. Terus ada juga ntar malam di GBK tuh FIFA Asian Cup tuh final ya. Terus apa lagi tuh, ada hari ulang tahun TNI ke-81 juga ya. Jadi Jakarta hari ini sibuk banget. Buat Abang Po juga dihimbau lihat terus update mengenai lalu lintas nih. Jadi biar gak kejebak macet, biar urusannya lancar gitu ya. Dan juga biar makin inilah ya, ya semuanya lancar semoga ada ya. Dan buat Abang Po yang hari ini mungkin udah masuk kerja ya, di hari Senin kan kadang ada juga tuh yang kerja di hari, mulai dari hari sampai weekend, tapi hari weekdaysnya mulai libur gitu. Buat Abang Po yang kerja tetap semangat, kita bakal temenin Abang Po. Dan yang lagi nyantai-nyantai di rumah aja, pokoknya tetap kita temenin sampai nanti menjelang jam 3. Karena di jam 11 dan jam 13 kita bakal ada Teras UMKM dan juga Suara Budaya Nusantara. Buat Abang Po yang mau update lalu lintas atau update cuaca, boleh banget langsung aja di 0812 1124 928. Jangan kemana-mana, tetap di Prom 4 FM Suara Budaya Jakarta.

0: Markusip tidak boleh dilakukan pada sembarang orang. Jadi harus jelas dan serius, bukan untuk main-main. Makanya dianggap bagian dari budaya. Tetapi saat ini keberadaannya sudah lama ditinggal.
1: Negeri ini kaya akan tradisi budaya warisan leluhur yang harus dijaga dan dipertahankan. Salah satunya dalam kehidupan sosial masyarakat Mandailing Tapanuli Selatan. Terdapat satu tradisi yang disebut tradisi Markusip. Mengenal lebih dekat tentang Markusip. Satu tradisi yang mengisahkan hubungan komunikasi antara pemuda dan pemudi yang akan merajut tali asmara. Secara harafiah, Markusip artinya berdialog dengan cara berbisik. Pada tradisi Markusip, si pemuda dan si anak gadis saling mengungkapkan isi hati dan perasaan mereka dengan cara berbisik. Markusip biasanya akan dilakukan oleh seorang pemuda yang menaruh hati pada seorang gadis di Mandailing. Dan untuk mengungkapkan isi hatinya, pemuda yang sudah dilamun asmara itu akan mendatangi rumah sang pujaan hatinya pada saat malam hari. Tidak jarang, untuk memberitahu kehadirannya, sang pemuda membunyikan alat musik tiup dari bambu, dinamakan tulila. Suaranya sangat lembut dan juga sang pemuda akan menyanyikan lagu-lagu berisikan pantun rayuan. Bila sang gadis sudah mengetahui kehadiran sang pemuda tersebut di balik dinding atau di kolong rumahnya, mulailah mereka berdialog secara berbisik-bisik diselingi pantun percintaan yang romantis dan juga rayuan-rayuan yang berisi pantun.
2: Udan pote dilas nyari, tando nibala lagut malimpo, hagut nibaran yang sugari, ulang marsarak pinawat martanda rupo. Sugari bolas parincoran, batu na dua di sigalangan. Sugari bolas pangiduan, angkan ita na dua masa dalanan. Muda na lindot horong nipahu, gariangi menjadi napu. Muda na giot ho baya diau, damang dainang marung satuju.
3: Anggo bolas nian sura di panangkopan, ulang manuat laho magulang. Di ben hata doin datar ben marsidokonan, dia tete niba leng nagamang. Nada pahu baya nasolindot, gariangi natubut.
1: Beragam hal yang mereka bicarakan di saat Markusip. Bahkan tak jarang dalam Markusip terjadi saling berbalas kata-kata mesra, sehingga berbuah keputusan untuk saling mengikat janji dalam biduk rumah tangga. Namun sayang, kini tradisi Markusip yang menjadi bagian kearifan lokal itu sudah diambang kepunahan. Padahal, tradisi Markusip itu sesungguhnya bisa menjadi solusi untuk mengendalikan hubungan bebas di lingkungan anak muda.
0: Jadi kalau ditanya sejak kapan tidak lagi Markusip, sudah lama kali. Ya sejak adalah telepon-telepon, handphone-handphone ini, tidak ada lagi Markusip. Bisa kita bilang setelah ada kemajuan zaman dan teknologi, jadi hubungan keluar rumah pun sudah lancar. Kemudian waktu dulu kalau Markusip itu kan rumah orang jadi kayu-kayu, masih dari kayu-kayu. Sekarang kan sudah beton semua. Bagaimanalah Markusip di beton? Tidak mungkin lagi. Apalagi sudah ada HP kan? Jadi tidak mungkin lagi berkusip. Tidak mungkin lagi itu yang Markusip yang seperti itu. Ya itulah. Tapi harus kita jaganya ini, biar jangan punah ini budaya kita.
1: Banyak faktor yang mengancam kepunahan tradisi Markusip, seperti aliran listrik yang telah masuk ke wilayah desa di Mandailing di era modernisasi ini, menyebabkan tradisi Markusip itu tidak bisa lagi bertahan karena rumah-rumah penduduk sudah terang benderang sepanjang malam. Selain itu, bangunan rumah di Mandailing kini berganti dengan bangunan beton permanen yang tidak berkolong hingga tidak bisa lagi membuat lubang pangkusipan di dinding rumah tersebut. Apalagi saat ini, kemajuan teknologi seperti penggunaan telepon seluler membuat orang muda meninggalkan tradisi Markusip yang dianggap kuno. Pendengar, tradisi tetaplah tradisi yang harus dijaga, dipelihara, dan tetap dilestarikan agar aset kekayaan bangsa yang tidak ternilai ini tidak hanya tinggal kenangan, apalagi dicaplok oleh negara lain hanya karena kelalaian kita dalam menjaga dan memelihara tradisi budaya kita. Saya Anna Tresya Simatupang, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

Promot FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, seperti tadi udah saya sampein ya, di Jakarta terutama di depan gedung DPR RI itu bakal ada rencana aksi demonstrasi bertajuk Aksi Pendidikan Nasional yang dijadwalin berlangsung di depan gedung DPR MPR RI Senayan Jakarta Pusat pada hari ini. Rencananya sih di jam 13 waktu Indonesia Barat ya. Dan untuk aksi demo ataupun aksi menyampaikan aspirasi ini mempunyai beberapa poin nih, terutama dari BMSI ya, seluruh Indonesia itu membahas mengenai dan mendesak mengenai pembahasan UU Sisdiknas secara partisipatif dan komprehensif. Yang kedua, realisasikan pendidikan gratis. Yang ketiga, pastikan guru dan tenaga kependidikan mendapatkan kesejahteraan dan kepastian yang layak. Serta yang terakhir ada jamin keberlanjutan PTS atau perguruan tinggi swasta dalam kebijakan pendidikan tinggi gratis. Itu dia beberapa poin yang akan disampaikan oleh teman-teman yang akan melakukan aksi penyampaian aspirasi dari terutama dari BEM seluruh Indonesia ya. Jadi kita dukung aja buat teman-teman yang melakukan aksi penyampaian aspirasi ini. Semoga semuanya berjalan lancar, kondusif, dan semua tuntutannya bisa didiskusikan dan bisa dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang. Dan untuk Abang Po yang mungkin berkegiatan atau beraktivitas di sekitaran depan gedung DPR RI atau mungkin melewati lah ya, pulang ataupun pergi melewati depan kantor DPR RI, itu bisa banget nih buat disimak dulu untuk alternatif jalan ketika nanti sore pulang kerja gitu kan ya. Misalnya lewat depan gedung DPR RI itu bisa dari arah timur. Kalau Abang Po dari arah Cawang, Tebet, Manggarai dan sebagainya, itu hindari Jalan Gatot Subroto dan Jalan Rasuna Said. Bisa lewat Jalan MT Haryono, Jalan Saharjo, Pancoran, Ampera Raya, Blok M atau Pondok Indah. Kalau dari Semanggi menuju ke Slipi, Abang Po bisa lewat Jalan Gerbang Pemuda, Jalan Asia Afrika, Jalan Patal Senayan, Patal Senayan 1, Jalan Patal Senayan Simpruk, dan juga Jalan Layan Simpruk. Kemudian buat Abang Po yang dari arah barat, Tangerang, Kebon Jeruk, dan juga Palmerah, itu hindari Jalan Gatot Subroto dan Jalan Jenderal Sudirman. Bisa lewat alternatif Jalan Alteri Pondok Indah, Jalan Metro Pondok Indah arah selatan melalui Senayan, GBK ataupun Semanggi. Terus kalau lewat daerah selatan kayak Hang Tua dan juga Blok M, hindari ruas menuju Jalan Gatot Subroto. Alternatifnya bisa lewat Jalan Hang Lekir 1, kemudian Jalan Asia Afrika, Jalan Pintu 1 Senayan, Jalan Jenderal Sudirman, KH Mansur, kemudian Jalan Pencernihan, Jalan Pejombongan Raya, Kupingan Jalan Jenderal Gatot Subroto, Abang Po ya. Alternatif lain juga bisa lewat Jalan Jenderal Sudirman, KH Mas Mansur, Pencernihan, dan Jalan Pejombongan Raya. Misal dari utara nih Abang Po menuju ke selatan atau menuju ke kota, itu juga bisa hindari Jalan Gatot Subroto dan Jalan Asia Afrika. Alternatifnya bisa lewat Jalan Gunung Sahari, Jalan Mangga 2, Jalan Es Parman, Slipi atau Palmerah. Nah itu dia beberapa alternatif jalan kalau Abang Po ntar pulang kerja ataupun ada aktivitas yang melewati gedung DPR MPR RI. Boleh banget disimak dan juga diperhatiin dan update terus di sosial media ataupun di kanal-kanal resmi dari pemerintah. Pasti juga ada himbauan-himbauan untuk tetap memantau mengenai aktivitas di sekitaran DPR RI gitu Abang Po. Jadi kita doain bersama aja untuk aksi penyampaian aspirasi dari teman-teman BMSI dan seluruh teman-teman yang ikut juga, mungkin ada dari masyarakat biasa juga. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan semoga tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi.

0: Din, lu lagi ngapain? Dari jauh gue lihat tangan lu gerak-gerak begitu.
1: Oh, ini gue lagi ngobrol sama keponakan gue, Jup.
0: Hah, ngobrol? Tapi kok pakai tangan sih?
1: Iya, dia tuh tunarungu, Juki. Jadi dia berkomunikasinya pakai bahasa isyarat.
0: Oh, maaf ya kalau gitu. Jadi bahasa isyarat itu cara mereka berkomunikasi ya?
1: Iya, Juk. Bahasa isyarat tuh pakai gerakan tangan, ekspresi wajah, sama gerakan tubuh buat nyampein pesan.
0: Wah, ternyata beda cara berkomunikasi bukan berarti nggak bisa saling memahami ya, Din?
1: Betul tuh, Juki. Yang penting nih, kita kudu mau belajar, menghargai, dan juga saling memahami.
0: Oh gitu ya. Setiap orang punya cara berkomunikasi yang berbeda. Mari saling menghargai dan memahami.
2: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, Mpok.
2: Sono mana,
3: Bang? No, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Iya.
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

0: Kenalin nih, kue rangi khas Betawi yang legendaris. Kue rangi atau yang disebut sagu rangi yang disajikan pakai tambahan gula merah kental. Mungkin kagak banyak orang yang tahu kue ini. Ada juga yang bilang rangi adalah waffle kelapanya orang Jakarta. Kue rangi itu singkatan dari digarang wangi, merujuk pada proses memasak tanpa minyak dan menggunakan bara api dari kayu. Kue ini terbuat dari campuran parutan kelapa kering dengan sagu aren. Adonan yang digarang ini merupakan bahan kering. Gak perlu ditambahin air ke dalam adonan. Paling hanya tambah sedikit garam. Rasanya bayangin kayak makan sagon, tapi dalam versi yang lebih lembut, garing, gurih, dan kenyal karena olesan gula merahnya yang manis.
1: Eh bang, mau kemana udah rapi?
2: Ayo mau ke sono mpok.
1: Sono mana bang?
2: Ke sono, ujung sono no.
1: Ih abang udah di mari aja.
2: Lah ada apa?
1: Ih di mari bang, di mari enak nih bang.
2: Iya?
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok.

Sigar dari Denny Caknan ya Bang Po ya. Kalau sigar itu kalau nggak salah ya itu dipotong kayak nyigar gitu apa ya. Jadi ngebelah, ngebelah jadi dua. Kalau dalam cerita lagunya ngebelah hati jadi dua. Jadi sakit hati gitu kan ya. Kalau masalah percintaan ya emang biasa lah ya, sakit hati, terus disakiti gitu udah biasa ya. Tapi kalau kita dapet kayak pesan berantai gitu kan ya, pesan yang isinya entah itu link yang gak jelas atau penipuan dan sebagainya, itu juga bisa bikin sakit hati, bahkan lebih sakit lagi kalau sampai kena ya Bang Po ya. Bahkan pengalaman Naya nih, beberapa teman-teman juga pernah ngalamin, terutama orang tua mereka ya, ketika menerima sebuah SMS, WA dari nomor yang gak tahu dari siapa tapi mengatasnamakan suatu instansi, itu mereka asal klik linknya aja, asal percaya kalau ini beneran dari si instansi tersebut gitu. Jadi asal diklik udah langsung si penipu bisa langsung akses semua yang ada di HP yang udah di retas tersebut gitu. Nah, ini kejadian kayak di Jakarta juga nih, sempat rame kemarin ya. Jadi rame di sosial media kemarin tuh, tiba-tiba ada yang ngepost kalau tiap lewat di satu titik itu pasti nerima satu SMS yang mencurigakan. Nah, akhirnya dari pihak kepolisian juga bertindak ya. Tepatnya Subdit 4 Ditres Cyber Polda Metro Jaya itu baru aja akhirnya mengungkap sindikat penyebar SMS phishing dengan modus yang terdengar seperti kayak di film-film gitu ya. Pakai alat bernama Fake BTS, disebar dari dalam mobil yang berjalan dalam rute MRT Bundaran HI sampai Blok M dan titik keramaian lainnya. Jadi emang si pelaku ini tuh suka mengincar daerah-daerah rame. Dan kalau Abang Pak mungkin belum tahu tentang BTS, ini BTS adalah alat pemancar sinyal yang biasanya tiangnya tinggi-tinggi itu ya. Jadi mereka kayak membuat alat yang bisa menipu HP kita biar bisa nerima SMS, dan SMS-nya tuh benar-benar meyakinkan kalau itu dari sebuah instansi. Nah, kalau dari kepolisian tuh mengungkap bahwa kelima tersangka punya perannya masing-masing nih, kayak sebuah tim yang kerjasama yang terorganisir. Jadi satu orang sebagai pengemudi sekaligus operator alat, satu orang teknisi yang masang alat ke dalam mobil, satu orang mengatur isi dan jumlah SMS yang disebar, dan dua orang lainnya mengurus logistik, mencari mobil, pengemudi, dan pendanaan. Benar-benar kayak di film-film lah, kerjasama gitu ya. Ada organisasi A yang benar-benar pengen kerjanya ngehack ataupun tim cyber gitu ya. Nah, kalau cara kerja dari fake BTS ini, alat ini tuh bisa dengan mensimulasikan sinyal jaringan GSM itu ke ponsel yang ada di sekitarnya, sehingga ponsel di sekitarnya tuh kayak ibaratnya tertipu dan menganggap sinyal itu berasal dari BTS atau menara seluler yang sah. Padahal itu cuma BTS bayangan yang ada di dalam mobil yang dibikin oleh para oknum ini. Jadi karena ponsel tuh menganggap sumbernya valid atau benar-benar dari BTS, SMS yang dikirim pun terlihat meyakinkan, seolah-olah benar-benar berasal dari bank, dari provider, atau layanan resmi lainnya atau instansi gitu. Jadi pesan yang disebar itu mengatasnamakan berbagai pihak, mulai dari gerai kopi, provider, telekomunikasi, hingga perbankan. Dan isinya pun ya seperti biasa ya, kayak ada dapat selamat, Anda mendapatkan bonus bla bla bla bla, dapat voucher bla bla bla ya, lengkap dengan tautan yang mengarah ke situs palsu yang intinya untuk biar Abang Pok tuh bisa akses link tersebut, akhirnya ngeklik dan masukin kartu kredit ataupun informasi perbankan lainnya. Jadi targetnya tuh mereka memang bukan cuma satu orang spesifik aja, tapi dari 20.000 SMS yang disebar sehari, cukup 1-2 orang aja yang terpancing, mereka udah ibaratnya udah berhasil gitu. Dan polisi itu pun udah memeriksa 3 korban yang mengaku menerima SMS phishing ini yang melaporkan, dan untungnya kerugian material belum bisa dipastikan karena saat diarahkan ke situs palsu yang meminta data kartu kredit, korban kebetulan pas banget nih gak punya yang namanya kartu kredit. Sehingga pas proses login di situs palsu itu tidak sempat diselesaikan gitu. Jadi kita mesti waspada juga nih, kejahatan-kejahatan cyber kayak gini tuh emang lagi marak banget, terutama di era digital kayak sekarang.
Gak melulu lewat platform digital yang udah kekinian kayak sosial media, WhatsApp ataupun dari internet gitu ya. Tapi bisa juga dari SMS. Jadi untuk Abang Po yang sekarang mungkin masih aktif menggunakan SMS juga patut waspada ya. Sebelum klik tautan di SMS yang menggiurkan, misal kayak tadi ya voucher, bonus dan sebagainya, itu pokoknya SMS yang ibaratnya kayak resmi gitu ya, belum tentu benar-benar berasal dari sumber yang Abang Po mau. Tetap cross check, tetap tanya ke anak-anak yang mungkin lebih paham, dan tentunya tetap kudu berhati-hati.

0: Jul.
1: Ye, Nur.
0: Tadi ya, gue lihat pertunjukan budaya dari daerah lain nih. Kalau dilihat-lihat, unik juga sih. Bagus aja gitu.
1: Iya, Nur. Tiap daerah pan emang punya budaya masing-masing.
0: Tapi Jul, kalau mau dibandingin nih ya, tetep gue mah milihnya budaya Betawi. Kayaknya lebih asik aja gitu.
1: Iya, Nur. Boleh aja lu bangga sama budaya Betawi. Justru bagus tuh kalau kita kenal dan cinta budaya sendiri.
0: Jul, berarti kalau misal gue kagak suka sama budaya daerah lain, gak apa-apa juga kali ya?
1: Ya gak apa-apa lah, Nur. Kagak masalah itu mah kalau soal selera. Yang kagak boleh tuh kalau sampai lo ngejek atau ngerendahin budaya orang lain. Gak boleh banget tuh.
0: Ya kagak lah, Jul. Itu mah jadi beda selera. Bukan berarti boleh saling ngeremehin kan ya?
1: Nah, bener banget tuh, Nur. Justru dari perbedaan itu kita bisa belajar. Budaya orang lain bisa kita kenalin.
0: Nah,
1: budaya sendiri juga kudu kita lestariin, Nur.
0: Bener juga lu, Jul. Ternyata banyak ya budaya Indonesia yang keren-keren, ajib-ajib.
1: Bener banget, Nur. Kita bangga jadi orang Betawi. Tapi nih ya, kita tetap kudu ngehargain budaya dari daerah lain.
0: Setuju, Jul. Beragam budaya adalah kekayaan Indonesia. Nyok, lestariin budaya sendiri dan hargai budaya daerah lain.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa gak pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Jelajah Nusantara.
1: Pantai Parai Tenggiri adalah salah satu objek wisata yang terletak di Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Tepatnya berada di Desa Sinar Baru yang kira-kira berjarak 30 km di sebelah utara Kota Pangkal Pinang. Pantai ini sahabat budaya memiliki kontur tanah yang landai dengan ombak yang relatif kecil. Pantai Parai Tenggiri memiliki hamparan pasir putih yang masih bersih dan batu-batu granit yang alami. Batu-batu tersebut mempunyai ukuran yang cukup besar dan juga bersifat alami sehingga makin menambah kesan eksotiknya. Kawasan pantai ini ditetapkan sebagai kawasan wisata hijau atau yang dikenal dengan sebutan Parai Green Resorts. Hal ini disebabkan karena pengelola sangat memiliki kepedulian yang besar terhadap usaha penyelamatan lingkungan, yakni dengan cara mengurangi penggunaan bahan-bahan

0: Berita jam 11.
1: Abang Po, KORMI bersama Dispora DKI Jakarta memanfaatkan gelaran Festival Olahraga Rakyat di Jakarta untuk membangun budaya hidup aktif dan sehat di tengah masyarakat. Pada hari Minggu kemarin, Ketua KORMI DKI Jakarta Diana Dewi bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyampaikan bahwa ajang yang diikuti 10.000 peserta ini menjadi wadah penting dalam memperkuat kebersamaan warga melalui berbagai aktivitas fisik. Melalui sinergi pemerintah dan komunitas, festival ini diharapkan memicu kebiasaan berolahraga secara konsisten di lingkungan rumah maupun ruang publik.

Beralih ke berita yang lain, Gubernur Bank Indonesia mendorong penguatan perlindungan hak cipta atas motif tenun Nusa Tenggara Timur guna melindungi penenun dan mendongkrak nilai ekonomi produk daerah. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dalam pembukaan Flow Bamorata Creative Expo 2026 di Kupang, NTT pada Sabtu lalu. Didukung Kementerian UMKM, langkah pelindungan kekayaan intelektual dan perluasan akses pasar ini diharapkan mampu membawa produk kerajinan lokal NTT menembus rantai pasok global.

Promot FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng Ayah, Bang Po, Bang Noel di Mari, dan tentunya masih di Jakarta Punya Cerita. Di jam 11 ini kita bakal ada Teras UMKM nih ya Bang Po, edisi Senin 5 Oktober 2026, dan tentunya dengan tema yang menarik dan narasumber yang tentunya inspiratif banget dah ya, masih muda kalau ini. Jadi tema pada pagi menjelang siang hari ini adalah pelan-pelan bertumbuh tanpa harus membandingkan. Nah itu cakep bener kan ya. Jadi seperti apa sih bertumbuh tanpa harus membandingkan? Biasanya kan kalau kita mungkin punya usaha, punya sesuatu kegiatan yang dilakukan, itu kan pasti ngelirik, suka ya, tergoda buat ngelirik kanan kiri, ngelihat kok yang lain bisa lebih sukses ya, kok kita masih gini-gini aja dan sebagainya. Nah nanti kita bakal tanya-tanya juga nih, gimana sih bertumbuh tanpa harus membandingkan. Dengan narasumber kita ada Po Nurul Aulia Pratiwi sebagai owner Wonder Food nih. Nah Wonder Food ntar UMKM seperti apa sih, kita bakal kulik lagi. Dan buat Abang Po nih, nanti yang mau tanya-tanya juga dipersilahkan banget ya, cuman melalui chat WhatsApp aja di 08 12 1124928, dan tentunya di Teras UMKM ini nanti kita bakal ngobrol banyak. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

0: Eh Mina, lo tahu kagak sih kalau di Jakarta nih masih ada buah langka Nusantara yang udah mulain kagak dikenal, apalagi sama anak-anak Gen Z sekarang.
1: Buah apa, Din?
0: Itu tuh, buah kecapi. Rasanya seger, manis asem. Udah gitu, pohonnya juga udah mulain jarang ditemuin.
1: Iye, gue pernah nyicip tuh, Din. Enak banget, bikin ngangenin lagi.
0: Makanya Mina, jangan ampe ya buah asli Nusantara kayak gitu hilang ditelan zaman. Kita nih kudu kenal, tanam dan juga ngelestariin.
1: Bener tuh, Din. Selain sehat, tuh buah-buah langka juga bagian dari warisan budaya kita.
0: Nah bener tuh. Jadi nih, kalau ada yang bilang buah lokal kalah ame buah impor, bilang aja, alah, lidah gua mah cocoknya cinta ame produk Nusantara.
1: Iya. Ntar kalau disuruh milih, gue pilih kecapi, bukan kecap asin. Iya kan, Din?
0: Iya, jangan salah. Kalau kebanyakan kecap asing, ntar lo jadi minah manis-manis asin dong.
1: Lan, gue balik tanya nih, Din, ame lo. Kalau lo ngilang nih dari utang, gue kudu cari kemana? Ke kebun kecapi, apa ke warung kopi?
0: Iya, ke kebun kopi lah. Salah. Ke warung kopi lah.
2: Po, mau kemana nih, Po?
3: Ayo mau ke sono no, Bang.
2: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
3: Ah, Bang.
2: Ih.

0: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po, udah saatnya kita untuk gabung di Teras UMKM untuk edisi Senin 5 Oktober 2026 dengan tema Pelan-pelan Bertumbuh Tanpa Harus Membandingkan. Bersama Kak Nurul Aulia Pratiwi sebagai owner Wonderfood dengan Instagram Nurul Aulia Pratiwi inya 2. Pokoknya kita tanya-tanya langsung aja deh ya, mengenai seperti apa sih UMKM Wonderfood itu, jualan apa sih sebenarnya? Apakah makanan atau mungkin buket atau mungkin apapun lah itu ya. Yang namanya UMKM luas kita pasarnya. Jadi kalau gitu kita langsung aja sudah terhubung di line telepon kita. Sudah ada Kak Nurul. Assalamualaikum, selamat siang Kak Nurul.
1: Siang Kak, halo.
0: Iya, gimana kabarnya Kak siang hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
1: Kakak bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik juga pagi ini. Jadi ini lagi sibuk apa nih Kak Nurul kalau siang-siang begini?
1: Biasa ini bikin orderan orang Kak.
0: Oh, bikin orderan. Cuman ini sempetin ya buat kita ngobrol-ngobrol tentang Wonderfood gitu.
1: Ya benar.
0: Oke deh, kalau boleh tahu nih Wonderfood nih apa sih, UMKM yang bergerak di bidang apa, kuliner kah atau mungkin di bidang jasa atau apa nih?
1: Kuliner Kak, kuliner ya. Makanan.
0: Mm-hmm.
1: Ya benar.
0: Oke, kalau makanan jualannya makanan apa tuh?
1: Beragam Kak, ada ayam geprek, kimbap, spaghetti, mac and cheese, seperti itu.
0: Oke.
1: Saat ini masih itu ya.
0: Berarti makanan-makanan yang mungkin kekoreaan gitu ya?
1: Karena ayam geprek kan bukan Korea juga Kak.
0: Oh, berarti campur-campur. Tadi ada kimbap, ada apa lagi tadi?
1: Iya.
0: Ada ayam geprek juga ya. Jadi campur-campur gitu.
1: Iya.
0: Tapi kalau boleh tahu ini berarti sistemnya masih pre-order gitu ya Kak?
1: Enggak Kak, kita ready terus. Tapi biasa pemesanannya kan di hamin satu. Cuman kalau dadakan, kita cari yang waktu kosongnya lagi. Kalau misalnya itu bisa, ya kita ambil.
0: Oke, jadi memang untuk toko offline-nya apakah udah ada? Atau hanya hamin satu aja terima orderannya?
1: Hamin satu aja Kak, kalau offline belum. Kita masih mengumpulkan.
0: Oke, masih ya, semoga kedepannya bisa lah ya ada offline-nya juga. Biar ada Bang Po yang mungkin dengar bisa mampir gitu ke Wonderfood. Nah, ngomongin soal nama ya, Wonderfood nih, latar belakangnya sebenarnya apa sih? Kenapa namanya Wonderfood gitu?
1: Kebetulan aku suka banget dengan Wonderland.
0: Wonderland.
1: Sesuatu yang kayak, iya. Mm-hmm. Jadi ya, aku ambil dari kata wondernya aja, jadiin food gitu, Wonderfood. Biasa aja, dan seperti makanan kan, sajian makanan sampai di konsumen yang mengonsumsi itu kayak, enak gitu.
0: Okay,
1: gitu loh,
0: iya. Jadi awalnya emang dari seneng sama Wonderland gitu ya, akhirnya bikin Wonderfood. Nah, tapi awal mulanya gimana nih? Kok bisa jualan makanan? Tapi biasanya kalau orang jualan makanan kan itu spesifik ya, itu kalau ayam geprek ya, ayam geprek aja, mungkin sambalnya aja yang variasi. Terus kalau jualan kimbap ya mungkin spesifik makanan Korea gitu, target pasarnya yang amat demen sama Korea-Koreaan. Tapi kenapa kalau Wonderfood sendiri kok segmennya nih agak luas sekali nih, dari ayam geprek ke kimbap, ada apalagi tadi, macam-macam spaghetti juga tadi ya.
1: Iya benar. Benar Kak, ini kan awalnya kan saya kan suka masak nih.
0: Oke.
1: Terus kebetulan orang rumah kan suka makan ayam geprek. Terus saya dan saudara saya kan juga suka makan kimbap. Jadi kan kita juga jual kimbap yang variasinya ayam geprek. Jadi kimbap ayam geprek ada gitu.
0: Jadi memang dipadu-padankan ya semua makanan dari Indonesia, dari Korea, dicampur-campur gitu.
1: Campur-campur aja Kak.
0: Campur-campur aja. Nah, tapi awal mula kok tahu atau mungkin kok arahnya ke usaha gitu, akhirnya percaya diri untuk jualan makanan yang biasanya dikonsumsi sama keluarga aja. Itu awal mulanya gimana? Apakah ada orderan dari orang ngicipin gitu, kok enak ternyata, besok mau pesen deh, atau gimana ceritanya?
1: Iya, seperti itu Kak, benar. Aku kan awalnya masak besar nih untuk teman-teman. Terus katanya jualan aja. Ya, awalnya ragu kan, takut kayak nanti yang datang kembali itu mereka aja, nggak semua suka gitu kan.
0: Oke.
1: Ternyata pelan-pelan, ternyata pelan-pelan ya diterima sama orang-orang.
0: Oke.
1: Walaupun nggak semua ya, belum semua kata, tapi kan pelan-pelan ada yang lebih bertambah daripada teman-teman aku aja gitu.
0: Oke, jadi emang awalnya dari sekedar iseng-iseng masak buat orang banyak, buat teman-teman gitu ya. Tapi mereka ternyata cocok dan disuruh, udah jualan aja ntar kita beli gitu ya. Oke.
1: Iya.
0: Jadi kalau sekarang dari Wonderfood sendiri, apakah sudah ada pelanggan-pelanggan di luar dari teman-teman atau masih dari mulut ke mulut dari teman, mungkin ke temannya lagi, atau udah mulai dikenal masyarakat nih?
1: Kalau untuk dikenal masyarakat sih kayaknya belum seluas itu ya Kak. Cuman karena kan kita pasarnya sudah di, maksudnya pasarannya kan kita di sosmed juga, jadi otomatis tidak semua yang beli kan bukan hanya teman kita, orang-orang luar juga pasti beli. Terus ada, kalau untuk langganan ada, khusus ayam geprek langganan ada, khusus spaghetti ada, khusus kimbap juga ada.
0: Oke, jadi udah ada pelanggannya masing-masing ya. Dan mereka biasanya pesannya
1: Iya,
0: tuh
1: benar.
0: benar-benar yang pelanggan ini benar-benar tiap hari untuk kegiatan, suatu kegiatan atau acara, atau memang mereka mungkin seminggu sekali, 2 minggu sekali untuk sekedar untuk makan siang atau untuk makan malam gitu.
1: Ada yang hampir tiap hari, Kak.
0: Itu tiap hari untuk konsumsi sendiri tuh.
1: Iya benar, untuk konsumsi sendiri. Mungkin mereka
0: Oke.
1: nggak masak kali ya.
0: Jadi kayak jatuhnya kayak cateringan gitu ya, tiap hari pesan.
1: Benar.
0: Oke. Kalau boleh tahu nih kan kita tema di siang hari ini kan mengenai ini ya, apa namanya, tentang bertumbuh, pelan-pelan bertumbuh tanpa harus membandingkan. Itu awal mulanya apakah memang banyak dari pemikiran-pemikiran Kak Nurul sendiri yang mungkin lihat tengok kanan kiri, ngelihat apa gitu ya, atau mungkin ini emang masukan aja dari orang-orang terdekat biar nggak lihat ataupun membandingkan kanan kiri gitu.
1: Iya, karena kan kalau di zaman sekarang, kalau kita lihat di media sosial kan paling kadang tiba-tiba jualan mereka rame, yang langsung tiba-tiba produknya viral. Jadi kadang terbesit sih pemikiran sendiri yang kayak, kok aku nggak serame itu ya, gitu-gitu Kak. Berawal dari itu, tapi ternyata kan kita nggak tahu proses mereka yang mereka lewati seperti
0: Betul,
1: apa,
0: betul.
1: kita nggak tahu kan.
0: Jadi emang termotivasi dari hal tersebut lah. Biasanya orang-orang di, apalagi di sosial media ya, itu kan memang salah satu mungkin
1: Iya,
0: trik
1: benar.
0: marketing juga biar mungkin makin rame usaha mereka dengan cara mungkin ya entah itu settingan atau tidak, kan mereka intinya untuk marketing aja gitu ya. Gitu. Kalau dari Kak Nurul dan juga Wonderfood sendiri, apakah sekarang juga aktif di sosial media nih?
1: Kalau untuk di trips kita sangat aktif, setiap hari kita pasti upload Kak. Tapi kalau untuk di TikTok belum,
0: Berarti di, cuman di
1: masih kita
0: masih
1: masih aktifnya di trips
0: di thread saja ya. Oke.
1: iya sama Instagram.
0: Sama Instagram. Kalau boleh tahu Instagramnya apa nih?
1: Wonderfood, sama seperti namanya.
0: Wonderfood.
1: Iya, tapi huruf oh, yang pertama itu angka Kak, angka 0.
0: Oh, angka 0. Oke, kita coba intip-intip nih di Instagramnya. Wonderfood ya. Wonderfood. Itu biar pembeda aja ya, biar dapat nama akunnya gitu ya, dikasih angka 0 di
1: Iya.
0: tengahnya ya. Oke,
1: Nah.
0: Wonderfood yang pakai underscore ini ya.
1: Siap.
0: Oke, kita lihat. Oh, udah lumayan juga untuk followersnya. Oh, ini memang ada tim kreatif sendiri kah untuk sosial medianya?
1: Enggak, Kak. Ini semuanya pure aku sendiri.
0: Oh, masih sendiri. Oke, tapi fotonya
1: Iya.
0: udah cakep, udah maksudnya gambarnya juga kayak profesional ya. Emang niat untuk di sosial media gitu ya, untuk Kak Nurul ya.
1: Iya, karena bagi aku kan paling pertama yang pelanggan lihat itu pasti foto dulu, terus baru rasa kan. Karena
0: Oh
1: foto
0: iya.
1: dulu yang pesan pertama mereka, bagus enggaknya ya, itu bikin tertarik sih dari
0: Memang
1: sini.
0: bener sih, orang tuh biasanya ngelihat visual dulu, baru ngejudge
1: Iya.
0: rasanya. Oke, tapi emang macam-macam ya menunya ya, mulai dari ayam
1: Iya, benar.
0: geprek, kemudian ada juga sushi, bahkan dipaduin sama ayam ini ya, ayam tepung, ayam karage ya, atau apa ini namanya?
1: Iya benar. Ayam
0: Oh,
1: karage, ayam
0: ayam karage.
1: gochujang gitu gitu.
0: Oke, itu banyak juga yang minat tuh ya, karena mungkin jarang juga yang jualan nih padu-padan kayak gini nih. Ada tempe sama ayam ini, ayam apa? Tepung
1: Geprek.
0: juga, ya ayam geprek. Oke, beragam berarti. Kalau boleh tahu mungkin
1: Iya, Kakak.
0: sekarang ini pesanan dari pelanggan ini apakah sudah mulai perlahan-lahan mulai naik, meningkat atau mungkin sekarang bulan-bulan yang lagi biasa aja gitu?
1: Alhamdulillah bulan ini paling meningkat, Kak.
0: Oh, bulan ini justru paling
1: Akhir-akhir ini
0: meningkat.
1: meningkat sih. Iya.
0: Kebanyakan dapat kalau pelanggan-pelanggan yang order, pelanggan baru ya terutama ya, itu mereka tahunya dari mana sih? Dari mulut ke mulut atau dari
1: Dari
0: sosial
1: trip,
0: media?
1: Kak, dari trip.
0: Oh, dari threads. Oke. Biasanya
1: Iya, terus dari mulut ke mulut juga.
0: Oke, jadi itu dia Bang Po ya, sosial media tuh sekarang sangat berpengaruh. Mau usaha apapun memang kita kudu aktif dan kudu kreatif dalam memasarkan gitu ya.
1: Iya, benar, Kak.
0: Oke deh. Tapi kalau ngomongin soal pelanggan nih, apakah pelanggan setia sampai sekarang tuh masih ada, Kak?
1: Oh, masih ada, Kak. Masih sampai
0: Masih
1: saat
0: ada.
1: ini masih ada. Iya.
0: Oke, berarti emang cocok ya sama rasanya ya.
1: Iya, benar.
0: Oke deh kalau gitu. Mungkin untuk selain sosial media, apakah juga dari Kak Nurul ini ada rencana buat mungkin kayak di online gitu?
1: Bagaimana, Kak?
0: Untuk online, seperti di Shopee Food atau mungkin di Gojek, GoFood gitu.
1: Oh. Kalau sebenarnya
0: Apakah ada keinginan untuk ke sana?
1: keinginan itu ada, Kak. Sudah, aku sudah pernah daftar di GrabFood kan, seperti di GrabFood sama GoFood. Tapi kebanyakan pelanggannya malah minta ke pesannya lewat by WA lagi, karena pertama kan kalau di GrabFood atau GoFood itu kan ada potongan berapa persen. Jadi kan kita otomatis harganya kan di up gitu, Kak. Jadi mungkin bagi mereka ya mahal kali ya di aplikasi, mending beli lewat WA aja dulu gitu.
0: Oke, jadi pelanggan-pelanggan yang mungkin udah sering pesen lebih seneng pesennya lewat WA aja. Kalau lewat WA,
1: Iya.
0: itu apakah diambil sama mereka langsung atau bisa diantar juga nih?
1: Bisa diantar, Kak. Bisa diambil langsung, bisa kita kirim lewat Grab atau Gojek, atau bisa bisa gitu-gitu.
0: Oke, berarti bisa ya diantar ya, nggak cuma diambil ke tempat aja. Nah, ini kan kita lihat di sosial media, terutama di Instagramnya nih, pesenannya kan lumayan banyak juga nih. Ada yang pakai box juga nih, ada mungkin puluhan juga. Itu sampai sekarang dari Kanurul sendiri masih kerjain sendiri atau sudah punya tim nih?
1: Aku udah punya dua tim.
0: Oh, dua tim. Itu keluarga atau
1: Iya.
0: nge-hire dari orang luar nih?
1: Satu keluarga, mama aku sendiri, terus yang satu itu orang luar, Kak. Itu kalau misalnya orang luar itu kan kayak part time, Kak. Kalau kita lagi rame, kita pakai jasanya juga, kita pakai jasa bantuan dia kan.
0: Oh, berarti selama belum terlalu masih bisa dihandle sendiri, masih dikerjain sama mamah gitu ya.
1: Iya benar, berdua
0: Oke,
1: aja.
0: berdua aja. Kalau udah terlalu rame, udah kewalahan, baru tuh ntar ya manggil orang
1: Iya,
0: biar
1: Kak.
0: buat bantuin.
1: Benar.
0: Oke deh kalau gitu mungkin mengenai di zaman sekarang kan emang sosial media itu ya gampang banget kita ngelihat kesuksesan bisnis. Tadi udah dibilang juga sama Kak Nurul, ngelihat di sosial media tuh kayaknya kok orang-orang usaha tuh lancar gitu ya, gak ada hambatan, yang
1: Iya.
0: diposting tuh yang sukses-sukses gitu ya, orderan sampai
1: Iya.
0: numpuk atau mungkin sampai bahkan orang-orang tertarik juga karena mungkin orderannya banyak, orang yang ngelihat kayaknya enak deh karena yang order banyak
1: Iya
0: gitu ya.
1: benar.
0: Nah, itu gimana caranya Mbak Nurul atau Kak Nurul biar menjaga fokus atau tetap konsisten di jalur pertumbuhan dari Wonderfood sendiri tanpa terdistraksi ataupun tanpa membandingkan itu tadi ya sama
1: Iya.
0: kompetitor ataupun sama di sosial media gitu.
1: Aku ya fokus aja, Kak, pada hal yang bisa kita lakukan hari ini kan, kayak misalnya kita perbaiki satu hal, yang belajar satu hal, kayak apa ya, bagaimana cara melayani pelanggan dengan baik atau memperbaiki rasa kita supaya kita juga bisa seperti mereka kan. Karena kalau seperti misalnya kalau kembali ke diri kita masing-masing lagi kan rasa itu selera. Jadi mungkin kebanyakan orang datang itu mungkin mau mencoba dulu, siapa tahu kembali lagi ke kita gitu loh. Kalau misalnya walaupun seramai itu mungkin rasanya belum cocok di mereka, akan tetap kembali ke kita lagi gitu misalnya.
0: Jadi pelayanan dan kualitas itu ya yang diutamain ya. Tapi kalau ngomongin soal pelayanan ke pelanggan ya, itu kan pasti nggak mungkin selamanya, nggak mungkin setiap pelanggan tuh merasa puas. Pasti ada aja satu dua yang mungkin kurang puas dengan pelayanan atau kurang puas dengan rasanya dan sebagainya. Nah, kira-kira kalau selama menjalani bisnis Wonderfood ini, pasti ada tantangannya juga nih. Kalau boleh di-share juga nih, tantangan ataupun hambatan apa sih yang bikin Wonderfood ini mungkin agak susah berkembang, atau mungkin kedepannya ada hal-hal yang perlu diperbaiki dan sebagainya gitu, untuk mengenai tantangan. Tapi mungkin sebelum dijawab nih Kak Nurul, kita boleh break lagu terlebih dahulu.
1: Bagaimana?
0: Sebelum dijawab, kita akan break lagu terlebih dahulu ya. Nanti akan dijawab setelah lagu gitu. Oke, siap. Tidak perlu baik. Dimatikan, tetap standby aja ya Kak. Mungkin ini satu lagu aja kita bakal puterin. Oke deh, buat Abang Po yang mau tanya-tanya juga masih dibuka ya di WhatsApp kita 0812 1124928. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

0: Eh Leha, gue liat muka lu tuh kenapa kusut amat sih? Kayak dompet tanggung bulan gitu.
1: Gue dari pagi ngidam bubur cace nih Nat. Kebayang mulu dah.
0: Hah? Apa? Bubur cace? Mm-hmm. Waduh, itu tuh emang dahsyat tuh. Bikin perut joget gitu.
1: Iya, manis-manis, anget lagi. Aduh, kalau gak makan hari ini, rasanya hidup gue kurang lengkap nih Nat.
0: Bubur cace kan emang makanan khas Betawi, Leha. Kita tuh mesti bangga, dijaga, dilestariin. Jangan ampe kalah tuh sama makanan viral.
1: Bener juga lu, Nat. Budaya sendiri kudu kita rawat. Mulai dari makanan tradisional ya.
0: Betul. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi coba?
1: Setuju. Tapi nih ya, sebelum ngelestariin, boleh gak kita ngelestariin semangkok dulu? Perut gue udah demo nih.
0: Dasar lo ya emang ya. Ayo dah, sebelum perut lo pada bikin aksi unjuk rasa tuh.
2: Lestarikan kuliner tradisional Betawi. Bubur cace bukan cuma enak, tapi juga bagian dari warisan budaya kita.
3: Halo Abang Po, aku Iri Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM.

0: Rumah TVM Suara Budaya Jakarta. Bang Bok balik lagi di teras UMKM dan masih terhubung juga nih dengan Kak Nurul. Halo Kak Nurul, masih standby ya? Ya. Oke deh.
1: Iya,
0: kalau gitu kita lanjutin pertanyaan yang tadi nih mengenai tantangan. Kira-kira kalau Wonderfood sendiri pernah ngalamin tantangan atau mungkin kedepannya tantangan terbesar nih apa sih, Kak Nurul?
1: Kalau saat ini kan tantangannya kita masih dalam masih di waktu sih. Karena kadang kita ini sudah tepat waktu untuk mengerjakan pesanan mereka, pesanan orang-orang customer gitu.
0: Okay.
1: Tapi biasanya kayak saat pesan kurirnya itu kayak Grab atau Gojek gitu, itu yang bikin lama. Jadi kadang yang nyampe sebenarnya cepet, tapi mereka yang Grab sama Gojeknya yang lama gitu. Jadi kadang customer banyak ngeluh, bilang banyak yang ngeluh, ada beberapa ngeluh sih, bilangnya waktunya nggak sesuai gitu-gitu. Kita masih manage waktu itu.
0: Jadi memang kendalanya di situ ya, karena mungkin nggak ada untuk tim sendiri untuk pengantaran ke customer, masih pakai pihak ketiga. Jadi mungkin kendalanya yaitu tadi kita nggak bisa prediksi kapan nih bakal diambil sama abang-abang dari ojek online gitu ya. Oke,
1: Iya, benar.
0: tapi kalau boleh tahu nih Kak Nurul ya, dari tadi kita ngomongin soal Wonderfood tapi belum tahu nih sebenarnya Wonderfood nih dari tahun kapan sih?
1: Wonderfood itu berawalnya dari tahun 2024 sih, Kak.
0: 2024 itu awalnya gimana tuh? Kok
1: Iya.
0: bisa apakah memang sebelumnya Kak Nurul sendiri memang bergelut di dunia usaha atau mungkin sebelumnya sebagai karyawan biasa nih?
1: Enggak. Sebenarnya awalnya itu kan aku kan jualan, bukan jualan makanan kita awalnya. Aku tuh jualan kayak pakaian gitu-gitu. Terus ternyata nggak cocok di aku kayaknya ini, karena kan jualan itu termasuk apa yang kita suka kan.
0: Iya, betul.
1: Jadi aku beralih ke makanan karena kebetulan aku suka banget masak. Jadi kayaknya aku lebih fokus ke makanan aja deh. Terus tahun 2024 awal mulanya itu aku menjual di Sulawesi. Aku kan orang Sulawesi nih, Kak.
0: Oh, aslinya orang Sulawesi. Oke.
1: Benar.
0: Terus di Jakarta nih merantau atau memang satu keluarga pindah ke Jakarta aja nih?
1: Satu keluarga pindah ke sini.
0: Oke.
1: Itu di awal tahun 2026. 2025.
0: 2025. Berarti awal di sini langsung tuh pindah ke makanan ya. Untuk pakaian udah enggak berarti.
1: Iya. 2024 itu aku masih jualan makanan di Sulawesi. Awalnya tetap masih pakai nama Wonderfood kan. Terus setelah itu karena mungkin pasar peminat-peminat yang di Makassar itu kan jarang, terus aku juga masih jarang untuk kayak apa ya, fokus ke Instagram, fokus ke medsos gitu
0: Medsos,
1: Kak, untuk
0: iya.
1: memasarkan. Jadi mungkin pelanggannya ya para teman-teman terdekat aku aja, belum
0: Oke,
1: luas.
0: pelanggannya itu-itu aja ya. Mungkin yang teman-teman yang udah pernah nyobain seminggu sekali mungkin nyobain
1: Itu
0: lagi
1: lagi.
0: gitu-gitu ya. Oke. Jadi begitu pindah di Jakarta, melihat peluang di sosial media ada peluangnya dan juga Jakarta kan pastinya lebih rame, lebih padat juga, orang-orangnya pasti beragam juga seleranya dan alhamdulillah banyak yang cocok gitu ya sama Wonderfood gitu.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Oke deh, siap. Nah, kita mau tanya juga nih untuk kedepannya harapan dari Kak Nurul sendiri untuk Wonderfood ini seperti apa dan mungkin ada juga nih pesan dan juga mungkin tips and trick yang mau dibagiin sama Kak Nurul kepada Abang Po yang lagi dengerin nih, barangkali ada yang mau baru usaha kuliner mungkin ya. Ada nggak tips and triknya?
1: Ya, tips and triknya ya menurut saya ya harus pertama harus konsisten, jangan cepat bosan, karena kan awalnya pasti kalau misalnya dagangan kita sepi ya paling ya terus kayak misalnya semangat kita sudah turun gitu. Beda sama kalau usaha kita lagi rame, pasti kayak kita lebih gencar gitu.
0: Iya,
1: ya,
0: iya.
1: Itu aja Kak, menurut kita tetap harus konsisten aja.
0: Oke,
1: karena saya lebih percaya itu Kak, kemajuan kecil yang dilakukan terus-menerus daripada pencapaian besar kan itu mungkin hanya sebentar.
0: Oke, yang penting pelan-pelan bertumbuh daripada tiba-tiba meledak. Ntar turunnya
1: Benar
0: juga
1: banget.
0: cepat gitu ya. Oke, siap-siap. Nah, untuk harapannya ke depan nih untuk Wonder Food sendiri akan seperti apa? Apakah ke depannya bakal ada toko offline-nya atau mungkin ke depannya bakal
1: Amin,
0: memperlebar
1: amin.
0: lagi secara online-nya atau bagaimana nih harapannya?
1: Harap, ya kalau harapan aku pengen punya toko offline ya Kak, tentunya. Terus mau Wonder Food lebih dikenal lagi, biar dikenal lebih luas lagi sama masyarakat, sama konsumen-konsumen kita yang luar sana. Karena kan
0: Iya.
1: makanan itu kan kebutuhan ya Kak.
0: Pasti, iya.
1: Jadi aku pengen ya Wonder Food lebih besar lagi, tidak hanya sekedar di online aja.
0: Oke, berarti semoga kedepannya Wonder Food makin berkembang, makin banyak juga yang mengenal Wonder Food dan tentunya punya toko offline sendiri di Jakarta.
1: Iya.
0: Oke deh, kalau gitu
1: Amin, amin, Kak.
0: terakhir nih Kak Nurul ya, mungkin buat para abang po yang penasaran juga pengen ngicipin menu-menu dari Wonder Food nih, bisa order kemana aja dan silakan kalau mau ada promosi entah menu baru atau mungkin menu-menu yang ditawarin di Wonder Food, silakan Kak Nurul.
1: Kalau kalian mau beli apa mau mencoba makanan di Wonder Food, boleh menghubungi kami lewat DM Instagram atau link yang ada tertera di bio, langsung diarahkan ke WA. Terus untuk varian menunya juga sudah ada lengkap di Instagram, di highlight-nya itu. Jadi tolong coba karena enak.
0: Oke. Kok kayak gak pede gitu. Enak gitu loh bro. Pokoknya pasti enak, dijamin enak gitu loh.
1: Harus enak ya,
0: Harus
1: Kak.
0: enak gitu ya. Oke deh, siap.
1: Benar.
0: Pokoknya buat Abang Po yang penasaran pengen ngicip-ngicip makanan dari Wonder Food ini seperti apa, langsung aja ke Instagramnya di Wonder Food F0OD ya. O-nya satunya pakai angka 0 underscore belakangnya. Itu dia. Di situ udah ada tertera ya, WhatsApp-nya bisa DM juga dan alamatnya ada di Kemayoran Jakarta Pusat. Jadi sementara masih online
1: Benar.
0: dulu ya, Kak Nurul ya. Untuk offline-nya mungkin semoga kedepannya bakal secepatnya bisa dibuka gitu ya.
1: Amin, makasih
0: Amin.
1: banyak ya, Sarah.
0: Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak Kak Nurul dan semoga Wonder Food kedepannya makin sukses, makin dikenal banyak orang.
1: Amin, amin.
0: Terima kasih untuk
1: Ya, amin,
0: waktunya
1: makasih.
0: dan semoga sukses selalu untuk Kak Nurul ya.
1: Amin.
0: Oke deh kalau gitu, itu dia Bang Po untuk sesi Teras UMKM pada siang hari ini. Jadi Wonder Food ini memang menerapkan prinsip pelan-pelan asalkan bertumbuh gitu ya dan tidak membandingkan. Itu dia yang terpenting, tidak tengok kanan kiri walaupun sosial media sekarang lagi gencar-gencarnya promosiin semua UMKM, tapi yang penting kita fokus sama usaha kita, fokus sama kualitas produk yang kita tawarkan. Insya Allah kedepannya bakal berkembang gitu ya. Oke deh kalau gitu, itu dia Bang Po ya tadi Teras UMKM untuk edisi Senin 5 Oktober 2020. 6, pelan-pelan bertumbuh tanpa harus membandingkan.

0: Bang Po. Jali-jali atau sejali-jali tuh lagu daerah Betawi. Kayak kebanyakan lagu Betawi lainnya, liriknya tuh isinya pantun-pantun. Dibungkus sama nada yang ceria, bikin hati seneng. Lagu ini biasanya dipakai buat ngehibur orang yang lagi sedih atau galau. Tiap baitnya, baris pertama sama kedua itu cuma sampiran doang. Nah, baru deh baris ketiga sama keempat tuh isi pesennya. Konon, lagu ini namanya dari buah jali yang dulunya banyak tumbuh di pekarangan orang Betawi. Lagu ini makin dikenal gara-gara dimainin sama M. Sagi yang mimpin orkes keroncong namanya Orkes M. Sagi sekitar tahun 1942-an. Karena nuansa Betawinya kental banget, akhirnya lagu Jali-Jali jadi lagu rakyat Betawi yang terkenal sampai sekarang.
1: Udah, dimari aja.

Abangpo, pemerintah kota administrasi Jakarta Selatan menampilkan ratusan pekerja seni dan dalam festival Palang Pintu ke-17 di sepanjang Jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan pada minggu kemarin. Sekretaris Kota Jakarta Selatan, Muhlisin, bersama penanggung jawab festival Edi Mulyadi mengapresiasi ajang budaya Betawi yang dipadukan dengan kesenian Nusantara serta pemberdayaan 250 pelaku UMKM ini. Dihelat sejak Sabtu lalu, festival bernuansa regenerasi budaya dan penguatan ekonomi lokal diharapkan dapat terus menjadi bagian dari agenda resmi tahunan Provinsi DKI Jakarta.

Beralih ke berita yang lain, pengembangan wisata gastronomi di Indonesia kini makin menekankan pentingnya filosofi dan sejarah di balik sebuah hidangan selain aspek cita rasa semata. Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah DIY, Gusti Kanjeng Ratu Bendara, bersama Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nurmatias menyampaikan hal tersebut dalam ajang Wonderful Indonesia Gastronomy Talks 2026 di Yogyakarta pada Jumat lalu. Melalui narasi budaya yang kuat dan dokumentasi sejarah yang rapi, kekayaan kuliner Nusantara diharapkan mampu memberikan pengalaman otentik sekaligus meningkatkan daya saing pariwisata nasional. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 13.

Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng Ayah Bang Po, Bang Noel Dimari, dan tentunya masih di Jakarta Punya Cerita untuk di hari Senin 5 Oktober 2026. Udah jam 12 nih Abang Po, udah saatnya kita makan siang. Buat Abang Po yang lagi kerja hari ini, jangan lupa buat makan siang biar gak lemas. Apalagi buat Abang Po yang tadi pagi nge-skip sarapan, harus wajib banget buat makan siang biar kerjanya gak lemas, biar gak ngantuk, biar lebih bertenaga lagi gitu kan ya. Apalagi cuaca lagi panas-panasnya, jadi mang kudu makan siang dan juga minum es teh seger banget tuh. Oke, di dalam satu jam ke depan kita bakal ngebahas soal kuliner nih Abang Po ya. Jadi jangan lupa buat Abang Po yang lagi makan siang, boleh banget buat di sharing menu makan siangnya hari ini apaan. Langsung aja di 0812-1124-928. Dan ayo mau ingetin juga nih, buat Abang Po yang belum ngedownload yang namanya RRI Digital, bisa langsung download aja di Play Store dan juga di App Store, karena di situ Abang Po bisa ngedengerin berita, terus ngedengerin juga siaran ulang yang mungkin Abang Po kelewat, baca berita juga bisa, terus mungkin baca tentang UMKM juga ada di situ, lengkap dah pokoknya. Dan lebihnya lagi nih, Abang Po bisa ngedengerin Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, bisa dimanapun Abang Po berada, lagi di luar kota, lagi di luar negeri, dimanapun selama ada sinyal internet masih bisa connect sama Pro 4 FM Jakarta Abang Po. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download RRI Digital di Play Store dan juga di App Store.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Empo, tidur di dalam mobil emang sering dianggap praktis ya, apalagi pas perjalanan jauh atau lagi nunggu di rest area. Tapi nih, kebiasaan ini sebenarnya punya resiko serius loh, terutama kalau mesin ame AC mobilnya masih nyala. Dalam kondisi yang begitu, gas beracun kayak karbon monoksida bisa ngumpul tuh di dalam kabin dan bikin keracunan yang berbahaya, bahkan bisa berujung maut loh. Makanya nih Abang Po, penting buat kita ngerti cara istirahat di dalam mobil biar aman. Yang pertama ya, pilih tempat parkir yang aman, terang dan juga rame. Yang kedua, buka dikit kaca jendela di kanan kiri biar udaranya tetap muter. Nah yang ketiga, pastiin pintu mobil kita selalu terkunci. Keempat, simpen barang berharga di tempat yang kagak kelihatan. Nah yang terakhir, atur deh tuh posisi tidur paling nyaman biar badan kita bisa istirahat dengan baik. Intinya ya Bang Po, keselamatan kudu jadi prioritas. Kalau kita paham resikonya dan ngelakuin langkah pencegahan, tidur di dalam mobil juga tetap bisa aman dan nyaman.
1: Pada mau kemana?

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Gimana Abang Pak, udah pada makan siang belum nih? Buat yang belum makan siang deh ya, mumpung masih ada waktu gitu. Biasanya kan istirahat 1 jam ya kurang lebih ya, dari jam 12 sampai jam 1 waktu Indonesia Barat. Nah, buat Abang Pak yang mungkin makan siangnya agak unik ya, mungkin pakai bubur ayam barangkali gitu ya. Karena kalau yang namanya bubur itu kan cocok ya buat sarapan, buat makan siang gitu ya, yang ringan-ringan, enggak terlalu berlemak, kemudian apa namanya, ya pokoknya ringan lah ya. Nah, kalau ngomongin soal bubur ayam nih Abang Po ya, jadi sebenarnya di dunia, di negara-negara lain, yang namanya bubur itu banyak banget jenisnya. Dan tiap daerah, tiap negara itu pasti punya makanan bubur yang jadi ciri khasnya negara mereka. Tapi berdasarkan dari tes Atlas nih ya Bang Po ya, yang biasanya meranking makanan-makanan paling enak di seluruh dunia, bubur ayam tuh berhasil menempati peringkat pertama sebagai bubur dengan penilaian terbaik di dunia, mengungguli puluhan hidangan bubur dari berbagai negara yang ada di dunia. Jadi emang kalau bubur ayam nih udah jadi favorit dan jadi comfort foodnya banyak orang yang ada di Indonesia. Bahkan orang luar negeri pun ketika mencicipi bubur ayam itu juga kebanyakan pada suka katanya, karena rasanya yang gurih, manis gitu ya. Dan juga ada suiran ayam, ada kuahnya juga yang lebih ke gurih dan sedikit berlemak gitu ya. Tapi gak cuma bubur ayam nih, dua bubur manis legendaris Indonesia lainnya juga ikut masuk ke dalam daftar 50 bubur terbaik di dunia, yaitu bubur ketan hitam yang ada di peringkat ke-21 dan bubur kacang hijau menempati posisi ke-47. Nah, kita patut bangga nih, kuliner Indonesia ternyata banyak mengalahkan kuliner-kuliner yang ada di luar negeri gitu ya. Nah, buat Abang Po yang ada di sekitaran Jakarta juga ini, yang mungkin penasaran juga, di Jakarta ada gak sih bubur yang terkenal, bubur yang legend dan yang enak pastinya ya, yang ada di Jakarta. Kayak misalnya bubur ayam Barito nih, yang udah legend, udah para artis yang punya nama pun banyak yang kesana juga karena emang udah terkenal enak gitu ya. Jadi bubur ayam Barito nih jadi salah satu tempat makan bubur yang cukup populer, terutama di Jakarta Selatan. Tepatnya ada di Gandaria Tengah 3, nomor 3 Kramat Pela, Jakarta Selatan. Udah berdiri sejak tahun 92. Dan bubur ayam Barito tuh seharinya katanya nih ya, bisa menjual 1000 porsi per hari dan menghabiskan sekitar 100 ekor ayam. Buset, banyak banget dah tuh. Pasti rame banget ya, apalagi jam makan siang gini. Dan salah satu daya tariknya adalah tekstur bubur yang kental dan disajikan tanpa kuah. Jadi kemudian dilengkapi juga sama ayam kampung, cakwe, serta cheese stick yang menjadi pelengkap unik sebagai pengganti kerupuknya. Untuk bubur ayam Barito sendiri harganya per porsi itu sekitaran Rp20.000, sedangkan untuk tambah telur bisa dibanderol sekitaran Rp24.000, jadi masih terjangkau lah ya. Terus berikutnya ada juga nih bubur ayam Mangga Besar 1. Ada di daerah Jakarta Barat, tepatnya ada di Mangga Besar 1 yang berlokasi di Jalan Mangga Besar 1 nomor 46 Taman Sari, Jakarta Barat. Tempat makan ini udah cukup dikenal dan cukup ramai juga nih, karena bubur ayamnya tuh punya gaya Chinese yang udah cukup lama dikenal pecinta kuliner di Jakarta. Toppingnya pun beragam, kayak ada ayam, cakwe, caipo ataupun lobak manis, seledri, bawang goreng dan juga kerupuk pangsit. Jadi lengkap dah tuh. Untuk jam bukanya dari jam 10 sampai jam 14.30, untuk buka kembali di jam 16.30 sampai jam 10 malam. Jadi bisa kapan aja, buat makan siang, buat makan malam masih cocok gitu ya. Yang ketiga ada bubur ayam Alfa di Meruya. Jadi masih di sekitaran Jakarta Barat, tepatnya di daerah Ruko Taman Aries Blok H1 nomor 4 Jalan Meruya Iliraya, Meruya Utara, Jakarta Barat. Untuk keistimewaan dari bubur ayam Alfa ini, itu punya irisan ayam berbumbu yang berbumbu kuning ya, yang gurih gitu katanya. Topping lainnya juga cukup lengkap, mulai dari cakwe, seledri, tongcai hingga emping juga ada. Cocok banget buat Abang Po yang demen asin-asin gitu ya. Abang Po juga bisa nambahin telur setengah mateng untuk menghasilkan tekstur yang lebih creamy lagi, lebih gurih lagi, dan dicampur dengan bubur tentunya. Dan bubur ayam Alfa ini buka dari jam 6.30 sampai jam 11 siang, kemudian beroperasi kembali hingga malam dari jam 17.30 sampai 23.30.
Terus ada juga nih yang terakhir ada bubur ayam Bang Tatang yang lokasinya ada di Palmerah. Jadi masih di sekitaran Jakarta Barat, di daerah Palmerah Barat nomor 23, itu ada bubur ayam Bang Tatang. Kalau warung ini menyajikan ayam kampung dalam jumlah yang cukup banyak nih, jadi nggak pelit topping. Tekstur buburnya juga lebih ke kental dengan tambahan kuah kaldu ayam yang tentunya gurih dan menggoda gitu ya, panas-panas. Dan ayam kampung suwir jadi salah satu daya tarik utama karena disajinya cukup banyak nih, perpaduan bubur yang gurih, kuah kaldu, dan topping ayam. Bikin tempat ini menjadi salah satu pilihan bubur ayam favorit yang ada di Jakarta. Nah, itu dia beberapa rekomendasi yang bisa Bang Po kunjungi. Kalau untuk sarapan, untuk makan siang, untuk makan malam, cocok semua dah yang namanya bubur ya. Tapi kalau Abang Po punya nggak bubur andalan yang mungkin sampai sekarang masih langganan gitu ya, masih tiap pagi nyempetin buat sarapan di sana, atau mungkin untuk makan siang atau makan malam, ada nggak di dekat daerah Abang Po gitu ya? Langsung aja sharing di Maria Abang Po 0812 1124 928.

0: Din, biasa aja kali. Air masih ngalir deras, ngapain juga diirit-irit, lebay lo.
1: Jangan begitu, Yan. Ini musim kemarau, air bisa makin susah. Kalau lu boros, nanti yang lain ikut susah juga.
0: Masa sih?
1: Iyalah, sumur bisa kering, tanaman pada layu. Kita semua kena dampaknya.
0: Terus gue harus ngapain?
1: Gampang, mandi jangan kelamaan ya. Keran ditutup kalau kagak dipakai. Oh. Pakai air secukupnya aja.
0: Oh gitu. Ya udah deh, ikuti saran lo.
1: Nah gitu dong, hemat air biar semua kebagian.

Suara kita bagus ya, bisa kali jadi penyanyi dangdut kayak itu tuh Umi Elvi, Happy Asmara, Ayu Ting Ting. Muka udah mirip ya kan. Tapi kagak apa lirik gitu lagu-lagunya gimana dong.

apalin dulu dah lagu-lagu dangdutnya ya. Sambil ayah juga mau request juga di dangdutnya di Perempat Jakarta tiap hari dari jam 3 sampai jam 5 sore. Asik dah, dilanjut. Gay boy, asoy. Yuhuu.

Promot FM Suara Budaya Jakarta. Kalau tadi kita udah nyaranin buat makan beratnya nih ya Bang Po ya. Kali ini kita ada sejarah satu makanan yang mungkin udah mungkin banyak orang tahu, banyak juga yang belum tahu, belum pernah ngicipin gitu ya. Terutama di daerah Jakarta nih udah terkenal sih. Mungkin di luar Jakarta, mungkin beberapa dibawa ke daerah-daerah dengan dibalut yang lebih kekinian, lebih variasinya lebih banyak gitu ya. Ada variasi matcha, ovo maltin dan sebagainya, macam-macam dah. Tapi namanya tetap sama, yaitu kue pancong. Jadi kalau yang namanya kue pancong itu adalah kudapan populer dari Betawi yang berbahan utama tuh tepung beras yang diolah bersama santan dan kelapa parut, sehingga tidak heran kue ini tuh rasanya gurih dan juga lebih cenderung ke manis juga nih. Jadi kue ini cocok buat yang seneng manis-manis dan juga yang gurih-gurih gitu ya. Dan kalau sekarang ya mungkin agak susah, agak jarang gitu di tempat-tempat umum untuk nyari kue pancong ini. Tapi asal-usul dari kue pancong ini punya sejarah yang cukup panjang nih. Diyakini telah ada sejak zaman kolonial Belanda di Indonesia. Dan konon kue pancong ini pertama kali muncul di daerah Batavia pada abad ke-17 atau tahun 1700-an. Itu jauh sebelum Indonesia merdeka ya. Jadi benar masih masa kolonial Belanda gitu. Dan pada masa itu kue pancong tuh sering dijual oleh pedagang kaki lima sebagai cemilan favorit masyarakat. Jadi kue ini tuh biasanya dijual pada pagi dan sore hari karena pada waktu itu banyak masyarakat yang mencari cemilan untuk dijadikan sarapan ataupun makan sore. Ya sama lah ya kayak zaman sekarang kan pagi tuh sering banget tuh ada yang buka stand-stand gitu jualan nasi-nasi bungkus, nasi demika atau nasi kuning gitu ya, yang simple yang bisa buat sarapan cepet cacet gitu sebelum berangkat kerja. Atau kalau sore hari banyak juga yang kalau pas bulan puasa terutama tuh ya, sore-sore banyak yang jual takjil macam-macam juga tuh. Mungkin ada juga diantaranya yang kue pancong ini gitu. Dan kalau mungkin kue pancong ini terasa masih asing, jadi nama kue pancong sendiri tuh karena diambil dari cara pembuatannya dengan cetakan kue dari wajan yang bernama pancong. Tapi secara harfiah kata pancong tuh berasal dari kata cong yang merupakan istilah dalam bahasa Jawa untuk cangkir ataupun piring kecil. Jadi kalau di sejarah tuh kue pancong diketahui kue pancong tuh dikenal dengan bentuknya yang menyerupai cangkir dalam lubang di bagian tengahnya sehingga membentuk ciri khas sendiri. Nah itu dia kenapa dinamain kue pancong. Tapi kayaknya makin kesini nggak bentuknya nggak cuman yang kayak gitu aja sih, makin bervariasi juga variasinya, ada yang bentuknya memanjang, ada yang mungkin bentuknya kotak dan sebagainya karena menyesuaikan zaman juga. Kan zaman sekarang anak-anak muda tuh pengen yang kekinian gitu ya, apalagi secara rasa. Yaitu tadi mungkin ada sekarang ada variasi rasa matcha, rasa ovo maltin dan sebagainya yang lagi viral-viral pokoknya. Pokoknya anak zaman sekarang tuh seneng FOMO dah. Makanan apapun dijadiin yang kekinian. Kayak kopi juga sekarang banyak yang kopi matcha, terus ada juga macam-macam dah dibikin pokoknya kekinian rasanya biar masuk ke anak-anak muda gitu ya. Karena kalau secara statistik emang konsumsi anak-anak muda ini jauh lebih banyak ketimbang konsumsi dari orang-orang dewasa. Mungkin terutama untuk di kuliner ya, dan juga di jajanan-jajanan itu paling sering ditemuin tuh anak-anak remaja, anak-anak yang mungkin baru usia 20-30an, termasuk aja juga kadang kalau ngelihat lagi ada semacam bazar makanan gitu ya, itu paling nggak kuat pengen nyobain semua. Tapi apalah daya, duit nggak bisa disemuain.

Abang Po, pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu sukses menggelar festival reggae di Pulau Untung Jawa guna menggeliatkan ekonomi masyarakat dan mempromosikan pariwisata daerah. Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fajar Kurniawan, menyampaikan bahwa gelaran musik inklusif pada Sabtu lalu menjadi sarana interaksi warga sekaligus ruang kreasi seni bagi generasi muda. Menghadirkan deretan musik seperti Souljah dan juga Diohao, ajang pendorong ekonomi kreatif pesisir ini diharapkan mampu memikat kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara.

Beralih ke berita yang lain, tim ekspedisi Patriot Universitas Diponegoro memberikan edukasi kesehatan lingkungan kepada 120 siswa di kawasan transmigrasi Tempirai Selatan, Sumatera Selatan. Ketua TEP Undip Yusniar Hanani menyampaikan bahwa program ini memanfaatkan media interaktif seperti modul bergambar dan flashcard untuk mempermudah pemahaman siswa. Didukung Kementerian Transmigrasi, langkah preventif ini ditujukan guna menekan resiko penyakit diare, stunting, hingga gangguan kulit di daerah setempat. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Senang sekali siang hari ini saya Yeskiel Noel kembali menyapa dalam acara Suara Budaya Nusantara, yang pada edisi hari ini Senin 5 Oktober 2026 kita akan berjaringan dengan RRI Samarinda dan RRI Jakarta. Dengan tema pada siang hari ini mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Bersama narasumber ada Bapak Elansyah Jamhari sebagai maestro Sandima. Nah, di Samarinda kita udah terhubung juga nih dengan rekan saya, ada Kak Nita yang ada di Samarinda. Halo, assalamualaikum, selamat siang Kak Nita.
2: Assalamualaikum, selamat siang Kak Nita.
3: Halo, assalamualaikum Bang Noel. Iya. Suara saya terdengar jelas nggak Bang?
1: Terdengar jelas. Oke, tadi sempat ada feedback sedikit tapi udah hilang. Oke deh.
3: Oke. Okay. Oh, di sini kita masih belum mendengar suara Bang Noel nih.
1: Masih belum mendengar. Oke. Okay. Oke. Okay. Okay, sekarang sudah.
3: Oke, sekarang sudah
1: oke, agak
3: lumayan
1: siap.
3: Mending, alhamdulillah.
1: Udah ya, aman ya.
3: Iya, aman Bang oke. Noel.
1: Gimana kabarnya Kak Nita?
3: Alhamdulillah baik, gimana juga kabarnya Jakarta ini Bang?
1: Alhamdulillah baik, Jakarta cuaca panas ini di sini. Di Samarinda sendiri, Kalimantan gimana kondisinya sekarang?
3: Sama, ini cuma sekarang hari ini dari kemarin ya udah saya perhatiin kayak mendung gitu ya Bang. Tapi gak ada hujan, jadi mendung itu bukan berarti hujan gitu ya.
1: Mendung tak berarti hujan.
3: Betul, entah asap atau mendung ini masih kita belum tahu ini Bang. Okay, mudah-mudahan aja asapnya udah berlalu ya Bang ya.
1: Amin, kita doakan bersama ya. Nah amin. Baik, sebelumnya nih di Samarinda untuk panggilan di sana apa nih kalau boleh tahu? Kanita.
3: Kalau di sini, kalau di Jakarta Abang Po ya.
1: Iya, betul.
3: Di Samarinda ini Busu Embo.
1: Busu Embo.
3: Iya.
1: Oke, Busu
3: Busunya
1: ya.
3: Buat laki-lakinya.
1: Oke.
3: Jadi Busu Noel sama Mbok Nita.
1: Oh, Mbok Nita. Oke deh, kita panggil Mbok Nita aja ya nanti ya. Oke, siap. Oke deh, boleh disampaikan kembali untuk tema dan narasumber kita pada siang hari ini, Mbok Nita.
3: Baik, tentunya tema kita pada siang hari ini ya, Bu Sunel dan juga pendengar Perempat RRI Samarinda dimanapun berada. Tema kita hari ini adalah mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Okay. Tentunya narasumber kita hari ini sudah hadir juga di studio ya, ada Bapak Elansyah Jamhari selaku Maestro Sandima.
1: Oke, siap. Mungkin kita sebelum diperkenalkan ke narasumbernya, mungkin sebagai informasi aja nanti untuk paruh waktu pertama kita akan pemaparan terlebih dahulu dari Bapak Elansyah. Nanti setelah itu kita break lagu, satu lagu ya. Baru kita akan buka untuk telepon interaksi nanti untuk para pendengar biar bisa bergabung atau bertanya mengenai tema kita di siang hari ini. Gitu ya, Mbak Nita ya.
3: Baik, siap.
1: Baik, oke deh. Kalau gitu langsung aja kita mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu nih bareng Bapak narasumber kita.
3: Siap. Oke, baik. Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Elansyah?
4: Alhamdulillah sehat walafiat.
3: Alhamdulillah. Ini setelah sekian lama tidak di kedak RRI Perempat Samarinda ya, Pak ya?
4: Iya.
3: Yeah. Oke, okay, suara saya terdengar ya Bapak dengan jelas ya. Terdengar juga ya di Jakarta dan juga dimanapun siaran kami terdengar. Dan tentunya sahabat budaya, kita hari ini berjumpa lagi di sajian Suara Budaya Nusantara bersama dengan Senita. Tentunya nanti di sesi kedua bisa bergabung dan pemirsa pendengar juga bisa bergabung ya. Dan acara ini juga disaksikan di RRI Net, YouTube RRI Samarinda, dan juga bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Tadi udah saya bahas bahwa tema kita hari ini adalah seputar mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Baik, Bapak Elansyah mungkin bisa langsung aja nih kita kenalan sama apa itu Sandima gitu ya Bapak ya. Karena memang Sandima ini mungkin bagi beberapa pendengar itu ada yang baru pertama kali mendengar tuh istilah dari Sandima. Sebenarnya apa sih itu Sandima dan juga seperti apa bentuk keseniannya Bapak? Silahkan.
4: Ya, terima kasih Mbak Anita. Selamat siang para pendengar baik di Jakarta, Samarinda dan seluruh Nusantara. Sandima adalah merupakan salah satu seni tradisional yang asli Samarinda, yang merupakan seni teater tradisional Nah tentunya seni ini sudah hidup dan berkembang puluhan tahun yang lalu, sehingga salah satu daripada ciri khas kota Samarinda. Nah tentunya tidak jauh beda lah dengan lenong gitu ya, kalau di Jakarta dikatakan lenong gitu. Nah di Samarinda ada namanya Sandima. Sandima itu panjangan daripada Sandiwara Mamanda.
3: Sandiwara Mamanda.
4: Iya, dia merupakan alkulturasi daripada Mamanda yang ada di Banjarmasin, kemudian berproses secara alami sehingga menjadi Sandima.
3: Oke. Tapi Pak, sebenarnya seberapa beda jauh sih Sandima ini dengan Mamanda yang ada di Banjar gitu Pak?
4: Ya kita tahu bahwa memang tentunya pasti berbeda. Walaupun dia sama-sama teater tradisional, kemudian bercerita tentang istana sentris, ya, tapi dia mempunyai keciri khas masing-masing. Walaupun asal mulanya memang dari Banjar yang disebut dengan Mamanda itu. Jadi mengalami alkulturasi, penyatuan dengan beberapa kultur, suku yang ada di seni, budaya yang ada di kota Samarinda, sehingga dia melahirkan suatu wujud seni baru. Ya seni baru, sehingga disebut dengan Sandima itu.
3: Oke, okay. Tapi sebenarnya sejarah dan juga awal mulanya Sandima ini berkembang di Samarinda tuh gimana tuh Pak? Terus apa yang akhirnya membikin atau membuat Sandima ini akhirnya dikenal sebagai salah satu kesenian yang menjadi identitas Samarinda? Dari tahun berapa sih Pak kira-kira Sandima ini terbentuk?
4: Sandima ini melalui proses yang panjang. Ketika para budaya dari Banjar itu datang ke Samarinda, kemudian mengembangkan Mamanda. Mamanda itu berproses puluhan tahun, mungkin sejak tahun sekitar tahun 50-an, 60-an itu sudah ada di sini. Nah, jadi dulu hiburan masyarakat kita itu pada saat itu tidak ada yang namanya televisi, ya tidak ada bioskop. Jadi hiburan rakyat kita pada saat itu yaitu satu-satunya pentas Sandiwara Mamanda. Di kampung-kampung misalnya, biasanya itu pelaksanaannya ketika ada orang kawinan, ketika ada perayaan 17 Agustus, ya perayaan ada hiburannya, ya itulah saat-saat ditampilkan.
3: Kalau Bapak sendiri sudah menggeluti Sandima ini berapa lama tuh Pak? Berapa tahun?
4: Saya ini menggeluti Sandima sejak kelas 2 SMP.
3: Wah, lama ya Pak ya?
4: Ya lumayan, umur saya sekarang sudah 63. Wah. Ya, artinya sudah cukup lama.
3: Tahun kita berapa Pak? Ingat nggak Pak tahun pertama
4: 80-an.
3: Kali? 80-an.
4: 80, mungkin sekitar 78 lah. Iya, saat itu kelas 2 SMP.
3: Lama
4: sampai
3: ya Pak
4: saat
3: ya.
4: Ini, ya.
3: Makanya nggak salah ini, Pak Elansyah ini sebagai maestro dari Sandima gitu ya. Tentunya ya. Pak Elansyah, dalam pertunjukan Sandima ini sebenarnya apa aja unsur yang akhirnya menjadi ciri khas ya, dan membedakannya juga dari seni tradisional lainnya yang ada di Kalimantan Timur?
4: Iya, kita mengenal bahwa kita mempunyai kearifan lokal yang memang ciri khas tertentu, terutama yang ada di kota Samarinda. Sandima itu dari segi kostum perbedaannya, kalau di Banjar itu mereka lebih cenderung menggunakan laung, ya laung itu ikat kepala yang model ada gunungnya, kalau di Sumatera itu tanjak, kayak topi tanjak gitu. Nah itu laung, jadi mulai rajanya kemudian tokoh-tokohnya itu beberapa menggunakan laung, misalnya prajuritnya, panglima perangnya dan sebagainya. Itu kostumnya. Kemudian beda dengan kita, kalau kita lebih cenderung ke kostum kerajaan Kutai Kartanegara. Dengan kotopongnya misalnya ya.
3: Tapi berarti kan kalau Mamanda kan dari Banjar, pakai bahasa Banjar tuh Pak. Nah kalau Sandima ini Pak sebenarnya pakai bahasa apa tuh?
4: Sandima ini seperti kita tahu bahwa masyarakat kita ini heterogen.
3: Betul.
4: Sehingga dari Sandima itu bisa bahasa Banjar, bisa bahasa Kutai, bisa bahasa Dayak. Sesungguhnya karakter tokoh yang ada dimainkan. Jadi dia tidak berpaku dengan bahasa Banjar. Kemudian ceritanya juga mengangkat masalah kekinian yang terjadi saat ini. Itu dari segi kostum ya. Jadi kita lebih cenderung ke kerajaan Kutai dan Brau. Jadi dari kostumnya. Kemudian kalau dari musiknya, kalau di Banjar di mereka menggunakan musik panting, sementara kita di sini menggunakan musik tinggilan atau salating.
3: Oh, nah, itu. Oke, itu yang akhirnya benar-benar membedakan ya Bapak ya.
4: Iya.
3: Nah, sebenarnya
4: Kemudian dari segi sastra, kan kita soal kostum sudah, musik sudah, seni sastranya kalau di Banjar itu mungkin mereka lebih cenderung menggunakan baladun. Sebagai kata pembukanya. Nah, sementara kita di sini menggunakan tarasul.
3: Tarasul. Ya. Bapak boleh dicontohin enggak sedikit aja?
4: Ya.
3: Kepo saya jadinya. Oh, gimana itu bedanya?
4: Tarasul ya.
3: Iya, boleh.
4: Assalamualaikum kami ucapkan pada hadirin sekalian. Hati saya sangat senang bertemu dengan bubuhan pian.
3: Gitu openingnya.
4: Ya,
3: selalu seperti itu kah Pak atau?
4: Rata-rata kita seperti itu, tapi sesuai tema.
3: Oke,
4: sesuai. Sesuai tema. Kemudian kata pembukanya, tebulah salah sarai sarapun, mainan anak dalam istana. Kalau tak salah meminta ampun, adat karasmin dalam istana. Nah, itu salah satu daripada bahwa apapun yang kita tampilkan itu tidak sempurna. Pasti ada kesalahan-kesalahannya. Jadi dimohonkan maaf apabila ada kesalahan.
3: Baik, siap. Bapak Elansyah, kita ke pertanyaan selanjutnya ya.
4: Iya.
3: Sebenarnya seberapa erat juga hubungan Sandima ini dengan kehidupan masyarakat, tradisi atau budaya lokal Samarinda? Apakah ada nilai-nilai atau pesan-pesan tertentu yang biasanya disampaikan ini melalui Sandima?
4: Ya, Sandima merupakan salah satu media. Kalau dulu itu letak secara Sandima itu merupakan kesenian pesisir. Karena kita tahu bahwa kesenian di Kalimantan Timur itu ada tiga pilar ya. Keraton, pedalaman, dan pesisir. Nah, Sandima itu adalah merupakan seni perkembangan pesisir. Nah, pesan yang ingin disampaikan, dulu Sandima ini adalah salah satu media untuk siar Islam.
3: Oh.
4: Ya. Jadi ketika para ulama-ulama dari Banjarmasin datang ke tempat kita, mereka membawa pertunjukan yang mensiarkan tentang Islam. Kita tahu bahwa penduduk kita di sini dulu rata-rata kan masih agama lain ya, ada kepercayaan dan sebagainya. Nah, dengan masuknya melewati media budaya itu tidak terasa dan tidak terlihat pertentangannya gitu. Siar Islam lewat media sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Nah, itu.
3: Oke, tapi Pak sebenarnya Sandima ini menurut kacamata Bapak ya, Sandima ini sendiri gimana sih Pak saat ini gitu ya, dari tahun 78 tadi Pak ya kalau nggak salah, atau 80-an itu Bapak dah mulai menggeluti Sandima gitu ya. Nah, itu gimana tuh Pak dengan perkembangan Sandima sampai saat ini? Apakah generasi muda ini masih mengenalkah dan tertarik nih untuk mempelajari Sandima? Karena jujur Pak, mohon maaf Bapak ya, saya baru mendengar Sandima ini hari ini. Jadi ini benar-benar jadi sarana saya belajar juga ini tentang Sandima.
4: Ya, tentunya tidak dapat dimungkiri lagi bahwa seni tradisi itu selalu tinggal oleh generasi berikutnya. Karena apa? Dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi saat ini. Oleh sebab itu kami di Sandima selalu, kenapa masih bisa bertahan sampai detik ini? Karena kami selalu mengangkat situasi dan kondisi kekinian. Kemudian kita mendekati para generasi itu dengan apa yang mereka senangi. Ya. Nah, Sandima ini kalau kita lihat di tahun 70-an, 80-an, itu saat itu rame-ramenya remaja pada saat itu dengan musik lagu-lagu Titik Sandora.
3: Okay.
4: Zaman itu ya. Mau kemana gadis yang manis, jalan sendiri tiada berteman. Nah, lagu itu kan sangat populer pada saat itu. Nah, pemain Sandima itu mengangkat ke atas panggung lagu itu, sehingga dia pada ada lagu-lagu yang viral pada saat itu. Dengan bahasa kita dulu, gak tahu kalau dulu sebutan viral itu apa ya. Tapi kalau itulah, sampai saat ini kita terus berproses bagaimana Sandima itu bisa menyentuh generasi, ya, generasi muda umumnya. Nah, tentunya hal ini merupakan satu tantangan yang luar biasa. Di antara budaya yang hampir punah, bahkan hampir pingsan, bahkan mati, kita masih berjuang untuk menghidupkannya kembali. Nah, ini juga tantangannya tidak semudah membalik telapak tangan kita. Ya, kita tahu bahwa sekarang di mana arus teknologi ya sudah begitu pesat, orang lebih senang pegang HP, melihat HP, drakor, ya, drama Korea yang lebih enak. Kita masuk di sana. Nah, tentunya hal ini selama sampai saat ini, ya, Sandiman mendapat WTTB Indonesia. Jadi Sandiman itu bukan milik kita Samarinda lagi, tapi sudah menjadi milik Indonesia sekarang ini. Karena tahun Agustus 2026 ini, itu kita sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
3: Wah, alhamdulillah.
4: Nah, kami juga terima kasih, ya, terima kasih kepada RRI, karena dulu itu sekitar tahun 93 sampai 2003 kita punya spasi di RRI untuk mengisi acara Sandiwara Mamanda itu.
3: Oh.
4: Ya, dulu zamannya Pak Saiful, ya. Zamannya Pak Ansori dan sebagainya. Nah, kita ada spasi di sini dan itu tiap minggu malam.
3: Live itu, Pak, atau gimana?
4: Ada yang live, ada yang siaran tunda, ada atau recording.
3: Iya, recording.
4: Jadi RRI salah satu menurut saya media yang selama ini sudah memberikan panggung untuk Sandiwara sehingga bisa bertahan sampai detik ini. Ya. Karena walau bagaimanapun juga seni tradisi itu perlu panggung.
3: Betul.
4: Perlu tempat apresiasi. Kalau nggak ada tempat apresiasi mungkin kalau latihan terus orang juga bosan, kan?
3: Ya.
4: Nah, sebab itu ya RRI salah satu lembaga yang selama ini ikut serta melestarikan Sanima sehingga sampai saat ini bisa bertahan, ya, untuk menjadi warisan budaya tak benda. Sama dengan juga dengan TVRI. Kalau TVRI dulu kita tiap minggu Rabu sore itu 1 jam kita main live. Nah, itu. Nah, karena ada efisiensi saat ini, TVRI sementara istirahat dulu, sejak agak kendor tuh setelah COVID kita kita terjadi tahun 2020 ya.
3: Yeah.
4: 2019 kita pernah pentas keliling itu di 276 kali pentas. Baik dari sekolah-sekolah namanya pentas keliling sekolah namanya 2016 selama 3 tahun kita pentas keliling itu pentasnya 276 kali pentas dan hampir 1000 sekolah yang kita singgahi pada saat itu. Dari TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi.
3: Oh, sampai perguruan tinggi, ya, Pak, ya. Oh, iya, sekali. Nah, sekian panjang perjalanan, Pak. Sebenarnya apa saja yang jadi tantangan yang Bapak hadapi tentunya dalam menjaga keberlangsungan Sandima, apalagi sekarang perkembangan teknologi, perkembangan zaman itu semakin beragam gitu ya, Pak, ya. Apalagi mulai kalah tadi ya, Pak bilang nonton drakor lah, apalagi jadinya akhirnya Sandima ini mulai tersingkir. Nah, sebenarnya tantangannya apa dan juga gimana caranya benar-benar supaya Bapak bisa bertahan di era teknologi?
4: Ya, tentunya itu tantangan yang luar biasa tentunya, terutama untuk generasi saat ini, generasi Gen Z, ya, yang tentunya mereka lebih cenderung kepada yang berbau barat atau Korea dan sebagainya. Nah, tantangan kita saat inilah salah satunya bagaimana kita memahami apa sih keinginan generasi ini, maunya bagaimana. Nah, itu yang harus kita pahami secara psikologis. Kalau mereka senang main di media, ya kita main di media, kita main di YouTube, kita main di TikTok dan sebagainya. Ya, kita buat potongan-potongan adegan-adegan yang selama ini pernah kita mainkan di TVRI gitu. Itu salah satu cara kita. Kemudian mengadakan workshop, kemudian kerjasama dengan beberapa kelompok-kelompok Gen Z gitu ya. Kita sudah punya Sandima Gen Z.
3: Oke.
4: Okay. Nah, kita sudah punya Sandima Gen Z yang tahun lalu sudah kita pentaskan 2 kali pentas di rumah adat. Nah, kemudian ada lagi yang baru ini kita bentuk namanya Regenerasi Sandima. Nah, itu salah satu langkah-langkah kita mengadakan workshop. kita akan memberikan ini adalah identitas kita. Mm-hmm. Kalau kita tidak pelihara, tentunya hal ini akan menjadi musnah. Karena sandi, selain Sandima, tempat kita ini ada beberapa kesenian yang sudah hilang.
3: Iya. Nah,
4: tuh.
3: Mm-mm. Terus sebenarnya Pak, kalau ini anak-anak muda kan biasanya pakainya akhirnya sosmed gitu ya Pak, yeah, ya. Nah, Sandima ini apakah sudah juga bertransformasi menggunakan sosial media?
4: Iya. Yeah.
3: Sudah. Jadi kalau misalnya kita pengen misalnya join nih sama Sandima, itu kita bisa lewat mana Pak?
4: Buka aja Sandima.
3: Ada nah, Pak.
4: Ada
3: ya?
4: Di YouTube media. Ada.
3: Okay.
4: Di beberapa media ada.
3: Mm-mm.
4: Bahkan di apa? Di Facebook saya aja, saya bercerita tentang Sandima.
3: Sandima ya.
4: Ada beberapa rekaman juga dari kawan-kawan RRI kemarin ke rumah nanya tentang Sandima. Kita jelaskan di sana.
3: Okay. Nah, tuh. Jadi menurut Bapak, transformasi digital ini tidak menghalangi Sandima untuk tetap bertahan ya?
4: Justru dengan adanya media ya, digital saat ini, di situ kesempatan kita ikut serta dalam pelestarian seni tradisi. Itu.
3: Tapi Pak, sebenarnya anak-anak muda sudah seberapa banyak sih yang melek sama Sandima ini menurut Bapak?
4: Memang sulit ya.
3: Okay.
4: Kita menarikkan perhatian mereka dari satu sisi yang fokus kemudian lari ke seni tradisi itu sulit sekali. Tapi juga kalau menurut saya kita melihat dari segi bagaimana Sandima itu merupakan salah satu pembentukan karakter pribadi generasi ya, karena dari belajar Sandima mereka tahu baik dan buruk, jahat, kasih sayang, kemudian ini baik dan itu buruk dari beberapa naskah yang kita ambil ceritanya. Nah, dari sana juga Sandima menawarkan bahwa di Sandima itu tidak hanya melulu bicara masalah masa lalu ya, tapi juga masa depan juga bisa bicara di Sandima itu. Nah, jadi kita berharapkan bahwa bagaimana kita bisa memberikan sesuatu yang sehingga generasi Gen Z saat ini senang dengan Sandima. Nah, terutama dengan mengajak mereka main bersama, karena kita melihat setiap generasi itu mempunyai keahlian masing-masing. Ya, ada yang senang musik, ya silahkan main musik. Okay. Ada yang senang baca puisi, silahkan. Ya, Anda berpantun, bersair. Karena apa? Sandima ini adalah suatu seni yang universal. Okay. Di sana ada musik, di sana ada naskah, di sana ada sastra, di sana ada seni rupa, ya. Di sana ada apa namanya? Musik-musik tradisi yang unik.
3: Baik, siap.
1: Oke, baik, mungkin karena ini sudah pukul 13.31 waktu Indonesia Barat, mohon maaf ini Pak Elansyah, mungkin kita jeda sebentar gitu ya.
4: Ya, oke.
1: Oke, Deman, nanti kita akan lanjutkan kembali. Dan untuk para pendengar, boleh banget buat bergabung ya di Jakarta untuk nomor WhatsApp-nya di 0812-1124928. Untuk line studionya ada di 0213504510. Untuk di Samarinda sendiri, Bu Anita, berapa?
3: Siap, Bu Sunoel, kalau di Samarinda bisa di telepon 0541-7272-656. Di WhatsApp juga bisa di 0811-5819-984.
1: Baik, terima kasih Bu Anita. Dan sebentar lagi kita akan kembali bergabung dan kembali menggali lagi mengenai Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara. Kita kembali membahas mengenai Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Halo, Bo Nita, masih terhubung ya?
2: Iya, masih Bu Senua.
1: Oke, siap. Kita panggil kembali untuk pendengar kita untuk bergabung ya di Jakarta 0812-1124928 atau di WhatsApp di line telepon maksud kami di 0213504510. Mungkin boleh disebutkan juga di Samarinda?
2: Di telepon di Samarinda 0541-7272-656 atau di WhatsApp 0811-5819984.
1: Baik, oke. Di Samarinda apakah sudah ada yang bergabung?
2: Sudah ada ini Bu Senoel, boleh disapa dulu ya?
1: Boleh, silahkan.
2: Oke, halo, salam budaya.
3: Halo, Assalamualaikum Mbak Nita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Farida ya?
3: Iya. Salam SBN.
2: Gimana nih? Gimana kabarnya Mbak Farida, sehat?
3: Alhamdulillah kabarnya sehat, baik Mbak Nita.
2: Alhamdulillah. Mau nanya apa nih ke narasumber kita, ada Pak Elansyah.
3: Oh, Pak Elansyah. Assalamualaikum Pak Elansyah.
4: Waalaikumsalam.
3: Salam dari Ibu Farida dari Palu.
4: Waduh, jauhnya Palu.
3: Iya.
4: Alhamdulillah.
3: Nah, nanti kalau ke Samarinda Bu Farida boleh ya, mau jalan-jalan ke situ, mau lihat ini ya, apa tadi Sandima.
4: Iya, boleh.
3: Ini Pak, pertanyaannya ini tadi kan paparannya sudah ya, alhamdulillah ya, sudah lengkap ya. Yang Ibu Farida tanyakan itu, apa ada perbedaan Sandima ini, Sandima yang sekarang dengan yang sebelumnya? Dan yang kedua itu, pernahkah Sandima ini mengalami pasang surutnya atau suka dukanya? Saya dari Ibu Farida, salam sehat. Oh, yang di Jakarta, Bang Noel ya?
2: Iya, Bang Noel.
1: Iya, halo Bang Ibu Farida. Siang Ibu.
3: Iya. Iya, oke, di Samarinda ada Mbak Nita sama Pak Erlangsa.
2: Iya.
3: Terima kasih, salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, di Jakarta ada kah Bu Senoel?
1: Di Jakarta masih belum ada ini. Mungkin boleh langsung dijawab dulu pertanyaan dari Ibu Farida tadi, silahkan.
2: Baik, siap, silahkan.
4: Ya, terima kasih Bu Farida sudah bergabung di Pro4 RRI Samarinda. Salam kenal Bu dari Samarinda. Seperti pertanyaan Ibu tadi, apakah mengalami pasang surut? Ya, itu pasti Bu. Namanya seni tradisi, apalagi kita masih sampai saat ini masih berjuang untuk bisa menghidupkan terus seni tradisi ini, karena walau bagaimanapun juga inilah salah satu identitas atau kekayaan Nusantara yang harus kita pertahankan. Memang dalam mempertahankan seni tradisi ini ya, kita memang harus berjuang ya, berkorban kemudian, dan harus tulus dan ikhlas ya. Kadang-kadang di lapangan itu ada orang yang tidak mengerti seni, ada orang yang mengerti seni, ada orang yang bisa menghargai seni, ada juga orang yang tidak sama sekali mengerti tentang kesenian. Saat-saat mereka perlu, mereka panggil kita ya, kemudian dengan insentif seadanya. Tapi kita harus ikhlas itu. Orang memakai kita juga kita bersyukur, artinya ada respon. Karena walau bagaimanapun juga seni tidak akan hidup tanpa dukungan daripada masyarakat di sekitarnya. Dan tentunya ya, suka dukanya banyak sekali. Kalau saya paparkan mungkin satu minggu tidak selesai di pertemuan kita pada hari ini Bu Farida. Demikian Bu.
2: Siap. Satu lagi itu Pak, ada dua pertanyaan tadi ya Bapak ya. Yang satunya tadi, apa ada perbedaan antara Sandima yang sekarang sama yang dulu?
4: Jelas, saya katakan kenapa Sandima itu bisa bertahan sampai sekarang. Karena apa? Berbeda, memang berbeda dengan situasi dan kondisi. Karena walau bagaimanapun juga, seni yang bisa berhidup dan bertahan adalah seni yang bisa mengikuti situasi dan kondisi masyarakat saat ini. sehingga dia bisa bertahan. Kalau dia tidak bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kekinian, maka siap-siaplah seni itu akan ditinggalkan oleh penontonnya atau masyarakatnya.
2: Baik, siap. Bu Sunoel, ada yang bergabung di Jakarta?
1: Di Jakarta kebetulan belum ada nih yang bergabung. Mungkin di Samarinda juga belum ada nih.
2: Belum ada juga nih Bu Sunoel.
1: Oh, oke, mumpung belum ada nih, dari tadi penasaran juga nih, saya mau bertanya sama Pak Elans ya. Menyambung mungkin penjelasan dari Pak Elansyah tadi ya, memang yang namanya kesenian, apalagi teater tradisional gitu ya, yang ada di Indonesia, kalau nggak bisa menyesuaikan sama perkembangan zaman itu emang agak susah dan pasti lama-lama akan tertinggal gitu. Nah, yeah, apakah dari Sandi Mas sendiri dengan penyesuaian yang udah makin kesini, mungkin banyak penyesuaian, fleksibel dan sebagainya, apakah masih tetap ada pakem-pakem yang harus dibawa, atau mungkin seperti lenong gitu ya yang ada di Betawi, contohnya kan mereka memang lebih banyak membawa tentang bercandaan, tentang lawakan, pantun dan sebagainya. Tapi apakah dari Sandi Mak sendiri punya pakem-pakem yang wajib untuk tetap ada di tiap teater yang ditampilkan gitu, Pak Elans ya?
4: Ya, terima kasih Mas Dwen dan pemirsa Nusantara. Walau bagaimanapun juga, seni tradisi itu ada yang tidak boleh dirubah, yaitu pakem.
1: Iya.
4: Yeah. Tapi dalam rangka menyesuaikan dengan situasi kekinian, agar dia tidak tertinggal atau ditinggalkan oleh masyarakatnya, tentunya kita harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kekinian. Memang ada beberapa pakem yang tidak boleh ditinggal, tapi situasi dan kondisi juga kita harus menyesuaikan dengan keadaan kekinian pada saat ini. Makanya kalau salah satu pakem yang tidak bisa ditinggal, sebenarnya Sandi Mak ini hampir sama dengan lenong yang ada di Jakarta ya. Di sana namanya seni tradisi itu pasti ada unsur tari di dalamnya,
1: yeah,
4: ada unsur musik yang mengiringi di setiap langkahnya, keluar masuknya dan sebagainya. Itu adalah salah satu pakem. Kemudian tentunya pakem ini akan terus dipelihara ya, jangan sampai nanti kehilangan identitas dengan karena ingin menyesuaikan diri dengan kekinian lalu mengubah identitas. Kita tidak mengubah identitas, misalnya seperti ada Bartarasul sebagai pembuka, tapi isi tarsulnya akan kita akan kita sesuaikan dengan masyarakat kekinian, baik itu bahasanya, namun pakem tarsulnya masih tetap ada. Kemudian sama dengan musiknya, musik itu sampai saat ini musik Sandi Mak itu berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi. Tahun 50 beda jauh, tahun 70 juga beda, dan sampai saat ini masih banyak perbedaan. Tapi ada pakem-pakem lagu yang tidak kita tinggalkan, misalnya seperti lagu Nasib, contohnya seperti ini. Ya ilahi Tuhan kami, tidak disangka, tidak disangka begini jadinya. Nah, ini biasanya lagu ini dinyanyikan oleh putri dan permaisuri. Kemudian ada yang namanya lagu Terima Kasih. Nah, lagu ini dinyanyikan oleh tokoh yang namanya Sultan. Terima kasih, terima kasih budi.

0: mesra, kasihmu mesra ke dalam badan. Nah ini adalah salah satu dari pakem-pakem yang ada di lagu Sandima. Kemudian musiknya sama juga seperti itu. Nah, tapi cerita boleh kekinian dengan situasi dan kondisi saat ini. Contohnya kalau dulu Sandima itu dimainkan satu malam suntuk. Dulu pakemnya memang seperti itu. Kalau ada orang hajatan kawinan, orang sunatan, dulu Sandima itu sama dengan mak wayang, wayang kulit. Mereka main semalam suntuk gitu ya. Okay. Nah, dengan situasi dan kondisi tuntutan teknologi sekarang, misalnya kayak di RRI ya, TVRI, itu paling banter kita palingan 1 jam 60 menit. Nah, tentu ini sudah merubah jam tayang daripada Sandima itu, tapi tidak merubah pakem. Kalau dulu kita misalnya menyanyikan lagunya itu sampai 12 lagu, mungkin dengan adanya pakem ini cukup 2 lagu saja. Karena nanti kalau kita gunakan semua pakem lagu-lagunya, waktunya akan habis hanya untuk menyanyi saja, tidak ada ceritanya gitu. Dan kemudian yang kedua, ada pengenalan tokoh-tokoh salah satu pakem, misalnya panglima perang, memperkenalkan dirinya siapa, pangkatnya bagaimana, kedudukannya apa, jabatannya ada itu. Setiap tokoh yang main, misalnya Paman Dahadam, Panglima Perang, Permaisuri, Sultan, Paman Dawasir, dan sebagainya, dia akan memperkenalkan. Kalau semua tokoh memperkenalkan karakter tokohnya, maka waktu itu akan habis 1 jam hanya memperkenalkan tokoh. Oleh sebab itu, nanti yang perkenalan mungkin beberapa tokoh saja, lagunya beberapa saja, sehingga waktu yang 1 jam itu cukup. Karena tuntutan teknologi sekarang nggak perlu panjang-panjang gitu. Nah, tapi kita tetap bisa memainkan yang semalam suntuk, monggo kalau ada hajatan seperti itu. Saya kira itu, benar. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak, Pak Elansyah ya. Oke deh, terima kasih untuk jawabannya. Dan mungkin di Samarinda, apakah sudah ada yang bergabung lagi, Bu Nita?
2: Satu orang di WhatsApp, boleh saya bacakan ya?
1: Boleh, silakan.
2: Oke, salam budaya semuanya. Yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Samarinda dan RRI Jakarta. Ya, ini ada saya Haris dari kota Jogja. Mohon izin bertanya mengenai tema obrolan hari ini. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana saran penggunaan bahasa Banjar halus dan Kutai halus dalam Sandima? Dan bagaimana saran pelaksanaan Sandima pada tanggal khusus seperti misalnya bulan suci Ramadan? Demikian. Boleh langsung dijawab, Pak.
0: Iya, yang dipertanyakan bahasa halus.
2: Bahasanya.
0: Mbak, di Sandima itu memang kita menggunakan beberapa ciri khas, bukan bahasa halus ya.
2: Okay.
0: Kalau di Jogja mungkin ada bahasa halus, tapi kalau di tempat kita ini tidak ada bahasa halus dan bahasa kasar kan gitu. Jadi segala sesuatunya cuma ada pakem, pakem halus misalnya ampun beribu ampun paduka sultan, di bawah kaus paduka sultan yang mulia, hamba menghambakan diri, hamba kehadirat baginda sultan yang mulia. Ada bahasa di bawah kaus. Mungkin orang bertanya, kenapa di bawah kaus? Karena ketika raja duduk di singgasana dan kita rakyat jelata atau panglima perang atau yang lainnya akan tunduk di bawah kaus, kaus kaki maksudnya. Kaus di bawah artinya di bawah kekuasaan yang mulia, kalau disimbolkan dalam bahasa simbol ya gitu. Saking hormatnya kepada seorang sultan. Jadi di sini tidak ada bahasa halus. Memang kalau di Jawa beberapa kesenian ketoprak misalnya dan ada bahasa halus ya. Kalau di sini tidak ada bahasa halus, tapi pakem yang ada, pakem untuk menghadap dan sebagainya.
2: Oke. Nah, tadi yang satunya juga, gimana saran pelaksanaan Sandima pada tanggal-tanggal khusus? Itu adakah atau sama aja nih semuanya tentang Sandima itu?
0: Gimana?
2: Apakah saran, ada saran pelaksanaan Sandima pada tanggal-tanggal khusus kayak misalnya bulan suci Ramadan atau memang sesuai tema aja ya, Pak ya?
0: Iya, kita terus mengalir sesuai pesanan.
2: Okay, sebenarnya
1: sesuai pesanan.
0: Oke. Okay. Sekarang yang musan misalnya kayak kita sering dipesan oleh Kesbangpol,
1: Kesbudikan,
0: gitu kan dalam rangka 17 Agustus ya kita menyesuaikan gitu. Itu aja, tak ada tema-tema khusus, enggak ada.
2: Enggak ada ya.
0: Sesuai pesanan pokoknya.
1: Sesuai pesanan. Oke deh, baik. Bonita di Jakarta ini ada juga WhatsApp yang udah masuk nih. Kita bacain terlebih dahulu ya. Ada dari Kakak Linda Idris di Ternate. Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan nih Bang Noel untuk Pak Elansyah. Apa karakteristik dan perkembangan Sandima itu sendiri? Apakah anak muda sekarang di sana itu sangat menyukai tradisi Sandima? Salam sehat dari Ternate. Begitu Pak Elansyah.
0: Ya, terima kasih. Dari Pak siapa? Pak Ternate?
1: Kak Linda Idris.
0: Kak Linda Idris, salam kenal. Kak Linda dari Samarinda. Ya, memang sebenarnya tidak ada kekhususan sih. Karena sulit sekali kita melihat orang-orang yang memang dengan situasi dan kondisi kekinian, dengan media yang sudah maju pesat, yang mempengaruhi generasi kita juga, kita harus pesat juga pengetahuan kita tentang bagaimana mendekati generasi-generasi muda. Artinya kita jemput bola kadang-kadang ya, dengan situasi dan kondisi. Misalnya saya sudah pengalaman mengadakan workshop yang diminta beberapa instansi seperti Dinas Pendidikan Kebudayaan, mengadakan workshop misalnya 50 orang, yang bisa bertahan tuh palingan 2 orang dari yang 50 itu yang benar-benar mau berkesenian.
1: Oke.
0: Jadi ya kita harus berjuang semaksimal mungkin.
1: Iya, iya.
0: Ya. Bayangkan dari 50 orang hanya 2 orang yang nyangkut. Atau 5 orang gitu. Tapi kadang-kadang ya ada yang senang musik. Kamu senang apa? Musik. Coba kamu bisa enggak main gambus? Enggak bisa. Belajar main gambus. Karena kalau sudah punya dasar misalnya musik, dia bisa main gitar, pindah ke gambus itu lebih mudah. Dengan sedikit kita memberikan arahan, dia sudah bisa memainkan itu. Nah, mereka yang senang musik mendapatkan sesuatu yang baru, itu tantangan bagi anak generasi. Jadi generasi sekarang kita itu perlu kita tantang, sehingga nyali mereka itu ikut tertantang untuk mempelajari yang tradisi-tradisi itu.
1: Baik. Itu dia Kakak Linda Idris ya, yang di Ternate. Semoga menjawab tadi penjelasan dari Pak Elans ya. Baik Bu Nita, ini mungkin kita angkat satu telepon dulu yang ada di Jakarta ya, sebelum kita tutup. Oke deh, baik. Oh, sudah ditutup ternyata.
2: Tadi juga di Samarinda kering-kering aja nih, nggak jadi dia.
1: Oh, nggak jadi juga dia. Ya udah deh, karena ini waktunya juga udah sedikit mepet nih kita di Jakarta. Ini udah pukul 13.52 waktu Indonesia Barat. Langsung aja dari Pak Elansyah untuk closing statement mengenai tema di siang hari ini, sekaligus mungkin harapan kedepannya untuk mengenal yang Sandima ini kedepannya seperti apa harapannya. Begitu Pak Elansyah.
0: Ya, terima kasih Bung Leng. Memang harapan kita memang bukan tanggung jawab kita lagi sudah. Ini merupakan tanggung jawab semuanya. Ya, tanpa peran serta daripada orang tua. Ya, kita tidak ingin generasi kita ini tercabut dari akar budayanya. Itu yang penting. Dan jadilah mereka generasi-generasi yang tidak berbudaya. Tentu naif sekali kalau generasi kita tidak mempunyai identitas dan tercabut dari akar budayanya. Karena budaya mengajarkan kepada kita tentang adat istiadat, sopan santun, hormat kepada orang tua. Nah, inilah yang perlu kita tetap lestarikan. Oleh sebab itu saya berharap semua lembaga, instansi, pemerintah, masyarakat, ayo mari sama-sama kita lestarikan ini, karena ini identitas kita yang harus sama-sama harus kita rawat dan kita jaga. Sekira itu.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Elansyah untuk waktunya di siang hari ini. Tentunya kita semua juga berharap ya, gak cuma untuk tradisi yang mungkin ada di satu daerah aja, tapi semua tradisi yang ada di Indonesia, semoga semuanya bisa lestari. Anak-anak muda, terutama Gen Z, Gen Alpha, dan semuanya yang akan melanjutkan ini bisa lebih tertarik lagi akan kesenian daerah gitu ya. Oke deh, sukses selalu untuk Pak Elansyah. Dan juga terima kasih banyak untuk Bu Nita. Semoga kita diberi kesehatan selalu, dan semoga di Kalimantan bisa semakin membaik lagi kondisinya.
2: Amin. Terima kasih kembali juga ya Bu Sunoel atas waktunya hari ini, dan juga seluruh pendengar yang sudah bergabung dan sudah monitor ya, dari kita mulai tadi pukul 14 waktu Indonesia Tengah di Samarinda.
1: Siap kalau gitu. Sekali lagi terima kasih buat Bu Nita dan juga Pak Elans ya. Sukses selalu dan sehat selalu untuk kita semua. Baik Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara, itu dia tadi saya kajian dan juga acara Suara Budaya Nusantara edisi Senin 5 Oktober 2026 dengan tema Mengenal Sandima, Seni Tradisional yang Menjadi Identitas Samarinda. Kalau gitu saya Yeskiel Noel pamit undur diri, sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Pameran Seni Rupa Kontemporer Internasional Jakarta Biennale resmi dibuka di Kompleks Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat pada hari Minggu kemarin. Perwakilan Majelis Jakarta, Bagus Puroadi bersama pimpinan UPPKJ Tim Hari Sanjaya menyatakan gelaran bertema Kebal menampilkan karya 20 seniman lokal dan mancanegara untuk merepresentasikan ketahanan masyarakat urban. Berlangsung hingga 28 Oktober mendatang, pameran hasil kolaborasi lintas komunitas ini turut menghadirkan program diskusi, loka karya, hingga aktivitas seni di 13 titik kota Jakarta.

Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar merayakan hari ulang tahun ke-27 daerahnya dengan melenggarakan Festival Budaya Teluk Saumlaki dan Parade Laut di Ambon pada hari Minggu kemarin. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Juliana C.H. Ratuanak, menegaskan bahwa parade armada perahu adat dari 10 kecamatan ini dirancang untuk mengenalkan warisan leluhur sekaligus membentengi identitas budaya generasi muda. Berkolaborasi dengan sanggar seni lokal, gelaran ini diharapkan mampu mendongkrak daya tarik pariwisata serta ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.00.

Promot FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Po ya, Bang Noel Dimari, dan tentunya masih di Jakarta Punya Cerita. Gimana Bang Po, kalau di tempat Abang Po kira-kira ada gak sih kesenian teater tradisional gitu ya? Mungkin kalau di Jakarta ada di dari Betawi gitu, ada Lenong. Terus mungkin di daerah Jawa Timur ada Ludruk dan sebagainya lah. Kalau di daerahnya Abang Po kira-kira ada gak hal-hal ataupun teater kesenian seperti itu yang mungkin belum banyak orang tahu nih, dan sebenarnya menarik juga gitu teaternya dan menghibur gitu ya, tapi mungkin belum banyak diketahui banyak orang dan masih underrated lah, boleh dibilang lah. Karena biasanya hal tersebut tuh terbentuk dari komunitas yang memang pecinta kesenian, terus mungkin dari akun sosial media yang rajin buat ngekontenin kesenian tradisional seperti teater tadi ya. Kira-kira ada gak di daerahnya Bang Po? Kalau ada boleh dong di sharing di mari, karena di 1 jam ke depan kita masih ngebahas soal teater tradisional nih. Kalau tadi udah dibahas mengenai teater tradisional dari daerah Samarinda, kita ntar juga ngebahas deh dari daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Karena di Indonesia nih banyak banget kebudayaan, banyak banget tradisi, banyak banget kesenian yang sampai sekarang mungkin belum banyak orang yang tahu. Nah itu dia, langsung aja Bang Po, kalau ada di daerahnya Bang Po teater tradisional, boleh kasih tahu di mari ya, langsung aja di 0812 1124 928.

0: Hari ABRI yang diperingati setiap 5 Oktober merupakan momen penting dalam sejarah Angkatan Bersenjata Indonesia. Diawali dengan terbentuknya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI pada tahun 1945. Institusi ini lahir dari semangat perjuangan rakyat untuk meraih kemerdekaan. Selama beberapa dekade, ABRI berfungsi sebagai penjaga keamanan dan stabilitas negara, serta terlibat aktif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. ABRI resmi berganti nama menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI, tetap pada komitmennya untuk selalu hadir sebagai tentara dari rakyat dan untuk rakyat, dengan fokus pada pertahanan, pengabdian sosial, dan pembangunan nasional untuk mewujudkan bangsa yang lebih damai dan sejahtera.
1: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Pro 4 Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya.

0: Roti buaya merupakan roti khas Betawi. Awalnya, roti buaya adalah bentuk pengganti bunga mawar yang digunakan untuk melamar kekasih. Kini roti buaya menjadi hantaran wajib untuk pernikahan adat Betawi. Berbentuk buaya karena hewan ini melambangkan kesetiaan, yakni hanya kawin satu kali semasa hidupnya. Awalnya roti buaya bertekstur keras dengan rasa tawar, karena hanya dibuat untuk pajangan. Seiring berjalannya waktu, roti ini dikreasikan dengan berbagai rasa untuk dinikmati. Bahkan, setelah acara selesai, roti akan dibagikan kepada sanak saudara dan para tetangga yang lajang agar cepat mendapat jodoh. Nah, kalau kalian mau cepat dapat jodoh, coba cari pernikahan yang ada roti buayanya ya.
1: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayah Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Perempat Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Perempat FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan, di daerah Dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Perempat Jakarta kita pantengin.

Promot FM Suara Budaya Jakarta. Gimana Bang Po? Apakah di tempat Bang Po ini ada beberapa teater gitu ya, yang teater tradisional yang masih membawakan cerita-cerita, mungkin cerita tentang keresahan keseharian, atau mungkin cerita zaman dulu, cerita kerajaan dan sebagainya. Kalau ngomongin soal teater nih ya Bang Po ya, asal mula ataupun definisi dari teater mengutip dari buku Seni Budaya oleh Zakaria S. dan kawan-kawan tahun 2017. Kesenian teater adalah kegiatan manusia yang menggunakan tubuh atau benda yang dapat digerakkan seperti suara, musik, dan tarian sebagai media utama untuk mengekspresikan cita, rasa, dan karsa seni. Jadi, adapun teater tradisional yang merupakan bentuk teater yang bersumber, berakar, dan sudah dirasakan kegunaan seninya sebagai milik masyarakat. Dan teater ini pun biasanya ditampilkan di depan banyak orang dengan pemain yang banyak pula. Nah, contohnya nih banyak banget di Indonesia beberapa kesenian dan juga teater tradisional yang ada di beberapa wilayah di Indonesia. Contohnya kayak tadi ya, ada Lenong Betawi. Jadi kalau Lenong Betawi ini adalah perpaduan antara kesenian gambang kromong yang dipadukan dengan lawakan para pemain. Biasanya emang pemainnya pada lucu-lucu gitu ya, dalam memerankan perannya di dalam teater tersebut tuh bikin hiburan dan juga bikin ketawa yang nonton. Jadi emang biasanya isi cerita dari teater ini berkisahkan kehidupan sehari-hari. Jadi orang-orang tuh bisa relate gitu ya sama cerita atau kisah yang dibawakan saat penampilan Lenong Betawi tersebut. Dan Lenong Betawi ini juga bisa jadi tontonan yang bisa menghibur karena lawakan-lawakan dari para pemainnya yang nyablaknya tuh nyablak banget, khas dari orang-orang Betawi gitu ya. Terus yang kedua ada Mendu ya, kesenian yang berasal dari Tanah Sengkubang, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat. Kalau tadi Samarinda ada apa namanya kesenian teater yang apa namanya dari Kalimantan Timur gitu ya. Ini kali ini dari Kalimantan Barat. Isi ceritanya dapat berupa dongeng, legenda, hikayat, atau cerita lama gitu. Salah satu ciri khas yang ada di Mendu adalah cerita ini tuh kental akan improvisasi dan pesan moral yang mendidik yang disampaikan melalui gerakan dan juga dialog para pemainnya. Jadi emang kudu kreatif juga nih para pemainnya, gak cuman dari skrip yang udah ada aja, tapi juga harus bisa mengembangkan cerita-cerita yang udah dibikin gitu, biar lebih relate, biar lebih bisa diterima sama masyarakat banyak, dan tentu aja bisa beradaptasi dan fleksibel akan isu-isu terkini yang lagi panas di masyarakat gitu ya. Terus yang ketiga ada juga ludruk. Hampir mirip kayak Lenong Betawi, kalau ludruk itu mengangkat cerita kehidupan sehari-hari juga. Jadi kesenian tradisional yang dipentaskan secara berkelompok di hadapan masyarakat ataupun di hadapan banyak orang gitu. Ludruk biasanya disisipi dengan lawakan serta diringi permainan alat musik tradisional seperti gamelan. Kesan lawak dan yang ada di ludruk ini bisa terlihat dari penggunaan bahasa khas Surabaya yang bisa menghibur penonton. Dan biasanya emang kalau bahasa khas Surabaya tuh cenderung bahasa Jawa, yang bahasa Jawa yang ya khas Surabaya lah ya. Bang Mok tahu sendiri lah, bahasa Jawanya khas Surabaya, khas Jawa Timur itu ibaratnya lebih keras, lebih bersemangat gitu ya. Terus yang keempat ada juga randai yang berasal dari Sumatera Barat, yang merupakan seni teater yang kaya akan nilai moral dan juga sejarah. Jadi gak cuma dialog dan musik aja, tapi randai ini bisa dipadukan dengan bela diri silat, kemudian bisa juga dengan drama, tari, ataupun sastra, tergantung cerita apa yang dibawain gitu. Jadi bisa dipadu-padankan dengan macam-macam gitu ya. Dan kisah dari sebuah randai ini diambil dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Jadi harapannya bisa relate dan masyarakat bisa ikut merasakan dan ikut seolah-olah menjadi pemain di dalam cerita tersebut ya. Dan pemimpin dari pertunjukan randai ini disebut sebagai janang. Kalau mungkin di teater tradisional yang lain juga punya istilahnya masing-masing. Yang kelima ada Makyong. Jadi Makyong ini kesenian tradisional yang berasal dari Kepulauan Riau. Jadi kalau setarian ataupun kesenian tradisional Makyong ini menampilkan tarian, nyanyian, dan lawakan yang membentuk sebuah alur cerita. Biasanya sih pemain pria dari Makyong itu bakal pakai topeng, sedangkan wanita menggunakan pakaian yang gemerlap
yang ngejreng gitu ya. Kisah dari sebuah makyong biasanya mengangkat isu dari soal kerajaan di masa lalu, kemudian dibalut oleh cerita dewa dan dewi. Jadi dicampur gitu ya, antara cerita dewa, dewi dicampur dengan kisah kerajaan pada zaman dulu gitu. Dan yang terakhir ada juga Dul Muluk yang berasal dari kota Palembang, Sumatera Selatan. Ini sebenarnya kesenian yang dipengaruhi oleh syair Abdul Muluk. Makanya dinamain Dul Muluk. Sehingga pertunjukannya tuh identik dengan musik gambus, elemen peragaan, dan juga terbangan. Jadi selain ciri khas yang tadi, ciri khas lainnya dari Dul Muluk ini adalah penggunaan pantun dan syair di dalam dialog, di dalam cerita tersebut. Juga peran wanita yang sebenarnya dimainkan oleh laki-laki gitu ya. Jangan sampai salah. Oke deh, jadi itu dia beberapa teater tradisional yang ada di Indonesia, yang kita berharap ya, dan semoga kedepannya gak akan lupa, gak akan tertinggal gitu, gak akan hilang dan masih lestari sampai sekarang. Makanya buat Abang Po nih yang mungkin di daerahnya ada kegiatan, ada festival seni gitu ya, dan menghadirkan kesenian tradisional, teater tradisional, ditonton aja Bang Po ya. Entah itu dengar dari orang, ah ceritanya ngebosenin, ah ceritanya kurang seru, kurang menghibur dan sebagainya, tonton dulu aja, siapa tahu kan benar-benar cocok, siapa tahu menghibur. Dan tentunya selain kita juga terhibur, kita juga ikut andil dalam melestarikan yang namanya teater tradisional yang ada di Indonesia.

0: Abang Po, tahu kagak? Salah satu rumah adat Jakarta yang terkenal adalah rumah Betawi yang biasa disebut rumah kebaya atau rumah bapang. Rumah Betawi ini punya ciri khas yang unik. Salah satunya itu serambinya yang luas. Nah, serambi ini biasanya jadi tempat buat terima tamu atau sekadar kumpul-kumpul bareng sama keluarga. Atap rumah Betawi ini bentuknya bujur sangkar, kayak pelana gitu tuh Abang Po. Dan rumah ini juga ada 3 anak tangga yang jadi pintu masuk utama di depannya. Kagak cuma itu, bahan buat bangunan ini juga biasanya dari kayu kecapi atau kayu gowok yang berdiri di atas pondasi batu alam. Yang bikin rumah ini makin khas lagi tuh warna cat dindingnya yang cerah. Biasanya pakai warna-warna primer kayak merah, hijau, ame kuning. Pokoknya rumah Betawi itu beda banget dah, kental banget sama budaya Jakarta yang tradisional.
1: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

Promo FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po gak berasa nih, udah menjelang jam 3 sore aja nih. Udah waktunya ayo kudu pamit undur diri, kudu gantian jaga warung gitu ya. Terima kasih banyak buat Abang Po yang udah bergabung dari jam 10 pagi tadi, udah nemenin Abang Po semua ya di Jakarta Punya Cerita. Dan setelah ini kita bakal dengerin ya, dan kita bakal asik-asikan di dangdutnya Abang Po ya, barengan Po Nasuhan sama Po Nana nih, dari jam 3 sampai jam 5 sore. Dan terima kasih lagi buat Abang Po yang udah bergabung tadi di Suara Budaya Nusantara, baik melalui WhatsApp dan juga telepon. Terima kasih banyak. Ayo, kalau ada salah-salah mohon maaf ya Abang Po ya. Maklum lah ya, namanya masih manusia, mau dimaafin. Oke deh, kalau gitu Abang Po ya, tetap lestarikan dan kenali serta cintai budaya kita. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Gitu kan. Kalau gitu ayo Yeskil Nol pamit undur diri Abang Po ya. Sambil nemenin Abang Po nih, sebelum kita berganti gedang dutnya, kita dengerin dulu nih biar makin semangat sorenya ya. Kicau Mania dari Darboy Gang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kuat Eta. Update informasi budaya Batak, tradisi, dan adat istiadat khas Sumatera Utara. Hanya di Apresiasi Budaya Batak. Setiap hari Senin jam 8 hingga 12 malam, hanya di Pro 4 FM Suara Budaya, Jakarta.
1: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan. Di balik keramaian kota, di balik lalu-lalang lintas, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di tengah banyaknya bangunan Jakarta, ada sebuah bangunan yang berdiri saat ini yang bernama Museum Kebangkitan Nasional, yang berlokasi di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Senen. Pada tahun 1902, bangunan ini dibangun sebagai bangunan sekolah yang bernama Stovia atau School Tot Oplanding van Inlase atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Stovia merupakan sekolah kedokteran yang didirikan untuk melahirkan dokter pribumi yang dapat mengatasi berbagai wabah seperti kolera, tipes, disentri, dan berbagai wabah yang menyerang Pulau Jawa saat itu. Kemudian pada tahun 1926, bangunan Stovia beralih fungsi menjadi tempat pendidikan sekolah mulo atau setingkat SMP, AMS, setingkat SMA, dan sekolah asisten apoteker. Semasa pendudukan Jepang hingga tahun 1945, bangunan Stovia dialihkan fungsi menjadi tempat penampungan tawanan perang tentara Belanda. Setelah Indonesia merdeka, gedung ini pernah dihuni oleh ex-tentara Kenil Batalion 5 hingga 1973. Kemudian pada 6 April 1973, gedung Stovia dibugar oleh pemerintah DKI Jakarta. Dan akhirnya, pada 20 Mei 1974, gedung Stovia diresmikan oleh Presiden Soeharto sebagai Museum Kebangkitan Nasional.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Wihara Buddha Loka Tulung Agung menggelar tradisi fangseng dengan melepas sekitar 2.000 bibit lele, lele dewasa dan belut ke Sungai Balong minggu kemarin. Kegiatan diikuti puluhan umat termasuk anak-anak sekolah Minggu Buddhis diawali doa bersama sebagai bagian dari pembelajaran nilai welas asih dan kebajikan. Tradisi fangseng ini menjadi bagian dari budaya keagamaan umat Buddha untuk menghormati kehidupan sekaligus mengajarkan kepedulian terhadap sesama makhluk hidup. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 16.

0: Promot Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Abang Po.
1: Selamat sore semuanya.
0: Asik dah sore hari ini ditemenin sama kita berdua nih di Marie. Ada Po Mariana sama Po Najwa atau Po Awak ya. Kita berdua nemenin Abang Po di requestan lagu dangdut. Dangdutnya
1: nyak-nyak-nyak.
0: Ya pokoknya kita berdua hadir di mari gitu ya. Bakal nemenin Abang Po dengan requestan lagu dangdutnya Abang Po sambil update informasi di sekitar ya Po Awak ya.
1: Iya benar banget.
0: Soalnya hari Senin ini tuh
1: kayak banyak event gitu.
0: Oh kan lagi Senin ini padet banget Abang Po. Sampai kalah badan Aye nih padetnya sama hari Senin ini Abang Po ya. Soalnya ya hari Senin itu tuh Jakarta hari Senin ini khususnya tanggal 5 Oktober 2026. Jakarta padet karena ada beragam macam kegiatan. Dimulai dari HUT TNI.
1: Iya kan? Habis itu ada penyampaian pendapat. Terus ada final bola.
0: Final timnas, betul.
1: Sama orang pada kerja.
0: Betul banget Pak Awan. Emang sih ini beda-beda lokasi ya. Cuman kalau dipikir-pikir walaupun beda lokasi tetap aja ngaruh gitu ya Po.
1: Soalnya kayak masih berdekatan juga
0: betul.
1: Sih kayak Jakpus, Jaksel,
0: Jaktim
1: ya kan? Iya, Jakmania.
0: Iya bener, Jakmania Jakarta soalnya ya. Iya bener banget karena hari ini tuh HUT ke-81 TNI kita ucapin dulu ya.
1: Selamat HUT TNI ke-81.
0: Betul, Dirgahayu TNI ke-81 kali ini diselenggarakan kegiatan di Cilangkap Jakarta Timur gitu. Ini juga berpotensi ada kepadatan di sekitar lokasi. Terus ada aksi penyampaian pendapat yang lokal mahasiswa BMSI ya di depan gedung DPR. Mulainya sih tadi jam 1 ya Po.
1: Cuma gak tahu ya.
0: Belum di update lagi nih.
1: Belum ada update lagi nih.
0: Mudah-mudahan lancar, aman, terkendali di sana ya. Terus juga ada final ya.
1: Iya, ada final timnas nih Po nanti jam 8 ini
0: jam mulainya. 8 malam.
1: Jam 8 malam. Ini kita pulang bagaimana ini? Semoga gak kena macet.
0: Kayaknya pas dia mulai kita pulang dah. Mudah-mudahan aman ya.
1: Iya, mudah-mudahan aman nih.
0: Tapi untuk persiapannya ini berpotensi ada kepadatan di sekitar GBK nih Abang Po.
1: Sekitar GBK terus kayak ya lurusannya deh ya, gitu kan.
0: Sekitarnya ya. Ditambah lagi jam pulang kantor. Udah, jadilah hari Seninnya nih ya.
1: Semua orang ada di Jakarta.
0: Betul, semua orang kayak numplek di jalan gitu ya. Tapi ngomongin soal final timnas FIFA Asian Cup 2026 nih Po Awa, Abang Po. Kita pengen tanya sama Abang Po, kita tebak skor aja kali ya.
1: Tebak skor.
0: Seru ya kali ini. Soalnya memang pertandingannya kan ditunggu-tunggu banget. Kemarin tuh Indonesia lawan negara-negara lain tuh waduh ini banget deh dramatis banget Po Awa.
1: Ada aja itu sampai di tweet juga rame banget, sampai ke bini-bininya pemain sepak bola juga kena.
0: Bener. Jadi emang ditunggu-tunggu banget momen final timnas malam hari ini di Gelora Bung Karno, Abang Po. Nah, kalau Abang Po sendiri gimana nih? Yang nanti malam mungkin udah persiapan nobar. Soalnya di rumah Ayu udah mau nobar, ntar ada nobar.
1: Pasti sih.
0: Final timnas.
1: Bisa di depan-depan Alfamart.
0: Iya, depan minimarket, di depan-depan jalan ya. Nah, tapi kalau Abang Po malam hari ini ada nobar enggak? Nobar final timnas atau mau tebak skor juga sekalian sembari request lagu dangdut boleh ya Pak Awal?
1: Boleh
0: ya?
1: Boleh banget.
0: Bisa langsung gabung aja WhatsApp maupun line telepon ke Mari aja langsung ya.
1: Kalau misalkan WhatsApp di 0812-1124-928. Kalau misalkan mau telepon biasa nih ya Bang Po di 0213504510.
0: Oke dah. Jangan lupa bisa dengerin kita lewat aplikasi RRI Digital.

0: Leha-leha.
1: Ngapa?
0: Sekarang mah anak-anak gak perlu banyak baca kali ya.
1: Ngapa?
0: Kan semua informasi udah ada di HP.
1: Gini nih kudu yang dilurusin. Sopi, informasi itu emang bejibun ya, tapi belum tentu semuanya bener.
0: Lah, tinggal cari di internet doang, beres kan?
1: Kagak sesederhana itu, Sopi. Anak kudu bisa baca, ngerti isinya, terus bisa nilai mana informasi yang bisa dipercaya.
0: Jadi bukan cuma bisa baca doang ye?
1: Ya iyalah, baca doang mah gampang. Literasi ngajar anak kita buat berpikir kritis nih ye. Apalagi di zaman digital ini nih, informasi datang dari mana-mana aja.
0: Berarti kalau anak dibiasain baca dari kecil, dia bisa jadi lebih siap belajar ya?
1: Nah iyalah, makanya kita sebagai orang yang lebih dewasa nih, jangan cuma kasih HP, baik. Kasih juga tuh bacaan yang baik. Terus ajak deh anak kita ngobrol. Ngobrol apa kek yang tadi mereka baca?
0: Yeah. Sekarang gue ngerti dah. Baca bukan cuma buat nambah pengetahuan doang, tapi buat bekal anak kita ngadepin masa depannya.
1: Cakep.
2: Mari tumbuhkan budaya membaca sejak dini. Jadikan literasi bekal generasi muda menghadapi tantangan pendidikan di era digital.
3: Dangdutnya, yo yo.

0: Aduh, dengar lagunya Ines Cynthia judul Di Samping Jalan. Ngapain di samping jalan ya, Po? Jam segini ya, Po?
1: Nungguin TJ.
0: Oh iya benar, nungguin TJ, nungguin ojek online.
1: Iya benar.
0: Sembari lihat-lihat udah nyampe belum? Tapi hati-hati ya, Bang Po. Ini kan banyak banget kejadian penjambretan kalau di pinggir jalan. Jadi lebih baik jangan mengeluarkan handphone. Kalau memang harus ngecek lokasi si drivernya udah sampai mana,
1: atau kayak mau ngabarin orang gitu kan.
0: Jangan di pinggir jalan banget deh, cari tempat yang aman ya.
1: Terus kayak cari yang rame-rame dah ya.
0: Betul. Pokoknya hati-hati ya buat Abang Po ya, yang lagi di pinggir jalan, di simpang jalan, jangan ampe di tengah jalan. Ngeri ya, dicium ntar sama mobil. Yang masih request lagu dangdutnya, ame Po Mariana sama Po Awa di sini. Silakan Abang Po, udah dibuka di 0213504510 untuk line telepon studio kita.
1: Kalau misalkan di WhatsApp di 0812-1124-928.
0: Sembari kita mau nanya nih Abang Po, karena malam hari ini tuh momen yang ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia. Timnas Indonesia akan melawan timnas dari Thailand di ajang final FIFA Asian Cup 2026. Jadi prediksi skor dari Abang Po berapa nih? Atau ada rencana mau nobar kali malam hari ini, mau nobar di mana rencananya?
1: Nobar di mana sama siapa? Jam berapa? Asik. Sampai jam berapa?
0: Oh, kepo banget dah kita ya. Boleh langsung aja ya sembari ikutan request lagu dangdutin di mari. Kita sapa dulu di Bapak Awak di line telepon, ada yang gabung nih. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, dangdutnya.
2: Hanya-hanya-hanya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini siapa nih, Bang? Siapa nih?
2: Roni Jakarta.
1: Oh, Mas Bang Roni. Bang Roni, tutut nih.
0: Baru disapa awak, udah ini deh, udah kayak gak kuat gitu. Gak kuat pulsanya, Wak, maksudnya. Sampai keputus. Oh, nyambung lagi nih, ada siapa lagi nih? Halo, assalamualaikum dangdutnya.
2: Yo.
1: Siapa di mana? Halo, Bang.
2: Nelfon aku ya.
1: Siapa, Bang?
2: Ali Topan di Menteng Raya Jakarta.
0: Kan ini kan ini pusat. Pendatang baru Bang Ali. Jadi belum kenal, belum bisa meraba-raba suara. Lah, udah kenal kemarin. Kemarin
1: ingat
0: kapan?
1: Tuh Bang, kan kita banyak banget nih nelpon nih penggemarnya.
0: Jadi dimaklumin deh Bang Ali ya.
1: Maaf ya Bang Ali ya. Bang Ali, gimana nih prediksi skornya nih nanti malam finalnya?
0: Indonesia sama Thailand, Bang.
2: Kalau kata gue sih Indonesia kalah 1 ya.
0: Oh ya, aduh. Baru kali ini, baru mulai Indonesia udah kalah aja.
1: Iya, udah. Jadi, pesimis gitu.
0: 0-1 buat Thailand gitu. Maksud Bang Ali?
2: Iya.
0: Waduh.
1: Bagaimana ini?
0: Mesti dipertanyakan ini.
1: Warga kenegaraannya ini.
2: Kalau Indonesia tuh kayak ayam bertelur ya. Kalau lagi rame-rame, kalau lagi ini ya.
1: Tapi emang iya sih, kadang kalau lagi diramein malah
0: kalah ya. Sukanya begitu ya biasanya ya. Yang
1: udah-udah. Semoga begitu kali ya, ini rame ya. Makin rame deh.
2: Thailand kan ya lumayan juga Thailand sih.
0: Oh bagus, timnas Thailand bagus.
2: Indonesia tuh kayak
0: ayam sayur. Ayam sayur banget nih. Ya Allah, sian amat. Ya udah, tapi gak apa-apa ya, namanya orang tebak skor ya, sasa aja. Kalau kata Bang Ali, Indonesia kalah nih dari Thailand ya Bang Po.
2: Ya gue salah satu deh.
0: 0-1 buat Thailand gitu ya.
1: Bang Ali mau nobar gak nanti malam, Bang Ali?
0: Ada cara nobar gak?
2: Kalau gue nobar.
0: Iya. Baru denger nih Bang Ali gak punya duit. Biasanya duit mahal sepele.
1: Iya, bukannya kayak nih gitu.
2: Buang-buang duit. Kalau nonton sendirian kan gak enak. Kalau mau gini kan enak, selalu bercanda.
0: Oh gitu, iya.
1: Bang Ali
2: atau mie ayam.
1: Bang Ali mau request lagu apa Bang Ali?
2: Ini aja deh, Obat Dirinduku aja.
0: Yang nyanyi siapa tuh?
2: Siapa? Dian Sastra apa siapa namanya ya?
0: Dian Sastra? Itu main film.
1: Iya.
0: Nah, Obat Dirinduku ya. Bang Ali nih, Obat Dirinduku tuh yang nyanyi Cantika Davinka.
2: Ya itu deh.
1: Yang itu deh, yang ada aja deh.
0: Ya udah.
2: Lagi ngeliatin Pak Marian, tahu juga dia.
0: Apa yang versinya Dara Ayu? Enak ya Dara Ayu deh.
2: Ya, pokoknya yang enak aja lagunya deh.
0: Oh, ya udah kalau gitu. Deh. Obat ya. Rinduku ya berarti ya tetap ya.
2: Iya, yang cewek
0: ya. Iya. Yang Ayu Putri yang versi Dara Ayu ya. Kalau yang nelfon kan bikin darah tinggi.
1: Ini yang jawabnya jadi darah rendah.
2: Kalau Bang Ali darah tinggi.
0: Iya emang, gara-gara Bang Ali kita jadi darah tinggi di sini nih. Canda ya Bang. Oke, lagunya buat siapa nih Bang Ali?
2: Lagunya buat Ibu Dinin ya di Bekasi. Semoga okay. sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Buat Umi juga, buat Pak Ari, sama Kangkung Jo, Pak Herman Ganesha.
0: Iya.
2: Buat apa lagi ya?
1: Iya semuanya ya.
2: Itu buat Ibu Iti di Dewi ya di apa pintu besi ya.
0: Ibu Titi Dewi.
2: Ya buat itu yang buat jurus tamto di Mayoran gimana dia? Ya begitu deh.
1: Udah. Oke bang.
0: Segitu aja ya.
2: Buat ente berdua bagi rata aja ya.
0: Siap. Bagi rata nggak tuh jatah kali ah kita dibagi rata. Oke dah kalau itu Bang Ali makasih ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Emang kita apa sih Wak? Emang kita apa sih Wak? Apa dibilang bagi rata Wak? Ilahilallah. Ya udah Bang Ali requestnya obati rinduku versinya yang paling enak aja katanya dia ya. Di WhatsApp ini juga ada Ibu Tami. Selamat sore Ibu Tami. Tadi udah ngebel-ngebel tapi belum bisa gabung Bu. Lah baru jam 3. Bagaimana bisa gabung Bu?
1: Itu namanya semangat untuk mendengarkan kita ini
0: Bu. On time ya Bu ya. Ada Bang Iskandar requestnya Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan Mingsa info cuaca gerah full Cibinong katanya okay, begitu.
1: Gerah full, gerah mentok.
0: Tapi ada yang kemarin baca perkiraan hari ini ada hujan juga sih Jakarta di beberapa wilayah ya.
1: Kayaknya emang udah banyak perkiraan hujan terus hujan gitu ya? Loh di ber-ber-ber ini.
0: Ya mudah-mudahan deh ya hujannya merata lah ya ke bagian semua gitu. Bang Iskandar boleh dong gabung tebak skor untuk final Thailand dengan Indonesia malam hari ini ya. Silakan Bang Iskandar, kalau ada Bang Iskandar berapa nih tebak skornya?
1: Atau kayak mau nobar di mana ya? Tadi nobar di mana, sama siapa, jam berapa?
0: Pulangnya jam berapa? Oh ilah, kalah dah security nanya-nanya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Di Jalan Pasar Ikan nomor 111 Kecamatan Penjaringan, terdapat sebuah bangunan kompleks yang dulunya merupakan bangunan bekas pergudangan barat VOC pada masa penjajahan. Bangunan itu bernama Museum Bahari. Pada tahun 1652, bangunan ini dibangun untuk gudang yang khusus menyimpan pala, lada, kopi, tembaga, dan timah. Pada masa pendudukan Jepang, gudang ini difungsikan untuk penyimpanan logistik bagi tentara Jepang. Di masa kemerdekaan, fungsi gudang ini masih dipertahankan. Gudang tersebut dijadikan tempat penyimpanan logistik bagi perusahaan listrik negara atau PLN dan pos telepon dan telegraf atau PTT. Setelah gudang ini diambil alih oleh PLN dan PTT, gudang mengalami pemugaran pada tahun 1976. Baru pada 7 Juli 1977, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan kompleks gudang barat ini menjadi Museum Bahari.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: cabai rawit ya Bang Po ya. Ada ceritanya di hari Senin ya. Banyak soalnya hari ini kan ceritanya tadi udah kita kasih tahu ada hari TNI, ada final ya,
1: bola, timnas
0: ya kan. Terus juga ada demo mahasiswa. Udah banyak deh agendanya. Iya,
1: pokoknya berliku-liku banget dah itu.
0: Ngomongin soal final timnas Indonesia Bang Po yang malam hari ini akan melawan Thailand di final FIFA Asian Cup 2026. Kalau dari Abang Po sendiri gimana nih? Ada tebak skor enggak? Tadi kita agak shock ya Pak Awa ya. Dengar Bang Ali dia bilang kalau ayah sih 0-1 deh buat Thailand. Karena ada alasannya.
1: Iya, katanya itu ya Indonesia kalau diagung-agungkan kadang tiba-tiba melehoi.
0: Kalau rame Indonesia pasti mainnya suka tidak sesuai prediksi gitu. Jadi kayak, tidak sesuai ekspektasi gitu loh Abang Po.
1: Kalau misalkan kita diem-diem aja dia malah
0: bagus gitu. Apakah Abang Po juga merasa seperti itu? Coba dah kasih komentar di sini ya. Kita bisa gabung sebagai request lagu dangdutnya kemana Pak Wa?
1: Kalau di WA di 0812-1124-928. Kalau telepon biasa nih di 021-350-4510.
0: Oke, di telepon studio udah ada yang gabung. Halo.
1: Halo dangdutnya.
2: Nyanyanya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, siapa ini?
0: Keputus nih.
1: Oh, yang keputus itu.
2: Iya, Roni Jakarta bawa.
1: Oh iya, Bang Roni, gimana ini buat final nanti malam? Tebak skornya.
2: Indonesia 2, Thailand 0.
1: Asik. Oh, ini WNI abis. Iya, harus optimis ya, Bang ya.
0: Betul. Mas Roni,
2: gimana?
0: Ada acara mau nobar enggak ntar malam timnas?
2: Nobar di rumah.
0: Nobar di rumah aja ya.
1: Nobar di rumah, iya deh. Sama keluarga ya, Bang ya.
2: Iya.
0: Oke dah kalau gitu.
1: Ada ini.
0: Request apa nih?
2: Lagunya Evita Mala.
0: Yang apa tuh?
2: Nada-nada cintaku.
0: Nada?
1: Nada-nada cintaku.
0: Enggak ada, Bang.
2: Nada-nada cintaku.
1: Adanya nada-nada cinta kali, Bang.
2: Oh iya, nada-nada cinta enggak apa-apa, boleh.
1: Tapi bukan Evita Mala itu ya, Mpo ya?
0: Iya, bukan.
2: Siapa?
0: Itu Rosa sama Rosa. Ariel. Dan itu dia lagu pop.
1: Bukan lagu dangdut.
2: Ya ini nih lain.
0: Evita Mala yang lain aja, Bang. Nih kita punya nih Evita Mala nih. Bentar, Evita Mala itu akhir sebuah cerita cintamu kasihmu, seribu purnama, sayang, terlalu sayang, terkejut, teman biasa, tanda merah, serigala berbulu domba, surat cerai, seraut wajah, selamat ulang tahun, serigala berbulu domba lagi.
1: Banyak banget itu.
2: Anu aja teh.
0: Kandas, mau kandas. Kandas.
2: Gak mau. Ditimbang jalan aja teh.
0: Apa?
2: Ditimbang jalan dari itu si apa? Aduh, disimpang jalan judulnya.
1: Disimpang jalan.
0: Tadi udah disimpang jalan.
1: Tadi kan udah Bang kita yang di pinggir jalan itu.
0: Udah disimpang jalan ini Sentia.
2: Kita mau nanti aja deh. Apa deh? Serigala berbulu domba.
0: Oke dah, serigala berbulu domba ya.
2: Sedikit.
0: Yuk.
2: Kayaknya buat Kakong Jo. Bunda Yati, Bunda Umlu, Angkong Dani, Angkong Supar, Pak Haji Hasanuddin, dan lain-lain deh. Buat berdua mat sore, nak pulang hati-hati.
0: Oke, terima kasih
1: Bang. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya itu dia ya.
1: Nah ini juga di chat udah banyak ini ya Po.
0: Iya kita ke
1: mana dulu nih?
0: Apa ini?
1: Masdi. Siapa nih?
0: Oke kita ke Bu Dindin aja, Bu Dindin dah.
1: Oke Bu Dindin.
0: Di Bekasi ya.
1: Iya. Requestnya jangan pura-pura. Kalau perkiraannya katanya Indonesia lebih satu. Jadi 1-0 nih buat Indonesia kalau yang ini.
0: Oke.
1: Iya. Salamnya buat Bang Ali Topan, Bang Haris, Bang Hasan, Bang Jamal, Bang Herman, Teh Dinda, ke Deona, Ibu Titi Dewi, Ibu Umi, Ibu Merpati. Makasih Mpo, Nana, dan Pawa. Sama-sama Ibu Dindin.
0: Ibu Dindin, terima kasih. Tadi dapat salam dari Bang Ali ya, Bu Dindin ya. Di 0213504510, satu lagi Pawa.
1: Di 0812-1124-928.
0: Halo, Assalamualaikum, Dangdutnyo.
3: Waalaikumsalam, nyok.
0: Oke, Pak Hasanuddin.
2: Ya.
0: Di Jasinga Bogor. Pak Hasanuddin.
2: Ya.
0: Berapa nih Indonesia sama Thailand nanti malam?
2: Ya saya emang sesuai dengan tadi Pali Topan itu sekarang lagi rame. Begitu juga mental juga anjlok gitu.
0: Gitu ya.
2: Tapi iya. Saya sih masih optimis, coba aja kali mungkin bisa juga 2-1 kali.
1: Iya, harus optimis ya. Ya semoga lah ya ada nyetak gol gitu. Tapi berarti dua.
2: Emang sih kemarin bagus terus ya, tak lagi naik down, tak. Eh begitu pas final juga mental juga down.
0: Gitu.
2: Ya sudah biasa, tapi mudah-mudahan dengan tidak ada ada semangatnya ini, mungkin ya mentalnya diperbaiki, mungkin ya ini bisa.
0: Amin. Oke dah kalau gitu. Jadi gimana intinya, tetap dukung Indonesia nggak nih?
2: Iyalah.
0: Iya dong. Berapa? Terbalik
2: dukung kita, po. Gimana? Biar kata bobrok juga.
0: Iya. Berapa? Jadi skornya berapa nih kalau dari
2: 2-1
0: untuk Indonesia ya?
2: Iya.
1: Oke.
0: Lagunya apa?
2: Lagunya itu aja saya mah. Apa Bulan Ranting Cemara aja, Bumi Elvi yang gampang aja yang dicari.
0: Oke. Sip. Oke deh.
2: Semua aja yang sudah naik semua.
0: Iya.
1: Iya.
2: Neng Awa, Mas Sore ya.
1: Iya, Mas Sore, Bang.
2: Oke.
1: Masa mau nananya kagak disapa, Bang?
0: Biarin orang gitu kalau ada yang baru.
1: Masa begitu, Bang?
2: Kayak bengong sih.
0: Enggak, enggak bengong, kita nyimak. Iya, makanya. Ya udah kalau gitu, makasih Mas Sore.
2: Oke, ya. Sore.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Emang begitu biasa Bang Po ya, kalau ada pendatang baru kita yang lama dicuekin. Biarin deh, enggak apa-apa. Namanya juga orang baru kenalan ya Po Awa.
1: Benar.
0: Buat Bang Po yang mau kenalan sama Po Awa di sini ada siapa sih? Po Nana nih sore hari ini ada Po Najwa alias Po Awa. Dia lagi nemenin Ayah siaran sore hari ini ya Bang Po. Kita di mari muterin requestan lagu dangdut ya Po Awa ya.
1: Iya benar. Requestan lagu dangdut di kalau misalkan mau request nih di 0213504510 kalau mau WA di 0812-1124-928.
0: Iya, jadi langsung aja nanti bergabung kembali abis kabar berita jam 4 sore, tetap di dangdutnya.
1: Nyok.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno akan mengenalkan Jakarta Film Commission atau JFC dalam Busan International Film Festival ke-31 di Korea Selatan pada 6 hingga 15 Oktober 2026. Pengenalan

Kepala Pusat Pembinaan JFPSM Kartini Sembel dalam sosialisasi nasional JFPSM di Jakarta Senin hari ini karena PSM masih banyak menjalankan peran struktural. Kemendes PDT berharap penempatan sesuai tugas pokok dapat mengoptimalkan peran PSM dalam mendampingi dan memberdayakan masyarakat desa. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 17.

0: Dangdutnya, nyok nyok nyok.
1: Dangdutnya, nyok nyok nyok. Gabung lagi di Dangdutnya barengan Epo Mariana dan Po Awa di sini. Muter requestan lagu dangdutnya Bang Po. Silakan, kita masih tunggu sembari update prediksi tebak skor Timnas Indonesia melawan Thailand di final FIFA Asian Cup 2026 ya. Sebagai kasih tau juga Bang Po yang udah ada rencana mau nobar, nobar di mana? Sama siapa?
2: Siapa?
1: Kepo banget ada Bang Po ini ya. Silakan ada Bang Po ya, bisa langsung gabung aja Pawa ya.
2: Iya benar, di 0213504510. Yeah. Nah kalau WA-nya di 0812-1124-928.
1: Oke dah Bang Po. Ya pasti Rikosa Gundang Dutnya juga masih ditunggu di mari ya.
2: Iya yeah,
1: langsung aja gabung banget. Di WhatsApp call ada beberapa yang mau ntar kita sapa. Tapi sebelum itu ke line telepon dulu ya Bang Po.
2: Oke.
1: Ya. Halo, assalamualaikum
2: Dangdutnya.
3: Waalaikumsalam Dangdutnya, nyok nyok nyok.
2: Nyok nyok nyok. Siapa di mana?
3: Ibu Umi di Pesanggerahan.
2: Ibu Umi gimana nih Ibu Umi prediksi buat skor Indonesia versus Thailandnya?
3: Saya 2-1 buat Indonesia.
2: 2-1 buat Indonesia. Berarti ini ya optimis Indonesia menang ya Ibu Umi ya.
3: Iya.
2: Kita sebagai WNI kan harus optimis ya Ibu Umi.
1: Skornya buat Indonesia ya. Berapa tadi?
2: 2-1.
1: 2-1. Iya. Oke. Kalau Bumi sih udah pasti dia.
3: Hah? Hadiahnya apa? Hadiahnya apa kalau bener?
1: Hadiahnya Ibu nonton. Nonton di rumah masing-masing.
3: Hadiahnya datang aja ke RRI hari Minggu besok insyaallah.
1: Iya, wes.
3: Oke.
1: Okay.
3: Iya.
1: Oke. Okay. Boleh. Bumi, ya, mau request lagu apa Bu?
3: Lagu pokoknya joget.
2: Pokoknya joget ya.
1: Okay, dah. Okay. Buat siapa lagunya nih?
2: Mau salam-salam ke siapa Bumi?
3: Buat Duyati, Pak Putimen, Kakung Jo dan Uti, Bang Aris Positi, Bang Ali Topan, terus Mas Roni, sama. Apalagi lainnya semua aja dah lupa kalau
2: semua pendengar ya
3: semua yang dengerin khusus Pak Mariana dan Pak Nasra selamat bertugas sehat selalu rezekinya mengalir terus
1: ya, amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Umi di Jakarta Bang Po di request. Pokoknya joget pokoknya ya sore hari ini. Pokoknya hasilnya mau nanti Indonesia berapa melawan Thailand, pokoknya joget aja dah.
2: Iya, jogetin aja
1: di bawah happy aja ya. Soalnya kemarin itu pas melawan Malaysia di sosial media tuh kerame.
2: Iya.
1: Gitu.
2: Berharap pokoknya iya kalau misalkan emang kita juga emang enggak menang nih gitu, ya udah.
1: Enggak apa-apa. Gitu. Menang enggak menang kita harus tetap support timnas Indonesia ya Bopo ya.
2: Hebat ya sampai final tuh
1: gitu. Halo, assalamualaikum. Dangdutnya ada Pak Tupar di Yogyakarta.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut nyok nyok nyok nyok nyok nyok nyok nyok.
1: Weh, panjang nih romannya Pak Tupar. Malam hari ini Timnas Indonesia akan melawan Thailand di final FIFA Asian Cup. Dari Pak Tupar gimana nih prediksi skornya buat Indonesia?
4: Aku pokoknya semangat 3-1.
1: 3-1 untuk Indonesia, mantap.
4: Ini dengan yang ya satu Pok siapa lupa aku namanya.
2: Pok Najwa, Pok Awa dah.
4: Pok Najwa. Berarti ada pantun berarti ini.
1: Oh boleh, apa boleh, itu pantunnya?
2: Apa itu pantunnya?
4: Pantunnya. Pergi ke Jakarta, mampir ke Cinere.
1: Cakep.
4: Kenal pertama dengan saya sama Pok Najwa di sore-sore ini ya. Gak nyambung dikit ya.
2: Oh udah.
4: Gak nyambung dikit.
1: Gitu aja Pak Tune.
2: Ya udah
4: iya. Gitu aja.
2: Nyambung-nyambungin ya Pok.
1: Oke dah kalau gitu.
4: Nyambungin okay. Karena ini kan pantun dadakan jadi sengarannya itu.
1: Ya ini maklumin aja namanya juga dadakan ya. Oke dah kalau gitu.
4: Iya namanya dadakan.
1: Lagunya apa Pak Tupar?
4: Aku minta termiskin di dunia.
1: Waduh. Termiskin di dunianya versi Hamdan Hat itu ya.
5: Betul. Sip, lagunya ditunggu ya Pak Tupar ya.
2: Mau salam-salam
4: buat boleh yang sudah masuk tadi ya. Pokoknya semuanya saja. Yang terakhir ada siapa tadi? Bu Umi ya?
2: Iya, ada ya, Bu Umi, Pak.
4: Selamat sore, selamat beraktivitas dan buat semua-muanya aja deh. Buat Pok Najwa dan Pok Nana, matuga sampai usia nanti. Semoga sehat selalu. Begitu saja, Pok ya.
5: Amin. Terima kasih.
2: Makasih, Pak. Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tupar di Yogyakarta. Dia prediksinya untuk Indonesia ya.
2: Iya.
5: Berarti 3 ya.
2: 3 32 deh. 32.
5: 32 atau 31 gitu ya.
2: Iya, 32 atau 31 ya. Pokoknya itu ya. Indonesianya 3 dah.
5: Oke. Okay. Ya, apalagi nih, Pak, di WhatsApp nih, Pak. Ada Bang Ican, Pak.
2: Ada mana nih? Ada Bang Ican. Iya. Selamat sore. Nyimak aja enggak ikut komen soalnya.
5: Apa enggak ikut komen Bang Ican?
2: Masih. Saya emang enggak suka bola, Pak.
5: Oh. Jarang laki enggak doyan bola ya.
2: Iya ya.
5: Biasanya laki tuh suka loh sepak bola loh.
2: Bahkannya itu. Ya udah deh, ini minta lagunya aja dah katanya. Lagunya Belah Duren.
5: Oke. Okay. Dia enggak suka sepak bola, dia doyannya duren Abang Po ya. Belah Duren ya. Belah Durennya enggak ada.
2: Iya, enggak ada.
5: Enggak ada.
2: Mana dong Bang Ican?
5: Lagu lainnya Bang Ican ya, boleh diganti ya. Boleh. Belah apa? Belah di sini kita adanya belahan jiwa. Belahan hati. Udah gitu aja.
2: Iya, udah.
5: Yang lain aja deh ya. Bang Ican ya, gabung lagi deh, ditunggu ya Bang Ican ya. Oke, Abang Po. Nanti Ayi juga Abang Po Awa nih bakal kasih beberapa deretan lokasi nobar timnas Indonesia.
2: Bener.
5: Malam hari ini di Jabodetabek, siapa tahu Abang Po butuh tempat nobar.
2: Betul, dan ini gratis ya,
5: gratis. Jadi nanti di mana aja kita bakal info abis yang berikut ini, tetap di Dangdut Nyok.
2: Nyok.

Hari ABRI yang diperingati setiap 5 Oktober merupakan momen penting dalam sejarah Angkatan Bersenjata Indonesia. Diawali dengan terbentuknya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI pada tahun 1945. Institusi ini lahir dari semangat perjuangan rakyat untuk meraih kemerdekaan. Selama beberapa dekade, ABRI berfungsi sebagai penjaga keamanan dan stabilitas negara, serta terlibat aktif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. ABRI resmi berganti nama menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI, tetap pada komitmennya untuk selalu hadir sebagai tentara dari rakyat dan untuk rakyat, dengan fokus pada pertahanan, pengabdian sosial, dan pembangunan nasional untuk mewujudkan bangsa yang lebih damai dan sejahtera. Dangdutnya, yo.

0: Selanjutnya, nyok-nyok-nyok.
1: Masih di dangdutnya, nyak-nyak-nyak. Request lagu dangdutnya juga masih diantarin di Maria Bang Po ya, 0213504510. WhatsApp bisa kemana Po Awa?
2: Di 0812-1124-928.
1: Kita lagi ngomongin soal prediksi tebak skor.
2: Iye.
1: Pertandingan nanti malam jam 8 ya.
2: Jam 8.
1: Final timnas Indonesia melawan Thailand. Di Stadion Utama Gelora Bung Karno.
2: Iya,
1: ya. Yang pasti dari sekarang nih orang-orang pasti udah pada datang nih.
2: Iya.
1: Udah kelar kerja langsung pada nobar ke sono. Makanya diperkirakan juga lalu lintasnya pada di sekitar Sudirman, dekat-dekat Senayan situ Abang Po ya. Jadi buat Abang Po yang lagi OTW boleh diupdate juga gimana yang lagi OTW di sekitar Sudirman, Senayan. Udah mulai ngelihat para pendukung-pendukung timnas belum nih?
2: Udah pakai jersey-jersey gitu, udah banyak
1: atribut,
2: belum
1: atribut,
2: ini?
1: Atribut-atribut. Silakan, boleh difoto di Mari ya, dikirimin WhatsApp-nya ke 0812-1124-928. Ini ada yang gabung di WhatsApp sebelum kita ke telepon ya. Naila. Nol, Naila. Indonesia pasti kalah kata dia gitu. Selalu deh Naila deh ya.
2: Iya.
1: Jadi emosi.
2: Nol.
1: Jadi emosi Eka. Masa Indonesia digituin, gak boleh gitu dong Naila. Bagaimanapun kita harus dukung Indonesia.
2: Iya.
1: Dari kata tadi memang ada istilahnya tuh kalau Indonesia lagi dikagumin biasanya emang
2: iya,
1: suka
2: melehoi gitu,
1: di luar ekspektasi. Tapi
2: iya,
1: kan yang namanya optimis perlu
2: iya,
1: gitu.
2: Siapa tahu tahun ini kan tahunnya Indonesia gitu.
1: Makanya ada juga Pak Lutfi di Tanjur Halang.
2: Pak Lutfi, kalau ini nih insya Allah Indonesia unggul katanya berapapun skornya.
1: Mantap.
2: Gitu. Lagunya dari Ikke Nurjana, Terlena.
1: Oke, gitu. Tapi kita gak boleh terlena ya sama lawan nanti Thailand ya.
2: Iya.
1: Karena Thailand itu mainnya juga bagus ya.
2: Iya, benar.
1: Kalau mereka mainnya gak bagus gak mungkin sampai final ya kan? Jadi karena mereka mainnya bagus, nyampe lah final bareng
2: iya,
1: Indonesia,
2: Indonesia
1: gitu. Ngomong soal Thailand, kemarin saya sempat lihat curhatannya di Jirayut. Dia
2: apa
1: kan
2: itu?
1: Penyanyi Thailand ya yang berkarir di Indonesia. Yeah. Dia katanya mau nonton juga nih malam hari ini.
2: Oh iya.
1: Tapi dia bingung katanya.
2: Mau dia, kemana ini?
1: Dia mau pakai jersey Indonesia apa Thailand gitu.
2: Apa setengah-setengah aja?
1: Ada yang ngasih ide, Yud katanya. Pakai bajunya setengah aja Yud. Setengah Thailand, setengah Indonesia. Soalnya katanya dia bingung. Dia kan warga negara Thailand, tapi dia nyari duitnya di mari.
2: Indonesia, iya. Nanti kita lihat aja tuh ya, kita jirah.
1: Lucu tau, dia kemarin sempat posting di trend soalnya.
2: Oh iya.
1: Ayut besok mau nonton timnas tapi Ayut bingung. Ayut mau dukung siapa ya, Thailand apa Indonesia? Kalau Ayung dukung Thailand jangan diomelin ya kata dia gitu. Terus yang komen gini, inget Yut nyari duitnya di mari.
2: Ayut istihara dulu Ayut.
1: Iya benar-benar. Biar nggak salah pilih ya. Kita ke WhatsApp call. Wah ada Kong Dani wah.
2: Iya. Dangdutnya.
3: Dangdutnya. Nyo.
2: Okay. Nyo.
1: Kong Dani.
3: Oh iya.
1: Tebak skor nih Kong, timnas Indonesia.
3: Iya.
2: Benar.
3: Cucu kakek ini.
1: Ya Allah.
2: Iya.
1: Berarti benar nih kalau Najwa manggil Kong Dani, Kong Kong benar ya?
2: Iya.
3: Iya, Kong beneran.
1: gimana Kong Dani, kita lagi tebak skor nih timnas Indonesia Thailand nih Kong.
3: Iya. Kayaknya
2: berapa?
3: Sih enggak muluk 2-1 lah buat
1: 2-1
3: buat
1: lah ya.
2: 2-1
3: nasional kita lah.
1: Buat Indonesia ya.
3: Enggak usah muluk-muluk deh.
2: Iya. Yang penting menang ya, Kong.
1: Gitu.
2: Iya.
3: Iya, benar. Enggak usah muluk-muluk deh.
1: Iya.
2: Kong ada ini rencana nobar, Kong.
3: Ya paling tidak anak-anak saya yang bertiga itu yang biasanya hobi bola pasti ngumpul di rumah.
2: Iya.
1: Seru ya.
2: Iya emang kalau kayak gini juga ajang mempersatukan keluarga juga.
1: Betul.
2: Ini.
1: Berkumpul.
2: Iya berkumpul.
3: Sambil ngopi-ngopi, sambil nyemil-nyemil.
1: Iya. Daripada nobar di luar, ikan bayar apa segala macam. Cuma dengan di rumah deh, no modal cemilan aja gitu ya Kong.
2: Iya.
3: Bener.
1: Iya.
3: Kalau begitu
1: okay.
3: Tinggal kakaknya sih nonton aja siapa yang paling rame mulutnya gitu.
1: Iya ya. Oke dah kalau gitu Kong Dani. Ada lagu gak Kong? Mau apa sore hari ini?
3: sore ini katanya enakan sambil bercanda lah kita.
1: Oke, okay, bercanda. tapi tadi Umi Elvi ya, Umi Elvi udah. Tadi apa sih namanya lagu Umi Elvi, bukan bercanda sih, cuma udah Umi Elvinya udah keluar, udah keluar. Yeah. Lagunya dia udah nyanyi maksudnya.
2: Udah diputerin.
1: Diputerin.
2: Masa keluar layar ini.
1: Keluarnya ke radio. Apa Kong lagu yang lain Kong?
3: Lagu yang lain ya iming-iming apa udah?
1: Boleh, iming-iming. Pokoknya Kong Dani mah kagak jauh-jauh nih ya. Bercanda Umi Elvi, iming-iming Bunda Rita sama Atu Viral Is Dahlia. Udah, lima tiga itu aja dah. Oma satu lagi, Domba Kuring. Yeah. Udah langganan dah, ya. Iming-imingnya dia antri nih buat Kong Dani ya.
2: Mau salam-salam gak Kong?
3: Ya, salamnya buat Ponana sama Neng Natswa aja udah sama kru-nya.
2: Empat
3: gitu aja. Buat yang lain-lain bodo semuanya aja pendengar yang sore udah naik, yang belum naik, yang masih denger. Pokoknya salam sehat sejahtera buat semuanya gitu.
2: Oke.
1: Oke, terima kasih Kong, itu lagunya ya.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tuh, Ong Dani ya mempo ya. Skornya 2-1 aja enggak semuluk-muluk katanya buat Indonesia. Karena buat ngalahin Thailand suatu hal yang tidak mudah juga,
2: harus kan? Lebih gitu kan usahanya.
1: Bener.
2: Ya, jadi kayak ya unggul satu juga nggak apa-apa.
1: Iya, gitu. Yang penting bisa menang nantinya gitu. Ini dia Bang Po, beberapa tempat yang nanti bakal Ayah kasih tahu ya. Ada beberapa lokasi nobar timnas Indonesia versus Thailand di Jabodetabek dan tempat yang ini gratis. Tapi nanti aja kayak Pak Awa ya, kita sapa dulu nih ada yang masuk lagi di Pak Awa nih.
2: Dangdutnya. Nyok-nyoknya, siapa ini?
1: Abang siapa Ari, ini katanya? Oh, Bang Ari.
2: Oh, Bang Ari. Iya Bang, malum ya Bang, belum hafal Bang.
1: Gak apa-apa. Bang Ari ini ada di Samarinda, Wak.
2: Oh,
1: jauh dia di Kalimantan sono. Bang Ari regasnya apa Bang Ari? Dia bersik yang mana tuh?
4: Indah pada waktunya.
1: Ditunggu ya Bang Ari ya. Oke dah. Awas jangan ini Wak, dia mah pemalu Wak. Bang Ari. Awas tuh kayak Pok dia kenapa? Awas tuh kayak takut gini deh. Dia ini ya Pok, sama Ayah dia ini ya.
2: Kayak gak temen ya. Kenapa ini ya?
1: Enggak Bang Ali. Bang Ali, Bang Ari itu emang orangnya pendiam.
2: Oh gitu.
1: Kalau bahasa anak sekarang introvert ya. Itu dia Bopo. Ya udah, kita anterin dulu dah requestan lagu dangdutnya ya Bopo ya. Nanti balik lagi, masih ada satu segmen lagi. Nanti kita juga bakal kasih deretan tempat nobar ya Pok ya.
2: Banyak nih.
1: Di Jabodetabek banyak nih ya, ada beberapa lokasi. Ya pasti masih ditunggu untuk satu segmen lagi yang mau request lagu dangdut sembari update informasi kemana Pok.
2: Kalau ke WA di 0812-1124-928, kalau di telepon di 0213504510.
1: Balik lagi abis yang berikut ini, tetap di dangdutnya.
2: Nyok-nyok-nyok.

0: Din, biasa aja kali. Air masih ngalir deras, ngapain juga diirit-irit, lebay lo.
1: Jangan begitu, Yan. Ini musim kemarau, air bisa makin susah. Kalau lu boros, nanti yang lain ikut susah juga.
0: Masa sih?
1: Iyalah, sumur bisa kering, tanaman pada layu. Kita semua kena dampaknya.
0: Terus gue harus ngapain?
1: Gampang, mandi jangan kelamaan ya. Keran ditutup kalau kagak dipakai. Oh. Pakai air secukupnya aja.
0: Oh gitu. Ya udah deh, ikuti saran lo.
1: Nah, gitu dong. Hemat air biar semua kebagian.

0: dangdutnya, nyok nyok nyok.
1: Masih di dangdutnya, nyok nyok nyok. Undang lagi nih satu segmen terakhir Abang Po, request lagu dangdutnya silakan, masih ditunggu ya Pak Awa ya.
2: Iya betul. Po, tapi sambil nunggu apa kita kasih tahu?
1: Boleh.
2: Tempat nobarnya.
1: Boleh. Soalnya kita juga mau sekalian kasih tahu tempat nobar untuk timnas Indonesia Thailand. Di Jabodetabek ya, dan ini tempatnya gratis nih ya Bang Po.
2: Kali ada yang nunggu-nungguin nih dari tadi, kayak mana ini yang masih tahu tempatnya.
1: Kurang lebih ada sekitar 20 titik nobar ya, yang menjadi pilihan masyarakat yang pengen ikut menyaksikan ya
2: pertandingan gitu.
1: Iya.
2: Itu yang pertama nih ada, kalau di Jakarta nih ada 7 lokasi nih.
1: Iya.
2: Di Lipo Icon Cibubur, Teras Nusantara, Amti Teater, gitu, di Jalan Jambore 1 Cibubur Ciracas Jakarta Timur. Digelarnya di Teras Nusantara gitu, dan itu gratis. Terus ada juga di halaman kantor Kelurahan Cipinang Melayu Jakarta Timur, dijadwalkan mulai jam 7 malam.
1: Jam 19 ya.
2: Iya, jam 19.
1: Oke. Terus di mana lagi nih?
2: Terus ada di Agria Cafe Condet di Jalan Raya Condet nomor 96 Jakarta Timur. Ini jam 8 mulainya.
1: Nobarnya ya.
2: Iya, terus ada di Plus 62 Cafe and Space Lebak Bulus di Jalan Lebak Bulus Raya nomor 2 Cilandak Jakarta Selatan. Dia mulainya jam 7:30.
1: Oke.
2: Terus ada di Kaizen Heritage Cempaka Putih Jakarta Pusat. Di ini juga ada yang di Heritage Jakarta Timur juga. Itu ada yang di Matraman gitu.
1: Oke.
2: Nah,
1: itu untuk Jakarta.
2: Untuk
1: ada
2: Jakarta.
1: 7 lokasi nobar. Sedangkan kalau Bekasi ada 4 nih ya Bang Po. Di Ion Mall Delta Mas, parkir zona C, area komersial Kota Delta Mas, Jalan Ganesha Boulevard, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Terus juga di Mall Ciputra Cibubur di atrium utamanya ya, ini juga menggelar nobar malam hari ini. Terus juga ada Jalan ini di Jalan Alternatif Cibubur tadi ya.
2: Iya.
1: Terus juga ada Oseng Endok Pekayon ya, ini juga dia ada nobar malam hari ini ya Bang Po. Ada IOS Distrik Meikarta di Kabupaten Bekasi ya.
2: Iya.
1: Nah, itu untuk Bekasi. Tangerang beda lagi ya, Po.
2: Tangerang beda lagi nih. Tangerang ada 4 di Ion Mall BSD City di Event Plaza Ground Floor. Itu Jalan BSD Raya Utama Pegedangan Kabupaten Tangerang. Ada juga Mall Ciputra Tangerang di Main Atrium di Jalan Citra Raya Boulevard Ciakar Panongan Kabupaten Tangerang. Terus ada Oseng Endok Gading Serpong di Jalan Gading Serpong Boulevard Kabupaten Tangerang. Terus ada juga di Kaizen Heritage Pondok Aren Tangerang Selatan.
1: Oke, itu untuk Tangerang. Bogor juga ada, warga Bogor nih yang mau nih, nanti nobar.
2: Bogor. Bogor ada di Balai Kota Bogor, Bajawa Flores Bogor Timur, Alun-Alun Kabupaten Bogor, sama LGI Bogor Raya Karadenan. Depok juga ada nih, satu lokasi di Kaizen Heritage Depok.
1: Oke. Gitu. Wah, banyak juga ya, Po. Tempat nobar Timnas Indonesia Thailand di Jabodetabek malam hari ini, dan ini gratis ya Bang Po. Jadi silakan tinggal dipilih aja mana yang lokasinya dekat sama rumah gitu. Jangan jauh-jauh, misal rumah di Jakarta nobar masa ke Bekasi.
2: Iya, masa ke Depok.
1: Udah kelar tandingnya ya, udah keburu bubar ya. Jadi cari aja yang terdekat dari tempat tinggalnya Bang Po ya. Dan sekalian juga kita mau tutup aja deh nih karena udah enggak ada yang gabung di WhatsApp maupun lain telepon. Tapi yang pasti dari tema yang kita bahas sore hari ini buat nanti malam maksudnya pertandingan finalnya timnas Indonesia melawan Thailand ya Bang Po. Ya, pokoknya kita doain semoga hasil yang terbaik buat timnas Indonesia. Mau kalah mau menang kita harus dukung timnas Indonesia. Jadi jangan didukung pas menangnya doang.
2: Kalahnya juga harus disupport.
1: Betul. Gitu. Yaudah kalau gitu kita pamit di dangdutnya ya. Lanjut di siaran terestrial Pro 4 Jakarta.
3: Di Menteng banyak orang kaya, hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyoknya udahan dulu ya, besok kita gabung lagi.

0: dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.
1: Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Tis, ah.

Abang Pos Suku Dinas KPKP Jakarta Timur mendorong warga memanfaatkan lahan untuk menanam pangan pendamping beras seperti singkong, ubi, jagung, dan talas guna memperkuat ketahanan pangan keluarga. Gerakan ini dilakukan melalui program gerakan menanam tanaman pangan pendamping beras dan sekaligus mendorong budaya bercocok tanam di lingkungan masyarakat. Dalam panen bersama warga di Cipinang Melayu, Makassar 2 Oktober lalu, terkumpul sekitar 15 kg singkong dan 40 papan petai untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Beralih ke informasi yang lain,

0: Robot Suara Budaya Jakarta, Bompo balik lagi barengan Aipo Mariana Swendy, ada Po Awak juga di mari ya Bompo ya. Kita masih dapat ada Bompo sampai nanti jelang jam 8 malam di Blantek ya. Udah nyampe mana ya Bompo sore-sore begini ya? Udah mau nyampe rumah.
1: Iya.
0: Tapi emang kan hari ini dari tadi juga udah kita infoin ya, bakal ada kepadatan lalu lintas di beberapa titik. Salah satunya di Sudirman dekat Senayan.
1: Dekat Senayan.
0: Karena ada final bola nih ya Bompo gitu.
1: Terus sekitar DPR
0: ya, bisa diinfoin di sini ya Bompo ya, yang lagi dalam perjalanan bagaimana nih arus lalu lintas sama cuacanya. Karena kalau ngomongin soal lalu lintas, ini ada sesuatu yang kaitannya dengan transportasi umum mah Bompo. Yang dari kemarin bikin orang pada penasaran gitu.
1: Yang biasa kita naikin lah ya, banyak orang naikin sih, bukan kita-kita aja.
0: Bener.
1: Ini tentang Transjakarta ya, Po.
0: Betul.
1: Nih, Bang Po tau gak yang Transjakarta katanya huru-haranya mau naik nih gitu kan. Nah, ini tuh orang-orang pada berharap sih enggak lebih dari 5.000 ya, Po.
0: Iya.
1: Naiknya gitu. Jadi Pramono Anung ini nyampein kalau tarif bus Transjakarta, Transjabodetabek itu disesuaikan mulai Januari 2027.

0: tapi berharap tarif barunya tuh nggak ngelebihin dari 5.000 nih ya Bang Po.
1: Yeah.
0: Salah satu penggunanya tuh namanya Alif nih, mm-hmm. dia tuh minta kenaikan tarifnya maksimal di angka 5.000 aja karena dia juga pengguna Transjakarta buat pulang sekolah.
1: Oke.
0: Okay. Emang banyak sih ya, nggak hanya pekerja-pekerja aja sekolah-sekolah. Kalau misalkan emang 5.000, di atas 5.000 kayak mungkin keberatan,
1: kemahalan ya. Tapi ngomongin soal anak sekolah, ini kan juga kemarin ada wacana anak sekolah tuh gratis.
0: Yeah.
1: Ya, itu semua memang masih dikaji ya, Bompo ya, belum ada keputusan pasti.
0: Ada beberapa golongan yang digratisin juga nih nanti pas naik itu.
1: Iya, jadi mudah-mudahan nih nanti anak sekolah mudah-mudahan kan ada usulan anak sekolah gratis naik Transjakarta. Jadi mudah-mudahan nanti hasilnya bisa anak sekolah gratis gitu naik TJ.
0: Dan juga emang kalau naik tuh ya adil lah untuk semuanya yang memang masih berbayar gitu kan. Nah dia juga katanya kalau misalkan emang naiknya itu lebih dari 5.000, banyak nih yang bakal mogok naik Transjakarta gitu.
1: Jadi berharap nanti tarifnya kalau mau naik mentok 5.000 aja ya, gitu ya kasnernya gitu. Nggak lebih dari itu ya.
0: Betul. Gitu kalau misalkan katanya Pramono juga sempat menyampaikan kalau misalkan komitmen untuk Pemprov DKI ini kenapa naik karena dia tuh mau memperluas cakupan penerimaan transportasi gitu dari 15 jadi 21 golongan. Gitu.
1: Ya,
0: jadi banyak yang ditanggung nih makanya naik gitu yang gratis-gratis itu.
1: Jadi emang ada alasan kenapa tarif TJ bakal naik karena ada alasan tertentu gitu.
0: Betul.
1: Ya. Ujung-ujungnya sih buat pelayanan juga gitu ya, Wak.
0: Buat pelayanan.
1: Tapi emang sih tadi Bang siapa ya? Bang Alip ya, salah satu pengguna TJ ya, bilang katanya kalau bisa sih udah mentok 5.000 enggak lebih gitu ya. Ayah sih setuju, malah kalau ayah naik GoPay aja kenapa sih?
0: Iya, makanya
1: 4.000 ya. Masalah kita hari-hari naik TJ ya Bang Po. Kalau goceng 5.000 berasa juga ya pulang pergi 20.000.
0: Betul, apalagi yang
1: pulang pergi 20.000. Pulang pergi
0: 10.000. Cuma kan kalau yang dua kali tap juga 20.000
1: ya.
0: Iya, padahal deket
1: mayan tuh. Kalau buat nasi padang udah dapat satu lauk ya, Po.
0: Buat kemendang-mending nih kan.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Ya mudah-mudahan nanti tarifnya bisa betul-betul disepakati oleh masyarakat ya.
0: Betul. Soalnya juga belum rilis ya.
1: Belum.
0: Gitu.
1: Jadi nanti ditunggu aja ya. Banyak-banyak doa deh. Mudah-mudahan naik boleh.
0: Yeah.
1: Tapi
0: jangan
1: banyak-banyak.
0: Jauh lah ya. Gitu.
1: Naik jangan banyak-banyak ya Pak. Terus kalau bisa nanti kalau udah naik ya pelayanannya lebih ditingkatkan lagi.
0: Iya,
1: armada busnya dibanyakin lagi ya Pak.
0: Betul.
1: Biar kita kagak ngantri-ngantri.

tentara mereka teriak, damai, damai. Orang pun pada bertanya, perdamaian yang macam mana sih yang bapak mau? Apa cuma sebatas perang di Vietnam yang baru berlalu? Atau sebatas ujungnya John sama Paul, John sama Jokowi?

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Bukunya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual.

0: Perempat Suara Budaya Jakarta.
1: Masih barengan kita berdua, Abang Po di mari ya. Sama Bang Dul Kenari nih. Lagunya yang nyanyi Bang Dul Kenari, judulnya apa Po Awak?
0: Judulnya Bitter Hamen.
1: Oh, iye. Bitter Hamen. Siapa ya Bitter Hamen ya?
0: Apaan itu ya Bitter Hamen ya?
1: Oke deh Abang Po ya. Tapi yang pasti kita cari tahu yang ini aja dah ya. Yeah. Kalau Bitter Hamen kita cari tahu nanti aja deh ya sama Bang Dul Kenari ya. Kalau yang satu ini udah tahu nih. Kalau Indonesia menutup peralihan berakhirnya Asian Games ya Bang Po. Jadi resmi berakhir kan Asian Games 2026 dan Indonesia menempati posisi ke-16.
0: Iya, alhamdulillah ya Po.
1: Alhamdulillah.
0: Selamat dah buat para atlet-atlet Indonesia gitu.
1: Karena memang Indonesia membawa pulang 39 medali yang terdiri atas 5 emas, 11 perak dan 23 perunggu. Sedangkan untuk China menjadi juara umum dengan 169 medali emas, 89 perak dan 83 perunggu. Jepang sebagai tuan rumah ini ada di posisi kedua nih.
0: Iya. Ada di 83 emas, 95 perak dan 91 perunggu.
1: Enggak apa-apa, kita ada di peringkat ke-16 tuh oke ya.
0: Iya, itu bagus ya.
1: Karena memang ajang Asian Games 2026 ini juga membawa cerita ya. Ingat banget pertama kali itu medali emas datang dari cabang olahraga butangkis, Abang Po.
0: Betul. Setelah dia tertinggal nih, sempat tertinggal sama Cina 0-2, akhirnya tim merah putih nih bangkit. Ini dari regu putra nih di medali emas pertama di cabang bulu tangkis.
1: Betul
0: ya,
1: jadi ini satu cabang olahraga yang mendobrak gitu. Habis itu susul deh tuh sama perolehan-perolehan lain ya.
0: Nah ini ada kalau misal atlet-atletnya nih di hasil final ada Jonathan Christie, Fajar Alfian,
1: ya?
0: Fajar Alfian atau Muhammad Sohibul Fikri, ada Alwi Farhan, Leo Roli, Cornando, Muhammad Zaki Ubaidillah gitu.
1: Okay.
0: Nah, sebelum final tuh udah sempat ngalahin Thailand juga nih di semifinal dan ini semifinalnya 3-1 di Malaysia juga sempat di perempat final 3-2
1: gitu. Ketemu ya.
0: Sempat ketemu terus juga yang ini tuh akhirnya 28 tahun Asian Games di Bangkok ini
1: akhirnya bulu tangkis ya.
0: Akhirnya bulu tangkis ini mengakhiri penantiannya dan mendapatkan emas gitu.
1: Wow.
0: Nah, tapi bergu putrinya juga nyumbangin ini nih medali perunggu di Asian Games 2026.
1: Wah, keren. Jadi selamat ya sekali lagi ya untuk para atlet yang sudah berjuang di Asian Games 2026 dari cabang olahraga apapun ya, nggak cuma bulu tangkis, sekarang kan banyak gitu.
0: Tadi kan juga banyak, kemarin itu juga
1: ada ini ya,
0: yang panjat
1: panjat pinang kita mau jawab panjat pinang Abang Po.
0: Iya,
1: bukan cabar ya itu ya. Terus dari angkat besi juga kemarin dapet tuh emas kok, nggak salah dah.
0: Iya
1: ya kan,
0: makanya itu buat
1: keren
0: semua atlet dan yang sudah berjuang untuk Indonesia.
1: Betul,
0: gitu kan.
1: Kita ucapkan selamat ya.
0: Nanti malam juga yang bola ini juga ya udah kita dukung semua.
1: Betul, mudah-mudahan lolos juga ke final Asian Games 2026 sebagai pemenang.
0: Iya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita tersebut tersembunyi dari khalayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, seringkali kita mendengar nama Ismail Marzuki. Ismail Marzuki adalah seorang komponis besar Indonesia. Berbagai karya telah ia ciptakan semasa hidupnya. Namun Ismail Marzuki memiliki cerita yang mungkin belum diketahui banyak orang. Ismail Marzuki lahir pada tanggal 11 Mei 1914 dari keluarga sederhana. Ayahnya Marzuki hanyalah wira usahawan kecil-kecilan di Kuitang, Senen, Jakarta Pusat. Sejak ia lahir, Ismail Marzuki tidak pernah sekalipun melihat dan merasakan kasih sayang seorang ibu. Maklum, ibunda tercinta meninggal tatkala ia dilahirkan. Dunia musik sudah menyelimuti Ismail saat masih kecil. Ia memiliki suara yang begitu menggema sehingga ia tampil di berbagai acara seperti acara sunatan, perayaan pengantin, cukuran anak, dan lain sebagainya. Pada tahun 1923, Ismail bersama teman-temannya menjadi anggota perkumpulan musik Live Java yang sebelumnya bernama Rukun Anggawe Santoso. Dalam perkumpulan ini, bakatnya berkembang baik sebagai instrumentalis, penyanyi, penyair lagu, dan pengarang lagu. Ismail Marzuki suka meresapi berbagai lagu berulang kali. Bukan cuma lagu Hollywood dan jazz, ia juga menjadikan lagu daerah sebagai inspirasi seperti lagu Maluku, Bugis, Melayu, Minahasa, dan lain sebagainya. Tahun 1950-an merupakan tahun yang sulit bagi Ismail Marzuki. Salah satu penyebabnya adalah kesehatannya yang memburuk sehingga ia mengundurkan diri dari kegiatan orkestra. Aktivitasnya pun terbatas hanya pada karya komposisi saja. Tanggal 25 Mei 1958, Ismail Marzuki meninggal dunia saat selesai makan siang dan bercengkrama dengan istri tanpa ada gejala. Saat ini, Ismail Marzuki dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Hey,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buat lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makannya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
1: Propat FM, suara budaya Jakarta.

0: deh buang sampah sembarangan. Padahal tempat umum, kita kan harus bisa jaga kebersihan. Ya ilah, hari gini masih aja buang sampah sembarangan. Gak malu ya bikin tempat umum jadi kotor. Padahal buat kepentingan kita bersama loh.
1: Iya ya, sangat disayangkan. Yuk kawan-kawan, kita sama-sama jaga kebersihan. Buang sampah pada tempatnya. Supaya kota kita bersih, asri,

0: 92,8 FM Prambanan Suara Budaya Jakarta.
1: Iya Bang Po, nih lagi jam segini nih emang lagi macet-macetnya nih ya lalu lintas ya.
0: Terus lagi apa ya, agak lemah letih nih
1: iya,
0: ya, di jalanan.
1: Hari Senin ditambah juga. Betul. Ya kan. Apalagi hari ini agendanya banyak. Yang tadi dulu kita infoin, hari ini tuh ada final timnas,
0: ada
1: HUT TNI sama aksi unjuk pendapat ya, teman-teman mahasiswa ya.
0: Betul, teman-teman mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia atau BMSI, sama dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi atau LMND gitu. Nah ini tuh ada aksi terpisah ternyata Po.
1: Hari ini?
0: Iya, ini tuh kalau LMND tadi tuh tiba lebih awal di jam 2 dengan bawa bendera organisasi, spanduk, poster tuntutan, juga umbul-umbul gitu kan. Nah terus itu menyampaikan orasi secara bergantian kalau misalkan BMSI datang setelahnya gitu. Jadi LMND dan BMSI ini melakukan unjuk pendapatnya secara bergantian gitu. Nah ini juga ada beberapa polisi yang terlihat mengawal demonstrasi. Salah satunya ada Wakapolda Metro Jaya Irjen Dekananto Eko Purwono, ada Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Reynold Hutagalung, sampai ada Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Sangurah Wiratama. Gitu.
1: Nah tapi kita mau juga update nih, gimana nih sekarang udah pada ngebubarin diri belum nih ya Po? Udah kayak jam-jam segini mah
0: harusnya sih udah ya Po, karena kan tadi mulainya dari jam ya? 1, jam 2 gitu kan. Harusnya jam segini tuh udah bubar, tapi kalau dari berita sih emang tadi unjuk pendapatnya ini agak lumayan kondusif ya, tidak ada berita-berita yang gimana-gimana gitu.
1: Ya alhamdulillah ya Bang, berjalan dengan lancar dan tertib gitu ya. Itu sih yang paling penting ya.
0: Tertib dan tidak ada kekerasan ataupun korban jiwa.
1: Iya, gitu. Oke dah kalau gitu. Ya, sekalian juga kita mau info nih ya Bang Po, bentar lagi azan maghrib nih, sekitar ya 10 menitan lagi dah. Karena hari ini azan maghrib Jakarta dan sekitarnya berkumandang di jam 17 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Abis jeda maghrib balik lagi di mari ya, tetap di Prambanan Suara Budaya Jakarta.

Jika kamu mencintai seseorang, biarkan dia pergi. Jika ia kembali, maka ia milikmu. Namun, jika tidak kembali, ketahuilah, maka dia bukan.

Cabang Pos Suku Dinas KPKP Jakarta Timur mendorong warga memanfaatkan lahan untuk menanam pangan pendamping beras seperti singkong, ubi, jagung, dan talas guna memperkuat ketahanan pangan keluarga. Gerakan ini dilakukan melalui program gerakan menanam tanaman pangan pendamping beras dan sekaligus mendorong budaya bercocok tanam di lingkungan masyarakat dalam panen bersama warga Cipinang Melayu. 2 Oktober lalu terkumpul sekitar 15 kg singkong dan 40 papan petai untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Beralih ke berita selanjutnya, Pemkab Batanghari Jambi mengaktifkan layanan dokter tangguh untuk mendatangi warga di desa dan kelurahan saat kualitas udara memburuk akibat kabut asap dan karhutla. Bupati Muhammad Fadil Arif mengatakan layanan ini mengutamakan pemeriksaan cepat terutama bagi anak-anak yang rentan terdampak udara buruk. Langkah tersebut sekaligus memperkuat budaya saling peduli di masyarakat dengan mengajak warga menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Sampai di sini beritanya, ketemu lagi di berita jam 6 pagi.

0: Hari ABRI yang diperingati setiap 5 Oktober merupakan momen penting dalam sejarah Angkatan Bersenjata Indonesia. Diawali dengan terbentuknya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI pada tahun 1945. Institusi ini lahir dari semangat perjuangan rakyat untuk meraih kemerdekaan. Selama beberapa dekade, ABRI berfungsi sebagai penjaga keamanan dan stabilitas negara, serta terlibat aktif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. ABRI resmi berganti nama menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI, tetap pada komitmennya untuk selalu hadir sebagai tentara dari rakyat dan untuk rakyat, dengan fokus pada pertahanan, pengabdian sosial, dan pembangunan nasional untuk mewujudkan bangsa yang lebih damai dan sejahtera.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie, jangan lupa kapaknya sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Es degan enak nih kayaknya.
1: Mau dong.
0: Mau es degan?
1: Iya.
0: Nih, dengerin.
1: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
0: Hai, abang, ini es degannya beda, bang. Hah? Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta. Oh. Namanya Es Degan. Eits, 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Empo, selamat malam. Selamat bergabung kembali barengan Epo Mariana sama Po Najwa di Mari, masih di Blantek ya. Selamat menjaga ibadah sholat maghrib juga. Selamat santap makan malam juga. Udah jam makan malam nih Po Awa ya.
1: Iya, benar banget nih Po.
0: Ya, soalnya Pan abis seharian kerja pulang lapar. Atau mungkin tadi sebelum nyampe rumah mampir dulu beli makanan kali.
1: Iya kan?
0: Atau pulang kerja enggak nyari tempat makan tapi nyari tempat olahraga.
1: Betul.
0: Soalnya sekarang kan banyak orang yang olahraga itu sore gitu.
1: Iya, sore ke malam ya pulang kerja gitu kan.
0: Tapi kan kalau kita ke olahraga, biasanya kalau kita olahraga biasanya kan ke GBK. Lah GBK kan lagi rame ini, Po. Ada tempat rame lain kali?
1: Ada.
0: Dimana?
1: Ini ada 10 spot lain di Jakarta buat olahraga selain GBK nih.
0: Di mana aja tuh?
1: Ini ada di Taman Mini, ya. Jakarta Timur.
0: Tapi kayak ini emang bisa Po sore malam begini?
1: Bisa deh kayaknya. Terus habis itu juga ada di Cibis Park Jakarta Selatan.
0: Ini deket-deket rumahnya nih.
1: Iya, ini bisa ini malam-malam.
0: Bisa.
1: Ini juga lumayan luas ya tempat-tempat berlarinya. Nah ini deket kita juga ada nih di Monas.
0: Monas. Ya. Iya.
1: Apa kita habis ini lari kali?
0: Boleh.
1: Terus juga ada di Taman BKT Jakarta Timur. Terus ada Ancol juga bisa tuh di Jakarta Utara. Terus ada kawasan Epicentrum Kuningan di Jaksel. Terus ada Taman Lapangan Banteng di Jakarta Pusat. Terus ada Ragunan juga di Jaksel. Ada Tebet Eco Park di Jaksel. Terus ada Taman Langsat di Jaksel.
0: Gitu. Cuma memang kalau malam-malam begini ada beberapa tempat yang tadi disebutin yang malamnya tuh nggak bisa diakses ya, Po. Cuma pagi
1: Monas
0: doang
1: juga
0: ya.
1: Monas juga.
0: Monas ada jam-jamnya juga gitu. Kalau jam segini kayak masih bisa deh. Tapi bentar lagi kayak tutup ya kan.
1: Betul. Kayak gitu ya. Tapi kan bisa lah ya buat alternatif nih. Apalagi GBK sekarang lagi rame banget orang. Kalau yang introvert nih orangnya gitu.
0: Iya, males yang rame-rame ya. Atau kayak misalnya besok-besok gitu ya, kayak udah bosen olahraga di GBK mulu. Misalnya pagi-pagi olahraga gitu. Tempat-tempat yang tadi udah disebutin kan juga boleh dicoba.
1: Ini gak harus malam ya, pagi bisa, siang bisa, yang kapan aja deh gitu.
0: Ya kapan aja sesempatnya Bempo gitu. Atau mungkin ke tempat-tempat yang Abang Po boleh rekomendasiin ke kita di Mari. Biasanya Abang Po kalau olahraga, entah itu jogging gitu ya, jalan sehat. Kira-kira di mana sih tempat yang enak gitu kalau dekat-dekat tempat tinggalnya Abang Po? Kan nggak semuanya orang olahraga ke GBK.
1: Apalagi nih kebanyakan Jaksel ya.
0: Siapa tahu Abang Po ada rekomendasi, silakan boleh bergabung di sini. Sembari update juga informasi di sekitar Abang Po, lalu lintasnya, cuacanya gimana nih jelang pertandingan final timnas Indonesia. Siapa tahu masih ada yang lagi OTW di sekitar Sudirman, bisa diupdate di Mari. Ya, bisa WhatsApp aja ke 0812 1124928.

0: Niko mboten tingali saking bab kamanusan. Nanging,
1: duh, ngomong apa sih ini orang? Ini lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Udah, dimari aja.

0: Bu Awa nyanyi, Bu Awa lagu dari Roma Irama judulnya Gala-Gala ya. Nemenin apa-apa yang lagi makan malam juga. Makan malamnya apa sih? Selera makan orang kan beda-beda ya.
1: Benar.
0: Tapi ada enggak ya yang selera makannya ternyata sama sama presiden?
1: Wah. Itu coba nih kita kasih tahu nih kali ya. Jadi sama ya Po ya. Ini ada presiden pertama nih. Siapa yang suka tempe bacem, nasi jagung, ikan bumbu balado, sayur lodeh sama pecel?
0: Wah, itu seleranya siapa sih?
1: Itu seleranya Soekarno, presiden ke-1.
0: Oh, Bung Karno. Seleranya tempe bacem, nasi jagung, ikan bumbu balado, sayur lodeh sama pecel.
1: Sampai ada punya langganan khusus nih. Ada pecel Mbok Pin di Blitar.
0: Orang-orang
1: Blitar yang tahu pecel Mbok Pin datangin dah. Itu apa sih namanya? Seleranya presiden.
0: Iya, benar. Presiden pertama ya.
1: Iya.
0: Terus juga Pak Soeharto nih, presiden kedua Republik Indonesia juga punya makanan favorit juga, Po.
1: Iya, apa tuh, Po?
0: Tahu tempe goreng. Kalau Bung Karno kan namanya dibacem ya. Kalau Pak ini Pak Harto dia demennya tahu tempe goreng, tempe bacem juga dia suka. Beliau nih almarhum tuh semur lidah, pindang bandeng sama sayur lodeh juga. Sama seleranya mirip-mirip ya. Terus katanya menu sarapan andalan itu nasi goreng sama sambal bawang, Po.
1: Itu enak sih itu.
0: Itu dari presiden kedua Bapak Soeharto.
1: Terus ada lagi nih, Po. Ya. Ini presiden ketiga Bapak B.J. Habibie. Ini dia tuh suka banget sama ikan. Ikan bakar, ikan goreng, sup ikan, semua yang ikan-ikan dia suka. Nah, terus juga suka kue tradisional Makassar kayak barongko sama sanggara bandang.
0: Karena beliau ini orang Sulawesi memang.
1: Jadi
0: demen makanan sono ya.
1: Sulawesi.
0: Iya. Nah, kalau presiden keempat yaitu Bapak Gus Dur, ya. Gus Dur ini juga punya makanan favorit Bang Po. Dimulai dari gulai otak sapi, gulai limpah sama ayam kampung panggang katanya. Dan paling ikonik nasi kikil warung sederhana di Jombang, Jawa Timur nih jadi salah satu favorit tempat makannya Gus Dur.
1: Terus ini ada yang presiden kelima, Ibu Megawati Soekarnoputri. Beliau sukanya nih nasi goreng buatan sendiri nih, dibumbui lengkap sama terasi goreng. Kalau ini menu rahasia deh ini kayaknya nih. Terus juga suka ikan bakar khas Gianyar di warung Pak Made.
0: Pak Made di Bali ya.
1: Dari
0: presiden kelima kita ke presiden keenam yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono juga punya makanan favorit Abang Po. Beliau ini suka banget berburu kuliner. Beliau ini gak nyebutin spesifik makanannya apa. Pokoknya intinya beliau ini pecinta kuliner, wisata kuliner gitu ya. Terus langganannya bakso Sukowati di Cikeas sama ayam goreng Madukoro.
1: Ini ada lagi nih, ini presiden ketujuh Bapak Joko Widodo. Kalau ini juga sukanya masakan rumahan kayak soto ayam, sayur bening, sayur bayam, sorek tempe, tumis pepaya muda gitu. Nah, terus kalau favoritnya nih kuliner Solo, sate kambing Haji Bejo, sate buntel dan sate kambing muda ini menunya.
0: Selera Pak Joko itu ya. Sedangkan keseleranya presiden ke-8 Republik Indonesia yaitu Bapak Prabowo Subianto, beliau juga punya selera makanan sendiri yang berbeda.
1: Betul.
0: Beliau nih kabarnya suka banget sama instan, Abang Po. Telur dadar.
1: Sama nih ini mama kita mirip-mirip.
0: Cakangkung, ikan asin ame gado-gado. Dan katanya juga suka nasi goreng ame bubur ayam. Tapi bubur ayamnya beliau ini yang diaduk.
1: Tim diaduk.
0: Pak Prabowo ternyata bubur ayam tim diaduk ya.
1: Iya.
0: Jadi itu dia sih Abang Po ya, beberapa selera kuliner dari para petinggi ya. Presiden Indonesia dari yang pertama sampai ke-8 ya.
1: Betul.
0: Yang punya masing-masing selera kuliner yang berbeda-beda. Walaupun tadi ada beberapa yang sih yang sama ya.
1: Ada yang sama. Juga ada beberapa yang menu rumahan ya.
0: Betul.
1: Semuanya gitu.
0: Ya barangkali dari yang tadi udah kita sebutin ada yang mirip-mirip juga sama seleranya Bang Po ya. Ini kebetulan atau gimana nih gitu. Ya mudah-mudahan sama seleranya. Insya Allah nanti juga punya rezekinya yang sama ya.
1: Betul banget.

0: cerita dalam lagu. Mace Purba atau pemilik nama Sutriska Rosalia Veronica Purba adalah penyanyi asal Jayapura yang lahir pada tahun 1994. Mace Purba adalah salah seorang peserta X Factor Indonesia yang mencuri perhatian karena suaranya yang merdu banget. Walaupun kurang berhasil di ajang X Factor, Mace Purba justru lebih sukses setelah video lagu-lagu covernya viral banget nih Abang Po. Ia pun juga makin terkenal dengan lagu-lagu daerah yang ia upload di akun YouTube-nya seperti Baju Hitam, Kakak Baju Biru, Sama Menyerah, dan lain-lain. Oh iya, channel YouTube-nya udah punya banyak subscriber loh, kurang lebih 300 ribuan.
1: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tabar Bokir. Waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Propat FM, suara budaya Jakarta.

0: Abang Po Pemkop Jakarta Selatan memastikan kebutuhan warga terdampak kebakaran di Menteng Atas terpenuhi selama masa tanggap darurat. Bantuan disalurkan bertahap mulai dari makanan, air mineral, perlengkapan tidur hingga seragam, dan perlengkapan sekolah bagi anak-anak. Kegiatan tersebut diharapkan meringankan beban warga, sekaligus memperkuat semangat gotong royong dalam membantu sesama. Beralih ke berita selanjutnya.
1: Sebanyak 50 anak berkebutuhan khusus bersama orang tua mendapat layanan kesehatan gigi gratis dari Pertamina Patraniaga dan IKA Unair di Semarang. Kegiatan ini diisi edukasi, pemeriksaan, konsultasi hingga praktik menyikat gigi yang melibatkan 20 dokter gigi spesialis. Selain menjaga kesehatan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun budaya peduli dan lingkungan yang lebih inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita besok jam 6 pagi.

0: Pipi, tadi gue liat di medsos ada konten kreator yang niru-niruin anak disabilitas gitu. Aduh, kok gitu ya? Kagak nimbang perasaan orang apa tuh?
1: Iya, ayah juga liat. Jujur ya, gue miris banget. Itu mah gak pantas kan dijadiin bahan lucu-lucuan?
0: Bener banget. Walaupun mungkin niatnya bercanda ya, tapi kan itu bisa nyakitin perasaan orang lain.
1: Nah, itu dia. Kita kadang gak sadar. Yang nonton bisa aja yang punya keluarga atau kenalan yang disabilitas kan?
0: Harusnya tuh ya, medsos dipakai buat hal yang positif aja, biar bermanfaat gitu loh.
1: Iya bener. Mending tuh kita sebarin empati, bukan malah ngejek perbedaan orang.
0: Yuk bijak di media sosial, hargai perbedaan, karena setiap manusia berhak.

0: Abang Po, wayang kulit Betawi sebenarnya hasil percampuran budaya, terutama dari para pendatang Jawa. Makanya banyak persamaannya tuh sama wayang kulit Jawa. Fungsinya juga buat keperluan ritual kayak nazar atau ruatan. Dalangnya kudu punya kemampuan spiritual tinggi. Buat ruatan kudu pakai cerita khusus, yaitu cerita Batara Kala, dan dilengkapin juga tuh sama sesajen.
1: Negara rusak, Kumbakarna negara ancur.
0: Pas pentas, wayang kulit Betawi diiringin gamelan ajeng, gamelan khas yang pakai bahasa Betawi tapi musiknya mirip gamelan Sunda. Isinya ada trompet, saron, gedemung, kromong, kecrek, gendang, kempul ame gong. Dulu sekitar tahun 1920-an bahkan pernah juga tuh pakai gamelan dari bambu. Dengan sejarah panjang dan budaya yang kuat, wayang kulit Betawi jadi warisan budaya yang penting banget buat seni pertunjukan Indonesia, sekaligus lambang identitas orang Betawi.
2: Mau kemana? Cakep bener dah.
3: Ya, emang ayah cakep ya bang ya?
2: Iya.
3: Ya Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
2: Ngapain?
3: Mau dengerin musik.
2: Ya, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
3: Iya deh.

0: Perobat Suara Budaya Jakarta. Aduh, enak banget lagunya, siapa sih Po yang
1: nyanyi Po? Mengalun-ngalun gitu. Diam keroncong, payung teduh.
0: Oh, pantesan teduh banget suara musiknya ya.
1: Tapi agak mengantuk-mengantuk gitu ya dengernya.
0: Emang juga udah jam-jam segini orang udah pada capek, Po.
1: Betul.
0: Orang udah pengen cepet-cepet sampai rumah, istirahat, rebahan, nih kan.
1: Para pekerja-pekerja pencari cuan.
0: Pencari cuan. Cuman memang ya buat yang masih dalam perjalanan, yang masih sibuk beraktivitas, ya sabar dah ya.
1: Iya. Pak, tapi ngomong-ngomongin pekerja nih, Po.
0: Apa
1: ini
0: itu?
1: Ini ada info terbaru nih, Po.
0: Apa
1: katanya enggak semua pekerjaan ini bisa masuk di KTP.
0: Oh iya?
1: Iya, tapi ada 108 pekerja nih kurang
0: pekerjaan.
1: Lebih pekerjaan, sesuapan pekerjaan yang bisa dicantumin di KTP.
0: Mm-mm.
1: Dari pelajar, petani, karyawan, paranormal, tabib, sama paraji juga ini bisa masuk.
0: Masuk?
1: Ini kayak tukang cukur, tukang listrik, tukang batu, tukang kayu, tukang sol, tukang las, tukang jahit, tukang gigi.
0: Tukang sekarang, semua itu ya?
1: Sekarang bisa masuk, gak cuma yang kayak kan biasanya cuma
0: karyawan,
1: pegawai gitu kan,
0: karyawan swasta,
1: wirausaha gitu kan.
0: Biasanya wirausaha gitu ya.
1: Iya.
0: Sekarang lebih spesifik ya.
1: Iya, imam masjid juga.
0: Oh, tadi pendeta. Juga ada penata rias juga tuh, Bu.
1: Iya, betul. Iya. Kayak gitu, terus juga yang
0: penyiar radio masuk.
1: Oh iya, betul.
0: Oh,
1: penyiar televisi, penyiar radio. Oke, dan nanti kita ganti KTP ya, Pak.
0: Bisa boleh. Selama ini Ayah sih belum ganti ya. Masih apa ya, terakhir tuh pekerjaan CEO.
1: Kalau Ayah masih terakhir masih pelajar.
0: Masih pelajar ya.
1: Pelajar mahasiswa.
0: Kalau Empo masih pelajar masih pantes. Lah kalau Ayah jadi pelajar orang pada nanya-nanya. Pelajarnya begini gurunya semane gitu.
1: Iya.
0: Oh gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi lebih spesifik lagi ya Po sekarang ya untuk
1: betul.
0: Kolom pekerjaan di KTP ya.
1: Sini juga ada Kueshi, Wenshi, Biksu, Jiaosheng. Jadi pemuka-pemuka berbagai agama
0: bisa.
1: Juga sekarang ditulis nih.
0: Oh,
1: ada biarawan, lebih, pandita gitu.
0: Biar lebih ini ya, biar lebih spesifik gitu ya. Uskup juga ya.
1: Iya, gembala juga.
0: Iya.
1: Dan lain-lain lah ya.
0: Iya, benar.
1: Nah, kalau misalkan emang enggak tercantum di situ secara spesifik, nanti ditulisnya tuh mengacu pada kategori pekerjaan yang tersedia dan paling sesuai sama kondisi yang asli, Po.
0: Oh, gitu. Oke dah. Jadi buat Bapak nih coba dicek itu KTP-nya. Pekerja status pekerjaannya apa?
1: Betul.
0: Kalau dirasa-rasa enggak sesuai nih sama pekerjaan yang Ayah jalani hari-hari, bisa dirubah
1: bisa
0: ya.
1: Bisa dirubah. Iya.
0: Bisa dirubah ke kelurahan aja minta ubah gitu Abang Po.
1: Betul.
0: Jadi mudah-mudahan ini bisa bikin Abang Po jadi lebih jelas gitu ya status pekerjaannya ya.
1: Pekerjaannya apa?
0: Kan kadang suka apa namanya? Pekerjaannya apa nih? Udah dah ribet dah nyantumin aja karyawan swasta.
1: Iya, atau wira swasta gitu.
0: Wira usaha. Nggak tahu usahanya apa. Tapi ya silakan deh dicek deh Abang Po, ini udah kita informasiin ya. Buat Abang Po yang pengen ganti apa namanya kolom pekerjaan di KTP yang lebih spesifik lagi sesuai dengan profesinya Abang Po bisa gitu. Silakan bisa ke kelurahan terdekat tempat tinggalnya Abang Po ya.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Bang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Propan FM, suara budaya Jakarta.

0: Yat. Lihat dia tuh gedung putih. Cakep banget ya. Gedung apaan sih, Yat?
1: Itu namanya gedung Olve, Mina. Jangan lihat cakepnya doang. Sejarahnya juga keren.
0: Oh gitu. Gimana?
1: Dulu, gedung Olve adalah kantor perusahaan asuransi jiwa. Namanya OLVEH. Singkatan dari Onderlins Leveren Zekering van Egenhout. Gedungnya berdiri dari tahun 1921.
0: Buset, udah tua banget ya?
1: Iya, sebenarnya Olve sendiri nih udah ada dari tahun 1877. Awalnya lembaga swadaya buat pegawai negeri sipil, bantu ngurangi beban hidup, sekaligus nyediain tabungan sama asuransi jiwa buat anggotanya. Nah, sekarang gedung ini jadi bagian dari cagar budaya.
0: Oh gitu, pantas aja masih dijaga rapi ya. Tapi kok lu tahu sih sejarahnya? Padahal lu belum lahir, Ban.
1: Itulah pentingnya kita baca, biar kita kenal sejarah dan makin cinta sama warisan budaya kita.
0: Iya juga ya.
2: Kenali sejarah, lestarikan cagar budaya.

0: 92,84 Suara Budaya Jakarta.
1: Lagi udah mau mulai nih, Po. Bentar lagi, Po.
0: Iya, ini pertandingannya ini.
1: Timnas dengan Thailand ya, Timnas Indonesia ya.
0: Oh, udah bentar lagi.
1: Bentar lagi,
0: po. Banget ini mungkin.
1: Lagi. Lagi
0: udah
1: ini
0: pada
1: masuk-masuk
0: udah
1: gitu kan. Udah nih kalau jam segini udah masuk ke stadion. Lagi pada nunggu mulai ya kan. Tapi ya gitu, ayo sih jujur, udah lama banget, Po, kagak nonton bola ke GBK udah lama.
0: Ayo belum pernah lagi, Po.
1: Belum pernah.
0: Iye.
1: Jadi gak tahu udah sekarang ada regulasinya bagaimana, kan biasanya suka beda ya. Kayak terakhir tuh waktu tim Jackmania. Persija
0: sama Persib
1: kan beberapa waktu lalu sempat tanding tuh di GBK gitu kan. Nah, itu tuh sempat ayah baca di sosial media, jadi salah satu peraturannya kudu pakai jersey, Po. Kudu pakai, maksudnya gini kan, itu nggak boleh ya untuk si Persib pendukungnya datang ya nonton langsung, nggak boleh untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Jadinya biar aman, biar ketahuan kalau di situ semua pendukung Persija kudu pakai jersey. Cuman ya nggak tahu udah ya gitu.
0: Nah kalau yang sekarang nih, Ayah tuh dapat update nih, Po, dari teman Ayah nih yang udah di GBK nih katanya. Mungkin kalau yang belum masuk gitu kan, itu update-nya tuh sekarang nggak boleh bawa air. Jadi dari gate depan tuh harus udah dihabisin atau dibuang. Nah terus juga ada pemeriksaan sampai 4 kali nih. Dari mulai barcode, tas, body check, sama barcode lagi.
1: Ketat ya, Po, ya?
0: Sekarang ketat ya. Terus juga kalau misalkan masuk ke wilayah stadionnya nih, banyak yang jual makanan sama minuman. Tapi ya itu gak boleh dibawa ke dalam. Jadi yang udah dibeli ya diplastikin aja lah, pinter-pinter mungkin ya sembunyiin atau gimana. Terus habis itu masuk stadion juga dicek lagi
1: Dua kali.
0: Tas sama body check lagi. Terus ada barcode lagi gitu. Terus sekarang gak bisa pindah-pindah zona. Masuknya di mana ya udah duduknya di situ gitu.
1: Segitu ketatnya ya, Po. Sebenarnya tujuannya baik loh, Bang, Po, supaya meminimalisir hal tidak diinginkan. Terus sama biar dalam stadionnya kagak kotor, Po. Bayangin aja kalau botol makanan sama minuman, botol minuman sama makanan masuk ke dalam stadion, kelarnya apa yang gak berserakan.
0: Betul, itu gitu.
1: Mending kalau warga kita mau ngambilin sampahnya lagi. Kalau ngandelin petugas kebersihan kan kesianan.
0: Terus juga kalau misalnya emang gak bisa masuk nih, Po, itu tuh udah disiapin nih, ada dua layar di luar GBK. Itu di kanan sama sisi kiri. Kanan sama sisi kirinya gitu. Jadi yang mau
1: bisa nonton di luar ya,
0: bisa nonton tuh. Ini udah disiapin kayak gitu.
1: Asik sih ya. Jadi gak nggak perlu berkecil hati ya.
0: Terus juga banyak tenan-tenan makanan gitu. Terus ada playground juga.
1: Seru.
0: Yang mungkin bawa anak-anak gitu.
1: Seru-seru ya. Ya pokoknya kita doain semoga pertandingan berjalan dengan lancar ya, Bompo. Indonesia
0: banget
1: bisa menang, menghasilkan skor terbaik. Intinya sih yang penting sportivitas ya.
0: Betul.
1: Itu yang paling penting dalam sebuah pertandingan ya. Karena kalau dinodai dengan kecurangan-kecurangan ya sama aja dong. Masa menang hasil curang.
0: Makanya
1: gak boleh ya, Bang, Po.
0: Semoga
1: doain
0: semuanya
1: aja
0: aman, sportif,
1: amin.
0: Dan lancar.
1: Amin. Jadi buat Bang Po yang gak sempat ke GBK, gak usah berkecil hati. Kan bisa nonton, bisa nonton nobar di mana, karena tempatnya udah kita sebutin.
0: Tadi kan udah banyak yang kita sebutin ya. Terus kalau misalnya emang mau ngerasain euforia tapi nggak sempet masuk gitu, bisa nonton tuh di luarnya.
1: Ada big screen ya.
0: Ada big screen.
1: Jadi nggak usah berkecil hati ya. Yang penting kita dukung timnas Indonesia menang.

0: Perempat Suara Budaya Jakarta udah mau deket-deket jam 8 malam nih ya Bang Pong. Gak berasa kita ngobrol-ngobrol.
1: Betul.
0: Tau-taunya udah mau kelar aja.
1: Iya.
0: Abis ini bakal ada apresiasi budaya Batak ya. Bakal nemenin Bang Pong di malam hari ini sampai jam 8 malam. Barengan Bang Jo Aditya, ada narasumber juga ya nanti bakal hadir.
1: Sampai jam 12 malam ya Po ya.
0: Narasumbernya cuma 2 jam ya Bang.
1: Narasumbernya 2 jam.
0: Bang Jo-nya sampai jam 12 malam. Kalau narasumber sampai jam 12 malam. Ngobrol jam 12 malam. Udah ngantuk sih anak
1: langsung ya. Ngantuk gitu.
0: Iya. Iya benar. Ya udah kalau gitu abis ini dilanjut sama Jo Aditya ya Bang Po ya di apresiasi budaya Batak. Kita mau nobar.
1: Ya, betul. Yeah,
0: Po awal ya kita mau nonton bola Bang Po. Mau nonton pertandingan malam hari ini mumpung belum mulai nih Po, bentar lagi. Makanya jangan sampai ketinggalan.
1: Split.
0: Sama siapa?
2: Laki
0: empok
2: depan.
0: Oh, iya benar, lagi kita udah nungguin.
1: Kita lari maraton ke GBK.
0: Udah bawa kaca rebus deh. Buat nonton. Kayak nonton layar tancep ya. Bawanya kaca rebus menonton bola. Yaudah kalau gitu ayo pamit sama Po Awa ya Po. Besok insya Allah kita ketemu lagi berdua ya.
1: Iya insya Allah ya. Iya betul.
0: Jadi yaudah Abang Po juga yang masih dalam perjalanan hati-hati. Selamat beristirahat juga yang udah mulai sampai rumah sambil nonton bola. Ya, cinta dilestarikan terus seni tradisi Nusantara. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: Pramot FM Surabaya Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Po, Amang Indah, Bang Kakak. Ketemu lagi bareng Juariti ya di malam hari ini di Apresiasi Budaya Batak. Tapi sebelum kita mulai Apresiasi Budaya Batak, kita akan mulai dulu dengan seperti biasa audio drama legenda. Dan untuk malam hari ini, drama legendanya adalah Legenda Keong Mas. Dan langsung aja, ini dia Legenda Keong Mas.
1: Kami sajikan sebuah drama legenda yang cukup terkenal di Jawa yang berjudul Keong Mas. Kita simak cerita selengkapnya yang ditulis oleh Babeh Widi dengan para pemain Rama sebagai Raden Inu Kertapati, Yoli sebagai Dewi Chandra Kirana, Cici memerankan Dewi Galuh Ajem, Raja diperankan oleh Arya, Penyihir diperankan oleh Anissa, Simbok Dadapan diperankan oleh Siska sebagai kakek tua Dwi, dan narator Priyo. Disutradarai oleh Teguh Priyono, teknik dan montase Arya Galaktika, dan produser Wahyu Hadi Artana. Dahulu kala di istana Kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari Kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati.

0: Wahai putri-putriku, kemarilah.
1: Ada apa, Romo?
2: Apakah Romo memanggilku juga?
0: Iya, putriku. Romo memanggil kalian berdua karena ada pemberitahuan yang sangat penting. Besok Raden Inu Kertapati dari Kerajaan Kahuripan akan datang.
2: Lalu, apa hubungannya dengan kami, Romo?
1: Dan siapa itu Raden Inu Kertapati?
0: Ketahuilah.

0: Namun keputusan ini berdasarkan musyawarah seluruh tetua kerajaan. Dan keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat.
1: Maaf, Romo. Galuh ingin pergi ke belakang. Permisi.
2: Galuh, tunggu. Mohon maaf, Romo. Sepertinya Galuh tidak setuju dengan keputusan Romo.
0: Iya, iya. Romo juga paham. Terlihat jelas raut muka Galuh bahwa dia tidak menyukai keputusan Romo. Tapi ini sudah jadi keputusan. Tetua kerajaan sudah sepakat dan rakyat juga sudah setuju. Mau diapakan lagi? Keputusan ini sudah yang terbaik dan tidak bisa diganggu-gugat. Harusnya Galuh legowo. Toh nantinya juga ada saat gilirannya untuk dipersunting dengan pangeran dari kerajaan lain.
2: Tapi kan Romo...
0: Tidak ada tapi-tapian, putriku Kirana. Ini sudah keputusan. Janganlah kau risaukan Galuh. Biar itu menjadi urusan Romo. Sekarang, mari kita persiapkan segala sesuatunya.

Sementara itu, Dewi Galuh merasa iri dengan Dewi Kirana yang bernasib baik dan mujur akan menikah dengan Raden Inu Kertapati. Niat jahat untuk mencelakai Dewi Kirana pun terbersit di pikirannya. Ia lalu mendatangi sebuah gubuk milik penyihir.

0: Permisi, apa ada orang di dalam?
1: Apa yang Anda butuhkan, wahai putri kerajaan Daha?
0: Aku membutuhkan bantuanmu. Tolong bantu aku.
1: Kamu ingin aku melakukan apa?
0: Aku ingin kamu menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan. Yang jelas, aku ingin Kirana menderita.
1: Tunggu sebentar. Bukankah Chandra Kirana itu saudaramu sendiri? Kenapa putri ingin melakukan hal ini?
0: Yang jelas, aku tidak terima kalau Kirana bertunangan dengan Raden Inu Kertapati. Harusnya Romo Prabu menikahkan aku dengan Raden Inu, bukannya Kirana. Aku merasa terabaikan. Aku sakit hati. Apapun yang kau minta, aku turuti. Asalkan buat Kirana menderita dan gagalkan rencana pertunangannya dengan Raden Inu.
1: Oh, jadi begitu alasannya. Kau siap menerima segala resiko atas ini semua?
0: Tekadku sudah bulat. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Apapun resikonya, akan aku terima. Yang penting, buat Kirana menderita, gagalkan rencana pertunangan ini, biar sakit hatiku terobati.
1: Baiklah, aku akan menyihir Chandra Kirana, sehingga dia tidak dapat pertunangan dan menikah dengan Raden Inu.
0: Terima kasih atas bantuanmu. Senang bekerja sama dengan penyihir sepertimu. Ini uang sebagai imbalannya.
1: Sekarang aku akan mempersiapkan kutukan untuknya.
0: Kutunggu kabar darimu, penyihir.
1: Tenang saja, putri. Aku tidak akan mengecewakanmu. Lihat saja nanti.
2: Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut, Kirana dihadang oleh seorang perempuan tua yang buruk rupa. Perempuan itu adalah jelmaan penyihir yang diperintah oleh Galuh untuk menyihir Kirana.
3: Chandra Kirana, apa kabarmu? Kelihatannya kamu sangat senang hari ini.
4: Siapa kamu, simbok tua?
3: Diam, aku kesini untuk menyihirmu menjadi keong.
4: Hah? Kenapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku?
3: Saudaramu yang menyuruhku untuk menyihirmu.
4: Saudaraku? Galuh? Tidak mungkin. Kau pasti berbohong.
3: Sudah, jangan banyak omong. Terima saja nasibmu. Aku kutuk kau menjadi keong. Berubahlah.
4: Tidak!
3: Kamu hanya akan menjadi manusia pada waktu siang hari. Tapi bila menjelang malam, kamu akan kembali menjadi keong. Kutukan ini akan berakhir bila kamu bertemu dengan Raden Inu Kertapati.
2: Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong mas dan dibuang ke sungai hingga terdampar di desa Dadapan.

0: Suatu hari, seorang simbok dadapan sedang mencari ikan dengan jala, dan keong mas tersangkut ke dalam jalannya tersebut. Keong mas itu lalu dibawa pulang dan ditaruh di tempayan.
1: Well, adalah, kok ya aku bisa-bisanya tadi pagi pas ngolet iwak malah nemu keong. Tapi ini kok keongnya apik banget ya. Biasanya kalau di sawah normalnya keong itu kan warnanya ireng, buluk, kotor gitu ya. Ya semacam keong racun gitu. Kok ini ada keong warnanya emas. Kalau kena serengenge kok ya mencorong, apik banget. Mau tak masak, arep tak gawe keracak keong, kok ya eman-eman. Kalau gitu, tak pelihara saja di sini. Ben gobatir aku ya. Oh ya, Kang Emas, kamu tak tinggal dulu ya. Aku harus mencari ikan lagi. Kalau tidak mendapat ikan, aku mau makan apa nanti? Baik-baik di sini ya. Ojo lungo nang ndi-ndi.
0: Simbok dadapan kembali mencari ikan di sungai. Kemudian, Putri Chandra Kirana kembali ke wujud manusianya.
2: Kenapa aku bisa di sini? Oh iya, tadi kan ada seorang simbok yang membawaku. Kasihan sekali ya simbok itu. Untuk makan saja, dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan membuat makanan untuknya.
0: Hingga menjelang malam, simbok dadapan tidak mendapat ikan seekor pun. Kemudian, simbok dadapan tersebut memutuskan untuk pulang saja. Sesampainya di rumah, ia sangat terkejut karena di meja sudah tersedia masakan yang sangat enak-enak. Simbok dadapan bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa yang mengirim masakan ini? Begitu pula hari-hari berikutnya, simbok dadapan mengalami kejadian serupa. Keesokan paginya, simbok dadapan ingin mengintip apa yang terjadi padanya saat ia pergi mencari ikan. Simbok dadapan lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Lalu, ia pergi ke belakang rumah untuk mengintip. Setelah beberapa saat, simbok dadapan sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis itu lalu memasak dan menyiapkan masakan di meja. Karena merasa penasaran, simbok dadapan memberanikan diri untuk menegur putri nan cantik itu.
1: Well, adalah jabang bayi, demit orang dulit, setan orang doyan. Kamu ini makhluk apa? Kamu itu jin penghuni keong ya?
2: Hah? Jin penghuni keong? Bukan, Mbok. Saya manusia.
1: Manusia? Manusia kok berubah-ubah? Ih, pasti kamu jin ya? Demit atau sebangsa wewe gombel?
2: Bukan, Mbok. Saya ini memang manusia.
1: Tapi iya juga ya. Mana mungkin ada demit kok secantik ini? Mana mungkin demit kok bisa masak? Terus, kamu itu sejatinya siapa sih? Dari mana asalmu? Kenapa kamu bisa berubah jadi keong?
2: Aku Chandra Kirana. Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku karena merasa iri kepadaku.
1: Wah, kasihan sekali dirimu nak. Saudara macam apa saudaramu itu hingga tega ingin mengutukmu? Tapi namanya manusia, kalau sudah cemburu, sudah iri dan dengki, apapun dia lakukan. Ya sudah, sementara kamu boleh tinggal di sini, nak.
2: Terima kasih ya, Mbok.
0: Sementara itu, Raden Inu Kertapati tak mau diam saja ketika tahu Chandra Kirana menghilang. Ia mencari dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Penyihir akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakakan Raden Inu Kertapati. Kertapati kaget melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menuruti perkataannya. Padahal Raden Inu Kertapati diberikan arah yang salah.
3: Siapa kau?
4: Tenang Raden, aku akan menunjukkan arah ke desa Dadapan. Di sana kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana.
3: Dari mana kau tahu tujuan perjalananku? Siapa kau sebenarnya?
4: Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang kuberikan.
3: Baiklah, terima kasih atas pertolonganmu.
0: Setelah berjalan jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa Dadapan. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan. Ternyata kakek itu adalah orang sakti yang baik hati. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu.
5: Tolonglah nak. Sudah beberapa hari ini kakek tidak makan.
3: Ini kek, ada sedikit makanan.
5: Terima kasih anak muda. Janganlah kau mengikuti petunjuk yang diberikan burung gagak tadi. Dia sebenarnya adalah jelmaan penyihir jahat. Dia memberikan arah yang salah padamu.
3: Lalu, apa yang harus kulakukan, Kek?
5: Berjalanlah mengikuti aliran sungai ini. Di ujung sana, kamu akan menemukan desa Dadapan.
3: Baiklah, terima kasih, Kek. Saya akan melanjutkan perjalanan ini.
5: Berhati-hatilah dalam perjalananmu, anak muda.
3: Baiklah, Kek.
0: Setelah berhari-hari, sampailah Raden Inu di desa Dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena perbekalannya sudah habis. Di gubuk itu, dia sangat terkejut karena dia bertemu dengan Chandra Kirana. Akhirnya, sihir dari sang penyihir pun hilang karena perjumpaan itu.
3: Ah, di sana ada pondok. Mungkin aku bisa numpang istirahat di sana untuk sementara waktu. Dan setidaknya aku mendapat seteguk air. Aku merasa lelah sekali setelah berjalan sejauh ini. Kulo nuwun.
2: Iya, sebentar.
3: Loh, bukankah kamu Chandra Kirana?
2: Raden Inu, kenapa bisa ada di sini?
3: Ah, ceritanya panjang. Sudah berhari-hari aku mencarimu. Sekarang, ayo pulang. Romomu sudah menunggu.
2: Terima kasih banyak, Raden.
0: Dari dalam rumah, terdengar suara Simbok Dadapan memanggil Kirana.
1: Siapa itu, Kirana?
2: Oh, Simbok Dadapan. Kenalkan, ini adalah Raden Inu Kertapati yang Kirana ceritakan waktu itu. Dia menjemput Kirana untuk pulang. Tapi Kirana tidak tega meninggalkan Simbok Dadapan sendirian.
1: Ah, sudahlah. Tidak apa-apa, Kirana. Pulanglah, Dok, sana. Pasti kamu merindukan keluargamu, ya kan?
3: Begini saja, Simbok Dadapan ikut kami ke istana dan hidup bersama kami.
2: Iya, Simbok. Mau kan?
1: Ya, apa daya hamba menolak ajakan seorang pangeran dan putri raja. Simbok bersedia. Duk, Cah Ayu, yuk.
2: Terima kasih banyak ya, Mbok.
3: Kalau begitu, ayo segera kita berangkat.
0: Akhirnya, Raden Inu memboyong Chandra Kirana beserta Simbok Dadapan yang baik hati ke istana. Dan Chandra Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada sang raja. Raja meminta maaf kepada Chandra Kirana dan juga sebaliknya. Dewi Galuh dapat hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka ia melarikan diri ke hutan. Pernikahan Chandra Kirana dan Raden Inu Kertapati pun berlangsung dengan meriah. aneka hidup.

0: Propot FM Surabaya Budaya Jakarta. Amangina bang kakak buah kabar hamunah abang po amangina bang kakak. Saya Agiat Made di Bagasan Hai Pasan Sasudeh. Iya. Ngerti kagak? Iya itu dia. Apa kabarnya maksudnya? Ya sehatnya gitu. Nih kita pakai logat Medan dulu deh. Ntar kita puter dulu ya sekrupnya gitu. Percuma nih ya RRI bawa yang bekas di Danau Toba. Malam ini barengan Joditi ya di apresiasi budaya Batak nih. Amang Inang Bang Kakak, Akadeng Aku Sasude ya. Di malam hari ini, tepat di tanggal 5 Oktober 2026, hari ini tuh kita juga memperingati ini ya, hari ulang tahun Tentara Negara Indonesia atau TNI nih. Tadi acaranya tuh dari pagi sampai sore itu di Jakarta Timur. Tadinya awalnya di Monas tapi berpindah ke sana. Kita pengen nonton ke sono kagak bisa. Ya udah dah. Kita ada dinasnya di selatan sama di pusat malam hari ini ya. Nah, seperti biasa kita akan ngobrol di apresiasi budaya Batak nih sama Ginang Bang Kakak ya. Di malam hari ini kita bakal ngangkat tema yaitu TNI dan masyarakat Batak. Dan sudah hadir di studio kita bersama narasumber kita yaitu ada Amang Majen TNI Purnawirawan Karef Marpaung Esos MM ya. Ini wakil ketua Intellectual Think Tank Batak Center. Horas Amang boleh dipakai dulu headphone-nya dan juga mic-nya. Oke, nah gitu. Sehatnya Amang?
1: Sehat
0: dong. Kalau nggak sehat nggak mungkin kesini.
1: Iya betul sekali.
0: Amang, tapi ini di hari ini kita cukup meriah juga tadi ya acaranya ya di Jakarta Timur dan kita memperingati ke 81 tahun ya Amang ya.
1: 81 tahun HUT TNI.
0: HUT TNI di hari ini gitu. Dan ini Amang sendiri merupakan purnawirawan ya dari TNI dan masih seger nih Amang Inaba Kakak ya. Untuk hadir ke malam hari ini ke studio kita ya. Tapi ini sebelumnya kita mau ngajak dulu ya Amang ya untuk pendengar perempat Amang Inang Bang Kakak. Kalau nanti ada yang mau bertanya boleh ya. Boy doh mar telepon atau kirim via WhatsApp ya di 08 082 124 028 itu di 08 12 11 24 928 atau di telepon kita di 021 350 4510. Kalau boleh mau telepon juga boleh ya, nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Tapi sebelumnya nih Amang nih, kalau kita mau cerita juga nih untuk awal-awal gitu ya. Ini pemanasan dulu.
1: Warming up
0: dulu ya. Tapi kalau dari Amang sendiri ini kan Amang kan selaku purnawirawan nih ya. Sebenarnya kalau dari Amang kayak apa sih? Kayak mana ya hubungan TNI sama masyarakat Batak sendiri selama ini untuk ahlak kita gitu Amang.
1: Ya, terima kasih ya Jojo. Tapi sebelumnya saya mau menyapa.
0: Boleh.
1: Selamat malam kepada seluruh pemirsa, pendengar radio kebanggaan kita, Radio Republik Indonesia yang berada di seluruh Indonesia. Saya Karef Marpaung, tadi sudah disebutkan saya dengan latar belakang militer dengan pangkat terakhir ketika pensiun Mayor Jenderal TNI. Saya sangat bangga bisa berada di sini. Khususnya di tempat yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia, Radio Republik Indonesia yang punya sejarah yang luar biasa, yang tentunya juga dalam perjuangan ataupun kemerdekaan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia sudah punya sejarah. Jadi saya sangat bangga bisa datang ke sini dan tentunya juga bisa memberikan sedikit dalam wawancara, dalam pembicaraan kita. Jadi terima kasih untuk RRI. Saya memang di hari kesempatan ulang tahun TNI ke-81 yang memang dipusatkan di khususnya di Mabes TNI. Mabes TNI. Ya, jadi memang materi saya tadi disebutkan saya sebagai wakil ketua Batak Intellectual Think Tank. Ya. Jadi memang kesempatan ini saya sangat bersegembira. Dan sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, apa sih hubungannya ataupun antara TNI dengan masyarakat Batak? Sebetulnya seperti apa sudah yang kita ketahui bersama bahwa sesungguhnya bahwa TNI bagi masyarakat Batak itu bukan satu hal yang, tapi punya suatu hubungan yang sangat baik, ya, yang sangat apa? Karena berdasarkan sejarah, berdasarkan kedekatan. Jadi memang sebetulnya TNI itu bukan satu bukan hal yang biasa, tapi hal yang memang punya nilai yang tersendiri bagi masyarakat Batak. Mungkin itu sih yang
0: dan bisa saya jawabkan secara umum ya. Kalau kita mau lihat juga backgroundnya, kita dulu di sejarah juga kan pahlawan-pahlawan kita juga banyak yang berdarah Batak juga ya, emang
1: tentu,
0: ya.
1: Tentu. Ya tentunya seperti Sisingamangaraja ya. Dan juga banyak sekali yang ya. Bahkan yang
0: Dei Pandjaitan,
1: yang zaman-zaman setelah perang kemerdekaan Dei Pandjaitan dan sampai dengan saat sekarang pun masih banyak juga TNI yang memang dari dari apa orang Batak.
0: Iya. Siap deh ya. Tapi kalau mau cerita juga nih pengalaman Amang ya. Apa yang bikin Amang itu tertarik nih untuk menjadi TNI waktu itu? Apakah dari orang tua atau juga emang dari niatnya nih gitu.
1: Baik, terima kasih Jojo. Jadi memang sesungguhnya kenapa sih saya mau masuk TNI walaupun memang ini belum tentu juga dengan semua orang Batak yang menjadi prajurit TNI punya latar belakang. Tapi secara umum, bagi orang Batak itu, kita mengenal ada istilah Hagabeyon, Hamoraon, dan Hasangapon. Yaitu Hagabeyon itu adalah bagaimana keturunannya, lalu juga Hamoraon ya dari segi kekayaan, ataupun ya kemudian juga Hasangapon itu adalah kehormatan. Nah, untuk menjadi TNI, katakanlah khususnya, itu menjadi prajurit TNI melalui jalur Akademi Militer ataupun Akabri dulu, itu menjadi suatu puncak Hasangapon, puncak kehormatan. Jadi ketika bagi prajurit yang masuk TNI, bagi orang Batak itu suatu kebanggaan, suatu kehormatan, puncak kehormatan. Ya itu sebabnya tadi saya katakan sejak dahulu bahkan prajurit orang Batak itu sudah banyak yang bahkan sampai mencapai jabatan bintang 4 sampai di Panglima TNI, Panglima ABRI. Kita kenal dulu istilahnya seperti bagaimana legend TB Simatupang, ada juga Jenderal Ahan Nasution, ada juga Maraden Panggabean. Bahkan sampai sekarang ini ya kita lihat ada Pak Luhut Panjaitan dan juga terakhir kasat sekarang kita ketahui ada Bapak Maruli Simanjuntak.
0: Betul.
1: Itu sih sebuah jadi suatu kebanggaan bagi orang Batak ketika bisa menjadi prajurit di TNI. Mungkin seperti itu.
0: Ya kan, karena kan kita yang tahu nih, yang udah tahu kita di Indonesia mungkin taunya orang Batak jadi ujung-ujungnya lawyer lagi gitu kan ya. Jadi beda ya ini ya. Ya mungkin jadi ada role modelnya yang bikin kita tuh tertarik untuk jadi atau terjun sebagai TNI, di mana ini kan juga beda nih ya dengan lawyer, ini memperjuangkan negara kita gitu ya Amang ya. Nah, tapi kalau dari orang tua waktu itu, waktu Amang mutusin untuk jadi TNI itu gimana tuh Amang tuh?
1: Ya sebetulnya ketika saya masuk TNI, memang ayah saya sudah tidak ada, sudah meninggal. Kata ayah saya meninggal di masih usia muda, saya masih SMP. Dan kebetulan juga orang tua saya dulu pernah sebagai tentara pelajar.
0: Oh, tentara juga.
1: Jadi mungkin ya walaupun setelah tahun 50 beliau tidak mengambil di bidang sampai dengan melanjutkan ke militeran ya. Tapi saya pikir itu mungkin ada nilai-nilai yang memang mungkin ditanamkan oleh orang tua sehingga itu yang mungkin menjadi ada timbul dari dalam diri saya. Sehingga ketika saya mencoba mendaftar, orang tua saya khusus ibu saya beliau sangat setuju. Dan saya bersyukur, puji Tuhan, saya bisa masuk. Begitu sekali tes, ya tentunya dengan kemampuan yang memang dimiliki, yang dibekalkan oleh orang tua dan juga ketika di sekolah, sehingga saya bisa langsung masuk. Demikian mungkin Jojo.
0: Nah tapi ini kan itu tadi sekilas untuk perjalanan Amang nih. Nah terus sekarang juga sebenarnya juga nggak sedikit juga ya hal kita anak mudanya itu yang berkarir di TNI nih Amang nih. Ya mungkin tadi kita juga sudah sebut nama-namanya ya Amang ya. Nah tapi kalau menurut Amang sendiri itu gimana tuh kalau ada cerita-cerita mungkin dari Bapak TB atau juga Opung Luhut juga mungkin Pengabeyan itu apa yang bikin mereka tuh tertarik juga untuk mengabdi nih di jalur militer, kalau punya punya cerita dari mereka tuh Amang?
1: Ya sebetulnya sama dengan zaman dulu maupun zaman sekarang, walaupun zaman dulu memang dilatar belakangi karena memang ya masa-masa perjuangan ya, walaupun pasca kemerdekaan juga itu beliau kita kenalkan kalau Pak apa Pak Ma M Pagabean tuh Pak TB Simatupang ya itu memang setelah kemerdekaan. Artinya mengapa mereka mau? Karena memang mungkin sebetulnya saya katakan tadi hubungan TNI dengan orang Batak sebenarnya mempunyai nilai-nilai budaya yang cocok antara budaya Batak dengan TNI.
0: Okay.
1: Terutama kenapa? Karena di Batak tuh ada semacam nilai-nilai disiplin,
0: ya, betul.
1: Tegas, berani, ya. Inilah karakter orang Batak yang suka ceplas-ceplos, ya tidak basa-basi, sehingga ini dikatakan cocok dengan nilai-nilai dan kultur yang ada di TNI.
0: TNI itu.
1: Sehingga mungkin ya bukan mungkin banyak orang Batak yang memang ketika mendaftar dia mempunyai suatu kecocokan sehingga dia ya kita lihat bisa naik sampai dengan di puncak karir.
0: Iya.
1: Saya pikir itu mungkin yang membuat.
0: Oke. Siap deh. Itu tadi ya apa namanya memang punya karakter yang mirip-mirip nih ya antara budaya Batak dan juga
1: kultur TNI
0: gitu ya. Nah, apa namanya TNI kan juga apa namanya yang kita tahu menjaga keamanan ya Amang ya. Nah tapi apa aja sih kalau dari Amang sendiri perannya TNI nih yang paling dirasain langsung ya oleh masyarakat seperti itu?
1: Iya, jadi memang sesungguhnya kan di TNI itu ada ya saya boleh menyampaikan bahwa TNI itu didasarkan kepada Undang-Undang TNI nomor 34.
0: Oke.
1: Itu siapa yang mendasar? Kalau kita bisa lihat dari ada pasal 5 itu tentang peran TNI, di pasal 6 itu tentang fungsi TNI, dan di pasal 7 itu tentang tugas pokok TNI. Itu bisa dijabarkan, ada bisa kita baca nanti bisa kita lihat nanti ya. Tapi sesungguhnya apa sih yang peran yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat dan tentunya juga dirasakan oleh masyarakat Batak. Ada kurang lebih 5. Kurang lebih 5 peran ya didasarkan tadi yang saya katakan tadi ada peran, fungsi, dan tugas pokok. Yaitu adalah peran TNI bagi masyarakat itu adalah dia sebagai memberikan rasa aman, menjamin rasa aman ya dalam masa tugasnya sebagai perannya di bidang pertahanan. Ya artinya sebagai alat negara ya dia harus menangkal, penindak, dan memulih keamanan ya dan ancaman kedaulatan. Sehingga dikatakan bahwa bagi masyarakat rasa aman untuk bekerja, sekolah, beraktivitas tanpa adanya ancaman militer maupun juga ancaman bersenjata dari dalam maupun luar negeri. Itu yang menjadi pertama peran pertama ya sebagai penjamin rasa aman.
0: Okay.
1: Kemudian peran kedua itu adalah sebagai pelindung ya saat darurat. Ya kita ketahui sekarang memang banyak sekali terjadi ya yang terkait dengan ini peran kemanusiaan. Ya ada bencana alam,
0: karhutlah
1: ya ada kejadian ya banyak bencana alam ya karhutlah bencana alam segala macam juga di SAR itu merupakan suatu peran yang sangat dirasakan oleh masyarakat tentang peran kemanusiaan. Dikatakan TNI sangat cepat tanggap ketika menangani peran kemanusiaan sehingga betul-betul dirasakan TNI menjadi suatu kebanggaan ataupun menjadi penolong ketika saat darurat. Kemudian peran ketiga yang memang betul juga dirasakan ialah sebagai perekat dalam melaksanakan fungsi sosial. Ya, di sini kita melaksanakan TNI melaksanakan perannya dalam bidang teritorial. Kita lihat ya baik itu kita lihat mungkin di setiap desa, setiap kota itu ada Babinsa yang memang siap untuk mendengar apa sih menjadi keluhan masyarakat. Ya kita juga ada suka sering mendengar ada kegiatan TMMD Tentara Manunggal Masuk Desa. Itu di mana tentara bersama masyarakat tidak dipisahkan untuk membangun daerah. Dan bahkan terakhir juga tentara dalam peran teritorialnya dia juga melaksanakan membantu. Ya kalau dulu saya juga pernah pengalaman tugas di daerah di Papua, di Aceh, di Maluku. Kita membantu masyarakat untuk bertani, di bidang kesehatan, dan kita juga membantu di bidang pertanian dan sebagainya. Ini merupakan suatu peran teritorial. Nah peran keempat itu adalah tentang bagaimana kita bisa membantu menjaga stabilitas nasional. Khususnya kita membantu polisi dalam melaksanakan tugasnya yang diatur oleh undang-undang. Kita membantu membantu polisi juga dalam rangka menjaga stabilitas nasional. ya. Kita juga membantu, bukan membantu, mengamankan tentang objek vital, ya, seperti pelabuhan, seperti bandara, supaya ekonomi berjalan dengan baik. Kemudian juga termasuk dalam rangka menjaga stabilitas nasional, kita juga menjaga keutuhan wilayah NKRI, ya, dari ancaman supaya tidak ada perpecahan. Dan terakhir, kalau saya bilang lima, kita juga melaksanakan perannya, melaksanakan tugas sebagai duta bangsa di dunia internasional. Artinya kita juga melaksanakan sebagai tugas di PBB. Itu menjadi suatu kebanggaan buat bangsa Indonesia, kita bisa membantu melaksanakan tugas sebagai duta internasional, ya. Mungkin saya bisa menyampaikan cukup lima peran yang betul-betul dapat dirasakan oleh secara khusus tadi tiga poin adalah untuk kepada masyarakat dan tentunya juga kepada pemerintah yang tadi sebagai penjaga stabilitas nasional maupun juga sebagai duta besar duta internasional.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin demikian.
0: Tapi kalau kita mau bedah lagi dari yang lima poin yang tadi Amang bilang ya, kan tadi ada bagian di mana untuk terjun ke masyarakat. Nah itu gimana tuh? Kalau kan anggapannya, aduh TNI serem-serem gitu kan ya. Nah itu gimana tuh untuk ngelakuin pendekatannya ke masyarakat nih supaya mungkin yang udah ngira ah TNI mereka karena apa namanya didikannya tegas segala macam nakutin. Gitu. Nah itu gimana tuh pendekatannya waktu itu kalau Amang sendiri nih ya, sesuai dari pengalaman sendiri mungkin boleh.
1: Iya, sebetulnya dibilang memang nakutin sih enggak ya, karena memang tentara memang dikatakan diciptakan, disiapkan, dilatih untuk berperang. Berperang itu artinya maaf kata ya, untuk membunuh dan dibunuh. Ya, kita memang diciptakan, disiapkan, dilatih untuk berperang. Untuk tadi ya kalau kita bicara masalah tugas pokoknya ya menjaga kedaulatan, menjaga keutuhan NKRI dan menjadi pelindung. Ya kan? Jadi itu kita dilatih ya dengan disiplin, dengan keras, dengan berani. Nah, tapi memang ketika kita berhadapan dengan masyarakat, sebetulnya kita juga di makanya itu tadi ada peran teritorial. Ya kita harus senyum, tegur sapa. Kita juga tetap harus menolong kesulitan pemerintah. Kita ada lah ada 8 wajib militer tentara ya. Apa dikatakan kita di sini ada yang memang bagaimana kita harus beramah tamah terhadap rakyat, kita mesti sopan santun, memberikan contoh dan mempelopori usaha-usaha. Itu satu yang memang tugas kita dalam rangka bagaimana kita juga bisa baik-baik berhubungan dan diterima oleh masyarakat. Apalagi sekarang mungkin kalau Jojo dan teman-teman pemirsa datang ke masyarakat ke instansi militer, kita juga telah berubah mencoba bagaimana mereka juga tidak khawatir takut. Kita juga sering mereka mengajak masyarakat dalam ke dalam instansi untuk mereka mengenal ya, walaupun tetap ada daerah-daerah tertentu yang tidak boleh ya, tapi secara umum supaya mereka juga lebih merasa dekat dengan TNI.
0: Biar dekat ya, biar bonding ya antara masyarakat, antara TNI juga nggak ada apa namanya boundaries nih ya, biar lebih bonding lagi seperti itu. Nah, kalau untuk yang apa menjadi duta PBB gitu ya tadi Amang ya. Nah itu gimana tuh? Apakah apa namanya di rapat-rapatnya ikut atau ikut pertukaran apa namanya kan biasanya itu ada yang prajurit-prajurit yang kayak bertukar gitu kan ya?
1: Iya.
0: Itu gimana tuh?
1: Secara umum kalau dikatakan sebagai duta bangsa di dunia internasional ya, sebetulnya ini lebih mengarah kepada menjaga perdamaian dunia yang memang itu dilakukan oleh secara umum oleh kan PBB. Ya ini memang banyak ya, kita udah banyak udah mungkin ribuan ya. Sejak mungkin pertama dilakukan melaksanakan duta internasional ya, ini bisa bersifat satuan ya, bisa juga bersifat mungkin kelompok atau perorangan. Satuan itu kita ya ada dikatakan mungkin dibilang tugas militer operasional, mil off, itu memang biasa itu satu peleton, ulangi satu batalion. Umumnya satu batalion, kita bilang satgas. Itu kita bagaimana memang itu atas permintaan ya, dan juga hasil lobby politik secara internasional ya, bagaimana diminta kekuatan untuk sebagai menjaga perdamaian internasional. Nah itu juga ada juga memang secara perorangan atau kelompok mungkin sebagai militer staff di PBB.
0: Okay.
1: Ya, katakanlah dalam suatu daerah, katakanlah di Afrika atau di Timur Tengah, ada yang tugas pasukan batalion untuk menjaga perdamaian, ada juga batalion tugas yang untuk ikut membantu memperbaiki fasilitas. Itu biasanya batalion-batalion untuk kompi-kompi seni konstruksi. Dia itu diminta dan membawa dengan berbagai macam alat peralatannya berangkat ke satu daerah untuk membangun wilayah, mungkin karena ada peperangan, mungkin banyak terjadi kerusakan-kerusakan. Jadi bisa sebagai militer mil op kita bilang, tapi bisa juga sebagai mil staff. Kita berada di staffnya PBB di suatu operasi tersebut. Jadi itu berdasarkan permintaan, koordinasi dengan PBB, dengan negara, khususnya dengan katakanlah dengan Mabes TNI. Mungkin demikian.
0: Oh, berarti udah koordinasi ya kalau untuk jadi mil staff itu tadi ya.
1: Sudah, ada permintaan, ada semacam ya koordinasi ruang-ruang yang memang perlu diisi oleh prajurit dari mana, termasuk mungkin dari TNI. Memang banyak, bukannya Indonesia, negara Indonesia, tapi negara-negara lain pun itu juga mereka ada juga yang terlibat. Ya, Indonesia sampai saat ini juga cukup banyak, cukup besar untuk prajurit yang melaksanakan tugas sebagai duta internasional di PBB.
0: Entah yang mil op atau mil staff tadi.
1: Iya.
0: Berarti kalau yang mil op atau juga mil staff itu berarti mereka ke luar negeri ya?
1: Iya.
0: Ke PBB-nya itu emang.
1: Ke luar negeri khususnya ya banyak tuh di Timur Tengah, ya di Afrika. Itu melaksanakan tugas-tugas ya. Kita mungkin bisa terkenal istilah dengan pasukan Garuda kan gitu ya. Itu umumnya Garuda biasanya mil off, dan ada juga sebagian dari itu mereka melaksanakan perbaikan konstruksi yang mengalami kerusakan-kerusakan akibat peperangan antara dua ya negara yang bertikai.
0: Oh gitu ya, jadi tugasnya banyak juga ya, harus ke
1: itu peran situ juga peran ya. Kita
0: ya. Iya harus dijalani ya, karena kan udah dedikasi juga. Nah terus juga nih Amang, kalau di TNI kan juga kalau nggak salah ya ada istilah namanya kemanunggalan TNI gitu ya.
1: Iya.
0: Nah itu kayak gimana tuh? Kayak mana keadaan dalam kehidupan sehari-hari itu kalau dipraktekin atau gimana tuh?
1: Jadi dikatakan manunggak itu kan arti dalam bahasa Indonesia artinya adalah bersatu, bersama. Ini khususnya antara TNI seperti tadi yang Dejo katakan, bagaimana sih supaya diterima masyarakat? Ya, artinya bagaimana TNI bisa manunggal, bisa bersatu dengan rakyat. Memang dalam pelaksanaan tugas memang salah satu di antaranya tadi kita melaksanakan TMMD. Ya, TNI manunggal masuk desa. Artinya kita pasukan TNI bersama masyarakat itu melakukan baik itu kegiatan fisik. Ya katakanlah memperbaiki masjid, memperbaiki gereja, kita memperbaiki jalan, ya. Tapi yang non fisik juga ada, kita memberikan katakanlah ceramah-ceramah tentang wawasan kebangsaan, ceramah tentang berbagai macam yang itu diperlukan oleh ya tentang bidang mungkin kemanusiaan juga, kesehatan dan sebagainya, itu yang diperlukan oleh masyarakat. Itu sebagai upaya untuk kita bersatu dengan masyarakat. Itu bicara manunggal dilakukan oleh satuan. Tapi secara perorangan itu ya kita dikatakan secara pribadi masing-masing prajurit kita juga memang tadi ada 8 wajib TNI yang memang kita harus lakukan, itu yang memang perlu yang dipahami supaya mereka dapat diterima oleh masyarakat. Ya, ada apa yang memang sehingga mereka bisa manunggal dengan masyarakat. TNI manunggal dengan masyarakat. Jadi itu sih kurang lebih pemertian manunggal ya. Demikian.
0: Oke, nah itu kan balik lagi nih ya. Ini kan udah melakukan pendekatan ke masyarakat, terus juga ya hitungannya kayak mengabdi juga ke masyarakat. Nah, kalau sepengetahuan Abang juga nih, gimana nih pandangan masyarakat mungkin yang pernah juga Amang turun ke masyarakat, turun ke desa gitu ya, atau juga ada kayak survei-surveinya gitu. Nah itu bagaimana tuh Amang tuh untuk pandangan masyarakat, penilaian masyarakat terhadap institusi TNI sendiri untuk saat ini?
1: Ya, memang kalau dibilang pandangan ya, ataupun juga penilaian masyarakat. Ya memang ini memang sih bagaimana tergantung kita menilai. Mungkin kalau secara perorangan kelompok memang ya bukan nggak bisa, bisa saja ya memang tergantung. Ada yang memang sangat senang secara ini, secara mungkin skala kecil ya. Kalau tadi mungkin tadi yang Jojo mengatakan kalau saya datang ke suatu wilayah kan itu mungkin penilaiannya ya sangat apa subjektif ya kan, tidak arti. Jadi tapi secara umum saya boleh mengatakan bahwa masyarakat Indonesia ya apalagi dikatakan sekarang hari TNI ya, Indonesia masyarakat Indonesia mempunyai nilai yang berdasarkan survei. Nah, ini yang mungkin paling mungkin bisa sebagai suatu dasar.
0: Iya, ya, semua walaupun, ada survei-survei sekarang. Iya, radio aja survei. Ada surveinya.
1: Radio pun survei. Jadi memang berdasarkan ada beberapa lembaga survei. Jadi TNI itu bisa dikatakan memiliki nilai yang relatif paling tinggi dibandingkan lembaga-lembaga negara lainnya. Itu sampai dengan mungkin survei yang dilakukan pada tahun ini 2026 sampai dengan angka 93 ya, bisa dikatakan Indonesia secara penilaian lembaga survei ya memang itu pasti pakai berapa koresponden ya. Itu benar. Indonesia, ulangi, TNI sebagai suatu lembaga yang memang tertinggi nilai kepercayaan masyarakat terhadap TNI. Itu karena memang mengapa? Karena mungkin mereka melihat dari segi profesionalitasnya, kemudian juga karena TNI juga netralitas, ya kan? Kemudian juga respon. Tadi mungkin saya bilang ketika mungkin menangani waktu menjalankan peran sebagai keadaan darurat, ya responnya cepat, ya saat bencana, ya lalu juga membantu masyarakat, membantu polisi, menjaga stabilitas keamanan nasional. Nah itu yang penilaian yang didapatkan berdasarkan survei.
0: Iya.
1: Kalau perorangan sih ya itu mau masing-masing kan.
0: Iya.
1: Mungkin gitu aja.
0: Benar-benar. Makanya juga nggak ini ya apa namanya nggak berkurang antusias masyarakat kalau kayak tahun lalu atau beberapa tahun lalu udah bang. Kan di depan juga ada mobil tank dipajang-pajang gitu. Mas banyak orang-orang ini kalau
1: senang
0: coba,
1: ya.
0: Iya coba kalau tahun ini di sini bakal rame lagi di depan. Pada foto-foto, pada ngapain. Itu aja nggak kurang tuh minat masyarakat untuk foto-foto. Apalagi yang bawa bocah, bawa anak-anak gitu buat foto. Iya. Kita aja tahun lalu
1: senang banget tahun lalu, foto-foto
0: iya,
1: ya.
0: Iya, kita tahun lalu atau dua tahun lalu pokoknya yang ada di depan di sepanjang jalan ini, Jalan Medan Merdeka Barat ini pada foto-foto. Jadi kita juga ya elah pada foto lagi. Kita enggak bisa lewat ini gitu. Mau hari biasa sampai Sabtu Minggu pun ada. Jadi memang masyarakat juga enggak kurang ya untuk minatnya nih dan juga kepercayaannya gitu kan ya. Apa namanya untuk penilaian kepada institusi TNI sendiri ya, Mang ya. Gitu. Siap. Nah, tapi kalau menurut Amang sendiri ini kan Amang sebagai purnawirawan gitu ya, dan juga masih banyak juga saudara-saudara kita, halak kita gitu ya, yang apa namanya masih menjadi salah satu prajurit TNI di Indonesia ini. Nah, apa sih kalau menurut Amang sendiri, kalau mau ceritain juga nih ke pendengar Perompat gitu ya, ya mungkin masih punya cita-cita gitu ya, pengen jadi TNI, masuk TNI gitu, apa sih yang harus dilakuin ya seorang prajurit halak kita, prajurit Batak sendiri, supaya nggak cuman ngagumin satu-satunya gitu, terus juga pengen pengabdiannya mungkin seperti apa kayak gitu.
1: Ya jadi apa sih ya mungkin ya mungkin kalau boleh saya tangkap yang disampaikan oleh Jojo ya, ketika prajurit sebetulnya TNI, prajurit TNI itu baik dia masih aktif maupun pasca aktif ataupun setelah purnawirawan itu tetap dikatakan prajurit. Ya, jadi meskipun saya sudah pensiun, sudah purnawirawan, ya nilai-nilai keprajuritan itu tetap menempel, tetap ada, menyatu. Karena itu tidak bisa lepas, tetap melekat. Hanya memang yang membedakan karena kita memang sudah diatur oleh peraturan ya, bahwa kita memang harus usia sekian udah pensiun. Tapi nilai-nilai kejuangan, nilai-nilai keprajuritan itu tetap melekat. Nah, baik itu pada prajurit yang masih aktif maupun juga udah purnawirawan, ini memang ada hal-hal yang memang harusnya dilakukan oleh mereka. Ya, sebagai prajurit ya, tentunya ya dia juga harus mempunyai ya ada dua ya. Ya, sebagai prajurit TNI ya wajib sesuai sumpah, yaitu dia harus lakukan Sabta Marga dan sumpah prajurit dengan baik. Itu tidak bisa ditawar ya. Seperti bertakwa kepada Tuhan, setia pada NKRI, ya, tunduk pada hukum, taat atasan. Kemudian tadi yang kedua juga sebagai prajurit TNI, dia juga wajib melaksanakan 8 wajib TNI. Tadi yang saya katakan tadi 8 wajib TNI. Ya, dilihat oleh masyarakat, ramah tamah terhadap rakyat, sopan santun, junjung tinggi kehormatan wanita, tidak merugikan rakyat. Jadi contoh dalam kesederhana, itu nilai-nilainya memang harus dilakukan oleh seorang prajurit secara umum. Dan tentunya prajurit orang Batak itu juga harus melakukan itu. Nah, tapi ketika prajurit TNI dengan latar belakang orang Batak, di samping tadi sebagai prajurit, tapi dia juga sebagai anak Batak, sebagai orang, sebagai prajurit yang berlatar belakang suku Batak, atau dibaliknya orang Batak sebagai prajurit.
0: Betul.
1: Sebagai anak Batak itu kita ada istilah, kalau orang Batak pasti mengenal istilah Dalihanotolu.
0: Iya, nah, ya? Iya, itu gimana tuh, Mang?
1: Itu ada Somba Mahula-hula, Manat Madongan Tubuh, dan Elek Marburu. Ini Dalihanotolu ini juga memang perlu dilakukan di dalam kehidupan berprajurit. Ya, artinya tidak hanya di dalam lingkungan orang Batak. Kalau dibilang Somba Marhula-hula artinya hormat kepada hula-hula,
0: hula-hulanya
1: ataupun
0: marga-marganya.
1: Iya, itu dalam kehidupan orang Batak, tapi dalam kehidupan prajurit. Dia juga harus hormat kepada atasan, kepada pimpinan, harus respect.
0: Iya.
1: Itu yang harus dilakukan oleh prajurit dengan latar belakang orang Batak. Kemudian manat marungan tubuh, artinya kita sesama selevel kita nih, kita juga harus harus hati-hati, harus betul-betul menjaga. Demikian juga dalam lingkungan prajurit, kita harus menjaga setia kawan dengan semua orang, tapi juga termasuk khususnya kepada sesama prajurit dengan yang orang Batak. Sesama orang Batak kita harus menjaga, harus saling menolong-menolong. Ya, jaga nama baik orang Batak di lingkungan prajurit, di lingkungan satuannya. Kemudian juga Elek Marburu, kita kepada bawahan ya kita juga mesti kita sanjung kan, kita mesti kita, nah kita juga dalam kehidupan prajurit juga, kita juga kepada bawahan kita harus mengayomi, bawahan kita ayomi, rakyat kita ayomi, jangan arogan. Nah itu tadi yang pertama, kalau kita sebagai orang Batak ya sesuai dengan Dalihanotolu. Kemudian juga sebagai orang Batak, sebagai prajurit yang latar belakang Batak, ada istilah jangan mabiarhon marga, artinya jangan membuat malu marga. Jangan bikin malu marga, artinya apa ya, jangan sampailah kita tercatat melakukan pelanggaran ya, ada korupsi ataupun main perempuan, perselingkuhan, atau pengacut di CRC disuruh perintah berangkat tugas takut. Itu memalukan marga. Memalukan marga ya. Nah, kemudian berikutnya juga, kita sebagai orang, seorang prajurit dengan latar belakang Batak, kita juga harus mewujudkan hasangapon, kehormatan, ya, dengan cara benar, ya, dengan cara yang benar, bukan dengan karena pangkat tinggi, kehormatan karena didapat karena pangkat, tapi siapapun kita sebagai prajurit, kita harus menunjukkan dengan kehormatan itu, yaitu dengan apa? Ada prestasi. Orang Batak harus punya prestasi. Jangan apalagi tadi pelanggar, memalukan. Kemudian juga harus berpendidikan. Pendidikan dikejar. Ya, kita bilang ya, orang Batak sangat hormat kepada parbinoto, pada pengetahuan. Ada kursus, ada sekolah, bahkan sekarang banyak sekolah ke luar negeri. Harus dikejar. Kemudian juga ya, kehormatan itu juga ketika mungkin kita pulang kampung. Ya, jangan karena pangkat, tapi karena kita hormati, kita bisa komunikasi dengan masyarakat, dengan orang kampung kita. Mungkin bagi mereka yang mau masuk tentara, kita bisa memberikan arahan bagaimana cara yang benar untuk masuk tentara, bukan dengan bilang pakai uang. Nah, itu adalah wujud untuk kita sebagai orang prajurit dengan latar belakang Batak, harus menunjukkan kehormatan, hasangapon.
0: Sama kayak apa namanya, Bapak TB sama Opung juga ya, yang juga mengabdi di tanah kelahirannya ya.
1: Jadi jangan di pulang kampung jadi ketuk banggaan. Jadi kita ya, bahkan di sini juga mengatakan kalau kita sudah jadi purna seperti saya, ya umumnya kita harus jadi penasehat. Jadi Kalau sudah tua jangan haus jabatan, mau gini-gini ya, bahkan menjatuhkan kawan ya. Tapi jadilah kita sebagai penayurawan, sebagai natua-tua yang didengar. Ya nasihatnya di kampung itu ya biasanya jadi penasehat. Penengah mungkin ada konflik, kita jadi penasehat di antara mereka yang konflik. Itu sih saya pikir bagaimana orang Batak ketika dia sebagai prajurit ataupun prajurit dengan latar belakang Batak, itu menjadi suatu hal yang harus dilakukan bagi setiap prajurit dengan latar belakang, ulangi, sebagai setiap dengan latar belakang TNI. Mungkin itu mungkin kira-kira.
0: Iya, jadi yang tetap pendapat saya. Tetap ngikutin apa namanya aturan yang ada berlaku di TNI dan juga tetap enggak ninggalin akar budayanya sebagai orang Batak gitu.
1: Membanggakan ya. Karena saya katakan tadi untuk sebagai prajurit TNI mungkin suatu puncak kehormatan. Kebanggaan ketika kita masuk tentara.
0: Benar.
1: Itu menjadi suatu kebanggaan. Jadi jangan kita bikin malu, tapi kita memberikan kehormatan. Mungkin seperti itu.
0: Karena kan yang dikenal nanti, ini si apa namanya, si menjuntaknya, lalala, segala macamnya dikenal gitu.
1: Apalagi bilang Marpaung, Pak Biarko, Pak malu-malu mah. Malu-malu ini kalau begitu lebih baik ya. Tapi mudah-mudahan ya, memang manusia tetap ya, tapi kita bangga ya sebagai orang Batak. Ya, sebagai prajurit yang bisa membanggakan marga kita.
0: Oke, siap ya, Mang. Nanti kita akan juga baca nih, udah ada yang kirim WhatsApp ya, Mang ya. Tapi nanti kita baca nanti, kita istirahat dulu. Ya, udah jam 9. 30 menit lebih nih kita ngobrol ya.
1: Oke.
0: Kita nanti istirahat dulu ya buat Amangin sama Kakak. Kita
1: bisa relax dulu ya.
0: Buat Amangin sama Kakak yang mau request lagu nanti, tapi ya kalau sekarang apa namanya? Bertanya dulu boleh, kita ngobrol-ngobrol ya, nanti boleh mar telepon di 08 0 8 0 8 2 8 2 4 2 8 atau di 0213504510 ya. Nah, kita bakal balik lagi di sini tentunya di apresiasi budaya Batak.

0: salah satu tradisi suku Nias pada saat menggelar pesta adat Owasa adalah membentuk dengan memahat batu sebagai tempat usungan orang yang mengadakan pesta dengan tujuan untuk mengokohkan status atau derajat seseorang di tengah masyarakat. Adapun pahatan batu yang telah jadi itu dikenal dengan nama Osa-Osa. Osa-Osa ini adalah ciri khas karya masyarakat dari Kecamatan Lahusa dan Gomo, Kabupaten Nias Selatan dengan bentuk yang bermacam-macam.
1: Osa-osa itu artinya usungan. Kalau orang misalnya seperti kalau menikah di sini kan diusung, ditandu. Nah, itu merupakan tempat usungan atau tempat untuk menandu. Karena pada saat pesta itu, orang yang melakukan pesta tersebut, dia harus duduk di atas usungan itu dan kemudian diarak, dibuat prosesi sepanjang desa sebagai tanda untuk peneguhan status sosial.
0: Sesudah pesta selesai, batu usungan tersebut diletakkan di depan halaman atau Olayama, rumah pelaku pesta Owasa. Bentuknya pun berbeda-beda. Ada yang satu kepala, tiga kepala dengan mulut terbuka, dan tiga kepala mulut tertutup. Bahkan, jika dilihat dari bentuknya, maka ditemukan makna yang berbeda-beda pula.
1: Nah, ini ada yang bulat seperti meja yang kecil ini, itu disebut adulomanu ra'alari. Apa maksudnya itu? Pada saat dia menikah si putri ini, lalu karena dia anak bangsawan, dia diberikan batu itu sebagai simbol bahwa dia anak dari bangsawan. Nanti pada saat dia melakukan pesta lagi, bisa dibuat lagi. Misalnya bersama suaminya, mereka buatkan patung yang berkepala seperti ayam itu, atau rusa, atau burung. Itu kalau menyerupai kepala ayam itu niomanu-manu. Sering sekali niomanu itu seperti ayam jantan, jago. Nah, itu juga ada artinya karena disimbolkan pesta itu kan kalau di Nias itu membagi-bagi makanan. Mereka potong babi lalu bagi kepada semua orang. Nah, itu proses berbagi itu merupakan sifat dari yang pelaku pesta itu. Nah, ada yang kemudian seperti burung rajawali, anebo. Nah, itu juga melambangkan bahwa memang status sosial tinggi itu bertengger seperti yang ditandu.
0: Menurut Nataluy Duha, filosofinya yaitu jika satu kepala, artinya adalah orang yang bersangkutan sudah melakukan pesta Owasa sebanyak satu kali selama ia hidup. Jika osa-osa tiga kepala dengan mulut terbuka, artinya orang yang bersangkutan sudah melakukan pesta Owasa lebih dari satu kali selama ia hidup. Sementara jika yang dibuat osa-osa tiga kepala mulut tertutup, artinya usungan tersebut digunakan oleh istri bangsawan atau Nrongam Balugu pada akhir seluruh pesta yang disebut dengan Lavu-Lavu Gowasa.
1: Lalu ada lagi yang berkepala satu dan ada yang sampai berkepala tiga. Itu biasanya dipergunakan sebagai tanda atau simbol status. Misalnya kalau di Nias ini kan peneguhan status sosial itu sangat diperlukan untuk pengakuan statusnya. Jadi pada saat dia melakukan pesta-pesta sebelumnya belum sempurna, itu peneguhan status biasa. Misalnya anak bangsawan, sudah bangsawan mereka memang, tapi kemudian pada saat dia menikah seperti di sini misalnya kan ada pemberian nama gelar lagi itu kan. Ada yang kalau di sini hanya menikah saja, tidak diberikan gelar sama mereka. Tapi kalau ada gelar, artinya ada penambahan kewajiban secara adat. Nah, pada saat menikah itu. Nah, itu bisa dibuatkan batu. Atau kalau tidak demikian, pada saat mereka membangun rumah. Lalu pada saat peresmian rumah itu, dibuatkan pesta peneguhan statusnya juga sekalian. Nah, pada saat itu kemudian dibuatkan batu yang berkepala satu.
0: Nataluy Duha menyampaikan, di saat sekarang ini, memang sudah jarang masyarakat yang menggelar pesta Owasa. Meskipun masih ada satu atau dua keluarga yang melaksanakannya.

0: untuk meneguhkan status sosialnya. Jika dibandingkan pun, pada zaman dahulu, osa-osa ini selalu didirikan dengan batu. Namun demikian, pada masa sekarang juga lebih banyak dibuat seperti souvenir saja. Padahal, pada masa dahulu, itu tidak boleh berlaku demikian. Artinya, memang orang yang membuat batu itu ada syaratnya. Tidak boleh sesuka hati, tapi harus satu kepala dulu. Hingga ketika terakhir sekali, osa-osa yang tiga kepala itulah artinya penyempurnaan dari segala pesta dan status sosialnya.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Rompot FM Surabaya Jakarta mengindang megaka masih balik lagi di apresiasi budaya Batak di malam hari ini, tentunya masih barengan Joritia dan juga narasumber kita di malam hari ini ya, di apresiasi budaya Batak ya, bersama Amang Majen TNI Purnawirawan Karef Marpaung Esos MM ya, selaku wakil ketua intelektual think tank Batak Center ya. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan ya yang udah saya sampein ya ke Amang ya, dan juga ini udah ada pertanyaan yang masuk via WhatsApp nih Amang nih. Boleh kita jawab ya Amang ya. Kita baca. Ini ada ini ada Pak Orik di Jember ya, yang kirim pertanyaan ada 5 Mang. Tapi kita jawab satu-satu dulu ya. Tapi pertanyaannya saya baca dulu nih. Yang pertama, sepengetahuan Pak Karef, adakah ritus Batak yang dirasa ada hubungannya dengan wawasan maupun jiwa kepahlawanan pada tubuh TNI? Yang kedua, sepengamatan Pak Karef, apa sajakah kegiatan yang sudah dilakukan oleh TNI dalam membantu bidang sosial masyarakat masyarakat Batak khususnya di Bonopasogit, di kampung halaman? Yang ketiga, ini keluar dari tema sih ya sebenarnya, sepengetahuan Pak Karef, sudah sejauh manakah penguatan alutsista TNI saat ini jika sewaktu-waktu menghadapi serangan tiba-tiba ya. Terus juga yang keempat, banyak ya Pak Orik ya, ini kudu pakai voucher ya. Kayak zaman dulu pakai voucher mau request lagu. Yang keempat tuh, menurut Pak Karef, hal apa yang harus dievaluasi dan segera diperbaiki ditingkatkan baik seluk-beluk TNI saat ini? Terus juga yang kelima, apakah Batak Center juga melakukan koordinasi bersama TNI dalam hal menjaga dan melestarikan seluruh segi kebudayaan Batak khususnya? Gitu, ini mungkin satu-satu dulu ya Amang ya. Boleh yang pertama tuh Amang tuh, sepengetahuan Pak Karef ya, adakah ritus Batak yang dirasa ada hubungannya dengan wawasan maupun jiwa kepahlawanan pada tubuh TNI?
1: Iya, baik, terima kasih ya. Mungkin situs sih mungkin ya, ritus ya Batak yang apa ada kaitan dengan jiwa kepahlawanan TNI. Jadi saya pikir tadi seperti yang saya bilang, bahwa sesungguhnya nilai-nilai TNI itu juga sangat erat dengan kultur ya, nilai budaya Batak dengan kultur TNI. Jadi ya banyak ya nilai-nilai yang dituangkan dalam ritus ya yang dimiliki oleh budaya Batak itu sebagai suatu nilai-nilai yang memang digunakan oleh TNI, keberanian ya, yang memang mungkin ceplas-ceplos ya, yang disiplin ya, memang itu bisa yang dituangkan dalam berbagai macam ritus orang Batak. Jadi saya pikir ya, kita tahu orang Batak ya sering ya, ketik khususnya prajurit ya, bahkan bukan prajurit, sering ditempatkan di daerah-daerah yang memang mungkin strategis, daerah-daerah yang sangat kadang-kadang sangat relatif perlu suatu keputusan yang cepat, ketegasan. Nah, jadi ini menjadi satu hal yang dasar mengapa saya katakan tadi menjadi tentara bagi prajurit orang Batak, bagi orang Batak itu menjadi suatu nilai yang memang udah tidak jauh lah, berbeda. Artinya menjadi suatu kebanggaan, kehormatan. Jadi menjadi hal yang memang sangat mendasar buat orang Batak untuk bisa jadi prajurit TNI. Itu saya pikir yang pertama.
0: Siap. Yang kedua ini pertanyaannya, sepengamatan Pak Karef, apa sajakah kegiatan yang sudah dilakukan oleh TNI dalam membantu bidang sosial masyarakat Batak di Bonopasogit?
1: Ya sebetulnya banyak sekali ya. Sebetulnya kan secara sehari-hari kita tahu bahwa TNI itu pasti ada di mana-mana, termasuk di Bonopasogit. Baik itu di tingkat, katakanlah kalau kita orang Batak, kita kan di sini kita ada 6 ya, 6 puak Batak ya, di berbagai kabupaten ya kan, ada Toba, ada Simalungun, ada Karo, ada dan Pak, sebagainya Pak. Ya, Pak. Itu masing-masing ada, paling tidak ada di tingkat Kodim. Bahkan sampai tingkat rendah di bawah sekalipun, sampai tingkat Babinsa. Yang dilakukan itu banyak. Kita rutin bahkan setahun itu bisa paling tidak mungkin skala tiga kodim itu ada TMB saya katakan, membangun wilayah bersama masyarakat, ya itu pasti tiap tahun. Kalau yang saya tahu zaman saya itu paling tidak setahun dua kali ada TMMD di masing-masing wilayah di Bonapa Sogit. Belum lagi mungkin ada di level yang skala besar, ya katakanlah mungkin skala di level kodam melakukan suatu kegiatan. Saya pikir cukup banyak, ya bahkan UTNI pun juga pernah dipusatkan di Tapanuli di Palu Selatan. Demikian.
0: Oke, siap. Ya, ada dua pertanyaan dijawab ya, Pak Orik ya. Ini ya, coba kita yang keempat dulu nih ya. Pertanyaan keempat ini nih, menurut Pak Karef, hal apa yang harus dievaluasi dan segera diperbaiki atau ditingkatkan bagi seluk-beluk TNI saat ini? Gitu.
1: Iya. Kita kan memang berharap Indonesia TNI itu ya harus mampu melaksanakan peran, fungsi dan tugas pokoknya. Ya, tadi dikatakan bahwa tugas pokoknya adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan, melindungi segenap ya bangsa dan seluruh tumpah darah. Dan katakanlah terkait dalam peperangan, kita mungkin di dalam tidak ada peperangan, hanya memang mungkin kita melaksanakan tugas ya melakukan ketika ada pemberontakan bersenjata ya seperti di Papua. Tapi ketika kita menjaga kedaulatan, keutuhan terhadap kemungkinan ancaman bersenjata ataupun ancaman militer dari negara asing. Yang paling utama di sini yang kita meningkatkan adalah yaitu profesionalitas ya profesionalitas prajurit yang tentunya didukung dengan alutsista. Alutsista yang sangat memadai. Memang untuk alutsista ini memang suatu hal yang sangat nilainya cukup besar, apalagi dihadapkan dengan luasnya wilayah NKRI.
0: Iya benar.
1: Ya, dari angkatan laut aja kita tahu luas lautan kita lebih luas daripada luas daratan. Jadi peralatan kapal kita tuh harus jauh, harus memang ya. Termasuk angkatan udara dan angkatan darat. Nah itu bicara masalah yang perlu perbaiki, bicara masalah alutsista, ya kan. Nah kalau prajuritnya, saya pikir kita sudah terus ya meningkatkan kemampuan profesionalitas keprajuritannya, ya dalam misalnya tugas pokoknya. Nah kemudian berikutnya lagi adalah yang memang harus diperbaiki adalah tentang mungkin ya kembali bagaimana TNI betul-betul ya supaya dia lebih konsentrasi, lebih mengarah kepada tugas pokok di bidang pertahanan. Walaupun terkadang kita melaksanakan tugas peran kemasyarakatan, ya membantu polisi, membantu Polri dan sebagainya, tapi mari tetap berorientasi kepada tugas pokok di bidang pertahanan. Jangan sampai juga kita masuk ke dalam walaupun kita melaksanakan tugas kemasyarakatan di bidang pertanian, kesehatan, ya selama itu memang masih dibutuhkan. Tapi ketika sudah masuk ke yang lain, ini yang mungkin harus perlu menjadi suatu diperhatikan supaya kita tetap menjaga nilai-nilai itu tetap menjadi kebanggaan atau menjadi kesukaan bagi masyarakat Indonesia. Seperti itu.
0: Oke, jadi ini udah mencakup pertanyaan ketiga juga sebenarnya tadi ya, soal alutsista juga ya, Pak Orik ya, masih dengar ya. Nah ini pertanyaan terakhir nih terkait Batak Center juga nih. Apakah kalau selama ini Batak Center juga melakukan koordinasi dengan TNI nih dalam hal menjaga dan melestarikan seluruh segi kebudayaan Batak nih, Amang nih?
1: Sampai saat ini saya sih memang belum melihat secara langsung ya, ya ada kerjasama secara khusus antara Batak Center dengan TNI ya, baik itu di Mabes TNI maupun juga dengan jajarannya darat atau udara. Tapi saya pikir ke depan ini perlu, ya perlu dalam rangka untuk karena memang Batak Center lebih mengarah kepada meningkatkan dalam hal masalah budaya.
0: Betul.
1: Ya budaya. Jadi bagaimana dalam meningkatkan pelaksanaan tugas Batak Center dalam melestarikan budaya bersama dengan TNI, ini perlu dipikirkan ya, karena memang bagaimanapun Batak Center tetap memerlukan seluruh institusi bangsa dan negara dan masyarakat. Jadi sampai saat ini secara eksplisit belum ada.
0: Oh, oke.
1: Okay. Itu yang saya tahu.
0: Mudah-mudahan nanti mudah-mudahan kedepannya ada gitu ya, supaya nanti bisa terkoneksi semuanya seperti itu. Apalagi kan memang tujuan utamanya Batak Center kan pengennya visinya adalah untuk meningkatin budaya nih gitu ya. Siap sudah terjawab semua ya, Pak Orik ya. Jangan lupa vouchernya ditukar nanti ya, gitu. Terus juga nih, Amang, ini kalau kita mau lihat ke kita kan kadang juga ada kalau untuk yang namanya memperbaiki sesuatu gitu ya, pengen improvisasi lagi, pengen jadi lebih baik lagi, kita butuh namanya studi banding gitu ya. Kalau kita lihat ke luar negeri gitu kan, nggak usah jauh-jauh, tetangga kita yang masih di Asia aja gitu, ada Korea Selatan, di mana di sono tuh anak mudanya itu ada istilah wamil gitu, sampai ke artis-artis juga harus wamil nih gitu. Nah ini kalau misalnya, ini kan kalau masih misalnya nih, emang ya, apa anak muda kita gitu ya, naposo kita gitu ya, menurut Amang perlu nggak sih di untuk ikut wamil lagi, atau mungkin ada pembelajaran untuk yang cinta NKRI-nya juga harus dikuatin gitu ya, atau apa nih kalau menurut Amang nih?
1: Ya baik, jadi sebetulnya ini bicara masalah politik ya, bicara masalah politik artinya keputusan politik. Jadi sekali lagi memang TNI itu melaksanakan tugas pokoknya itu juga berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Banyak pro dan kontra tentang pelaksanaan wajib militer bagi masyarakat Indonesia, walaupun memang di negara-negara sebelah, di Asia lah, di Asia Tenggara, Korea atau Singapura, mereka memang masyarakatnya melaksanakan wajib militer. Saya pikir Singapura ada melaksanakan wajib militer. Jadi memang itu menjadi suatu kewajiban dalam hal masalah bela negara.
0: Benar-benar.
1: Ya, tapi di Indonesia kita TNI khususnya dilakukan oleh Kementerian Pertahanan. Kita memang mereka di Kemhan itu ada program bela negara. Ya, jadi memang itu sudah juga baik dilakukan. Memang tidak seperti, saya tidak ikuti perkembangan terakhir, tapi memang ini juga sudah cukup massal banyak, di mana sudah dilakukan semacam pelatihan-pelatihan bela negara kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Ya, jadi memang sekali lagi memang itu hampir mendekati, tapi memang konsepnya sedikit berbeda. Ya, wajib militer, tapi ini lebih mengarah bagaimana pelatihan bela negara itu dilakukan oleh kepada masyarakat Indonesia secara umum. Tapi berapa jumlahnya saya juga belum tahu, karena saya juga bukan aktif lagi, sehingga saya juga yang lebih persis tahu adalah dari Kementerian Pertahanan yang melaksanakan program tersebut.
0: Oke, sebenarnya juga udah ada ya, cuman sayanya aja yang belum update ternyata. Ya, tapi mudah-mudahan sih ya bisa berjalan, terus juga ya meningkatkan ya rasa bela negara masyarakat ya, Mang ya. Khususnya di Naposo juga nih, supaya tetap cinta juga sama budayanya dan juga negaranya.
1: Sebetulnya boleh tambahkan. Boleh juga. Katakanlah mungkin dari Batak Center untuk Naposo-nya, mungkin mereka menetapkan untuk Naposo Batak Center yang ada di mana saja, mungkin di Jakarta ataupun di Sumatera Utara, itu mungkin menerapkan untuk semacam latihan bela negara yang memang nanti bisa kerjasama dengan institusi TNI setempat. Artinya untuk melatih disiplin, melatih jiwa-jiwa bela negara, itu sangat penting. Karena nilai-nilai itu memang nilai-nilai dipentingkan oleh bangsa kita. Nah, ketika mungkin Batak Center mau punya inisiasi seperti itu bisa kita lakukan, koordinasi dengan instansi TNI setempat.
0: Bisa nanti menjalin kerjasama ya, emang ya, dengan TNI nanti ya, mudah-mudahan dah, pokoknya kita doain aja dah, kalau emang niat baik kan pasti ada jalan ya. Abang Po, Abang Ina, Abang Kakak ya.
1: Biar semangat, biar punya nilainya, perjuangannya lebih hebat dalam menghadapi negara dan bangsa ini.
0: Iya, dan juga tadi kan sempat cerita juga ya soal namanya pengabdian ke masyarakat, terus juga apa namanya emang bekerja untuk masyarakat juga, emang ya. Ada cerita ini dari WhatsApp gitu ya, ada yang kirim WhatsApp ya. Ya namanya enggak boleh disebutin, katanya coba dong ceritain soal pahlawan telur, katanya gitu. Oh, ini pengalaman berarti ya. Orang dalam nih, jangan-jangan nih ya. Gimana tuh? Mungkin yang pernah lihat juga nih. Itu gimana tuh? Cerita soal pahlawan telur tuh, emang tuh. Apa ini? Kenapa kok ada telur nih?
1: Sebetulnya bukan juga pahlawan telur, bukan, hanya memang seperti ada saja orang memang itu viral lah saat itu, pada saat dulu. Pada kapan? Saat menjabat sebagai komandan pusat kesenjataan Arhanud pada tahun 2022.
0: Oh, 2022.
1: Iya. Waktu itu kami sedang melaksanakan latihan menembak terintegrasi. Artinya Arhanud melaksanakan latihan menembak meriam dan rudal. Integrasi itu antara rudal dan meriam. Itu di Lumajang. Nah, itu kita pesertanya memang dari beberapa batalion. Ya, ada yang untuk tentunya lebih dominan di wilayah Jawa lah, ya. Nah, ada satu konvoy yang memang saat itu membawa konvoy, membawa alusista, baik itu meriam dan rudal, dan di mana di situ saya yang memang ada di situ memimpin, ya. Kemudian ada terjadi suatu kecelakaan, kecelakaan, ya, mungkin bukan dengan kami tapi dengan
0: orang lain,
1: gitu. Ya, ada terjadi kecelakaan, ya, kendaraan. Nah, sehingga membuat saat itu kami harus menghentikan konvoy itu. Saya sehingga memang relatif cukup berbahaya karena memang sebenarnya konvoy itu tidak boleh berhenti. Tapi karena memang itu lebih mengutamakan kepentingan masyarakat.
0: Iya.
1: Ya, jadi kami berhenti dan akhirnya kita membantu kecelakaan itu. Memang seperti kayak ada pecahan telur kayak gitu, jadi di gambarnya itu loh. Sehingga saya itu sangat viral. Saya sebagai pimpinan saat itu ya menjadi satu hal yang wah, betul-betul kebanggaan saat itu karena lebih mengutamakan kepentingan masyarakat. Okay. Ceritanya sekilas seperti itu aja.
0: Oh, gitu.
1: Itu kira-kira tahun 4 tahun yang lalu lah ketika saya menjabat.
0: Berarti masih baru-baru ini ya, 4 ya, tahun lalu ya. Ya,
1: 4 tahun dibilang baru boleh, dibilang lama.
0: Oh, lama udah 10 tahun yang lalu.
1: Iya, masih. Iya, karena waktu saya menjabat sebagai Danpus Arhanud ya.
0: Berarti baru kelar COVID juga itu ya, Mang ya?
1: Iya. Kurang lebih seperti itulah.
0: Iya. Jadi ya memang mengutamakan yang itu tadi ya, yang ada daripada nanti kenapa-kenapa juga gitu kan ya, si yang ada kecelakaan tadi di depan gitu. Jadi ya
1: mau kita membantu
0: memberhentikan dulu nih.
1: Iya, membantu untuk kepentingan umum supaya betul. Bukan ada kecelakaan, ada korban segala macam, kita akhirnya menolong mereka.
0: Oh, gitu. Itu kondisinya kayak mobil truk bawa telur gitu ya, emang ya?
1: Iya, saya tidak tahu, mungkin dari teman-teman apa media yang memang mungkin karena gambaran seperti di fotonya seperti kayaknya sotonya.
0: Oke. Jadi memang ya tujuannya ya itu tadi ya, mengutamakan masyarakat dulu nih.
1: Kepentingan
0: ya,
1: umum
0: masyarakat. Kepentingan umum dulu, mengindahkan kakak. Ya masa
1: apa keselamatan atau namanya keselamatan.
0: Masa dibiarin aja kan, jangan dong.
1: Iya.
0: Itu siap deh. Aduh, bentar ini kejepit kabelnya. Ini terus juga
1: ya, mudah-mudahan setiap pendengar RR ini ya, dengar wawancara kita nih ya.
0: Betul, karena kan banyak ceritanya. Tadi kan ada cerita pengalaman juga. Terus juga ada ternyata itu tadi ya pengalaman ya, harus memberhentikan pawai gitu ya demi keselamatan
1: konvoy.
0: Masyarakat. Konvoy betul ya gitu. Nah tapi kalau menurut Amang gitu ya, sekarang ini kan kalau terakhir-terakhir kan kita tinggal di sana ya, di Benua Pasogit nih Amang nih. Kita tuh waktu itu di Situluama. Ke Medan iya, ke Siantar juga iya, Warawiri. Tapi di sana masih ada aja nih ya apa namanya anak muda-anak muda yang seumuran gitu ya. Mereka tuh ngejarnya lebih ke PNS kayak gitu ya, karena memang tuntutan keluarganya gitu kan. Ada juga mungkin yang tuntutan keluarga ya udah serah dia mau apa kayak gitu kan, yang udah mungkin udah lebih modern gitu ya orang tuanya di sana gitu. Nah tetapi kebanyakan ya kayak PNS terus juga kayak TNI kayak itu juga ada masih gitu ya. Nah itu kalau menurut Amang gimana tuh anak muda yang masih tetap ngikutin apa namanya pengen kepengenan orang tua gitu, tapi di sisi lain dia tuh juga pengen ngikutin maunya diri sendiri gitu. Ada yang mau ngikutin jadi PNS tapi pengennya pengen jadi polisi, pengen jadi TNI, kan kita nggak pernah tahu ya gitu. Itu gimana tuh kalau menurut Amang sendiri itu untuk membangkitkan apa namanya motivasi anak muda zaman sekarang?
1: Ya sebetulnya memang ini sudah lebih seperti umum ya. Kalau mau menjadi apapun memang sangat tergantung ya, pertama dari pilihan perorangan ya. Walaupun memang ada orang tua juga ingin maunya anak seperti apa.
0: Iya.
1: Ya, jadi intinya sebetulnya mau jadi apapun itu baik kok. Ya, pertama memang harusnya ya ada dua, niat dan bakat sebetulnya. Harus dilihat itu, orang tua juga harus mengerti niatnya apa, anak ini bakatnya apa. Ya, kadang-kadang memang ada juga orang Batak. Sering saya aja ada teman itu, ketika anaknya mungkin bakatnya mungkin di dunia seni ataupun katakan di dunia chef, masak.
0: Masak.
1: Itu dia malu. Wah, ini mau jadi seperti orang apa istilah kayak maaf kata pangurup, pembantu, untuk masak. Padahal itu chef itu jadi suatu hal yang, apalagi kalau dia bisa sampai di luar negeri.
0: Iya.
1: Di Indonesia pun sebenarnya juga penghargaan juga cukup hebat.
0: Banyak.
1: Jadi sebenarnya niatnya apa, bakatnya apa, itu tinggal bagaimana dikembangkan.
0: Okay.
1: Ini jadi ya artinya kita tidak menyalahkan orang tua dan tidak menyalahkan anak. Artinya memang harus kerjasama. Orang tua dan anak itu harus ada kesepakatan, dilihat dari potensinya, niatnya dan juga bakatnya. Setelah itu semua apapun pekerjaan di dunia ini ketika itu dilakukan dengan semaksimal mungkin, dia pasti akan menjadi orang hebat dan berhasil dan membanggakan orang Batak.
0: Betul, siap. Nah, tapi kalau untuk Amang sendiri nih, kalau untuk Amang kan, kalau Amang sendiri kan tadi katanya dapat kayak apa namanya? Kayak udah mendarah lah dari apa namanya? Orang tua. Tua, dari si bapak gitu kan ya. Apa namanya? Pengen lah jadi TNI. Nah, kalau untuk Amang sendiri, untuk keluarga itu gimana? Ada enggak yang nerusin gitu?
1: Dari untuk anak saya, keluarga iya, saya.
0: Dari anak atau mungkin saya, keluarga yang lain gitu. Ada
1: ya
0: gak?
1: Memang saya punya anak tiga kebetulan. Ini ngomong kebun keluarga keluarga saya lah ya. Di masa yang lain, kalau nerusin pasti mungkin orang tua anak gitu ya. Saya punya anak tiga, satu laki-laki, dua perempuan. Kebetulan perempuannya kembar, siliduat. Ya, saya bersyukur memang tidak ada satupun yang ikut saya sebagai tentara. Nah, diharapkan memang anak laki-laki saya. Tapi setelah seperti yang saya katakan, ini komunikasi antara orang tua dan anak, memang dia tidak punya niat dan tidak punya bakat untuk sebagai seorang prajurit. Untuk anak laki-laki saya. Nah, ternyata dia berkembang, dia ditambang. Dia di pertambangan. Kemudian tapi ada satu orang anak saya perempuan yang memang agak sedikit mempunyai bakat niat seperti kemiliteran. Tapi dia sempat lulus SMA mendaftar. Tapi karena dia seorang wanita, jujur saya katakan, saya punya pemikiran, saya pikir untuk seorang wanita bukan tidak bisa sebagai prajurit TNI. Tapi memang di TNI kan perempuan tuh tetap menjadi hal yang mungkin dibedakan ya. Karena nah, oleh sebab itu saya mengarahkan dia untuk jadi polisi. Polisi. Nah, jadi itu anak saya yang nomor dua. Itu saya bersyukur dia sekarang jadi polisi.
0: Sudah. Di mana? Di Jakarta atau di?
1: Sekarang lagi berdinas atau sedang bertugas pendidikan, sedang mengikuti PTIK. Pendidikan
0: itu?
1: PTIK. Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, STIK. Sekarang lagi ikut pendidikan. Akan selesai mungkin bulan Juni tahun 2027, tahun depan. Nah, yang ketiga
0: satu lagi kembarnya.
1: Ya, dia juga tidak ada nilai-nilai seperti itu, dia sesuai dengan bakat minat, dia sekarang masuk di Kementerian Keuangan di pajak.
0: Oh, oke. Okay. Ya, ngitung jadi, duit ya.
1: Iya.
0: Yang enggak padahal bukan ngitung duit tapi enggak ada duitnya. Ngitung angka doang.
1: Angka aja.
0: Angka-angka aja. Ya. Yang puyeng.
1: Itulah yang memang artinya kita coba diskusi anak-anak. Apa sih yang maunya dia, bakatnya, tapi bukan maunya dia, tapi diskusi antara orang tua dan anak, ada kesepakatan.
0: Itu yang harus diterapin juga ya di setiap keluarga ya,
1: jadi gak bisa juga orang tua memaksakan begini, tapi memang mesti ada komunikasi antara orang tua dan anak. Lalu dilihatlah kira-kira bakatnya apa, minatnya. Itu saya pikir akan menjadi suatu, dia akan jadi berkembang dan dia bisa berhasil di kemudian hari. Saya pikir itu.
0: Tapi juga Amang juga tetap di keluarga juga terapin kedisiplinan yang Amang ajarin. Iya. Dapat waktu di TNI di keluarga
1: nilai-nilai gitu ya, pasti itu ya, nilai-nilainya saya terapkan, ya. Saya terapkan walaupun saya juga tidak terlalu kaku. Berbeda dengan zaman dulu tentara dengan juga orang tua tentara zaman dulu sama orang tua tentara zaman sekarang. Kalau orang tua tentara bukan tentara saja bahkan juga mungkin sipil dulu lebih mendidik anak itu dengan keras, keras banget, bahkan sampai pukul dulu ya.
0: Iya, main sabet aja.
1: Sekarang sudah tidak bisa lagi.
0: Iya.
1: Ya meskipun saya tentara, ya kita nggak bisa. Memang tetap tegas, tapi tegas tuh juga bukan dengan cara kasar.
0: Benar.
1: Mungkin seperti itu.
0: Siap. Tapi kalau kita mau nanya lagi nih soal yang tadi itu Amang tuh yang anak perempuannya Amang. Kalau misalnya, nih kalau misalnya kondisinya soldier kita itu mirip-mirip kayak di US itu kan ada perempuan juga kan bisa masuk tuh gimana itu Amang tuh?
1: Tidak masalah.
0: Enggak masalah.
1: Sebetulnya anak saya waktu itu pertama sempatnya juga mau masuk Akademi TNI tapi saya bilang kalau masuk Akademi TNI maaf karena saya dari angkatan darat. Saya bilang sebaiknya masuk angkatan udara. Lebih cocok kalau dia wanita. Ya. Kalau memang sih kalau di angkatan darat boleh saja. Banyak kowat tuh di TNI dan angkatan darat tuh banyak. Wara angkatan udara banyak wanita termasuk kowal. Wanita angkatan laut. Banyak. Ya, tapi memang mereka lebih mengarah kepada di jabatan-jabatan dinas-dinas yang lebih mengarah kepada di bidang garis belakang.
0: Lebih ke garis belakangnya.
1: Bukan sebagai istilahnya bukan kombatan yang untuk dia kombatan. Kalau tentara tetap kombatan, yang siap dibunuh gitu istilah kombatan. Tapi banyak lebih mengarah kepada tugas yang ada di belakang. Seperti bidang logistik, bidang apa administrasi, ya. Tapi bukan di bidang tempur. Seperti itu. Anak saya kemarin juga hampir ikut seleksi TNI Angkatan Udara. Tapi karena ada dua-dua ya, kita dia memilih untuk jadi masuk angkatan apa dari kepolisian.
0: Siap. Ya, tapi ya udahlah. Tapi tetap juga mewarisi ya apa namanya darah papanya ya
1: untuk nilai-nilai bapaknya tuh tetap menonjol.
0: Nilai-nilai ya untuk masyarakatnya tetap pasti. Ya kan enggak jauh beda ya kan nanti mengabdi juga ke masyarakat.
1: Betul.
0: Ya Mang ya. Gitu siap. Nah, apa namanya kalau dari Amang sendiri kalau buat anak muda nih ya. Ini kita ngomongin anak muda, kita ngomongin Aposo juga ya yang di Bonaposo Git, yang pokoknya ada di Indonesia
1: yang di
0: mungkin
1: Jakarta pun
0: di Jakarta ya, gitu kan. Ya supaya tertarik nih buat mengabdi ya ke negara ya apa namanya tanpa melupakan adat itu gimana itu. Kalau dari Amang sendiri itu adat budayanya jangan sampai ditinggalin dah gitu.
1: Ya saya pikir tadi kan sudah mungkin sekilas saya sampaikan ya bahwa sebagai prajurit TNI dengan latar belakang orang Batak tadi saya sudah jelaskan ya ada beberapa poin ya. Saya pikir juga prajurit TNI maupun juga mungkin tidak prajurit TNI mungkin kata sebagai PNS sebagai orang Batak.
0: Betul.
1: Secara umum ya sebaiknya seperti gitu. Hanya memang saya katakan untuk menjadi bagi orang Batak menjadi prajurit TNI ya apalagi khususnya dari masuk dari akademi ya akademi TNI baik itu AKMIL, AAU ataupun AAL itu menjadi suatu puncak hasangapon kebanggaan kan seperti itu. Nah jadi betul-betul harus dijaga nilai-nilai kehormatannya itu supaya menjadi kebanggaannya tidak sia-sia. Nah demikian juga ya mungkin kalau mungkin jadi PNS jadi pegawai swasta ya orang Naposo kerja di manapun, ya nilai-nilai Batak itu tetap harus ditunjukkan. Kalau memang, tapi memang itu sebetulnya sangat bagaimana orang tua mengajarkan anaknya.
0: Oke, kembali lagi ya, ke orang tuanya ya.
1: Orang tua harus mengajarkan anaknya untuk ikut dalam suatu perkumpulan, ya perkumpulan, ya kalau mungkin katakanlah di gereja, ya katakanlah di HKBP, itu ikut Naposo Bulungnya, ya kan, nah ataupun ikut ada acara punguan, acara marga, kau baik ikut gabung, sehingga di situ juga belajar ada nilai-nilai Batak yang memang harus ditangkap dan dilakukan dimanapun dia, apakah sebagai prajurit yang lebih diutamakan ataupun juga sebagai pegawai sipil, pegawai swasta yang tadi ya, jangan membuat malu, mabiarhon, tapi lebih membuat kebanggaan, pulang ke kampung dia menjadi penasehat, ya membangun, bukan malah menjadi gara-gara pangkatnya hebat lalu menjadi. Saya pikir itu yang perlu dilakukan oleh Naposo kita. Orang tua sangat penting untuk bisa menekan kepada anaknya.
0: Oke, balik lagi ke orang tua juga ya. Ini juga tadi sempat nih kelupaan, keskipnya. Sebenarnya seharusnya tadi ya. Ini kan Amang udah purnawirawan ya, kalau bisa dibilang ya. Ini setelah nggak ini lagi, nggak bekerja lagi gitu kan ya. Sudah purnawirawan. Apa nih yang bisa dilakuin sama Amang gitu ya, supaya tetap bermanfaat buat masyarakat dan juga kampung halaman. Ini yang sebenarnya saya kepo sendiri itu gimana nih. Kan sudah purnawirawan istilahnya gitu ya.
1: Iya, memang purnawirawan itu kan sangat tergantung dari masing-masing orang memandangnya. Ya purnawirawan pun juga ternyata berbeda-beda aturannya. Artinya apa, kalau TNI waktu zaman saya pensiun umur 58 tahun. Tapi sekarang ada revisi terhadap undang-undang TNI yang menyatakan usia pensiun TNI itu ya ada aturannya ya, tapi kurang lebih sampai dengan 60 tahun. Bahkan dengan pangkat yang lebih tinggi pensiunnya lebih ya lebih tinggi usianya. Artinya usia itu ya, purnawirawan itu tergantung. Ada juga yang memang bahkan usia 58 tahun tapi mungkin sudah lemes, badannya sudah tidak kuat. Ada yang masih udah tua, udah purnawirawan 10 tahun tapi masih semangat. Nah, tapi secara umum saya mau mengatakan bagi purnawirawan orang Batak ya, memang alangkah baiknya tetap, tadi saya katakan, tetap di ala prajurit. Apakah dia ketika masih aktif ataupun setelah dia pensiun ataupun purnawirawan, dia tetap prajurit. Nilai-nilai keprajuritan itu tetap harus menjadi warna. Ya, jadi tadi dengan Sabta Marganya, sumpah prajuritnya, 8 wajib TNI-nya, itu menjadi suatu tetap harus diterapkan. Jadi seperti saya, ya saya coba bergabung dengan Batak Center, bagaimana saya mungkin bisa berkontribusi, ya mendukung, mendorong, ya yang dilakukan oleh Batak Center, ya dalam rangka memelihara, memperbaiki budaya untuk dari enam suku Batak, ya kan, itu menjadi bagian, ya termasuk juga tidak hanya di bidang di lingkungan masyarakat Batak, tapi juga ya di bidang-bidang berbagai macam sosial itu sebaiknya tetap dilakukan, karena akan menjadi ketumbangan. Mungkin diikut punguan marga, ya kan? Saya terus terang, saya di punguan marga dari pihak saya maupun istri saya termasuk relatif aktif hadir setiap saat. Jadi kita tetap dipandang sebagai orang yang memang bisa menunjukkan kehormatan buat keluarga. Demikian.
0: Ya
1: kan? Jadi harapannya gitu. Jadi jangan hanya udah purnawirawan ya.
0: Udah tidur-tiduran aja, nyantai.
1: Sebaiknya seperti itu. Ya walaupun kembali itu semua pilihan.
0: Tapi ya balik lagi ke pilihan masing-masing. Ini Amang tetap pengen ya ada kontribusinya lah ya, untuk ya salah satunya masyarakat itu tadi ya, ikut Batak bergabung jadi tim Batak Center juga gitu.
1: Ataupun
0: ya,
1: di
0: dimanapun
1: perkumpulan,
0: lah
1: perkumpulan Batak lainnya banyak kan
0: selain Batak Center ya. Benar, jadi bisa di mana aja gitu, walaupun sudah purna tapi tetap masih bisa berkontribusi.
1: Betul ya. Sekali, betul sekali.
0: Siap. Emang ini nggak berasa, ini udah menit 50 udah mau jam 10 ntar.
1: Sepertinya nggak baru 20 menit ya. Iya, pengen sampai jam sampai terus sampai malam kayaknya.
0: Iya, tapi jadi kita apa namanya? Entar takutnya Amang besok enggak bisa bertugas enggak bisa beraktivitas lagi kesiangan iya, besok kan. Iya,
1: iya. Tapi kita sebagai prajurit memang udah biasa ya, walaupun malam
0: tidur sejam aman.
1: Ya enggak juga, enggak kan. Kita tetap harus tidur cukup. Tapi ya jangan sampai kurang tidur. Nah, tapi kita satu kita beraktivitas tetap fit lagi.
0: Iya.
1: Sehingga kita tetap bisa beraktivitas dengan
0: siap,
1: baik.
0: Siap, siap. Ini mungkin jadi terakhir juga ya, Mang ya. Mungkin pesan dari Amang juga kalau ya pesan untuk orang-orang gitu ya, atau juga pendengar Pro4 yang pengen jadi TNI, apa yang harus disiapkan mungkin. Terus juga pesan-pesan lainnya dari Amang dari obrolan kita di malam hari ini di edisi TNI dan masyarakat Batak.
1: Ya. Saya kembali sebagai mata diri katakan bagaimana TNI dengan masyarakat Batak. TNI, jalur TNI menjadi salah satu puncak kehormatan, kebanggaan buat masyarakat Batak. Ada dua poin. Pertama adalah buat masyarakat Batak yang ingin masuk menjadi prajurit TNI, baik darat, laut, udara, ya bahkan juga mungkin tetangga kita dulu menjadi satu keluarga polisi, berjuanglah dengan sungguh-sungguh, ya belajar, siapkan diri, ya jangan berpikir bahwa masuk TNI itu adalah menggunakan cara-cara menyogok. Institut TNI tetap ketika itu baik, benar, bagus, dia pasti akan masuk. Siapkan jauh sebelumnya, paling tidak 1 tahun lah, baca di website apa persyaratannya. Umumnya itu ada 5 di bidang kesehatan, cek kesehatan di mungkin di rumah sakit sampai sejauh mana. Bidang bidang akademik siapkan belajar akademik sebaik-baiknya. Lalu ada di bidang jasmani, itu ada di tes lari, di tes push up, itu dicek, belajar, tanya, dilatih. Lalu di bidang psikologi, itu tinggal kita bisa konsultasi ke dinas psikologi ataupun yang menyelenggarakan persiapan-persiapan pelatihan psikologi itu bisa bisa ditanya, konsultasi. Nah, ketika dia sudah tahu posisinya baik, percaya saja. Apalagi tak lupa, jangan lupa berdoa.
0: Betul.
1: Kalau memang Tuhan izinkan itu masuk, pasti masuk.
0: Iya.
1: Dia usah berpikir pakai uang, pakai. Karena kalau pakai uang, pertama ada dua dirugikan. Dia padahal dia mungkin baik tapi dia bagus, tapi dia tidak pede. Jadi prajurit pun tidak pede. Kemudian kalau pakai dua, pakai uang, di samping mungkin nggak pede. Kemudian kedua dia merasa nanti ya udah berpikir semua pakai uang, itu menjadi prajurit yang tidak baik. Nah itu ketika memang untuk jadi prajurit. Kemudian ketika prajurit yang sudah jadi, tadi sudah katakan, tadi sudah saya sampaikan tadi bagaimana sebagai prajurit TNI dan bagaimana sebagai orang Batak, sebagai anak Batak. Prajurit TNI tapi saya katakan harus tetap Sabta Marga supaya prajurit 8 wajib TNI dan juga sebagai orang Batak. Arti prajurit TNI yang orang Batak tadi ingat Dalana Tolu itu ya, hormat kepantasan, teman kita juga harus betul-betul kita jaga, ke bawah kita juga harus menjunjung ataupun menjaga bawahan kita. Kemudian kita juga bagian jangan memalukan, melakukan, dan juga tentu kita juga berikan kehormatan buat menjadi kebanggaan. Saya pikir itu saya percaya ke depan akan semakin baik lagi prajurit-prajurit orang-orang Batak yang mempunyai naik pangkat yang jauh lebih hebat. Ya kalau kita sekarang sampai saat ini ada Kepala Staf Angkatan Darat Pak Bapak Maruli Simanjuntak, saya percaya ke depan lagi juga akan ada lagi, bahkan terus akan jadi panglima TNI dari orang-orang Batak. Asalkan mempertahankan melakukan apa yang saya sampaikan seperti itu.
0: Okay. Demikian. Siap, Bang. Jadi mudah-mudahan sih yang pengen jadi ya, atau yang pengen ya mewujudkan cita-citanya nih menjadi prajurit TNI itu tadi ya bisa melakukan itu tadi yang disampaikan ya Bang Po, Bang Kakak ya gitu. Dan juga Ya, tetap cinta NKRI pastinya gitu. Amang, terima kasih buat ceritanya yang panjang di malam hari ini, yang seru juga ya, dari awal sampai akhirnya Amang Purna tetap terus ya, apa namanya, berkontribusi untuk masyarakat tuh, Amangina Amang Kakak. Jadi ya, dari awal tujuannya masuk TNI sampai akhir Purna pun tetap punya nilai kontribusinya gitu ya, tetap cinta budaya juga, tetap cinta negara juga gitu.
1: Amin. Iya dong. Siap. Harus sampai harus. Dengan kita masuk ke dalam kubur baru selesai tugas kita.
0: Iya, itu dia ya. Siap. Abang, sekali lagi terima kasih
1: ya, sama-sama
0: sudah hadir jauh-jauh ya.
1: Saya mengucapkan terima kasih kepada Saudara Jojo dan tentunya juga kepada seluruh masyarakat pendengar RRI yang setia di seluruh Indonesia. Sekali lagi saya ucap terima kasih. Jangan kapok dengar suara saya. Mungkin besok kita mungkin bertemu lagi, tidak tahu kapan diundang lagi.
0: Mudah-mudahan tema yang lain lagi.
1: Tema yang lain. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semuanya. Sampai ketemu kembali. Memang sudah waktunya selamat malam, sudah waktu istirahat mungkin untuk teman-teman kita.
0: Betul.
1: Sampai ketemu lagi.
0: Sampai ketemu.
1: Saya dengan Pak Karif Marpaung, Wakil Ketua Intelektual Think Tank Batak Center, mengucapkan terima kasih.
0: Terima kasih,
1: sampai bertemu kembali.
0: Horas.
1: Merdeka. Horas.
0: Horas. Horas. Horas.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih ya, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Bukunya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
2: Manjua-jua. Salam Hobat Takon. Amang, Inang, Namboru, Amang Boru, Ito, Anggi, para pendengar Pro 4 Jakarta. Saya Dr. Susan Tobing, Wakil Rektor IKJ dan juga Wakil Sekretaris Intelektual Think Tank Batak Center. Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital Klik Pro 4 Jakarta. Mau lihat Horas, Horas, Horas, Salam Batak.

0: Eh Li, tadi pelanggan kok mukanya kelihatan gak enak begitu ye?
1: Ah, palingan juga gara-gara nunggu bentaran doang tuh bang. Ye, maklumin aja dah. Namanya juga tokonya lagi rame.
0: Bukan soal nunggu doang Li. Lu tadi ngomongnya kurang enak didengar.
1: Oh ye, seriusan tuh bang? Ya maafin aja deh bang. Mungkin kondisi ayahnya lagi capek.
0: Gini Li, capek sih boleh, tapi jangan sampai pelanggan jadi korban. Ingat Li, pelanggan itu bukan cuma orang yang beli. Mereka kasih kepercayaan sama kita. Tuh.
1: Iya bang, maafin aja ye.
0: Ya udah, gak apa-apa. Makanya layani mereka dengan sabar dan sopan.
1: Ya terus, ayah mesti gimana dong bang?
0: Nih, nanti lo antar makanan ini, terus lu minta maaf, biar mereka tahu kita benar-benar menghargai mereka, oke?
1: Oke bang, siap.
0: Nah gitu dong, pelanggan senang, usaha kita juga berkembang.
2: Eh Puli, kagak usah dibersihin. Ya elah, timbang sampah 1-2 biji doang.
3: Ya encing, satu dari encing, satu dari ae, satunya dari yang lain.
2: Ah, iya juga sih, jadi banyak ya.
3: Iya cing, sampah kecil kalau numpuk nih, jadi masalah gede.
2: Ah masa iya begitu?
3: Nih cing dengerin, sampah masuk selokan, airnya mampet, banjirnya dateng.
2: Iya berarti kan masalahnya bukan cuma sampah doang, iya kan?
3: Nah bener tuh, masalahnya tuh dari kebiasaan cing.
2: Ah jadi maksud lo, yang kudu dibenerin tuh bukan selokannya doang, tapi kebiasaan gue juga, gitu, iya. Waduh, bisa panjang nih urusannya nih.
3: Panjang apaan cing? Tinggal dibiasain. Udah, jangan kebanyakan ngeles aja cing.
2: Iya deh Puli, iya. Rompat

Promot FM Surah Budaya Jakarta, Amang Inang Abang Kakak. Balik lagi ya di apresiasi budaya Batak di malam hari ini barengan Jody Tia. Dan tadi udah kita ikutin ya obrolan di malam hari ini ya, tadi bersama narasumber kita yang sudah hadir ya. Dan ini seperti biasa nih ya, kita punya cerita-cerita dari Burung Pasogit dari Sumatera Utara juga ya, Amang Inang Abang Kakak. Dimana kalau sekarang kan kita banyak ya harus ngelakuin kolaborasi-kolaborasi ya untuk memajuin satu tempat, memajukan suatu daerah, satu usaha gitu ya, harus kolaborasi ya. Ini juga ada kolaborasi antara Kementerian Koperasi ya dengan Komite Masyarakat Danau Toba nih, atau KMDT nih ya, Amang Inang Abang Kakak ya, buat mempercepat pengembangan ekonomi masyarakat di kawasan Danau Toba Sumatera Utara. Nah, langkah ini diarahin tuh buat memperkuat komoditas lokal dan juga ngembangin potensi pariwisata daerah lewat wadah koperasi gitu. Tuh, jadi Menteri Koperasi Ferry Yuliantono ini bilang nih, kalau hal ini ya penting gitu, dan juga harus dilakuin juga ya gitu, Amang Inang Abang Kakak. Dan juga ditegesin ya pentingnya keberadaan badan usaha ya berbentuk koperasi, supaya kegiatan ekonomi warga di desa-desa tuh bisa didampingi, diinkubasi, sampai dibiayai melalui lembaga pengelola dana bergulir atau LPDB nih, Amang Inang Abang Kakak gitu. Kan lumayan ya, dimana kan pasti kita kalau mau usaha selalu mikirnya aduh, ini ya mana nih modalnya, kayak gitu-gitu ya. Dan juga modal pengembang ekonomi berbasis koperasi di Danau Toba ini diproyeksiin menjadi contoh atau role model buat wilayah danau-danau lain di Indonesia gitu ya. Dan juga modal pengembangan ekonomi berbasis koperasi di Danau Toba diharapin sih bisa jadi contoh ya, atau juga role model gitu deh, Amang Inang Abang Kakak gitu ya. Yang mudah-mudahan sih bisa ya, ini berjalan gitu ya. Dan juga ini kan pasti bakal menguntungkan juga ya buat pelaku UMKM. Di sana tuh UMKM udah makin banyak loh, Amang Inang Abang Kakak ya. Gitu ya, dari yang F&B, dari yang craft, dari yang lain-lain lah, pokoknya banyak sih ya. Kopi sih juga banyak tuh, Amang Inang Abang Kakak di sana ya. Siapa tahu nanti dengan adanya badan usaha ini gitu ya, bakal terbantu dah warga-warga gitu. Itu harapannya ya, kita doain aja dah ya, pokoknya yang baik-baik pasti mudah-mudahan sih ada jalannya gitu. Yang mau cerita-cerita ya boleh, Amang Inang Abang Kakak. Yang mau request ya, tadi udah di request, diputerin ya Pak Orik untuk lagunya tadi, Abu apa kita lupa tadi, Abu di Mata ya, dari Mas Putra Pasaribu ya. Dan nanti ya mau cerita boleh di 0812 11 24 928.

0: Masih di apresiasi budaya Batak, Bang Af, Mas Pak Afif di Sumenep, di nomor WhatsApp di, kan emang bisa telepon, coba aja telepon ya. Kan kita selalu bilang mau telepon boleh, mau kirim pesan WhatsApp boleh, mau SMS boleh, segala segala penjuru boleh, Mas Afif ya, Pak Afif ya, gitu. Telepon gitu kan banyak tuh yang telepon via WhatsApp ya, Pak Afif aja yang sering WhatsApp. Jarang telepon, kita emang kagak pernah ngelarang, jalur kita buka, kecuali kita kalau lagi siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara hanya terima pesan WhatsApp itu ya, kalau di jam 1 siang aja ya, sisanya boleh gitu. Siapa yang ngelarang? Kata siapa? Coba, coba sini bawa orang kemari. Siapa yang ngelarang? Coba, Gak ada yang ngelarang ya. Masih di presisi budaya Batak, Kamang Inang Bang Kakak ya. Dan ini juga ada cerita lagi yang bakal saya bagi ya buat Kamang Inang Bang Kakak ya. Ini khususnya buat yang di Sumatera Utara ya, karena juga banyak juga yang dengerin via streaming ternyata. Yang waktu itu yang dengerin di Silayan juga ada ya, yang dengerin di Situluama juga ada tuh katanya. Mulai tidak ya udah tune in ya di Perempat Jakarta ya di malam hari ini. Jadi buat Sumatera Utara nih, buat Tampangin Dama Kakak nih ya, ini kan apa namanya, kita udah mau masuk di musim hujan juga ya. Nah tapi kalau dari BMKG mengungkapin sejumlah kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Utara ini bakal diguyur hujan ya, sedang hingga lebat nih ya, dalam sepekan alias dalam seminggu ini gitu. Nah itu di mana aja ya untuk wilayah-wilayahnya. Nah kalau apa namanya, dari Pos Hujan Seirejo Kabupaten Serdang Berdagai ini mencatat ada hujan 84 mm di 1 Oktober ya, sementara di 2 Oktober kemarin hujan 74 mm tercatat di Pos Hujan Gebang Kabupaten Langkat ya. Nah terus juga di kabupaten kota di Sumatera Utara juga bakal berpotensi diguyur hujan dalam sepekan ke depan nih, yaitu Karo, Humbaha, Simalungun, Pematang Siantar, Toba, Samosir, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, Sibolga, Mandailing Natal, Nias Selatan, Nias Barat, ataupun Gunung Sitoli juga nih. Ambangin dan kakak coba disampaikan ke saudara-saudaranya ya, yang di daerah-daerah yang tadi saya sebutin ya, kali aja udah mulai hujan gitu. Wah, ini ada yang telepon. Ya udah coba kita angkat dulu ya. Halo, Perempat, assalamualaikum. Bumi, boleh dikecilin dulu Bumi. Hah? Iya.
1: Iki kok dengerin bola kalah pula tuh.
0: Ya, kalah ya, berapa?
1: Iya, 2-1.
0: 2-1 ya, udah enggak apa-apa.
1: Ya enggak apa. Barusan kemasukan lagi aduh.
0: Ya enggak apa-apa ya Bumi ya. Kan kemarin
1: 2-1 buat Indonesia ya, kebalik sekarang mudah-mudahan bisa nyusul ya. Tapi ini udah waktu tambahan sih.
0: Aduh, iya, siap Bumi.
1: Iya. Tugas malam enggak bisa nonton ini.
0: Iya. Mau nonton juga susah, ini juga komputernya. Kiranya, ya.
1: Kira-kira tadi Bang Wawan gantian minggu kemarin udah Bang Jojo.
0: Iya, disuruhnya begitu kita nurutin aja. Iya, kita mau pindah jatuh juga kagak bisa.
1: Jadwalnya gitu ya Bang Jojo.
0: Kita mau pindah juga kagak bisa. Kita udah bela-belain, semua dibela-belain.
1: Sehat Bung Jojo ya.
0: Betul Bumi, siap, saya sehat Bumi. Gimana aman ya di sono ya?
1: Pan aman, nggak ada hujan. Oh. Katanya sore hujan ringan, tapi nggak hujan-hujan.
0: Iya katanya hujan sih, Jaksel sama Jaktim, tapi nggak hujan ya. Udahlah nggak apa-apa. Biar
1: enggak.
0: Iya biar yang main biar main hujan, biar yang main bola kagak kehujanan Bumi.
1: Iya. Mungkin Jakarta Selatan yang lain kan?
0: Iya betul, siap deh gitu Bu.
1: Iya request ya. Aku ya Bang Jojo ya.
0: Apa tuh Bumi kalau ada?
1: Itu Sinanggar Tulo.
0: Oh gitu, oke siap, ntar ya ditunggu ya. Sinanggar Tulo mah ada.
1: Iya, sering saya dengar itu. Salam-salam buat semuanya aja ya Bang Jojo ya.
0: Siap Bumi.
1: Buat aja Bu Yati telepon tadi Pak Mukimin, Bang Jojo.
0: Kapan?
1: Ini tadi.
0: Oh belum. Oh kalau malam mah jarang. Kalau
1: iya,
0: Pak
1: saya
0: Mukimin.
1: itu tadi dengerin yang narasumber tadi itu pensiunan jenderal siapa tadi.
0: TNI.
1: Iya. Ya katanya tak, tak kira ini itu ulang tahun TNI di Monas, kok dari kemarin sepi, nggak ada pesawat lewat. Katanya
0: Pindah
1: sederhana
0: ke
1: karena
0: Mabes.
1: iya di Cilangkap ya kan
0: Iya
1: tadi
0: betul di
1: Pak.
0: Cilangkap. Ye, nggak
1: Ya.
0: apa-apa Bumi, apa namanya? Beda situasi, maksudnya beda lokasi ya. Kalau dulu kemarin-kemarin di Monas, kalau sekarang di Mabes ya.
1: Ya,
0: Gitu.
1: ini juga suasana duka ya Bang Jojo, lagi ada yang kena musibah itu ya.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan pada ya sabar, mudah-mudahan cepat selesai,
0: Iya.
1: aman lagi, nggak
0: Aman-aman
1: ada
0: deh ya.
1: sakit.
0: Siap deh Bumi.
1: Ya. Terima kasih,
0: Terima kasih
1: salam-salam ya
0: sama-sama Bumi.
1: Bang Jojo, semoga sehat selalu,
0: Amin.
1: rezekimu terus. Ya, terima
0: Amin.
1: kasih ya Bang Jojo,
0: Iya.
1: salam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bumi di Pesanggrahan ya. Amangin yang bakal kaya. Dan lanjut lagi ya ceritanya tadi itu tadi ya untuk lokasi-lokasinya untuk hujannya nih Amang Ida BKK coba tanya teman udah tidur sih ya di Toba tuh hujan atau enggak gitu ya atau yang di Medan ya ada teman juga di sana coba ntar tanya dulu deh gitu tapi ya mudah-mudahan sih adalah kebahagiaan ya di daerah-daerah lain juga biar hujan gitu ya aman indah kakak ya tapi ya jangan sampai hujannya juga terlalu gede gitu ya kayak kemarin kan di Tapanuli ya sempat sempat banjir ya mudah-mudahan sih banjirnya udah nggak berdampak parah ya buat yang saudara-saudara di sana ya siap dah nanti masih ada cerita yang bakal saya bagi juga buat abang indah kakak lepas ya jam 11 masih ada cerita-cerita juga dan juga yang mau bagi cerita juga boleh ya cerita atau pengalaman mungkin yang pernah ke Danau Toba atau ke Sumatera Utara atau yang selama ini bila apa namanya taunya kalau Sumatera Utara itu cuma di Medan doang ya Danau Toba itu di Medan padahal jauh ya siapa coba tuh atau yang udah pernah nyobain bener-bener rasanya Andaliman gitu rasa getir gitu saya tuh sampai sekarang belum nemu loh apa namanya sambal Andaliman di Jakarta yang rasa getirnya tuh bener-bener berasa. Padahal saya nanya apa namanya video-video di TikTok tuh, ini saya selalu bilang tuh, ini bener nggak kak getir rasa apa namanya sambal andalimannya gitu. Padahal di narasinya si apa namanya TikTokernya, ini rasa andalimannya enak gitu. Enaknya di mana? Bener-bener mangitir kagak tuh gitu. Soalnya kalau bener-bener andaliman itu bakal mangitir, bakal getir rasa di lidah sampai langit-langit itu sama gendang kakak tuh yang saya kangenin sih sebenarnya dari Danau Toba ya atau juga di Tanah Batak ya. Buat Amang Indang Bakak yang punya cerita juga boleh ya diceritain juga di 0812 1124 928 diapresiasi budaya Batak.

0: Indonesia memiliki ribuan bahkan jutaan budaya yang unik dan berbeda di setiap daerah. Salah satu dari ragam budaya itu adalah Mangokal Holi. Bagi masyarakat etnis Batak, budaya atau tradisi Mangokal Holi bukanlah sesuatu yang baru. Sebab ritual Mangokal Holi ini sudah dilakukan sejak dahulu oleh leluhur bangsa Batak. Secara harafiah, Mangokal Holi dapat diartikan menggali tulang belulang. Sebab Mangokal dalam bahasa Batak sama artinya dengan menggali. Sedangkan kata Holi memiliki arti tulang belulang. Mangokal Holi sama artinya menggali tulang belulang para leluhur untuk dipindahkan pada satu tempat. Orang Batak kerap menyebut tempat itu sebagai tamba atau tempat tulang belulang para leluhur. Ritual Mangokal Holi bagi masyarakat Batak merupakan hal yang cukup sakral. Sebab ada persepsi bagi orang Batak, Mangokal Holi merupakan salah satu bentuk atau cara menghormati para leluhur.
1: Kalau Mangokal Holi itu kegiatannya itu diadakan di adat Batak, itu suatu budaya adat Batak untuk menghormati leluhur atau orang tua atau opung atau nak nenek dari keluarga yang mau diadakan untuk Mangokal Holi. Itunya untuk pengertian Mangokal Holi. Udah ada kesebersamaan sama keluarga besar untuk diadakan untuk Mangokal Holi.
0: Tidak hanya dari penuturan Raja Daud Napitupulu, tokoh adat Batak di Tapanuli Tengah ini yang menyebut kalau tradisi Mangokal Holi merupakan satu bentuk penghormatan suku Batak bagi leluhurnya. Persoalan tradisi yang dikatakan sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua atau leluhur suku Batak itu juga diamini oleh Budi Halawa, seorang pemerhati budaya di Tapanuli Tengah.
2: Gali kuburan atau mengambil tulang belulang nenek moyang kita atau orang tua kita sendiri, memindahkannya ke tempat yang lebih layak menurut adat setempat. Hormatilah ayah dan ibumu. Nah, jadi dalam Mangokal Holi itu melakukan salah satunya untuk salah satu menghormati orang tua kita. Budaya tadinya menurut saya sih boleh, karena itu dengan menghormati orang tua. Jadi menurut saya sih, kalau saya pribadi sih, karena ini sejauh masih orang tua, ya sampai mati pun ya tetap menghormati.
0: Bagi masyarakat suku Batak, Mangokal Holi tidak hanya sebatas ritual untuk menghormati para leluhur semata. Namun dengan melaksanakan Mangokal Holi dan lewat tradisi Mangokal Holi ini juga, masyarakat suku Batak berharap mendapat limpahan berkat atau rezeki. Tak ada yang salah dalam tradisi ini. Menjaga dan merawat budaya bangsa menjadi tugas kita bersama, agar kelak para generasi kita tidak kehilangan identitas bangsa ini. Dan yang terpenting, pelaksanaan tradisi Mangokal Holi sangat menyiratkan satu kebersamaan, kekompakan antar saudara dan keluarga, serta nilai kegotong-royongan yang harus dirawat, serta mewajibkan kita untuk mencintai orang tua dan leluhur kita. Sampai jumpa.

keras. Mejuah-juah, juah-juah. Salam habatakon. Opung, tulang, nantulang, amang inang, namboru, amang boru, ito, anggi, dan para pendengar Pro 4 RRI Jakarta. Saya, Joyce Sitompul Burumani, Ketua Departemen Seni dan Hak Kekayaan Intelektual Batak Center. Jangan lupa selalu dengarkan acara Apresiasi Budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital, klik Pro 4 Jakarta. Mau liate? Horas-horas. Salam.

0: Bang Joni Simbolon di Silayem kan? Ah, apa kata kita? Horas Tobasa, Horas bah. Katanya di apa di sana hampir setiap hari hujan, katanya kadang kecil, kadang besar hujannya. Uning-uningan. Oke. Apa namanya judulnya? Husip-husip. Coba ntar kita lihat ya. Mudah-mudahan ada ya. Iya, tapi kalau di sana tuh ya, kalau lagi besar-besar tuh hujannya tuh amain sama kakak tuh. Kalau di apa namanya di Toba ya, di Silayem juga kadang gitu ya. Pokoknya di sana karena kan mungkin dataran tinggi kali ya, kayak kalau kita tuh lagi hujan terus banget gitu ya, terus juga anginnya kenceng gitu ya. Kadang juga ada ya apa namanya pernah kayak berapa ya, sekali, tapi sisanya ada sering kejadian juga ada angin puting beliung gitu, kayak gitu-gitu sih masih bisa dirasain. Di sana masih ada kadang suka gitu nggak sih, Bang Joni dan juga mungkin nama-nama kakak yang di Bonaposogit gitu ya, entah di Toba, entah di Simalungun gitu ya, Samosir, entah di Humbahas gitu ya, masih suka ada itu nggak sih, apa namanya tahe si angin puting beliung itu, boleh diceritain ya di 08121124928. Tapi kalau yang updatean kemarin terakhir itu yang banjir di Tapanuli ya, mudah-mudahan sih ya, kita doain lagi buat Amang Inamba Kakak gak di Sumatera Utara aja tapi di seluruh Indonesia gak ada banjir lagi dah, banjir bandang gitu ya yang mengakibatkan banyak korban-korban ya. Coba nanti kita cari dulu ya apa namanya Bang Joni ya untuk lagunya. Tapi kalau gak ada boleh yang lain ya, nanti ya disiapin aja cadangannya. Tapi kalau ingetin lagi soal makanan kek atau situasi gitu ya, dari sekian banyak daerah yang pernah gak banyak juga ya, mohon maaf nih kita sekeluar ya, kita belum banyak juga yang belum kemana-mana. Kita Lampung iya sebentar, kita ke Cirebon, ke mana lagi kemarin tuh, aduh saya lupa lagi tuh, pokoknya adalah di Kerawang gitu ya. Tapi best sih di Toba tuh kayak di puncak sih rasanya, kayak Sukabumi, enak ya. Bang Joni, Horas, selamat malam.
1: Malam Bang Ju.
0: Iya, sehatnya?
1: Sehat-sehat tuh. Kangen nih dengerin suaranya nih.
0: Walalalalalalala. Iya, ada kita kok setiap hari siang kadang malam, kadang siang kadang sore ya. Gimana di sana, aman ya?
1: Aman Bang, aman.
0: Iya.
1: Tadi 2 minggu yang lewat kalau nggak salah puting beliung di sini juga.
0: Oh kan, masih ya berarti ya.
1: Banyak menjual rumah-rumah yang atapnya pada itu.
0: Iya, pada terbang sengnya ya.
1: Ya sama pohon-pohon tuh pada tumbang.
0: Iya, itu dia tuh kalau misalnya ada puting beliung ya itulah. Apa namanya itu, ya? Pohon terbang, terus juga atap rumah yang perlu kita waspadain juga ya. Tapi kalau rumah aman ya, Bang Joni ya?
1: Aman
0: okay,
1: sih.
0: Oke, siap. Di selainnya di mana sih? Lupa deh kita.
1: Pas di kotanya itu aja di Silayem.
0: Oke, okay, iya. Siap.
1: Cuman agak masuk, nggak masuk aja kita sedikit ke arah pintu batu.
0: Arah pintu batunya. Iya, siap.
1: Sekitar kurang lebih 500 meter lah.
0: Habis deket lah buat jalan kaki.
1: Iya benar.
0: Lumayan.
1: Iya benar Bang Jo, kangen banget kita nih.
0: Buat nambahin step ya. Siap. Ini kalau ini kan udah mau Oktober, November, Desember nih, berarti udah musim-musimnya hujan dingin ya di sana berarti ya. Karena mau Natalan ya, Bang Joni ya.
1: Iya benar.
0: Biasa gitu.
1: Iya, pagi itu turun apa itu namanya kabut itu Bang Jo.
0: Apa tuh?
1: Dingin kabut.
0: Oh, di sini. Kabut. Dikirain kabut yang di ini apa di Sinabung.
1: Bukan.
0: Oh.
1: Ya mungkin itu juga kali pengaruhnya kali.
0: Tapi kemarin yang di Sinabung aman dan kena enggak ke sana?
1: Enggak.
0: Enggak sampai ya.
1: Enggak nyampe ke sini.
0: Iya, untunglah ya.
1: Cuman kabutnya aja kali gabung sama Itu bekas pembakaran itu, yang kebakaran hutan itu kali.
0: Karena kan kemarin kalau yang di Karonya emang banyak ya, apa namanya, sampai kayak kayak salju abu gitu.
1: Iya.
0: Kalau yang di Karonya, iya, dah siap, dah siap,
1: Iya, saya
0: siap.
1: bilang tadi sama istri ini, wah kalau Bang Jo ini yang siar nih enak-enak lagunya nih, saya bilang, udah SMS aja katanya gitu. Pasti enak-enak lagunya katanya.
0: Iya, siap. Tapi ini husip-husipnya nggak ada nih, Bang Joni. Ada yang lain nggak lagunya?
1: Ya pokoknya uning-uningan aja
0: Oh,
1: lah.
0: uning-uningan aja.
1: Ya,
0: Oke.
1: aja.
0: Siap
1: Iya.
0: deh. Kalau gitu coba nanti kita siapin lagi dah yang lainnya ya. Salam-salam buat siapa nih?
1: Iya.
0: Apa namanya? Bang Joni. Mau salam-salam buat siapa?
1: Salam-salam sebenarnya sih ya banyak, tapi saya tunggu setiap siaran, jarang sekarang nih yang naik ini. Tahu
0: Wah,
1: kenapa kali ya?
0: udah tidur
1: Apa nggak
0: jangan-jangan.
1: tahu? Apa nggak pada tahu ya Bang Jo ya udah ganti hari siarannya ya?
0: Siapa tuh?
1: Kalau kalau dulu kan hari, setiap hari Rebo kan?
0: Dulu, kapan?
1: Iya. 13 tahun yang lalu itu, sedangkan KRRI kan setiap hari Rabu saya ke meja siar itu.
0: Oke, oh dulu dulu berarti
1: Oh,
0: Rabu.
1: setiap waktu si Horas yang bawa.
0: Oh, Tulang Horas. Tapi Tulang Horas sudah ke
1: Iya.
0: hari Senin kalau nggak salah dulu ya.
1: Iya. Sama sejarah Kota Barat dulu.
0: Oke,
1: Ini
0: siap.
1: foto-fotonya banyak di sini Bang Ju ini.
0: Waduh, keren masih nyimpen fotonya.
1: Fotonya banyak di sini nih. Itu ada
0: Siap.
1: tamunya pas kebetulan si Korem si Hombing tamunya dulu. Mau kangen, makanya saya punya sertifikat nih, ada sertifikatnya fans.
0: Oke. Wah, keren banget tuh.
1: Waktu itu di ruang tamu di lantai dua berapa itu yang agak gordennya itu krem warnanya. Di situ kita punya acara dulu temu kangen. Buku-bukunya juga banyak di saya ini dari RRI.
0: Waduh, wah jadi koleksi ya.
1: Iya, logo-logonya juga logo RRI banyak di saya ini.
0: Keren keren, siap deh kalau gitu. Di
1: Soalnya saya penggemar penggemar dari dulu, makanya saya heran Bang Jo. Dulu kan banyak yang masuk ini. Tapi sekarang kenapa ya? Apa nggak pada tahu apa? Udah diganti siarannya, hari
0: Iya.
1: siarannya.
0: Kayaknya nih. Entahlah ya.
1: Makanya kan
0: Antara sudah
1: lokasi.
0: antara ada tidur atau gimana toh.
1: Iya.
0: Kita mah
1: Pasti
0: gitu
1: nginep
0: aja
1: saya di sono
0: positifnya.
1: dulu Bang Jo. Pasti nginep saya dulu di sono di RRI.
0: Oh, pulangnya besok pagi gitu ya.
1: Lagi hari Kamisnya.
0: Oke. Iya.
1: Sebelum siaran, jam 11, pasti di Monas dulu saya, di Monas.
0: Oh, alah.
1: Terus, nongkrong di itu tuh, di pos satpam itu sama di halte itu.
0: Oke,
1: Sama
0: siap.
1: di tangga Mahkamah Konstitusi itu.
0: Benar, benar, benar.
1: Paginya makan nasi uduk udah sebelah baratnya sono dah nih. Banyak warung-warung di
0: Iya,
1: pinggir
0: iya.
1: jalan itu.
0: Iya, siap. Jadi
1: Tiap
0: ya
1: hari
0: banyak
1: Rabu
0: pengalaman
1: habis.
0: nih, banyak cerita ya. Apa namanya?
1: Iya.
0: Bang Joni ya.
1: Enggak
0: Siap.
1: tahu sering naci itu Bang Josi Riani Panjaitan yang dari Tebet, kalau nggak salah Tebet apa di mana gitu.
0: Oh, itu apa namanya?
1: Yang guru dulu dia.
0: Ya, yang mantan guru ya, ada kadang-kadang
1: Iya, iya.
0: siang mungkin.
1: Salam,
0: Di siang.
1: salam aja dari saya, pasti dia tahu dia.
0: Oke, biasa siang sih, siang atau pagi tuh. Lebih lebih ke siang. Kalau malam kayak tidur kayak.
1: Itu yang kita tahu sih, baru si Irma Buru Buru Tambu Borun yang dari Tajur Bogor.
0: Oh gitu. Wow, banyak ya. Ternyata ya dulu ya. Siap.
1: Banyak dulu. Terus kan sekarang tahu kenapa nih? Kalau dulu pasti masuk, soalnya kan masalah adat juga kita bahas dulu di sono sama si
0: Betul.
1: Om. Iya. Wah, udah
0: Siap.
1: puas nih saya rasa kangennya nih.
0: Siap. Terima kasih Bang Joni.
1: Pasti
0: Iya.
1: dengerin lagi saya di RRI.
0: Iya, sehat-sehat dah Bang Joni ya, sama keluarga ya.
1: Iya, buat
0: Oke.
1: keluarga Bang juga sehat ya.
0: Siap. Siap
1: Sama
0: Bang Joni.
1: krunya juga yang lagi bertugas.
0: Amin.
1: Salam ya dari saya
0: Siap,
1: ya.
0: siap, siap Bang Joni.
1: Itu
0: Iya.
1: aja Bang Ju, takut
0: Siap.
1: ada masuk lagi ya.
0: Iya, nggak
1: Kita
0: apa-apa.
1: kesempatan ya.
0: Oke, Bang Joni.
1: Standby saya dengerin
0: Iya,
1: ya Bang
0: oke.
1: Ju ya.
0: Siap, Bang Joni. Siap,
1: Oke,
0: sehat-sehat. Terima
1: saya.
0: kasih. Mari, dadah. Bang Joni,
1: Eh, dadah.
0: yo sehat. Di telepon 0213504510 ada siapa nih? Hora, selamat malam. Iya, Bu Umi, kenapa?
2: Kenapa? Menang.
0: Menang,
2: Menang saja.
0: kan? Apa kata kita menang Indonesia?
2: Tadi kan selesai pertandingan baru 2-1, terus
0: Iya, jangan
2: selesai
0: pesimis Bu
2: 2-2.
0: Umi. Tenang aja, kita kan menang.
2: Dua.
0: Kita bilang menang,
2: Yalah.
0: menang.
2: 2-2, selesai pertandingan, terus penalti.
0: Iya,
2: Penalti
0: siap.
2: 4-2, ya Allah. Saya kita
0: Iya kan?
2: alhamdulillah ya udah
0: Eh,
2: ya.
0: kalau kemarin kan Ayu bilang juga menang kemarin tuh.
2: Saya tadi udah bingung ya Allah kok ketinggalan.
0: Oh,
2: Nah, akhirnya
0: enggak. Iyalah.
2: penalti masuk
0: Iya,
2: lagi
0: ditunggu
2: akhirnya
0: aja ya,
2: 4-2
0: Bumi ya. Udahlah, ntar
2: ya.
0: kita makan kacang aja deh, Bumi ya.
2: Ntar hari Minggu makan mie goreng ya Bang Jojo.
0: Minggu, Minggu.
2: Iya,
0: Oh,
2: kan
0: Minggu.
2: acara Minang.
0: Oh, alah. Oh, saya nggak ada hari Minggu, Bumi.
2: Hah?
0: Iya, nggak
2: Bang Jojo
0: ada.
2: nggak ada?
0: Ada kerjaan di luar. Jatahnya libur
2: Oh.
0: juga. Iya.
2: Nah, kan biasanya Minggu Bang Jojo masuk.
0: Iya, tapi kan kalau jadwalnya sekarang udah beda minggu ini.
2: Oh,
0: Gitu.
2: ya Allah.
0: Nanti ya kalau ada
2: Saya
0: ketemu lagi ya. Ditunggu
2: ya.
0: aja Bumi. Nanti
2: Akan
0: ada umur ntar bisa ketemu lagi kita.
2: iya, acara Minang mau bawa mie sekalian ntar
0: Nggak apa-apa kan masih
2: ketemu
0: ada
2: Bang
0: itu yang lainnya ada siapa
2: Noel.
0: tuh?
2: Bang Noel juga belum pernah ketemu.
0: Nanti sore ini ada Mpo Mariana juga tuh. Insya Allah bisa ketemu tuh kalau masih sampai sore ya.
2: Ya, kalau ya. Ya,
0: Siap.
2: makasih Bang Joshua ya.
0: Sami-sami Bumi Indonesia.
2: Alhamdulillah. Iya, udah jadi juara.
0: Iya,
2: Saya
0: betul. Iya deh.
2: makasih Bang Joshua.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bumi. Kira ada yang ketinggalan Bumi. Gak tahu aja ternyata kan bener kan? Gitu. Kalau nggak salah kemarin dah. Iya. Kemarin waktu kapan siang-siang kita bilang Indonesia sama Thailand gimana menang atau kalah? Menang Indonesia. Tahu dari mana? No, centengnya RRI. Pak Jenal, tukang ketoprak.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang.
1: Yes.
0: Dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Propat FM, suara budaya Jakarta.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih. Lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Horas, saya Eva Manuru. Saya selalu dengar acara apresiasi budaya Batak pas Sadatahi. Di sana kita bisa menyatukan pendapat loh. Dan acara ini setiap hari Senin pukul 20 hingga 22.

Aman kita banggakan walaupun Indonesia menang di Asian Cup 2026 ya, ini juga kita kudu waspada juga ya. Ini kan tadi ada cerita kegembiraan ya, kalau ini juga baru terjadi juga sih tadi ya gitu. Jadi ini juga perhatian juga buat waspada kita juga untuk di wilayah Jakarta dan Banten, Lampung gitu ya. Jadi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda Lampung ini, mengindahkan kakak, ini kembali lagi ya mengalami erupsi tadi malam ya. Tadi itu kurang lebih 15 menit ya dari pukul 20.13 sampai 20.28 waktu Indonesia Barat ya, setelah kemarin 25 hari enggak menunjukkan aktivitas letusan nih gitu. Jadi kalau itu juga dari situs Magma Indonesia ya, letusan terjadi sebanyak 2 kali secara beruntun ya dalam rentang waktu itu sekitar 15 menit yang tadi saya sudah sebut ya, hingga pukul 20.28 waktu Indonesia Barat. Meskipun aktivitas vulkanik tersebut terekam dengan jelas ya di alat seismograf, tinggi kolom abu dari kedua erupsi ini belum bisa teramati secara visual nih, abang kakak ya. Tapi jadi buat kita ya waspada ya, terus jaga kesehatan, terus pakai masker, sedia masker ya. Nah, saat ini juga status aktivitas Gunung Anak Krakatau juga masih ditetapkan di level 2 atau juga waspada ya, sehingga masyarakat, nelayan maupun wisatawan diimbau buat tidak mendekati kawasan aktif nih dalam radius 2 km dari pusat erupsi demi keselamatan gitu ya. Jadi juga perhatian buat kita ya, aman ngindang abang kakak ya. Ada Opung Rista Siregar, Horas, apresiasi budaya Batak. Ada Opung Risa Siregar katanya minta lagu Si Buru Egan ya, itu dari Nixon Simanjuntak. Tusude pendengar apresiasi budaya Batak, say Horas Horas Horas Masudena tu Bang Jojo, Opung Risa Siregar mau lihat ada yang masih tune in di mari. Siap ya, ditunggu ya lagunya abis ini ya, kita putar ya. Dan juga buat Amang Indah Bakaka yang masih standby, masih dengerin masih dengerin, masih standby, bahasanya belum ngantuk, kita temenin ya sampai nanti lepas jam 12 malam tentunya di apresiasi budaya Batak.

0: Oras, o dua-dua, dua-dua. Salam mababakabon. Amang, inang, namboru, amang boru, tulang, nantulang, ipar, lae, ito, abang, anggi, pendengar pro 4.
1: Saya Saiful Bahri Ritonga, Wakil Ketua Umum Batak Center.
0: Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital Klik Pro 4 Jakarta. Mau liate, Horas, Horas, Horas, salam.

Propat FM Surabaya Jakarta menginap Magaka Danau Toba tuh kan emang sempat di gadang-gadang untuk jadi ini ya sport tourism, kawasan sport tourism di kawasan Danau Toba. Nah, ini udah banyak sebenarnya kemarin-kemarin tuh kayak festival, terus juga ada ajang-ajang perlombaan gitu ya di Danau Toba, di Balige ada, Samosir ada. Nah, ini juga nggak ketinggalan ya. Jadi emang upaya untuk mendorong pengembangan sport tourism di kawasan Danau Toba ya dilakuin, dan salah satunya di Kabupaten Tapanuli Utara nih, Ambang Indah Bakaka. Nah, dan di sana tuh juga ada kegiatan ya kemarin tuh hari Sabtu, namanya Tapanuli Highlands Festival 2026 yang dibuka sama Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsawaran Huta Barat ya. Dan ikutin dengan ada berenang 1,2 km di Pulau Sibandang menuju kawasan Muara tuh kemarin Sabtu tanggal 3 Oktober 2026 ya. Jadi kegiatan yang diselenggarain ini sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-81 Kabupaten Tapanuli Utara juga nih, Ambang Indah Ambang Kaka ya, diikutin sama 65 peserta dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari atlet profesional sampai komunitas olahraga nasional juga gitu ya. Nah, terus juga keikutsertaan langsung kepala daerah kemarin ya, dari Pak Bupati ya. Ini negesin keseriusan Pemkab Taput ya untuk promosiin keindahan alam Pulau Sibandang ya, dan juga potensi perairan Danau Toba tentunya sebagai area olahraga air berkelas nasional gitu ya. Jadi ya biar makin banyak sih kegiatan-kegiatan dan juga festival-festival yang bertaraf internasional juga sih kalau bisa ya, yang ada di sekitaran Danau Toba, yang bisa ningkatin juga kunjungan wisatawan mancanegara, wisatawan domestik juga, biar maju juga UMKM-nya yang ada di Danau Toba.

0: Dinudin.
1: Apaan sih?
0: Gue denger ada makanan Betawi yang namanya ayam sampiok. Apaan dah itu? Baru denger gue.
1: Hah, lo? Ayam sampiok itu makanan Betawi yang rasanya gurih manis. Bumbunya, duh, medok banget. Pokoknya ini makanan kayak ame rempah-rempah.
0: Kenapa itu namanya ayam sampiok?
1: Nih, gue kasih tahu lo ya. Katanya sih dari bahasa Tionghoa, sanpok. Artinya tiga phoenix. Soalnya itu dimasaknya pakai tiga kacang. Ada kacang tanah, kacang mete, ame kacang almond. Tapi ada juga sih versi yang lain yang katanya mirip sama warna burung sampiok. Hitam kecoklatan gitu dah. Ya sama nih, kayak warna bumbu ayam nih.
0: Oh gitu, terus rasanya gimana ya?
1: Rasanya gurih, asin. Bumbunya juga dimasak sampai meresap dua kali. Biasanya nih, adanya di hajatan Betawi. Dimakannya bareng-bareng deh tuh.
0: Berarti bukan cuma bumbunya doang ya yang enak ya, tapi ada maknanya juga.
1: Bener tuh Sophia, sampiok itu juga diartiin sebagai kebersamaan.
0: Wah, jadi makin penasaran gue, kapan-kapan kita cobain yuk ah.
1: Nah, kalau lo mau bikin, sisain buat gue ya.
2: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Komplit.
3: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
2: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Komplit lah pokoknya dia lah.
3: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
4: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya.

Rompat FM Surabaya Budaya Jakarta, Amangina Magaka, udah menit 45 ya. Waktunya kita undur diri ya. Mau datang dah tuh Amangina Magaka yang udah dengerin Rompat Jakarta dari jam 8 sampai jam 12 kurang ini barengan Jo Aditya ya. Mudah-mudahan si bisa terhibur ya. Nggak ketawa juga nggak apa-apa. Kalau nggak lucu kasih kucing, jangan lupa ya. Itu moto baru Aye ya. Terus malah ada tuh pengarah acara, produser, tuh narasumber ya, Amang Majen TNI Purnawirawan yang sudah hadir di Perompat Jakarta di malam hari ini ya. Buat Amang Idang Abang Kakak tetap sehat ya. Tong-tong ma sehat dengan ma pikiran dot ma hatamuna ya, tetap positif, tetap jaga kesehatan, tetap positif pikirannya, tetap positif perkataannya, tetap positif perbuatannya, biar apa yang kembali ke kita juga yang baik ya. Amin ya Kakak. Dan kayak juga saya harus pamit ya. Di ruang dengarnya, terima kasih buat semuanya dah, buat Amangin dan Kakak. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Promot FM Suara Budaya Jakarta, di Apresiasi Budaya Batak. Jo Aditya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Horas, horas, horas.

oras mejua-jua, jua-jua, salam Pancasila. Amang, inang, tulang, naturang, lae, boto, abang, kakak, kaha, anggi, dan seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Jakarta dimanapun Anda berada. Saya, Benjamin Rajasinaga, Wakil Sekjen Bata Center, menyampaikan salam hormat. Tetap semangat melestarikan kearifan budaya Batak, mewariskan tradisi, seni, serta nilai-nilai yang Batakon, agar budaya tetap hidup di tengah arus kemajuan teknologi zaman. Melestarikan budaya berarti menunjukkan identitas jati diri sebagai warga suku bangsa yang bermartabat. Teruslah bersama acara Apresiasi Budaya Batak hanya di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau dapat didengarkan di mana saja melalui aplikasi RRI Digital, pilih Pro 4 Jakarta. Mari terus merawat, mengenal, dan mencintai budaya Batak, bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk dijalani dan diwariskan. Terima kasih. Salam.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari Senin tanggal 5 Oktober 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

92,8 Perompat FM, Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abang Po. Berjumpa lagi kita di Kabar Jakarta edisi hari Selasa 6 Oktober 2026. Barengan sama Bang Arif yang nemenin Abang Po lagi di Kabar Jakarta sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kita awali perjumpaan kita pagi hari ini Abang Po dengan kajian hikmah pagi bersama dengan Ustadz Dr. Hendra Khalid MA. Kita akan mengangkat tema Tauhid dalam berdagang, yakin Allah pengatur rezeki bukan sekadar penentu omset. Ya, Abang Po yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. Dan nanti di jam 9.15 waktu Indonesia Barat, Abang Po juga bisa ikuti obrolan komunitas pagi hari ini bersama dengan Mbak Sendang Wangi. Ini adalah ketua dari Penari Penjaga Negeri, konsultan SDM dan juga pegiat budaya. Kita mau bicara tentang menari untuk pengembangan diri dan kesehatan mental ya. Abang Po bisa ikuti selengkapnya di jam 9.15 waktu Indonesia Barat. Dan dirangkai juga tentunya dengan beragam informasi terkini seputaran Jakarta dan juga lagu-lagu yang bisa menemani aktivitasnya Abang Po di sepanjang pagi hari ini. Membuka perjumpaan kita ada lagu dari Sabian dengan Ya Maulana, dirangkai dengan lantunan ayat suci Al-Quran surah Al-Isra ayat 9 sampai dengan 14 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi.

Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar.

dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih.

dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya. Dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa.

Ya, kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang agar kamu dapat mencari karunia Tuhanmu dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.

dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat, kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka.

Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas amalmu.

0: 104 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok, kita berjumpa kembali di Kajian Hikmah Pagi edisi kali ini bersama dengan Ustadz Dr. Hendra Khalid MA. Kita akan mengangkat tema Tauhid dalam berdagang, yakin Allah pengatur rezeki bukan sekadar penentu omset ya. Abang Po yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. 0812-1124928. Assalamualaikum Ustaz Hendra.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arif, apa kabar, sehat ya Bang?
1: Alhamdulillah sehat, bagaimana kabarnya juga Pak Ustaz?
2: Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan Bang Pok, para pendengar kita juga dalam kondisi sehat. Bagi yang sakit, satu doa terbaik dari Sandra dan Bang Arif. Semoga Allah berikan kekuatan dan kesehatan. Kayaknya ini tidurnya pada pulas karena memang apa menang semalam ya. Jadi selamat untuk King of Indonesia katanya ya Pak. Mm-hmm. King apa? Masya Allah. Mudah-mudahan berkah insya Allah.
1: Amin insya Allah ya. Selamat untuk timnas Garuda menjadi juara dalam FIFA Asian Cup juara, ya, 2026 ya. Setelah penantian berpuluh-puluh tahun ini.
2: 30 tahun lebih ya, 35 tahun ya.
1: 35 tahun lebih ya, masya Allah. Ya ini tentu
2: hari ini kita bicara dagang Bang.
1: Iya betul. Tapi saya yakin juga para pedagang baju timnas juga ikut bahagia Pak Ustadz. Karena hari ini gitu. Insya Allah kayaknya omsetnya bakal naik nih. Karena semalam Indonesia habis menang, banyak yang pada nyari baju jersey timnas Indonesia. Ya kalau kita bicara mengenai tauhid ini ya, berarti kita bicara mengenai keyakinan diri kita dalam berdagang bahwa kalau soal rezeki udah Allah yang ngatur. Jadi bukan sekedar omset banyak. Karena banyak juga orang yang berjualan gitu ya, berbisnis, omsetnya besar tapi ternyata pendapatannya sedikit gitu Pak Ustadz ya.
2: Apa namanya sekarang? Boncos
1: gitu Pak Ustadz. Kok omsetnya gede omsetnya. Iya omset, namanya omset kan belum dihitung modal, belum dihitung biaya-biaya lain begitu ya Pak Ustadz ya. Ternyata setelah dihitung keuntungan bersihnya malah buntung Pak Ustadz. Ya nah, bagaimana kemudian kita nih memahami bahwa dalam berdagang itu juga dibutuhkan tauhid Pak Ustadz. Gak hanya sekadar sekadar omset aja, gak hanya sekadar mengandalkan promo, diskon dan sebagainya, tapi ada tauhid di dalamnya. Nah, bagaimana kita memahami hal itu? Silakan Ustaz Hendra.
2: Baik, Bang Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Abang Po, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada, apa kabar di pagi hari yang baik ini? Mudah-mudahan Abang Po sekalian dalam kondisi sehat. Bagi yang sakit, satu doa terbaik dari Ustaz Hendra dan Bang Arif. Semoga Allah berikan kekuatan dan kesehatan yang lebih baik. Bagi Abang Po sekalian yang sedang mendengarkan siaran Ustaz Hendra dan Bang Arif di pagi hari ini, yang dalam perjalanan, satu doa terbaik. Semoga Allah jaga, Allah lindungi, Allah berikan kekuatan, kesehatan dalam perjalanan. Yang lagi Abang Po sekalian yang sedang berjuang menjemput rezekinya Allah dengan berbagai macam aktivitas di pagi hari ini. Mungkin sudah berangkat bekerja, sudah ke ladang, ke pasar, dan berbagai macamnya. Satu doa terbaik dari Sandra dan Bang Arif. Semoga Allah dititipkan rezeki yang banyak, yang halal, penuh keberkahan. Yang lagi punya masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah bisnis, masalah apapun di hari ini. Semoga Allah berikan makhrajan, jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya. Abang Pok, para pendengar RRI Sahabat Budaya, dimanapun saudara berada, ada banyak curhatan, tat, sepi, tat, tat, rami, tat, tat, dan berbagai macamnya. Nah, kalau kemudian kita kembali pada konsep Islam, ya, dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah, ternyata tidak hanya sekedar berdagang, tapi juga harus paham bagaimana kemudian kekuatan tauhid, yaitu landasan prinsip dasar dalam berusaha atau berdagang. Nah, Bang Po, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada, kenapa? Karena kalau tidak kuat tauhidnya, ya tidak jarang kemudian menyalahkan Allah, pusing, stres, dan berbagai macamnya. Kalau dapat sombong, kalau nggak dapat pusing, dan berbagai macamnya. Nah, oleh karena itu penting sekali bagi kita memahami tentang tauhid dalam berdagang ini. Oleh karena itu kajian kita di pagi hari ini temanya adalah tauhid dalam berdagang, yakini Allah pengatur rezeki bukan sekedar penentu omset. Abang Pok, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada, ada satu ayat yang bisa menjadi pegangan, landasan bagi Abang Pok sekalian dalam berdagang atau dalam menjemput rezekinya Allah apapun aktivitas Abang Pok sekalian. Di dalam surat Al-Isra ya, di ayat 30 itu jelas sekali dikatakan ya, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Sesungguhnya Tuhanmu lah, kata Allah, melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan membatasinya. Jadi penting untuk kita catat di sana, liman yasha. Siapa yang dikehendakinya? Jadi terserah Allah dong, ya. Jadi kalau kita mungkin memantaskan diri, sudah kerja keras, sudah pontang-panting, sudah cari barang yang bagus, lalu dijual dengan cara marketing yang bagus, dengan selling yang bagus, dengan branding yang bagus kalau bahasa dagangnya, ya. Tapi berapa yang akan kita peroleh, itu bukan hak kita, itu haknya Allah. Given by Allah, pemberian dari Allah. Wa yaqdir, Allah pula menentukannya. Ya, ada orang yang dagangnya biasa-biasa, ketiban rezeki yang banyak. Tapi ada orang yang dagangnya luar biasa, biasa-biasa saja. Nah, karena itu, disinilah pentingnya adalah spiritual economy, ya, yaitu kekuatan spiritual dalam berbisnis. Nah, mampok para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada. Ada lima sikap pedagang muslim yang berjiwa tauhid ini, atau ada lima prinsip ya tauhid dalam berdagang ini. Yang pertama, yakinlah Allah yang mendatangkan pembeli. Nah, jadi ikhtiar mencari pelanggan itu penting sih, penting. Tetapi hati tetap bergantung kepada Allah. Ya, jadi ini penting sekali. Yakini apa tadi? Allah yang mendatangkan pembeli. Ya, saya teringat dalam surah Sajdah itu, ya, ketika Allah melukiskan tentang awalam yarau, kata Allah. Apakah kamu tidak melihat, kata Allah. Akulah yang menghalau awan sehingga turun hujan. Nah, kira-kira siapa yang menghalau orang datang ke toko kita, Bang Arif dan Bang Po? Allah. Coba sekarang, yang menghalau awan, turun hujan. Ya kan? Coba bayangkan pagi-pagi gini nih, ya. Mungkin Abang Pok yang menggunakan ojek online kah, mobil online kah, dan berbagai macamnya, ya. Coba bayangkan sinyalnya itu. Kenapa masuk ke Abang A, tidak ke Abang B? Itu Allah. Siapa yang mengatur langkah kita sama dengan tukang abang taksi keluar dari gang, ya, komplek perumahan kita? Allah. Jadi Masya Allah luar biasa. Yakinlah Allah mendatangkan pembeli. Oleh karena itu, ya, ikhtiar itu penting, Osera, penting. Kalau sudah Allah mendatangkan pembeli, kenapa kami harus berikhtiar, Ustaz, kenapa maksimal strategi A, strategi B? Nah, itu bagian pada ibadah. Nah, oleh karena itu, harus pertama kali kita yakinin bahwa, ya, kewajiban kita hanyalah berikhtiar, tapi yang mendatangkan pembeli, yang menggerakkan hatinya pembeli, ya, dan berbagai macamnya adalah Allah. Nah, disitulah tenang hati kita, Bang Pok, para pendengar. Yang kedua, tidak larut saat dagang sepi. Nah, sepi hari ini bukan berarti rezeki kita berhenti selama-lamanya. Ya, betul, hari ini saya berjalan di banyak pasar, pusat-pusat perbelanjaan di Jakarta. Ya, ada yang tetap berjalan, ada yang sepi, ada yang tutup, dan berbagai macamnya. Nah, saya doain yang tutup buka lagi, yang sepi laris manis, ya. Yang sudah laris tetap bertahan terus lebih baik. Nah, Abang Pok, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada. Jadi tidak larut saat dagangan sepi. Kenapa? Ya, sepi hari ini bukan berarti rezeki kita berhenti selamanya. Masih ada ya, kesempatan berikutnya dan berikutnya. Ya. Jadi yakini dan percayalah ya, bahwa rezeki kita tidak akan pernah berhenti. Kalau kita kembali pada kajian rezeki, apa itu rezeki? Ya, rezeki itu sesuatu yang bisa kita nikmati. Ya, boleh jadi kita bekerja di A, dapatnya di B, dan berbagai macamnya. Selalu berbaik sangka. Masih ingat ceritanya Siti Hajar, ibunda Nabiullah Ismail, istrinya Nabiullah Ibrahim, diletakkan di sebuah lembah bernama Bakkah, atau sekarang kita kenal dengan Makkah. Pada saat sekantong air habis, dia berikhtiar terus berusaha. Ya, berlari antara Safa dan Marwah. Ya, coba bayangkan naik ke atas bukit tak ada orang meminta tolong. Lalu pergi lagi satu bukit lagi tak ada juga. Tapi dia cukup sekali. Ya, dia bolak balik sampai 7 kali. Itu menunjukkan bahwa ya, saat dagangan sepi, terus semangat, terus berikhtiar dengan cara A, dengan cara B, dan berbagai macamnya. Tahukah kita apa yang diajarkan oleh ibunda kita Siti Hajar? Kewajiban ia nyala berlari-lari kecil antara Sofa dan Marwa. Persoalan dapat air zam-zam atau tidak, itu bukan urusannya. Itu urusannya Allah. Tahukah kita, bangpok para pendengar sekalian? Ya, di mana Allah antarkan air zam-zam itu? Ternyata bukan di Sofa, bukan di Marwa. Tapi di bawah kakinya Nabiullah Ismail, terdekat dekat dengan Ka'bah. Oleh karena itu boleh jadi kita berdagang di A, berdagang di B, jual A, jual produk A, jual produk B. Boleh jadi jodohnya di mana? Itu Allah menentukannya. Jadi pada saat dagang sepi, tetap berbaik sangka sama Allah, karena Allah Ar-Razzaq, Allah sang pemberi rezeki, Allah yang bagi-bagi rezeki, Allah yang ngatur rezeki. Kita hanyalah penerima rezeki, pemakan rezeki. Abang Po, para pendengar RRI Sahabat Budaya, dimanapun saudara berada. Karena itu tetap semangat. Yang ketiga, tidak sombong saat dagangan laris. Ramainya pembeli adalah karunia Allah, bukan semata-mata kehebatan diri kita. Ya. Kadang-kadang dalam prosesnya kita bisa bersabar, tapi saat mendapatkan rezeki, kadang-kadang ada rasa sombong, ada rasa gua yang paling keren bro, kira-kira gitu, kira-kira gitu. Bukan begitu. Ya. Tidak ada satupun yang bisa datang, ya, yang bisa kita nikmati kecuali dengan seizin Allah. Oleh karena itu ingatlah, siapa yang kasih rezeki itu Allah. Tidak perlu sombong. Ya. Nikmatnya makan hanya sebatas tenggorokan. Habis itu selesai, enggak ada nikmatnya. Jadi oleh karena itu pada saat kita diberikan Allah, ya, mungkin dagangan hari ini laris manis, ya, ya, maka ingatlah siapa yang mengantarkannya. Siapa yang menggerakkan hati pembeli datang kepada kita. Mudah-mudahan dengan demikian, ya, kita bersyukur kepada Allah. Ya, mulut kita bersyukur kepada Allah, mengucapkan Alhamdulillah. Hati kita ingat kepada Allah sang pemberi rezeki. Lalu perbuatan kita banyak-banyak bersedekah. Itulah di antara syukur yang kemudian, La in syakartum la'azidannakum. Kalau anda bersyukur, kata Allah, akan aku tambah. Tapi kalau kau lupa, maka akan aku ambil lagi nikmat itu. Karena itu, ya, kalau hari ini abang pok para pendengar yang dagangannya laris, ya, jangan pernah lupakan Allah sang pemberi, ya, rezeki itu yang insya Allah menambah keberkahan dalam rezeki kita. Abang pok para pendengar RRI Sahabat Budaya, dimanapun saudara berada. Yang keempat, tidak iri saat dagangan orang lain lebih laris. Setiap pedagang itu memiliki rezeki, ukuran, dan waktunya masing-masing. Kadang-kadang begini nih, kita sibuk lihat dagangan orang lain. Sampai CCTV-nya kadang-kadang dihadapin ke dia. Jadi itu kan. Jadi padahal ya, yang mengatur rezeki kan Allah. Jadi tidak ada dagangan boleh ditiru, Bang. Bang Arif, Abang Pok, para pendengar sekalian. Ya, dagang bisa ditiru, tapi rezeki nggak bisa ditiru. Jadi gitu ya, apa tadi, dagang bisa ditiru, orang jual ini kita jual itu juga, orang jual air minum viral hari ini kita jual juga. Tapi rezekinya kok bisa beda, Ustaz Endra? Iya, karena yang menentukan rezeki adalah Allah. Oleh karena itu, ya, tidak perlu kita iri yang menghabiskan energi kita. Orang sudah tidur, kita belum bisa tidur. Kenapa? Mikirin rezeki tetangga. Nggak boleh, ya. Sudahlah, kita nikmati, ya, sebagaimana proses dari awal tadi, yang bagiin rezeki Allah, yang gerakin orang beli Allah, ya kan? Saat tidak dapat, tetap berbaik sangka sama Allah. Saat dapat, bersyukur kepada Allah. Lihat tetangga dapat rezeki lebih baik, lebih banyak, jangan iri hati. Sambil berdoa, ya Allah, mudah-mudahan rezekinya berkah. Nah, kenapa doain orang lain, Sandra? Iya, dengan mendoakan orang lain, maka doa itu kembali pula pada kita. Jangan sebaliknya iri hati, karena iri hati tidak akan bisa merubah rezeki kita, malah mempersempit rezeki kita, dan pada akhirnya kita maaf, kadang-kadang sakit memikirkan rezeki orang lain, habis itu selesai kita hidup kita. Jangan. Oleh karena itu, tetap semangat terus, berbaik sangka, doain orang lain, ya, dan mudah-mudahan doa itu kembali pada kita. Yang terakhir, Abang Pok, para pendengar RRI Sahabat Budaya, dimanapun saudara berada, yakin ada keajaiban rezeki esok hari. Hari ini mungkin sepi, tetapi Allah mampu membuka pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Oleh karena itu, ya hari ini sepi, insya Allah masih ada hari esok, masih ada besok pagi, masih ada terus berbaik sangka sama Allah.
1: Yeah.
2: Dan yakinlah, ya, keajaiban itu pasti datang. Nah, insya Allah dengan demikian, dengan berbaik sangka, tetap semangat terus berusaha, dan insya Allah, ya, Allah berikan sesuatu yang terbaik di hari esok. Jadi Islam itu mengajarkan pada kita, wala taya'asyu min rawahillah, jangan pernah putus asa menggapai rahmat Tuhanmu. Saya tanya Bang Arif, Bang Pok, para pendengar sekalian, ada 3 orang pengusaha. Ya, saya tanya, di usia berapa Abang diberikan rezeki Allah? Oh, dia mengatakan, saya maju sukses Ustaz, dagangan saya di usia 25 Ustaz. Ada lagi satu lagi pengusaha mengatakan, saya di usia 40 Ustaz. Ada lagi mengatakan, saya di usia 50 Ustaz dikasih rezeki yang banyak Ustaz. Nah, ternyata 3 pengusaha, 3 pedagang yang berbeda-beda, ternyata rezekinya berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, jangan sampai kemudian kita berhenti, putus asa, ya, semangatlah terus dan berbaik sangka, masih ada hari esok, masih ada besok pagi, masih ada dagangan besok pagi, dan mudah-mudahan ya Allah, hari ini kami bersyukur kepada Engkau ya Rabb, mudah-mudahan besok pagi dagangan kami Engkau berikan lebih baik. Nah, oleh karena itu, semangatlah terus kelompok para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada. Pedagang bertauhid tidak hanya mengejar omset, tetapi mengejar keberkahan. Ia bekerja dengan tangan, berikhtiar dengan akal, tetapi menggantungkan hatinya hanya kepada Allah. Abang Pok, para pendengar sekalian, dimanapun saudara berada, mudah-mudahan apapun dagangan kita, apapun bisnis kita, apapun usaha kita, semoga Allah berkahi. Dengan satu catatan, jangan pernah lupakan Allah, jangan pernah tinggalkan Allah. Kalau Allahnya kita tidak tinggalkan, insya Allah kita akan mendapatkan segala-galanya dari Allah. Semangatlah terus, dan mudah-mudahan Allah berkahi dagangan kita. Ke pasar pagi membeli kurma, hingga sebentar membeli delima. Berdaganglah dengan hati, bertauhid kepadanya. Rezeki datang, Allah yang mengaturnya. Barakallah, salam hangat dari Endra, salam sehat, salam berkah, salam dagang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Hendra. Ya, ada pertanyaan dari Pak Nasuha di Palmerah ini Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, Bang Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul apa yang Pak Ustadz sampaikan pagi ini itu terasa sekali. Saya pernah merasakan saat sekarang ini kalau rezeki Allah belum kasih rezeki sama kita, rezeki itu akan lewat. Contohnya saya sekarang kerjanya cuma panggilan, karena sopir panggilan aja Pak Ustadz, Bang Arif. Biasanya ada orang yang biasa pakai jasa saya untuk keluar kota, ke Jawa, Jogja, Surabaya, Bandung, dan sebagainya. Sekarang orang itu sudah nggak pakai jasa saya. Barangkali ini Allah mengatur rezeki saya Pak Ustadz ya Bang Arif, karena sekarang usia saya sudah masuk 64 tahun. Terima kasih, semoga diberikan kesehatan terus Bang Arif. Oh gitu. Kalau dulu mungkin sering ada orang menggunakan jasanya Pak Nasuha untuk jadi supir keluar kota, sekarang udah gak pakai lagi jasanya gitu ya. Tapi ya saya tetap bersyukur, mungkin rezeki Allah dari pintu yang lain gitu Pak Ustadz. Gimana tuh Pak Ustadz?
2: Keren, tetap. Makasih Pak Nasuha, waalaikumsalam ya. Saat selalu bersama keluarga. Apa hikmah yang kita dapatkan dari Pak Nasuha? Satu, Pak Nasuha tetap berbaik sangka sama Allah. Ya, mungkin dulu ada orang yang bawanya menjadi driver, ya, ikut membantu dan berbagai macamnya. Tapi dia tetap berbaik sangka. Yakin ada rezeki Allah dari sisi yang lain. Nah, baik sangka itulah yang insya Allah mendatangkan pintu-pintu rezeki berikutnya. Jadi itu pentingnya. Jadi di bawah alam sadar kita, yaitu, jadi sebelum tidur itu selalu ngobrol dengan Allah. Alhamdulillah ya Allah, makasih ya Allah, hari ini Kau sudah berikan aku rezeki yang sekian. Sebutkan sama Allah ya sebelum tidur itu, makasih ya Allah, hari ini aku dipertemukan dengan orang yang saleh, menjadi jalan rezeki, jalan ilmu, jalan ibadah, macam-macam. Sebutkan ya Allah, makasih ya, mudah-mudahan besok pagi lebih baik. Nah, mudah-mudahan kita doain Pak Nasuha dan juga Abang Po yang lainnya ya, yang sama-sama berjuang ini menjemput rezekinya Allah, tetap semangat terus. Yakin, kudu yakin, kalau bersawi itu kudu yakin, itulah tauhid ya. Kita ini siapa sih? Kita ini hanya hamba Allah, ada yang ngaturnya yaitu Allah, termasuk rezeki kita. Oke, makasih.
1: Baik ya. Nah, Pak Ustadz, kalau bicara mengenai tauhid dalam berdagang ini ya, menarik sekali. Orang sering tuh fokusnya sama strategi marketing, omset, atau gimmick-gimmick jualan seperti yang tadi kita sebut di awal ya Pak Ustadz, sampai lupa bahwa esensi tauhid itu sebenarnya lebih penting begitu. Nah, bagaimana kemudian kita mau menanamkan ketauhidan tak kita ini tadi dari penjelasannya Pak Ustadz ke aktivitas perniagaan yang kita lakukan sehari-hari. Sering kita juga mungkin melihat ada, kalau di pasar Tanah Abang lah paling gampang gitu ya Pak Ustadz, kalau waktunya zuhur, tokonya dibiarkan aja terbuka, cuma dikasih tulisan sedang sholat gitu ya kan, tanpa khawatir badang dagangannya diambil orang dan sebagainya, pokoknya udah ditinggal terus sholat baru balik lagi gitu Pak Ustadz. Kadang ada yang orang sengaja menunggu karena mungkin udah langganan gitu ya, tapi ada yang ya nggak ada yang jual lah, akhirnya pergilah ke toko yang lain gitu. Artinya kan harusnya mungkin itu jadi apa, jadi rezekinya dia gitu, yang beli datang, tapi karena tokonya ditinggal nggak ada yang jaga, akhirnya nggak jadi beli deh, akhirnya jadi ke tempat yang lain, tapi yang jualan mungkin kayak ya udahlah bukan rezeki saya gitu Pak Ustadz. Nah gimana, tapi ada juga orang-orang yang kayaknya takut banget kehilangan pelanggan Pak Ustadz.
2: Nah di sini pentingnya tauhid. Jadi tauhid itu keyakinan bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah, dan hanya kepadanya hati kita bergantung dalam urusan kehidupan ini. Jadi apa tadi? Tauhid itu keyakinan bahwa hanya Allah bang, satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah ini. Dan hanya kepadanya hati kita bergantung dalam seluruh urusan kehidupan ini. Jadi kalau orang sudah bertauhid, itu bukan berarti dia tidak butuh bekerja, tetap bekerja, tapi semakin maksimal dia bergantung pada Allah. Ya, coba bayangkan, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, ya. Tempat kita bergantung hanya Allah, ya. Jadi masya Allah luar biasa. Orang semakin bertauhid dia, semakin yakin bahwa Allah yang ngatur hidupnya, yang ngasih rezekinya, ya. Dan sebagaimana Bang Arif bilang tadi, misalnya Tanah Abang saya sudah sering lihat juga, pas lagi sholat dia tutup, dia tulis maaf lagi sholat. Apakah rezekinya berkurang? Tidak. Bahkan sebaliknya malah bertambah, bang. Ya. Jadi apa dalilnya Sendra? Dalilnya Sendra apa dalilnya? Surat Toha 132. Buka nanti ya. Surat Toha 132 itu dikatakan wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan keluargamu untuk salat, kasih kesempatan karyawanmu untuk salat. Wastabir, ente bersabar, jangan ente mikirin pas lagi salat. Nanti gimana ya? Barangku nanti gimana? Pembeliku gimana? Sudah kata Allah. Ente sabar kata Allah. Nahnu narzuk. Di situ ada kalimat nahnu narzuk, kami memberi rezeki kata Allah, bukan ente yang ngasih rezeki, kami kata Allah. Itu bang, kurang apa lagi Allah yakinin kita bang, gua yang ngasih nih kata Allah, bukan ente nih, bukan karena kehebatan ente kata Allah. Masya Allah, kenapa wal aqibatu litaqwa, karena anda termasuk orang bertakwa Bang Arif, betul. Jadi di dalam ilmu marketing tuh Bang Arif, orang selalu 4P bang, apa bang, 4P ya bang. P pertama itulah produk bang. Orang mati-matian bagaimana bikin produk yang bagus biar dibeli orang.
1: Iya.
2: Iya kan? Yang kedua, yang kedua adalah price.
1: Iya.
2: Harga, Bang. Orang bela-belain banting harga, Bang. Meskipun kadang-kadang ngerugi gitu ya, padahal.
1: Betul.
2: Ya. Untuk apa? Bagaimana omsetnya besar kan, Bang? Bagaimana orang beli ya kan, Bang? Yang ketiga, Bang. Yang ketiga itulah yang pertama
1: placement.
2: Produk, price. Place ya, tempatnya. Place tempat yang bagus. Tempatnya bagus, bisa orang nongkrong dan macam gitu kan. Biar apa? Biar orang pada datang beli kan. Yang keempat adalah promosi. Orang mati-matian promosi bang, pakai medsos macam-macam lah pokoknya, ada berbagai macamnya, AI macam-macam sekarang luar biasa kan. Tapi saya menarik Bu Nurhayati Subakat. Ini adalah pendiri ownernya Wardah atau Paragon sekarang yang kita kenal dengan ribuan karyawan yang luar biasa. Itu dia tambah menjadi 5P bang. P yang kelima itu adalah pertolongan Allah. Bu Nurhayati mengatakan sehebat apapun produkmu, sehebat apapun price-mu, hargamu, sehebat apapun tempatmu, sehebat apapun promosimu, kalau Allah tidak menolongmu, maka tak ada satupun yang bisa menghadirkan keuntungan itu. Nangis ya bang, luar biasa. Betul juga kata Bu Dorayati, luar biasa. Coba bang bikin produk yang bagus, kalau Allah enggak nolongnya nggak jadi juga. Bikin harga banting-banting, kalau Allah nggak nolongnya nggak jadi juga. Promosi mati-matian, kalau Allah nggak membalikkan hati pelanggan nggak jadi juga, bang. Jadi pertolongan Allah. Bagaimana pertolongan Allah itu? Tauhid kepada Allah, yakin yang ngasih rezeki Allah, yang bagiin rezeki Allah, yang nggak bagiin rezeki Allah. Syaratnya adalah dekatin Allahnya, pantaskan diri kita di hadapan Allahnya. Kata Allah, ente pantas mendapatkan rezeki terbaik dari aku. Pantaskan sholatnya, pantaskan baca Qurannya, pantaskan sedekahnya. Itu makanya burun itu sebakat menarik bagi saya. Ketika COVID, awal COVID, nggak tanggung-tanggung sedekahnya 30 miliar. Masya Allah luar biasa. Orang berhemat banget, dia 30 miliar capcus. Masya Allah luar biasa. Jadi itulah. Dan banyak lagi pengusaha-pengusaha lain yang saya perhatikan, Masya Allah. Dan ini menjadi inspirasi bagi kita bersama, bahwa semakin dekat kita kepada Allahnya, semakin banyak kita memperoleh sesuatu dari Allahnya. Tapi kalau Allahnya kita tinggalkan, kita akan kehilangan segala-galanya dari Allah. Allah lagi, Allah lagi, Allah lagi. Kata Allah, kamu lagi, kamu lagi. Kira-kira apa sih yang menyebabkan Allah mendahulukan rezeki kita dibandingkan 8 miliar umat manusia lainnya? Nah, itu hanya kita dan Allah yang tahu, kira-kira. Gitu,
1: Bang. Baik, luar biasa. Mudah-mudahan ini juga membuat hati kita lebih tenang ya, Pak Ustadz ya. Karena begini nih, Pak Ustadz, ada orang yang merasa bahwa pembeli itu datang karena lokasi yang strategis atau iklannya bagus dan sebagainya. Nah, bagaimana kita meluruskan niat kita supaya sadar bahwa setiap langkah pembeli yang datang ke toko itu sebenarnya murni digerakkan dan juga atas kehendak Allah. Ya mungkin ikhtiarnya adalah salah satunya dengan memilih lokasi yang strategis, iklannya bagus. Tapi kita lihat juga banyak kok toko-toko yang lokasinya strategis tapi sepi ternyata dari pembeli begitu. Sementara kalau di YouTube kita sering lihat gitu, Pak Ustadz, ada warung makan di dalam kampung, di tengah kampung, di dalam gang, yang motor aja gak bisa masuk, tapi orang rame aja tuh pada beli gitu ya. Ada orang yang jualan makanan 2 jam habis gitu ya, 3 jam habis. Sementara ada restoran besar yang mewah, bagus, dari pagi sampai sore ya sepi aja begitu, Pak Ustadz. Nah, kalau udah kayak gini kan berarti alasan lokasi ya, iklan dan lain-lain kayaknya berarti gak berlaku dong, Pak Ustadz. Gimana tuh, Ustadz?
2: Baik, Bang Arif. Tetap usaha itu, ikhtiar itu penting, Bang Arif. Ya, ikhtiar tadi membuat produk yang bagus, memberikan harga yang bagus, ya kan? Lalu kemudian tempat yang bagus, promosi yang bagus, itu penting. Ikhtiar itu bagian pada usaha. Tapi jangan lupakan Allah yang membagikan rezeki, ya. Jangan menuhankan 4P tadi, kira-kira gitu ya. Ini pokoknya karena gua nih, kalau bukan karena gua nggak laku nih. Bukan begitu proses, kira-kira gitu kan. Ini karena Allah, ya. Saya jujur, saya pernah nih, Bang, saya beli barang dagangan sepatu, ya, warnanya saya minta warna hitam, ya, sampai di rumah yang dikasih oleh karyawan toko itu warna coklat, Bang. Astagfirullahaladzim, ya Allah, gue bilang gue minta hitam tadi, kira-kira gitu. Apa yang terjadi kemudian? Ya nggak apa-apalah, saya bilang bismillah, saya pajang warna coklat itu, Bang. Dalam hitungan berapa jam habis, Bang, warna coklat tadi, Bang. Kira-kira Allah ingin ngajarin apa? Tuh, Mr. Hendrolin, bukan karena warnanya, bukan karena ente hebatnya, karena Allah, karena gua, kira-kira gitu. Kurang yakin apa lagi, Bang. Jadi banyak sekali saya belajar sama Allah, itu luar biasa dalam bisnis itu, ya. Kalau ada kesulitan, saya cuma bilang gini, makasih ya Allah, u'allamani Rabbi, pasti Tuhan akan ngajarin gua satu ilmu lagi nih. Gitu aja tuh, sederhana, Bang, teorinya, Bang. Apa tadi, Bang? Makasih ya Allah, pasti engkau akan mengajarkan aku satu ilmu lagi nih. Jadi setiap kesulitan itu bukan kita mengurutu, bukan kita marah-marah, bukan kita menyalahkan Allah, tapi pasti Allah ini pingin ngajarin gue lagi satu ilmu yang membuat kita bangkit, yang membuat Allah memberikan rezeki lebih banyak. Kira-kira gitu tuh, Bang. Baik. Jadi cakep banget, kira-kira gitu.
1: Baik. Ya, dari kajian kita pagi hari ini, Pak Ustadz, apa kesimpulan yang dapat kita ambil, Pak Ustadz? Sekaligus juga doa penutup, Pak Ustadz.
2: Baik, Abang Ari, Bang Empok, para pendengar sekalian dimanapun saudara berada. Jadi lima prinsip tauhid ini menjadi penting sekali bagi kita bersama, yaitu tadi yang kita sudah sampaikan di awal tadi. Pertama, yakin Allah yang mendatangkan pembeli. Yang kedua, tidak larut saat dagangan sepi. Yang ketiga, tidak sombong saat dagangan laris. Yang keempat, tidak iri saat dagangan orang lain lebih laris. Yang kelima, yakin ada keajaiban rezeki esok hari. Mudah-mudahan dengan 5 prinsip dagang ini, prinsip tauhid dagang ini, insya Allah dagangan kita Allah berkahi, hati kita tenang, keluarga kita tenang, semua yang mendapatkan keberkahan, kita, karyawan, orang sekitar kita, pembeli dan berbagai macamnya. Doa terbaik dari Suendra, mudah-mudahan Allah berkahi semua dagangan kita yang belum punya dagangan, Allah titipkan bisnis terbaik dunia akhirat pula, yang sudah punya Allah tumbuh besarkan menjadi bisnis yang besar yang mendatangkan manfaat bagi banyak orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamna kama rabbana shaghiran. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ya Rabb. Dosa yang kami sengaja maupun dosa tak kami sengaja, dosa kecil maupun dosa besar kami, ya Rabb. Allahumma ighfir li jami'il muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ya Razzaq, ya Allah yang Maha pemberi rezeki, ya Allah Al-Ghani, ya Allah Engkau yang Maha kaya, ya Allah Al-Mughni, Engkau yang Maha pemberi kekayaan, ya Rabb. Ya Allah, titipkan rezeki yang banyak, yang halal, penuh keberkahan untuk kami dan keluarga kami, ya Rabb. Ya Allah, bimbing kami dalam menjemput rezekimu dengan cara yang halal, dengan cara yang jujur, dengan cara yang Kau ridha, ya Allah. Ya Allahumma qtina bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkan hanya yang halal bagi kami dan keluarga, jauhkan dari sesuatu yang Kau haramkan. Wa aghnina bifadlika amma siwaka. Ya Allah, kayakan kami hanya mengharap kepada Engkau, ya Rabb, bukan selain Engkau, ya Rabb. Warzuqna wa anta khairur razikin. Anugerahkan pada kami rezeki, Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki itu, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, muliakanlah kedua orang tua kami, saudara kami, istri kami, suami kami, anak-anak keturunan kami, dunia akhirat, ya Rabb. Andai kata hari ini Kau pertemukan kami sekeluarga di dunia ini, satu harapan kami, pertemukan kami kembali kelak di sorgamu. Jauhkan kami dari api nerakamu, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, kami rindu, ya Rabb, untuk bisa berhaji, berumrah, untuk bisa beribadah di Masjid Al-Aqsa, ya Rabb. Izinkan kami, ya Rabb, panggil kami sekeluarga, ya Rabb. Labbaik Allahumma labbaik, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, jadikanlah negeri kami Indonesia ini, negeri yang balda, thayyibah wa rabbun ghafur, di mana para pemimpinnya taat padamu, ya Rabb, sayang pada kami rakyat, ya Rabb. Jauhkan kami dari fitnah, adu domba di antara kami sesama anak negeri ini, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, Allahumma ya Rabb, jika kami meninggal, ya Rabb, meninggalkan kami semua, ya Rabb, dalam keadaan sudah bertobat, dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan husnul khatimah, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, siapapun di antara kami, ya Rabb, yang sedang berusaha, yang sedang berdagang, yang sedang berbisnis, ya Rabb, mudahkan, ya Rabb, titipkan rezeki yang banyak, yang halal, penuh keberkahan, ya Rabb. Yang hari ini dagangannya lagi sepi, Allah, ramikan, ya Rabb, berkahi, ya Rabb. Yang sudah ramai, ya Allah, berkahi, ya Rabb, berkahi, ya Rabb, dengan izinmu, dengan ridhamu, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, siapapun di antara kami, ya Rabb, yang di pagi hari ini, ayah, mak, istri, suami, anak, ya, saudara yang lagi sakit, ya Rabb, berikan kesembuhan, ya Rabb. Engkaulah sebaik-baik pemberi kesembuhan, ya Rabb. Siapapun di antara kami yang di pagi hari ini punya hutang, ya Rabb, ingin melunasinya, ya Rabb, bimbing, ya Rabb, mampukan, ya Rabb, untuk bisa melunasi sekecil apapun hutangnya, ya Rabb. Warzuqna, ya Rabb, anta khairur razikin, ya Rabb. Siapapun di antara kami, ya Rabb, yang di pagi hari ini ingin memenuhi hajat-hajat baiknya, ya Rabb, mudahkan, ya Rabb, mudahkan, ya Rabb, mampukan, ya Rabb. Siapapun di antara kami yang di pagi hari ini, ya Rabb, yang lagi punya masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah bisnis, masalah apapun dalam hidupnya, ya Rabb, berikan makhrajan, jalan keluar di setiap persoalan hidupnya, ya Rabb. Rabbana ihtimna bi khusnil khatimah wa la tahtimna bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ke toko membeli kain sutra, kain di bawah dalam kemasan. Jangan iri melihat rezeki saudara. Allah telah mengatur setiap bagian. Pagi hari minum jamu, jamu diminum bersama kurma. Ikhtiar sungguh, tawakal selalu, rezeki berkah dari Allah semata. Barakallah. Makasih Bang Arif, makasih juga Bang Pok sekalian. Hari Selasa penuh keberkahan, Masya Allah.
1: Luar biasa ya Pak Ustadz. Mudah-mudahan ini jadi keberkahan buat kita semua, meyakini bahwa lagi-lagi setiap usaha kita, sekeras apapun usaha kita, mau yang berdagang, mau yang jual jasa, mau yang bekerja, ketika dilengkapi dengan tauhid, insya Allah setiap tenang. Langkah kita akan tenang gitu ya Pak Ustadz.
2: Kalau tenang, akhirnya tenang. Kalau senang, belum tentu tenang.
1: Betul, Masya Allah.
2: Kita penginnya tenang karena kita bergantung sama pemilik dunia ada sisinya. Jadi kalau ditanya sama Bang Arif, Abang Arif yakin gak bisa jadi orang kaya? Yakin. Kenapa? saya punya Allah yang Maha Kaya. Wah, itu tuh Bang Arif. Jadi, Bang Arif yakin enggak menjadi 10 naga, bukan 10 naga. 10 orang terkaya Indonesia. Yakin. Kenapa? Saya punya Allah yang Maha Kaya. Ah, gitu Bang Arif. Jadi kalau ditanya orang dan juga untuk Abang Pok para pendengar lainnya. Baik. Kenapa? Kita bergantung sama Allah yang Maha Kaya. Gitu tuh, masyaallah.
1: Terima kasih Ustaz Hendra untuk waktunya pagi hari ini. Insyaallah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu Pak Ustaz.
2: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Jejak peninggalan Islam di Tanah Betawi. Habib Ali Kuitang. Tidak ada warga Jakarta yang tidak mengenal nama Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi. Beliau lebih dikenal dengan nama Habib Ali Kuitang. Dilahirkan di Jakarta 20 April 1870 dan wafat pada 13 Oktober 1968 di Jakarta, beliau menyebarkan dakwah Islam, mendirikan Majelis Taklim Kuitang yang juga menjadi cikal bakal bagi organisasi Islam lainnya di Jakarta. Majelis Taklim Kuitang mengajarkan ajaran Islam yang berlandaskan tauhid, kemurnian iman, solidaritas sosial, dan nilai-nilai keluhuran budi atau akhlakul karimah. Dalam kegiatan dakwahnya, Habib Ali Kuitang menganjurkan kepada masyarakat agar senantiasa melatih kebersihan jiwa melalui tasawuf. Beliau tidak pernah mengajarkan kebencian, hasad, dengki, gibah, ataupun fitnah. Sebaliknya, beliau mengembangkan tradisi Ahlul Bait yang menunjung tinggi nilai kemanusiaan, menghormati hak setiap manusia tanpa membedakan status sosial. Habib Ali Kuitang memiliki peran yang sangat penting menjelang kemerdekaan Indonesia. Bapak Proklamator Bung Karno dan Bung Hatta menjadikan beliau sebagai penasehat, tempat meminta petuah dan doa dalam perjuangan menuju kemerdekaan. Habib Ali Kuitang meninggalkan legasi yang berharga bagi dunia Islam melalui kitab yang ditulisnya semasa hidup. Kitab-kitab beliau masih dipakai sebagai rujukan bagi ulama kalangan tradisionalis. Di antaranya adalah Al-Azhar Al-Wardiyah fi Asyurah An-Nabawiyah dan Ad-Durar fi As-Salawat ala Khair Al-Bariyah. Makam beliau sering diziarahi umat Islam, terutama ketika peringatan Maulid Nabi Muhammad dan pada 2

Pemerintah Provinsi Jakarta menggelar pelatihan kejuruan digital marketing melalui skema Creative Financing mulai 5 Oktober sampai dengan 17 November mendatang di gedung PPKD Jakarta Selatan. Pelatihan ini diikuti 40 peserta dalam 2 kelas dengan tujuan meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan pelaku usaha lokal di bidang digital. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Jakarta Suharini Eliawati mengatakan, kemampuan digital semakin penting karena cara dunia usaha memasarkan produk dan melayani konsumen terus berubah. Sementara itu, Kepala Dinas Naker Transgi Jakarta, Syarifuddin mengatakan, peserta akan belajar pemasaran, branding, komunikasi, dan pemanfaatan platform digital untuk memperluas peluang kerja maupun usaha. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Wisata olahraga dinilai berpeluang menjadi salah satu motor pertumbuhan pariwisata Indonesia. Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana Senin kemarin mengatakan wisata olahraga memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan alam dan infrastruktur pendukung serta sejumlah event olahraga internasional seperti MotoGP Mandalika. Untuk itu, pemerintah mendorong pengembangan wisata olahraga secara merata melalui kolaborasi untuk memperkuat perekonomian nasional. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar Brite pukul 7.

Budaya Jakarta. Assalamualaikum, selamat pagi Abang Po. Ketemu lagi bareng sama Bang Arif di Kabar Jakarta edisi hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Bravo buat Timnas Indonesia yang semalam

0: kok bisa tidur? Anak-anak muda sore-sore ketiduran. Betul. Udah kayak orang jompo loh.
1: Padahal seru tuh.
0: Tidur sore-sore.
1: Iya,
0: lagi sore. Kan? Masih sore tidur ngapain kalau bukan lansia?
1: Betul.
0: Aduh, nggak nonton kemarin. Ya Allah,
1: seru tau.
0: Seru banget itu
1: banget.
0: Ya.
1: Adu penalti.
0: Udah gol satu ya satu. Kan. Eh terus dibalas lagi.
1: Dibalas Thailand satu
0: di
1: sama.
0: Di Thailand. Pas perpanjangan waktu kebobolan lagi 2-1. Untung kita coba
1: lagi 2-2.
0: Iya kan 2-2. Akhirnya di adu penalti kita menang 4-2. Setelah penantian 35 tahun.
1: Oh iya.
0: 35 tahun akhirnya Indonesia akhirnya bisa juara lagi. Pas banget di GBK lagi luar biasa ya. Keren banget deh ya.
1: Bisa jadi tuan rumah.
0: Dan yang paling keren sih Michelle Baker jadi top score. Terus juga Ole kalau nggak salah jadi top assist okay. Gitu ya. Keren banget. Keren. Bang John katanya selamat pagi Bang Arif. Kemarin saya juga nonton pakai layar. Ih, layar tancap kan maksudnya. Seru sih emang ya. Kita ucapin selamat buat timnas Indonesia ya yang semalam sudah memenangkan pertandingan final FIFA Asian Cup 2026. Waduh, luar biasa. Aing sih sejujurnya aing enggak nonton.
1: Oh iya.
0: Tapi ngelihat dari status. Update status teman.
1: Titik-titik tuh.
0: Iya, jadi
1: dari opening sampai selesai penyerahan hadiah.
0: Jadi dari babak kalau enggak salah dari babak perempat final atau dari babak semifinal lah gitu ya kan. Dia itu pas pertandingan Indonesia lawan mana kemarin itu berarti Bangladesh.
1: Bangladesh.
0: Ya? Yang 92 ya?
1: Iya.
0: Oh iya benar.
1: Iya 92 ya, Bangladesh.
0: Iya kan? Malaysia lawan Thailand, Malaysia Thailand nih, benar ya? Malaysia Singapura.
1: Malaysia Singapura kan?
0: Malaysia Singapura dan Indonesia, juga Indonesia Bangladesh. Antara kedua tim ini kan siapa yang dapat selisih gol paling banyak dia yang lolos kan. Itu aja juga ngeliatin tuh postingan dari temen ayah aja tuh di WhatsApp story.
1: Enggak,
0: ayah enggak nonton.
1: Jadi rangkuman tuh dari
0: Karena kan kayak nontonin saat 90 menit gitu ya. Di depan TV, mendingan ngerjain yang lain gitu ya kan.
1: VO.
0: Iya. Kebetulan temen ayah di inian update pencinta status gitu ya kan. Wah, udah kita pantengin
1: aja update situ. Ini ya,
0: gitu
2: berarti
0: kan.
2: Menang aja.
0: Iya. Enggak lihat mana. Dia benar-benar
1: nontonin
0: ini
1: dari awal.
0: Nontonin dari awal dari opening dia ngomentarin line up-nya siapa, per golnya bahkan ya adegan yang ada golnya gitu kan sampai yang peluang-peluangnya dia videoin tuh terus dia komentarin. Jadi laganya udah kayak komentator bola gitu. Karena emang ada suaranya dia gitu mengomentari pertandingan. Okay. Oh, yaudah ada nikmatin tontonan itu kan. Sampai udah akhirnya ketahuan tuh 92. Terus pas final juga gitu dari mulai Judika nyanyi
1: ya kan? Dari openingnya
0: pertandingan mulai tiap golnya sampai drama adu penalti penyerahan trofi dan sebagainya gitu ya. Dia videoin tuh sambil dia komentarin pakai suaranya dia.
1: Ada suaranya.
0: Ada ntar kalau itu jadi udah kayak gitu menikmati pertandingannya lewat postingan status WhatsApp.
1: Udah dirangkum ya, jadi gampang ya.
0: Jadi kita enggak usah nungguin yang bagian golnya iya kan.
1: Itu sih kayak gitu ampuh sih.
0: Itu lumayan punya teman yang begitu ya, bermanfaat hidupnya. Banyak pahalanya dia.
1: Kerangkumin bola, sepak bola.
0: Nah, ini kan dari 35 tahun perjuangan timnas Indonesia ya kan, akhirnya berhasil jadi juara lagi FIFA Asian Cup. Ini tentu ada yang namanya usaha, ada yang namanya perjuangan, kesabaran. Dan di luar dari itu semua, di luar lapangan pasti ada orang-orang yang ikut ngedukung, betul, ya gak sih? Betul. Kita sebagai warga negara Indonesia, para supporter timnas dan juga mungkin keluarga gitu ya, dari para pemain dan juga tim official, itu juga yang ikut mendukung, akhirnya sukseslah timnas Indonesia.
2: Betul, betul.
0: Nah, ngomongin soal perjuangan ini ya, terlepas dari timnas Indonesia yang udah kemarin juara ya dari FIFA Asian Cup 2026. Kalau menurut Abang Po, kita pengen tanya sama Abang Po ya. Di setiap usaha kita ngeraih sesuatu, apapun itu ya, usaha kita dalam ngeraih sesuatu, kalau menurut Abang Po yang paling terasa bikin sebuah keberhasilan itu spesial tuh apa sih? Apakah dari prosesnya? Apakah dari perjuangannya? Atau orang-orang yang ikut ngedukung supaya kita berhasil, kita sukses ngeraih sesuatu gitu. Kalau menurut Cinta, apa yang paling terasa spesial gitu?
1: Doa sih, doa
0: orang tua. Doa orang tua, oke.
1: Dukungan keluarga,

0: temen juga, terus udah sih itu.
1: Apa yang misalnya yang pernah di momen apa Sinta ngerasanya?
0: Pas lagi mau daftar kuliah, daftar tapi kuliah. Yang PTN.
1: Oke.
0: Okay. Itu salah satunya butuh doa, salah satunya dukungan teman-teman. Kalau teman-teman tuh lebih ke belajar bareng, support satu sama lain, kayak nggak malah bukan yang kayak kita bersaing, tapi ada salah satu support yang kayak lu belum bisa, yaudah sini gue ajarin
1: Belajar bareng belajar supaya sama-sama bareng. Ngerti.
0: Iya, sama-sama ngerti, sama-sama kita mau masuk PTN bareng, ya udah kita bareng-bareng untuk
1: berjuang. Oke. Okay. Tapi akhirnya ada yang akhirnya tembus ke PTN.
0: Sejujurnya ada bang di Malang, tapi nggak direstuin.
1: Ya, nggak dibolehin. Karena terlalu jauh.
0: Terlalu jauh.
1: Ya saya
0: itu
1: banget.
0: Udah sampai beli tiket kereta untuk kita survei.
1: Ya Allah, sedih banget. Tapi alasannya hanya karena terlalu jauh.
0: Terlalu jauh.
1: Dan dia anak perempuan.
0: Iya.
1: Waduh, apa kabar?
0: Sebenarnya kalau dari ibu bolehin, kalau dari ayah sendiri. Jadi ayah tuh tahu pas kita udah pesen tiket kereta buat survei.
1: Oke.
0: Okay. Jadi nggak dibolehin tuh.
1: Iya, karena mungkin kalian dianggapnya kalian masih terlalu kecil nih, nggak ada yang ngedampingin.
0: Iya,
1: minimal ada orang tua satu deh sana. Yang ikut. Iya. Oh jadi, iya, akhirnya nggak diambil deh, itu.
0: Nggak diambil, dilepas.
1: Harusnya terima jurusan apa tuh?
0: Di sana teknologi pendidikan sih bang.
1: Ih, lumayan sih, maksudnya iya. Minimal tetap negeri lah ya.
0: Negeri, gitu iya, ada PTN-nya.
1: Tapi akhirnya dia memilih tetap kuliahnya di sini.
0: Sini akhirnya swasta.
1: Ya udah.
0: Tapi jurusannya jurusan saya mau sih bang, ilmu komunikasi.
1: Oke, jadi harusnya Sinta nggak jadi anak magang di sini sih maksudnya.
0: Bisa jadi.
1: Iya siapa sih, tahu bener-bener. Siapa tahu jadi anak magangnya di RRI Malang gitu.
0: Iya, ya, kan? Sih bisa jadi benar-benar iya, kan?
1: Siapa tahu
0: sih, ya. Iya sih
1: nggak ketemu sama Bang Arif dah, tapi ya, emang udah rezekinya begitu.
0: Iya sih benar, udah jalannya kayak gitu bang.
1: Iya. Kalau Farul coba cerita apa nih soal keberhasilan yang terasa spesial nih.
2: Keberhasilan kayak gimana tuh contohnya?
1: Ya
2: tuh?
1: Apapun, apa aja. Kan pasti dalam hidup pernah ngerasa berhasil dong ngelakuin sesuatu.
2: Iya. Kalau dari aku sih pernah sih waktu itu tes dari UTBK juga. Cuman itu udah, wah itu aku udah semangat banget nih. Udah mau ikut ujian, tapi sayangnya pas di akhir, ya sudah beda cerita. Ternyata tidak diterima di universitas aku favoritnya gitu.
1: Oke, okay, akhirnya ya udah memilih kampus lain,
2: kampus
1: lah ya.
2: Kampus swasta, iya.
1: Oke, okay, tapi dengan jurusan yang dimau.
2: Sama, okay. Jurusan sama.
1: Itulah ya. Banyak ya macam-macam, setiap orang pasti punya yang namanya sesuatu yang terasa spesial karena bisa diraih, bisa dicapai gitu karena prosesnya, karena perjuangannya atau karena orang-orang yang ikut ngedukung untuk bisa hal itu tercapai. Nah, kita pengen tanya sama Abang Po ya. Kalau menurut Abang Po, di setiap usaha meraih sesuatu gitu ya, apa sih yang bikin sebuah keberhasilan itu terasa spesial? Apakah prosesnya, perjuangannya atau orang-orang yang ikut ngedukung ya? Kita tunggu komentar Abang Po di WhatsApp 0812-1124928 atau ke telepon studio 0213504510.
3: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro4 FM, suara budaya Jakarta.

0: Eh Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
1: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal.
0: Wah bener tuh Yan, serius banget dah, gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi kayak geplak, bubur ase, sama sayur bebanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
1: Itu dia masalahnya. Kalau kita nggak ngelestariin, bisa-bisa hilang nih makanan khas kita.
0: Ya jangan sampai dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitasnya Betawi. Masa iya sih kalah sama makanan dari luar?
1: Betul Juk. Kita kudu dukung pedagang lokal. Kita beli, terus kenalin deh ke teman-teman.
0: Setuju gue Yan. Makanya nih, mulain dari kita aja deh ya. Abis nih, gue pengen ngajak teman-teman gue buat makan kerak telur.
1: Gas lah, biar makanan Betawi tetap hidup dan gak ada matinya.
2: Lestarikan kuliner Betawi, cintai rasa asli negeri sendiri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: FM, suara budaya.

0: Langsung kita buka line teleponnya 021-350-4510-812-112-9228 Abang Po. Ya, kalau menurut Abang Po, dalam setiap usaha meraih sesuatu, apa sih yang paling bikin sebuah keberhasilan itu terasa spesial ya? Prosesnya, perjuangannya, atau orang-orang yang ikut mendukung? Kira-kira apa tuh menurut Abang Po yang terasa spesial gitu ya dari setiap keberhasilan yang Abang Po capai? Saya mau ke Bintaro dulu deh nih, udah lama gak disapa nih. Selamat pagi kabar Jakarta.
1: Selamat pagi kabar Jakarta, pagi Bang Arif.
0: Alhamdulillah, gimana kabarnya Bang Wahyu?
1: Alhamdulillah sehat nih.
0: Iya, Bang Wahyu.
1: Iya siap, pelamanan.
0: Gimana nih, timnas kemarin menang nih?
1: Menang Bang Arif,
0: luar biasa. Nonton nggak?
1: Nonton dong.
0: Iya, nonton don.
1: Dua prediksi saya kemarin.
0: Oh, prediksinya emang 4-2.
1: Iya betul. Oh,
0: abang kalau gitu jadi dukun aja Bang.
1: Kagak, cuma imbang-imbang apa cuma prosesnya pemainan apa proses timnas ya Bang.
0: Iya, iya.
1: Bukan itu awal prediksinya gini lah gitu.
0: Oke. Okay.
1: Awalnya saya mau 2-1 sih. Awalnya kan saya enggak mungkin
0: dia. Ah, Abang sih enggak bilang 2-1. Coba kalau Abang bilang 2-1 kan enggak usah pakai adu penalti kita.
1: Iya, aduh.
0: Gimana sih Abang ragu-ragu sih, Bang? Tapi apa yang bikin Abang gak ragu-ragu nih kalau Abang berhasil meraih sesuatu yang buat Abang tuh keberhasilan itu terasa spesial? Nah, dari keberhasilan itu, yang menurut Abang paling spesial apakah hasilnya, prosesnya, perjuangannya, atau orang-orang yang ikut mendukung supaya hal itu bisa Abang capai, Bang?
1: Iya, makasih Bang Arif, ini sangat menarik ya Bang Arif ya. Yang untuk menyapai perjuangan itu berarti kita ada prosesnya dulu ya.
0: Oke.
1: Okay. Proses berjalan, kemudian kita berjuang, kemudian hasilnya. Kalau kita nggak ada proses, nggak ada berjuang, hasil nggak kita dapat Bang Arif. Mm-hmm. Cuma menunggu doang, nggak bisa kan? Kita harus prosesnya kita jalanin dulu, step okay. by step, kemudian kita berjuang terus, dan semangat, dan akhirnya kita mendapat hasil yang kita inginkan.
0: Mm-hmm. Prosesnya. Jadi menurut Bang Wahyu yang paling spesial dari pencapaian itu adalah proses bisa mencapai ke titik berhasil itu ya.
1: Iya.
0: Oke, gimana dengan orang-orang yang ikut mendukung atau bahkan justru orang-orang yang berusaha menjegal supaya Bang Wahyu nggak berhasil? Nah, gimana tuh Bang?
1: Nah itu kan namanya kan itu ujian ya. Okay. Itu ujian itu kita ada berproses dulu ya menghadapi step-step ya, tuh halangan atau rintangan yang kita hadapi. Kalau kita tidak ada diuji, maka kita nggak namanya hidup, nama itu tidak namanya berproses untuk mencapai kesuksesan keberhasilan Bang Arif gitu.
0: Tapi buat orang-orang yang ikut mendukung gimana Bang?
1: Dukung orang mendukung dia kalau melihat hasil dia senang, oh luar biasa nih ternyata tidak sia-sia perjuangan dia gitu. Misalnya Bang Arif nih tidak sia-sia nih perjuangan sebagai seorang quest power apa bisa banyak mitra-mitranya gitu loh Bang Arif.
0: Okay.
1: Kalau istilah dia kerja ya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Ya.
0: Tapi ada juga kan Bang orang yang modelnya nih gini, dia ikut ngedukung tapi ketika kita berhasil dia bilang itu, wah si Wahyu sih bisa begitu gara-gara gue, kan gue yang bantuin. Nah gimana tuh Bang?
1: Nah itu kan ada udang di balik bakwan gitu Bang.
0: Nah Abang nanggepin orang yang kayak gitu gimana? Ngerasa bahwa keberhasilan Abang itu atas berkat jasa dia gitu. Kayaknya kalau gak ada dia Bang Wahyu belum tentu juga berhasil. Gimana tuh Bang?
1: Ya, menurut mas saya kemarin itu kan ada sih step ini ya, step yang kita hadapi. Memang ada orang segitu macam itu dia mau cari muka namanya. Yeah, kan.
0: Yeah.
1: Walaupun dia di belakang dia belum ini kan nggak berkor-kor, akhirnya kan kita berhasil dia. Oh itu anak saya, ponakan saya, itu saya bantu nih, misalnya gitu kan.
0: Yeah, yeah.
1: Soalnya kan kita orang itu dia nggak melihat sebelah mata dulu terhadap diri kita. Kalau kita belum berhasil dianggap biasa aja. Kalau udah susah mau dia mencari muka lagi. Sekarang namanya itu cari muka lah Pak Arif. Kalau orang-orang bilang sekarang ya itu apa namanya? Setelah yang lain lah gitulah.
0: Cari muka lah pokoknya intinya gitu ya. Oke, baiklah kalau gitu Bang Wahyu. Terima kasih Bang Wahyu buat ceritanya.
1: Direspon juga nih
0: atrakon saya nih. Alhamdulillah. Siap. Emang harus nemu momen yang pas gitu, tema yang tepat. Gitu.
1: Sekali Bang Arif.
0: Oke lah kalau gitu
1: Bang Arif. Terima kasih semuanya. Semuanya sudah selalu Bang Arif.
0: Oke.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Wahyu di Bintaro. Wahyu di Bintaro, nama bapaknya berarti siapa? Coba Wahyu di Bintaro, nama bapaknya siapa?
2: Halo, ini gong soalnya enggak sesuai nih apa yang dipikirin Bang Arif soalnya.
0: Ayo coba Farul. Wahyu di Bintaro, nama bapaknya siapa?
3: Siapa ya?
2: Wahyu.
3: Agak susah nih. Hah? Agak susah nih.
0: Ah, masa enggak tahu. Raffi, coba. Tuh, Bang Wahyu di Bintaro, nama bapaknya siapa?
4: Wawan kali ya, Wawan.
0: Salah. Siapa namanya Bang Wahyu di Bintaro?
2: Siapa?
0: Hah? Nyerah. Tebak siapa aja namanya, terserah. Wawan tuh salah.
2: Bintaro bapaknya.
0: Nama bapaknya siapa?
3: Bintaro ya.
0: Coba.
2: Taro.
0: Ya betul. Wahyu di Bintaro. Berarti nama bapaknya Taro. Iya kan? Iya kan? Kalau Wahyu nih binti Taro.
2: Boleh.
0: Wah, aja gitu aja nggak ngerti sih.
2: Bintaro.
0: Baik, Bintaro. Ya udah, berarti nama bapaknya Taro.
2: Boleh.
3: Pertanyaan jebakan bagi lagi.
0: Kalau dia orang Bekasi, nama bapaknya siapa? Ini kan dia orang Bintaro, Jakarta Selatan, berarti atau enggak Tangsel. Kalau dia orang Bekasi, siapa nama bapaknya?
2: Bekasi. Bekasi.
0: Iya. Yeah. Kalau dia orang Bekasi, siapa nama bapaknya coba?
3: Kalau nama main.
0: Ini kan orang Tangsel nih. Iya kan? Kalau dia orang Bekasi, siapa nama bapaknya?
3: Wah, jebakan lagi nih.
2: Ibin. Bekasi.
3: Kalau Bekasi pasti nama maknya Asi.
0: Enggak. Itu nanya bapaknya.
2: Nama bapaknya. Bekasi.
0: Kalau dia orang Bekasi, siapa nama bapaknya? Coba gue tanya.
2: Bekasi.
3: Siapa ya?
2: Ben.
0: Enggak. Ayo, yang tahu kasih komentar di WhatsApp. Kalau Bang Wahyu orang Bekasi, siapa nama bapaknya?
2: Kalau Bintaro tuh kayak Bin, oh Taro.
0: Oh iya, yeah, ya yeah, kan?
2: Bekasi.
0: Hah?
2: Siapa ya?
0: Nyerah.
2: Kali ini Bekasi susah.
0: Wahyu di Bintara karena dia orang Bekasi.
3: Aduh.
5: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: kali bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Iya nih po. Aye lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang aye ikutin nih po.
0: Hebat ya lu sekarang bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya bang Udin kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Aye kan juga pengen nih bang punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung saban ari dah.
1: Makanya lu Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih bang di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9:15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po Cangcingnya Babi, Aye Udin Iman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ye, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Betawi.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta. Ih, waktunya udah mepet. Yang mau telepon ntar jam 7 kita buka lagi line teleponnya ya. Buat Abang Po yang mau ikutan komentar, langsung aja ke WhatsApp 0812-1124-928. Menurut Abang Po, dalam setiap usaha meraih sesuatu, apa sih yang bikin sebuah keberhasilan tuh terasa spesial? Kalau menurut Abang Po, deh kira-kira apa tuh ya? Langsung aja deh ke WhatsApp 0812-1124-928. Kalau kata Mas Slamet Nursani di Magelang, proses perjuangan dan orang pendukungnya, dari keluarga, teman, maupun doa orang terdekat. Begitu di Bang Arif. Oke deh. Pak Komar, selamat pagi Pak Komar. Bang Iwan Santoso di Mayoran, semoga selalu diberikan kesehatan, umur panjang, rezeki yang lancar, dan selamat kepada timnas atas keberhasilannya. Yang usaha dan usaha yang konsisten dan perpaduan tim yang kompak, tidak saling merasa paling hebat sendiri, dan itu membutuhkan kerja keras dan juga berdoa. Terima kasih, mantap. Terima kasih juga Bang Iwan. Ya. Yeah. Bang Anggian Hasan di Medan, selamat juga buat timnas Indonesia atas kemenangan gemilang melawan Thailand dengan skor 4-2 dalam ajang FIFA Asian Cup. Prestasi ini adalah bukti nyata kekuatan dan juga semangat juang tim Garuda dalam menciptakan sejarah dan kompetisi sejarah di kompetisi sepak bola ASEAN. Semoga ASEAN ya, bukan ASEAN ya, ASEAN. Semoga keberhasilan ini jadi motivasi untuk terus meningkatkan prestasi dan juga membawa nama bangsa Indonesia semakin berkibar di kancah internasional. Siap, terima kasih. Buat Abang Po yang mau ikutan komentar, masih ditunggu ya di WhatsApp 0812-1124-928. Dari keberhasilan timnas Indonesia kita belajar nih Abang Po. Kalau menurut Abang Po, dalam setiap usaha meraih sesuatu yang Abang Po udah lakuin, yang bikin sebuah keberhasilan itu terasa spesial buat Abang Po tuh apa? Prosesnya, perjuangannya, atau orang-orang yang ikut mendukung? Atau justru kesuksesan itu sendiri yang terasa spesial buat Abang Po? Ditunggu komentarnya ya. WhatsApp 0812-1124-928.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

Abang Po, bumi tuh sebenarnya udah capek sama kelakuan manusia. Bumi tuh protes lewat hujan yang mendadak deres, panas yang kagak wajar, hutan yang hilang, sama hewan-hewan yang udah mulai langka. Dia tuh capek ya, ngelihat sampah plastik, polusi di mana-mana, air sungai yang kotor, sama suara orang yang buang sampah sembarangan. Ayo deh Abang Po, kita kurangin plastik, hemat listrik, nanam pohon, ama kita jagain air. Semuanya itu sebenarnya bukan hal yang mesti ditunda-tunda Abang Po, tapi itu jadi langkah kecil yang bisa kita mulai dari sekarang juga. Kalau bumi kita sehat, kita juga sehat Abang Po.